0: report dari pelaksanaan perayaan kemerdekaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini diadakan di 6 lokasi disiarkan secara langsung area operasi Freeport, baik itu dari PT Freeport di Tembagapura, di Kuala Kencana, Nabire, Smelter PT FI Gresik, PT Smelting Gresik dan juga Jakarta. Bisa sama-sama kita saksikan Bapak Tony Wena selaku dari Direktur Presiden PT Freeport sendiri mulai memasuki lapangan upacara. Upacara hari ini dimulai pada jam kurang lebih jam 8:30 hari ini, dan ada pun rangkaian yang akan dilaksanakan pada hari ini mulai dari upacara reguler dan juga nantinya akan ada hiburan-hiburan yang disediakan bagi masyarakat, dan juga nantinya setelah upacara dilaksanakan akan ada upacara pemberian award atau penghargaan kepada para pekerja di Freeport yang sudah memasuki masa baktinya mulai dari 25 tahun, 30 tahun dan juga selebihnya. Dan sama-sama kita lihat bahwasanya upacara berlangsung dengan khidmat dan juga antusiasme dari masyarakat sekitar. Ini momentum ini walaupun Tembagapura mungkin dingin ya, tapi bisa sama-sama kita rasakan kehangatan di sini karena keakraban dan juga khidmatnya pelaksanaan upacara perayaan kemerdekaan HUT RI yang ke-81 ini dari Tembagapura. Itu dapat saya laporkan ke pelikan studio Victor.
1: Baik, ini nampaknya cuaca di sana cukup dingin begitu ya suhunya, bisa mencapai 16 derajat Celcius. Saya pernah ke Tembagapura, saya melihat ada kabut di belakang Anda. Wah, ini udaranya cukup segar sekali begitu ya. Dua jam lebih dulu peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati lebih dulu. Terima kasih banyak, kita akan nantikan laporan terbaru dari Anda, Khaira. Terima kasih banyak. Dan kembali kita akan menyapa rekan-rekan CNN Indonesia. Ada produser lapangan Dea Kirana di kawasan Patung Kuda, Jakarta, serta koresponden CNN Indonesia dan juga anchor CNN Indonesia, Albi Pratama. Kita nanti akan lihat seperti apa laporan dari rekan-rekan kita. Kita akan jeda terlebih dahulu, Anda akan tetap bersama kami di spesial kemerdekaan. Tumbuh bersama Indonesia.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama, agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan, untuk Indonesia yang aman, melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia spesial kemerdekaan Tumbuh Bersama Indonesia. Dan bagaimana suasana di Istana Merdeka saat ini? Kita akan lihat bersama seperti apa suasana di sana. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sekaligus kita juga akan menyapa teman-teman yang berikutnya akan melaporkan langsung. Kita akan lihat sudah ada Nabila Putri tampaknya yang sudah ada di sana, yang sudah siap melaporkan siapa sajakah tamu undangan yang sudah hadir dan siapa saja yang sudah memasuki ruang upacara begitu. Kita akan melihat bagaimana kita nantikan suasana terbaru dari Istana Merdeka Jakarta dan kita akan memantau langsung seperti kita ketahui bahwa nanti akan ada acara kesenian akan dimulai sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kemudian juga di pukul 8 ada lagu-lagu yang bernuansa kemerdekaan dan juga lagu-lagu Nusantara juga akan dinyanyikan di sana. Kita akan lihat seperti apa dan kita akan nantikan juga pakaian apa yang dikenakan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Dan selain di Istana Merdeka Jakarta, upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Ini kita ke Jawa Barat lebih dahulu. Kita sapa langsung koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga yang ada di sana. Selamat pagi Yogi. Yogi, bagaimana suasana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate tepatnya di Bandung, Jawa Barat, Yogi?
1: Ya, terima kasih Victor. Tepatnya saat ini saya sedang berada di depan Gedung Balai Pakuan Kota Bandung, di mana tadi baru saja sekitar 5 menit yang lalu iring-iringan kirab bendera yang dimulai dari Gedung Balai Pakuan Bandung ini akan membawa bendera replika pusaka sendiri ke arah Gedung Sate. Iring-iringan kuda budaya sendiri melaju menggunakan kereta kencana yang diiringi oleh pasukan kavaleri berkuda, di mana akan menempuh jalur atau rute sepanjang 3,5 km melewati sejumlah jalur utama di Kota Bandung seperti Jalan Wastu Kencana, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemudian akan menuju ke Jalan Insinyur Haji Juanda dan ke Jalan RRE Marta Dinata yang kemudian nantinya akan berakhir di Gedung Sate. Tadi upacara kirab bendera sendiri dimulai sekitar pukul 7:15 di mana Gubernur Dedi Mulyadi menyerahkan bendera pusaka replika kepada pasukan pengibar bendera dan kemudian dibawa langsung menggunakan kereta kencana. Nah, untuk upacara bendera sendiri yang dilakukan di Gedung Sate nanti akan berlangsung sekitar pukul 8 pagi. Dan memang rencananya untuk tahun ini upacara bendera untuk peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sendiri untuk pertama kalinya dilaksanakan di Gedung Sate yang dimana sebelum-sebelumnya itu selalu dilaksanakannya adalah di Lapangan Gasibu. Namun untuk tahun ini dikarenakan Gedung Sate sudah mengalami atau melakukan renovasi untuk tahun ini sendiri untuk upacara peringatan Republik Indonesia yang ke-81 ini akan dilaksanakan di halaman Gedung Sate. Victor.
0: Baik. Ramai sekali tampaknya karena tadi ada juga arak-arakan ya untuk bendera pusaka dari Gedung Pakuan ke Gedung Sate begitu. Kita nantikan bagaimana jalannya peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan dari Bandung kita akan kembali ke Jakarta di sekitar Monas atau Monumen Nasional tepatnya di kawasan Patung Kuda. Ada produser lapangan Dea Kirana di kawasan Patung Kuda. Halo, selamat pagi Dea. Dea, bagaimana suasana yang Anda bisa gambarkan di sana pagi ini? Dea. Dea.
2: Baik, selamat pagi Victor. Saat ini saya berada di kawasan Monumen Nasional yang berada tepat di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Nah, memang sejak kami datang pagi hari ini, para masyarakat itu sudah sangat antusias datang ke area ini karena nanti akan ada kirab dan mereka bahkan datang itu sudah sejak pagi hari, sejak langit belum terang karena mereka sangat antusias. Nah, para warga itu datang mengenakan pakaian merah putih, kemudian juga aksesoris lain yang memperlihatkan bendera merah putih, kemudian stiker ataupun lukisan yang diletakkan di wajah mereka seperti face paint. Mereka juga datang bersama keluarga, teman, dan juga anak-anak. Nah, kemudian masyarakat juga datang dengan berbagai cara. Tadi saya lihat ada yang berjalan kaki, kemudian menggunakan transportasi umum atau menggunakan kendaraan pribadi yang diparkirkan di sebelah area Monas. Nah, memang antusiasme warga itu terlihat karena sebagian masyarakat itu ingin melihat prosesi kirab bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Maka tidak hanya masyarakat, para pedagang pun sudah kami lihat tadi datang sejak pagi hari. Kemudian mereka juga membawa dagangan-dagangan dan juga makanan yang nanti akan dijualkan dan dijajakan kepada masyarakat. Mungkin saat ini saya ingin interview atau tanya-tanya kepada masyarakat yang sudah hadir di depan Monas. Halo Ibu, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Boleh diperkenalkan satu-satu Ibu, namanya dengan siapa?
3: Ibu Zia.
4: Ibu Zia.
5: Ibu Sulis.
2: Ibu Sulis.
5: Saya Nilawati.
2: Ibu Nilawati dan Ibu
5: Suwarni.
2: Oke, Ibu ini dari mana Ibu?
3: Dari Kelapa Dua, Kebon Jeruk.
2: Datang di sini dari jam berapa nih Ibu?
3: Dari jam 6.
2: Dari jam 6, pagi banget ya? Kenapa hari ini datang pagi-pagi dari jam 6 terus datang ke Monas sama teman-teman? Nah, tadi bahkan saya lihat gak cuma berempat, ada banyak juga yang lain ya?
3: Udah ke sana, rame rombongan kita.
2: Oh iya, kenapa mau nonton ini Ibu? Mau nonton kirab dan datang ke Monas hari ini?
6: Karena kita semangat untuk memperingati apa perjuangan pahlawan-pahlawan kita, biar beliau yang sudah meninggal itu senang itu loh, apa cucu-cucunya gitu semuanya kita apa namanya memeriahkan itu loh.
2: Jadi ingin menghormati para ya, pahlawan ya. Dan juga ingin meramaikan acara-acara di sini ya Ibu ya. Nah, rencananya memang ini tadi datang sama teman-teman itu apakah direncanakan dari jauh hari atau bagaimana ini?
6: Mendadak.
2: Mendadak. Oh, baru pagi ini dia.
3: Kita planning semalam di telepon.
2: Oh, baru semalam. Baik, tadi ke sini naik apa, Ibu?
6: Naik motor.
2: Naik motor rame-rame. Ya, oke, siap, Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat luas, Ibu?
6: Pinginnya biar Indonesia ini biar perubahan, ada perubahan ya. Karena menengok orang bawah itu, orang yang orang apa namanya? Menengah ke bawah itu, ya. Jadi keadaannya gimana itu, jadi
5: semangat kita. Semoga untuk kedepannya nanti kita akan lebih baik lagi. Jadi kita ada perubahan gitu, semangat berjuang untuk perubahan.
2: Merdeka, merdeka. Oke, terima kasih banyak Ibu, selamat lanjutkan kegiatan. Terima kasih. Baik Victor, tadi masyarakat memang datang dari jam 6 pagi, kemudian ramai-ramai dengan para teman-temannya. Dan juga memang tadi disampaikan bahwa kirab ini diadakan atau dijadwalkan itu mulai dari jam 7 pagi, tapi sepertinya akan ada perubahan dan akan mulai itu dari jam 8 pagi. Jadi para pasukan yang membawa bendera merah putih serta teks proklamasi itu akan datang jalan dari Cawan Monas yang ada di dalam, kemudian mereka akan melewati patung kuda, lalu berjalan ke arah Istana Merdeka. Mereka akan membawa itu tadi bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Nah, kemudian untuk pengamanannya sendiri, jalanan yang akan dilewati rombongan kirab itu akan disterilisasi atau ditutup sementara. Di sini juga sudah banyak petugas yang melakukan pengamanan, seperti tadi kami lihat ada polisi lalu lintas, BRIMOB, TNI, serta juga polisi militer. Begitu nanti rombongan kirab sudah melewati area patung kuda, kemudian jalanan akan dibuka kembali sehingga para masyarakat yang membawa kendaraan itu bisa melewati jalan kembali. Baik, kembali ke studio.
0: Baik, kita nantikan bagaimana prosesi kirab bendera pusaka yang dikirap ya dari Cawan Monas menuju Istana Merdeka. Kita akan saksikan bersama-sama seperti apa kereta kencana, paradenya seperti apa. Terima kasih Dea atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dari kawasan Patung Kuda dan Monas, kita akan kembali ke Istana Negara, Istana Merdeka dengan Nabila Putri. Sudah ada Nabila Putri di sana. Halo Nabila. Nabila, ada informasi terbaru apa yang bisa Anda laporkan saat ini di sana?
7: 10 menit lagi. Kita akan mulai.
0: Berarti masih ada beberapa menit. Nabila.
7: Kita akan mengambil gambar dan nyapa teman-temannya. Setelah itu
4: Dipersilakan untuk ambil tempat duduk yang sudah tersedia dari bagian undangan masing-masing.
2: Ya, halo Victor. Nah, ini masih di dalam Istana Merdeka Jakarta, begitu ya. Kita akan melihat salah satu yang paling dinantikan oleh para tamu undangan setiap tahunnya. Kalau tadi saya bilang sudah membahas begitu ya sedikit soal kudapan-kudapan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini kita mau lihat souvenir ataupun cindera matanya. Kak, aku boleh sambil lihat ya, Kak, ya? Halo, namanya siapa?
8: Namanya Riri.
2: Riri asalnya dari mana ini?
8: Dari Bandung.
2: Oke, ini berarti langsung datang ke
8: Iya, langsung untuk ikut upacara di sini di istana. Bangga sekali saya dapat goodie bag besar sekali dari istana.
2: Oke, boleh kita sambil unboxing ya, Kak Riri ya? Dan juga pemirsa, kira-kira tahun ini seperti apa cindera mata ataupun souvenir? Boleh, silakan Kak, dibuka. Ini kalau kita lihat luarnya tasnya nuansanya putih, merah begitu ya, lambang Garuda. Dan ini nggak hanya isinya yang bisa terpakai, tapi tasnya juga bisa terpakai ini.
8: Nah,
2: oke, yang pertama
8: ada buku Presiden Prabowo.
2: Baik, ada buku, ada
8: lalu,
2: satu, kemudian
8: ada mug.
2: Oke.
8: Ada mugnya, ada gelas.
2: Baik.
8: Ya.
2: Gelasnya, oke. Selain
8: lalu,
2: itu Kak,
8: di sini ada topi juga.
2: Oke. Nuansanya sesuai merah tahunnya ya, 81 pastinya.
8: Iya, ada t-shirt, ada kaosnya juga, tuh. Terus ada handuk kemerdekaan, lalu ini
2: undangannya,
8: kipas. Lalu banyak sekali ya.
2: Ada, wah, ini yang menarik nih, sepertinya saya juga baru lihat Victor dan juga pemirsa, selain souvenir ataupun cendera mata yang biasanya setiap tahun gitu ya, kaos, topi dan lain sebagainya, tapi tahun ini juga ada permainan tradisional. Karet ini. Aduh, ini kira-kira gen alpha, gen Z gimana nih ya, Kak ya? Ini namanya karet ya.
8: Iya, aku akan kenalkan ini sama anakku.
2: Okay.
8: Ya kan, supaya tetap budaya kita, tetap
2: permainan tradisional gitu ya.
8: Terus ada lagi
2: ini talitasnya, baik.
8: Lalu,
2: oh, ini notebook sepertinya
8: notebook,
2: ya.
8: Iya, buat kita journaling.
2: Oke, thoughtful ya. Ini ada notebook, baik.
8: Notebooknya.
2: Saya sambil izin ya, Kak ya.
8: Boleh.
2: Ini ada payung juga, Victor. Ini untung ada meja nih, kalau enggak kita bukanya agak sulit karena banyak sekali.
8: Ini buat tatakan gelas.
2: Baik, ini kalau saya hitung-hitung ini sepertinya lebih dari 10 begitu ya. Kemudian juga tasnya yang tadi ini saya sampaikan, ini juga sangat...
8: Card holder-nya.
2: Oke, Kak, gimana nih kesan-kesannya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung upacara, kemudian juga ini kenang-kenangannya istimewa begitu?
8: Iya, pokoknya saya sangat bangga sebagai warga negara Indonesia bisa ikut turut hadir di istana dengan semua orang yang hadir di sini, pasti orang-orang pilihan. Terima kasih Pak Prabowo sudah mengundang, terima kasih untuk istana juga dengan segala macam hadiahnya yang luar biasa. Ini menjadi kenang-kenangan saya di ulang tahun negara kita yang ke-81.
2: Ini kalau boleh tahu kali pertama atau sudah pernah sebelumnya?
8: Sudah pernah sebelumnya, jadinya
2: baik.
8: Ini kali kedua saya.
2: Oke, pakaiannya juga kalau kita lihat ini tidak hanya para tamu ataupun pejabat-pejabatnya aja, tapi semua tamu undangan, kalau bisa saya gambarkan ini Victor, ini all out menampilkan yang terbaik. Kakak juga ini nuansanya merah ya, sesuai undangan.
8: Ini
2: juga,
8: nuansa
2: ya,
8: merah, dan saya pakai adat Palembang.
2: Terima kasih banyak ya, Karisa, ya, sudah mau bincang-bincang langsung, mau memperlihatkan juga bagaimana cenderamata untuk tahun ini begitu ya. Dan sambil menunggu jalannya upacara, ini para pengunjung ini juga bisa menikmati kudapan yang disediakan. Dan ya, informasinya untuk tahun ini memang ada lebih dari 336.000 masyarakat begitu ya, yang istilahnya war untuk bisa menyaksikan langsung peringatan upacara di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dari sekitar 336.000 itu kurang lebih ada 8.100 peserta, Victor, di mana ini kuotanya juga sudah ditambah lebih dari 3.000 begitu karena melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. Sementara itu, kembali ke studio.
0: Baik, menarik sekali ya. Tadi Anda sempat membongkar apa isi souvenirnya, ada karet gelang juga. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Kita nantikan laporan terbaru nanti sesaat lagi. Terima kasih Nabila Putri, selamat bertugas kembali. Dan persiapan upacara jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia semakin terlihat. Salah satu yang juga bersiap untuk tampil dalam upacara kemerdekaan di Istana Merdeka adalah pasukan berkuda. Menjelang penampilannya, para prajurit terus berlatih bersama kuda-kudanya dan memastikan kondisi kuda mereka tetap prima. Berikut liputannya untuk Anda.
9: Tepat pukul 7 pagi, kandang-kandang kuda yang dimiliki oleh Batalion Kavaleri Kuda 2 Gentayu dibuka untuk membawa tunggangan berperawakan gagah ini ke tempat latihan. Inilah sebagian dari kuda-kuda yang akan ikut serta dalam upacara peringatan ke-8.

0: 81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Sebelum latihan, tentu saja harus ada safety briefing dan pembagian formasi oleh instruktur. Latihan pun dimulai dengan mengitari lapangan. Di sini kita bisa melihat bagaimana para penunggang mengontrol kuda-kudanya agar tetap berada di formasi barisan. Nah, inilah proses latihan pasukan berkuda dari Yon Cavalry Kuda 2 Gentayu yang sedang berlatih untuk mempersiapkan formasi di ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana. Kuda jenis Warmblood asal Eropa ini memiliki postur tinggi dan tegap, serta dikenal dengan daya tahan tubuh yang kuat. Jenis yang cocok untuk tugas-tugas kemiliteran, termasuk tugas protokoler kenegaraan. Meski sudah sering dilatih, namun para penunggangnya tidak boleh lengah. Karena kuda dikenal sebagai salah satu hewan yang sensitif dan gampang panik. Dalam latihan ini, salah satu bagian yang krusial adalah saat pasukan berkuda membawa bendera merah putih. Sebagian kuda masih merasa panik saat melihat bendera, sehingga butuh ketenangan dan kontrol yang tepat dari penunggangnya. Melihat derap langkah pasukan berkuda yang gagah dan seirama ini, saya penasaran bagaimana kuda-kuda ini dilatih. Saya pun menuju ke tempat latihan yang lain di batalion ini. Selamat pagi, Letkolanda. Nah, tadi saya sudah lihat proses latihannya. Nah, kuda-kudanya ini sudah selesai latihan yang batch 1 ya?
1: Iya, batch 1.
0: Batch 1. Nah, tapi kalau ini kenapa mereka disendiriin yang ini? Masa enggak?
1: Baik, terima kasih Mbak Iren. Jadi, kuda-kuda yang ada di dalam pedok ini sedang dilaksanakan namanya longser.
0: Longser?
1: Iya, okay. Jadi untuk melatih langkah irama kudanya sehingga dalam kegiatan nanti dalam latihan itu sudah terbiasa dengan langkah yang seperti ini.
0: Seperti ini. Oh. Nah, ini juga sepertinya kudanya terlihat tenang, sudah cukup bonding dengan pelatihnya ya, penunggang ya.
1: Betul. Jadi dalam kondisi satrian kita ini, anggota kita ini mempunyai tanggung jawab satu kuda, satu rider.
0: Satu kuda, satu rider.
1: Iya. Harus tahu mengenal kudanya dari mulai dikasih makan sampai dengan latihan, dia harus mengetahui. Makanya dia harus bonding.
0: Oke. Nah, ini kan berarti pondasi utamanya kuda ya. Ada seberapa penting pondasi ini buat kuda sih untuk berlatih langkah ini?
1: Sangat-sangat penting sekali, Mbak. Karena dalam langkah kuda itu kan ada tiga jenis. Ada walk, jalan, trot, duduk ringan seperti biasa, kemudian ada namanya canter yang berlari. Nah, ini sangat penting karena langkah-langkah kuda itu yang kita ajarkan.
0: Okay.
1: Pada saat mungkin materinya harus jalan, ya dia harus bisa jalan dengan baik. Harus trot, ya harus trot dengan baik. Kemudian canter, ya seperti ini yang
0: kita lihat nih.
1: Ini langkah canter dia.
0: Langkah canter, oke. Okay. Gagah ya? Nah, kalau untuk 17-an nanti Mas Angga, bisa dibocorkan nggak? Yang istimewanya buat formasi tahun ini dibandingkan tahun lalu akan seperti apa?
1: Kemungkinan besar sesuai dengan hasil informasi yang saya dapat, nanti akan dibuat formasi 17 sesuai dengan tahun bulan kita, kemudian tahun, kemudian tanggal, kemudian tahun 81. Ada 81.
0: Ada 81-nya.
1: 81-nya.
0: Dan pasukan berkuda yang akan terjun berapa banyak?
1: Kurang lebih 110 ekor.
0: Wah, itu banyak sekali ya. Dan 110 prajurit dari Resimen Kavaleri Berkuda semua. Betul. Sudah siap berarti?
1: Tergabung dalam Resimen Kavaleri Berkuda.
0: Excited, Mas?
1: Sangat excited sekali.
0: Sangat excited ya?
1: Iya, betul.
0: Kita juga warga awam juga excited ya, karena setiap tahunnya pasti akan ada yang berbeda ya untuk 17-an. Betul. Dan tahun ini, seperti Mas Angga bilang, formasinya akan lebih majestic, ya, lebih luar biasa, seperti itu. Saat berlatih, resiko terluka tidak hanya menimpa oleh penunggangnya, tapi kuda pun bisa terluka dan butuh perawatan agar tidak menjadi luka berkepanjangan yang bisa menyebabkan infeksi. Menurut Dr. Dimas Faiz Rabani, dokter yang merawat kuda-kuda ini, merawat kuda militer ini tidak jauh beda dengan merawat kuda lainnya. Hanya butuh kehati-hatian karena ukuran dan beratnya cukup besar.
2: Nah, ini sepertinya kudanya lagi di-treatment ini ya, Dok, ya?
3: Iya, ini untuk kuda yang pasca trauma. Jadi ini ada luka jahitan, kita jahit. Kebetulan sekitar 5 jahitan kita jahit. Ini kita treatment hariannya dengan pembersihan luka dan juga ada penyuntikan antibiotik.
0: Nah, kalau untuk kuda militer itu kan penyakitnya biasanya seperti apa sih, Dok?
3: Kuda militer sebenarnya kalau penyakit kuda secara umum sama saja sama yang lainnya, tidak ada bedanya. Cuman kalau memang mengingat ini kuda militer yang intensitas latihannya setiap hari kurang lebih berat dan sering, Jadi mungkin yang paling sering kita temukan adalah luka trauma.
2: Trauma itu bukan berarti trauma batin
3: bukan,
2: ya?
3: Bukan.
2: Trauma fisik.
3: Oh, okay. Paling seringnya. Oh. Mungkin lecet-lecet dia

0: Okay. Iya. Kalau gitu, ini kan latihannya mereka sangat intensif sekali ya, sangat intens ya. Ada diet khusus tidak untuk kuda?
1: Oh tentu saja, kalau di sini sudah diperhitungkan itu sesuai dari berat badan masing-masing kudanya. Jadi diperhitungkan pakannya berapa kilo harus diberikan setiap harinya. Juga ada pemberian pelet juga, serta ada vitamin juga tambahan untuk mereka.
2: Keterlibatan pasukan berkuda dalam acara-acara kenegaraan, termasuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, bukan sekedar seremonial semata. Tapi juga untuk menunjukkan jika pasukan berkuda pernah menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta.
3: Dan kita akan kembali ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Sudah ada Nova Naya Antaka di sana. Selamat pagi. Naya, apalagi yang bisa Anda laporkan dari sana? Naya.
4: Ya, selamat pagi Victor. Pertanyaannya kurang jelas karena semakin siang ini semakin ramai. Kalau Anda bisa mendengar ini suara alunan musik Nusantara. Kalau ini lagi musik Jawa. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana situasi keramaian di Istana Merdeka. Di sebelah kiri saya menunjukkan ini adalah salah satu akses pintu masuk para tamu undangan. Kalau tadi kita sudah lihat sejak pagi tadi ada Kepala BRIN Arif Satria yang juga hadir melewati pintu ini, di mana tadi kami juga sempat bertanya menggunakan pakaian apa. Beliau menggunakan pakaian khas Minang. Kemudian yang menarik, harapannya di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini, yang mengatakan bahwa ia berharap Indonesia bisa mewujudkan negara kemandirian. Artinya tantangan-tantangan untuk bisa mandiri ini menjadi salah satu harapan bersama sesuai dengan tema dari HUT RI ke-81, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur. Selain itu juga dekor-dekor khas Nusantara, saya akan memberikan Anda gambaran seperti apa keunikannya. Di sini foto jurnalis Andika Marietta akan memperlihatkan ada apa saja yang menarik dekorasinya. Selain merah putih, di sini ada hasil bumi, ada pisang, ada singkong, kelapa, kemudian di sana juga ada gabah, ada kol. Jadi ini sangat menarik bagi para undangan yang datang. Pasti tidak lupa untuk foto di sini, kemudian juga suara alunan-alunan musik Nusantara ini sudah

tamu-tamu masih terus berdatangan dari pintu, ini adalah pintu akses dari Istana Merdeka, tepatnya di dekat Jalan Juanda. Jadi selain akses dari Silang Monas, di sini juga menjadi salah satu akses para tamu undangan. Dan di belakang saya ini adalah salah satu pengisi acara, di mana sejak pagi tadi alunan musik-musik Nusantara, musik Jawa, musik Sunda, kalau saat ini sedang diperdengarkan adalah lagu dari Jawa, Re, Ayo Re, kalau misalnya Anda bisa mendengarkan. Ini juga menambah vibes Nusantara Indonesia juga kuat. Dan selain itu juga, selain dekorasi, selain pengisi acara, tentunya para tamu undangan juga menarik karena selalu datang dengan menggunakan baju adat yang berbeda-beda dari seluruh Nusantara, dari Jawa, dari Sunda, dari Padang. Dan kalau Anda bisa lihat di belakang saya ini juga ada sederet koleksi mobil-mobil presiden, mulai dari Presiden Soeharto, kemudian Soekarno, hingga Presiden Gus Dur. Ini diperlihatkan, ditunjukkan kepada para tamu undangan khusus di hari yang spesial, yaitu di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Di depannya juga kalau bisa digambarkan, di sini ada tenda-tenda makanan dan juga minuman, sehingga tamu undangan yang hadir ini bukan hanya merasakan seremoni saja, tapi suasana kekerapan, kebersamaan ini memang cukup terasa. Dan yang menarik, Victor, jika pada sebelumnya diadakan war tiket, ini jumlah pendaftarnya luar biasa, mencapai 336.000, di mana sebenarnya kapasitas ini tidak sebanding dengan antusiasnya, itu hanya sekitar 8.900. Semulanya kuotanya hanya 5.500, ditambah kembali jadi menjadi 3.400, jadi ada sekitar 8.900.

0: pula di sekitar Monas, sehingga ini bukan hanya merasakan euforia saja, ini adalah semangat ulang tahun kita bersama rakyat Indonesia, sehingga tentu diharapkan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur ini, cita-cita Indonesia untuk berdaulat, baik berdaulat secara pangan, energi, ini bisa terwujud, dan Indonesia dan juga masyarakatnya juga semakin sejahtera. Selain itu juga disampaikan bahwa HUT RI ke-41 ini bukan hanya sekedar euforia saja. Dan saya akan mengajak Anda untuk wawancara dengan salah satu tokoh yang baru saja, Mas. Halo, selamat pagi, Mas Taufik. Ini hari ini temanya apa sama istri?
1: Temanya ada Betawi ya?
0: Betawi, Betawi. Apa, Mas, harapannya di hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini, Mas?
1: Kenapa? Harapannya Indonesia lebih berdamai. Harapannya Indonesia bisa lebih berdamai, masyarakatnya lebih maju lagi, dan negara yang kita tetap apa namanya, anak-anak, apalagi untuk generasi muda, yang tetap mencintai Indonesia lebih baik lagi.
0: Juga di tengah kita merayakan ulang tahun, saudara-saudara kita di NTT juga sedang berduka begitu. Mungkin ada ucapan bagi masyarakat atau saudara-saudara kita di NTT, Mas?
1: Iya, turut berduka. Kita tahu pemerintah juga kemarin dengan gerak cepat untuk memberi bantuan ke NTT di sana. Mudah-mudahan cepat pulih kembali dan kita tambah kuat.
0: Iya, Victor dan juga pemirsa, ini baru saja tadi Wamenpora, Wakil Menteri Olahraga bersama istri Taufik Hidayat juga hadir, yang menyampaikan bahwa ia berharap semangat Indonesia, semangat persatuan Indonesia ini memang menjadi harapan kita semua, dan tentunya ada menyelimapkan juga rasa

0: Tentunya hari ulang tahun Republik Indonesia ke-41 bukan hanya euforia, tapi ini menjadi semangat baru bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi lebih baik. Kembali ke studio.
1: Baik, kita nantikan nanti tamu siapa lagi yang hadir di sana. Terima kasih Nova Daya Antaka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan melihat bagaimana suasana di Istana Merdeka saat ini. Ini adalah bagaimana suasana yang ada di Istana Merdeka. Kita lihat ini ada obade yang juga akan mengiringi atau memeriahkan HUT, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ini ada Gita Bahana Nusantara yang akan memainkan banyak sekali lagu-lagu yang dimainkan, diantaranya adalah lagu-lagu yang bernuansa kebangsaan dan juga budaya Nusantara. Kemudian juga nanti acara akan dilanjutkan di kawasan Monas. Di kawasan Monas ini akan dilakukan kirap bendera pusaka yang nanti juga akan dibawa, dikirap bersama dengan kereta kencana untuk tiba di Istana Merdeka yang saat ini bisa Anda lihat suasananya seperti apa. Saat ini sudah ada paduan suara yang sudah mengumandangkan lagu-lagu penuh semangat di pagi ini di Istana Merdeka Jakarta. Dan seperti kita ketahui bahwa di hari ini, di 17 Agustus 2026, memang pemerintah juga sudah mengatur bagaimana pakaian yang boleh dipakai oleh setiap tamu undangan yang hadir untuk wanita maupun laki-laki. Di antaranya kalau laki-laki, peserta atau tamu undangan dapat mengenakan beskap, teluk belanga, pakaian sipil lengkap dengan sentuhan kain Nusantara. Kemudian juga untuk wanita, pakaian yang dikenakan adalah pakaian adat Nusantara dengan sentuhan nuansa merah putih. Dan kita akan nantikan bagaimana acara yang akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. CNN Indonesia Spesial Kemerdekaan Tumbuh Bersama Indonesia akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.

81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Iya, Anda sedang menyaksikan bagaimana suasana yang ada di Istana Merdeka Jakarta. Sedang dilantunkan lagu-lagu semangat kebangsaan dan juga Nusantara. Tadi memang acara dimulai tepat waktu seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Di pukul 7:30 ada lagu-lagu yang ditampilkan oleh Obade atau paduan suara Gita Bahana Nusantara yang menyanyikan banyak lagu, diantaranya Perdamaian, Dwi Warna, Laksamana Raja di Laut, dan berbagai lagu lainnya. Kemudian nanti kita juga masih akan menunggu ke bagaimana kirab bendera pusaka yang akan dibawa atau dikirab dari Cawan Monas menuju Istana Merdeka seperti apa oleh kereta kencana. Kita akan mencoba untuk menghubungi koresponden CNN Indonesia Albi Pratama yang ada di Istana Merdeka saat ini. Selamat pagi, Albi. Albi, bagaimana suasana di tempat Anda dan apa yang bisa Anda laporkan dari posisi Anda saat ini, Albi?
1: Selamat pagi, Victor. Merdeka, Victor. Kita harus semangat ya di pagi ya. Spot utama saya tunjukkan kepada Victor. Karena hari ini juga kita Republik Indonesia ke 8.
2: Saat ini beberapa tamu yang sudah hadir masih bersalam sapa dengan tamu-tamu yang lainnya sambil diarahkan untuk ke tempat duduk yang sudah disiapkan oleh pihak panitia penyelenggara di Istana Merdeka saat ini. Dari kejauhan sini, Victor, dari tempat saya melaporkan, bisa dilihat beragam warna-warni pakaian adat yang disiapkan oleh sejumlah tamu undangan yang hadir dari kota juga bisa mempengaruhi yang ada mereka.

0: adat-adat yang kita menyebarkan, seberapa luas, kaya dan juga beragamnya suku, adat dan juga agama di Indonesia sendiri, Victor. Dan ini benar-benar menggambarkan seperti apa kemeriahan dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun. Nah, Victor, tadi mungkin juga Victor sudah membahas soal seperti apa hal-hal yang akan bisa dirasakan ataupun didikmati oleh para tamu undangan selain mengikuti sesi upacara detik-detik proklamasi sendiri. Di sini ada tambahan Nusantara, lalu juga akan ada orkestrasi dari Akademi Militer, yang mana ini nanti akan memberikan suasana semakin meriah lagi, seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, Victor. Kita juga akan tentunya menerka-nerka atau menebak-nebak kira-kira. Kalau tadi tamu-tamu undangan ini sudah menggunakan pakaian adat, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan pakaian adat dari daerah mana. Itu juga akan menjadi salah satu percakapan yang itu menarik. Nah, saya sendiri, Presiden sedang menggunakan pakaian adat dari Pulau Rote, pulau paling selatan yang ada di Indonesia, yang mana ini bisa menggambarkan seperti apa keragaman budaya dari Indonesia Timur. Topi yang saya pakai ini adalah topi bernama Suwilanda, Victor, yang artinya topi yang melambangkan simbol kewibawaan, kebangsawanan dari masyarakat Rote di Nusa Timur sana, dan itu pun saya pakai. Dan topinya memang sekilas mirip topi sombrero dari Meksiko gitu, tapi ini adalah topi dari asli Pulau Rote yang terbuat dari daun lontar kering seperti itu. Nah, saya juga merasa bangga karena bisa menggunakan pakaian adat seperti ini. Nah, untuk rangkaian-rangkaian acara lainnya di sini juga diikuti, nanti juga akan ada atraksi terjumpa juga bisa sama 17 prajurit TNI dan Kopassus yang akan terbit dengan bawa bendera merah putih, jadi akan ada pengibaran bendera merah putih dari India sekitar 8.000 kaki yang dilakukan oleh 17 prajurit TNI dan Kopassus. Jadi, setelah itu akan diikuti oleh kata ini pasu pesawat angkut berukuran besar yang juga ini akan terbang perdana di hadapan masyarakat, khususnya di momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nanti juga akan ada helikopter Kolibri, Karakal, lalu juga ada MI-17. Nah, selain pesawat dan pesawat travel tadi, juga akan ada beberapa pesawat kecil lainnya yang bisa menggambarkan bahwa kita memiliki pesawat kita yang cukup modern seperti pesawat F-16, lalu juga ada HAL, dan juga akan ada atraksi dari tim Aero seperti itu. Dan kita akan menyaksikan seperti apa keseruan daripada hari ini nantinya, dan mungkin kalau kita akan ada di sini sudah bisa merasakan seperti apa atmosfernya. Kembali ke area Victor, nanti kita akan kembali memberikan informasi lanjutan mengenai pernyataan dari titik-titik proklamasi. Merdeka, Victor.
1: Merdeka. Terima kasih Albi Kurnia melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Tadi kalau point of view-nya ya, sudut pandang dari Nova Naya Antaka, dari Nabila Putri, dari Albi Pratama itu beda-beda. Karena kita ingin memberikan banyak sekali sudut atau pandang yang bisa Anda lihat di sudut-sudut mana di Istana Merdeka yang bisa kita perlihatkan kepada Anda, agar Anda turut merasakan dimanapun berada bagaimana kehangatan, keramaian, kecintaan terhadap tanah air yang terjadi di Istana Merdeka. Kita lihat ini adalah suasana terbaru saat ini yang sedang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Masih dilantunkan lagu-lagu yang dibawakan oleh Gita Bahana Nusantara. Dan di pukul 8 pagi nanti kita juga masih akan menantikan bagaimana prosesi kirab bendera pusaka dari Cawan Monas akan diarak menuju Istana Merdeka. Kemudian upacara akan digelar di sini. Nanti pun sebelum peringatan atau upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ini juga akan ditampilkan tari kolosal yang ditarikan atau dimainkan oleh para penari, begitu ya. Dan tari kolosal ini yang pertama akan ditarikan dengan judul Makassar, kemudian nanti ada tari lagu-lagu yang kedua di antara Jambul Katulistiwa, dan kemudian juga ada kirab di mana ada motoris yang memasuki Istana Merdeka sebagai tanda.

ini adalah keceriaan pagi ini yang terjadi, yang Anda lihat langsung di Istana Merdeka Jakarta. Sudah banyak sekali tamu undangan, tim paduan suara, dan juga masyarakat umum juga yang sudah war tiket untuk dapat meramaikan peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka langsung begitu. Dan kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup menarik dibandingkan dengan peringatan HUT RI di tahun lalu, di mana tamu undangan di tahun ini ditambah oleh pemerintah. Dan tadi kalau rekan Novanaya Antaka mengatakan bahwa ditambah menjadi 8.100 sampai 8.900 orang, ini juga sudah sangat luar biasa penuhnya. Dan ada tenda yang disediakan di halaman Monas begitu, yang dekat dengan Istana Merdeka, itu juga tenda tambahan. Siapa tahu ada warga atau masyarakat yang masih ingin ke Istana Merdeka.

0: Oke, kita akan ajak Anda untuk mencoba melihat bagaimana suasana di silang Monumen Nasional atau Monas. Sudah ada korespondensi Indonesia Sufiani Tanjung yang berada di Monas. Selamat pagi Sufi. Sufi, kita menantikan bagaimana kirab bendera pusaka dari Cawan Monas yang akan diarak ke Istana Merdeka Jakarta begitu ya. Apakah sudah dimulai atau belum atau seperti apa acara di sana? Sufi.
1: Betul sekali, kawasan Monas saat ini sudah ramai dipadati oleh masyarakat dan juga tentu saja rangkaian dari kirab yang akan membawa bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas ini menuju ke Istana Merdeka. Gimana kalau Anda bisa melihat saat ini di belakang saya, awal dari kirab ini sudah dimulai ditandai dengan sejumlah personil dari polisi militer yang menggunakan sepeda motor sebagai pembuka jalur. Kemudian lanjutkan di belakangnya kita bisa melihat ada pasukan pengawal berkuda yang merupakan pasukan kavaleri militer terdiri dari 145 personil. Kemudian rangkaian dan kirab ini juga diisi dengan pasukan pengibar bendera atau paskibraka pusat terdiri dari 76 pelajar, 38 pelajar putri dan juga 38 pelajar putra. Dan dilanjutkan dengan pawai budaya di bagian belakang dari rangkaian kirab ini, di mana pawai budaya ini sendiri diramaikan oleh 180 abang none dari DKI Jakarta dan juga 122 purnapaskibraka provinsi. Dan di belakang dari rangkaian pawai budaya ini juga diramaikan dengan korps musik dan taruna, di mana ratusan personil marching band dan juga marching band yang merupakan gabungan dari Taruna Akademi TNI, Akpol serta IPDS ikut berbaris dalam kesatuan parade fungsional. Kalau Anda bisa berada di sini bisa merasakan kemeriahannya tentu saja, di mana saat ini di panggung utama di tempat saya berada saat ini kami juga tengah menyaksikan rangkaian kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 yang sudah dimulai lebih dulu pukul 7.25 tadi di Istana Merdeka. Kemudian kirab ini saat ini masih dalam tahap persiapan, di mana kami bisa melihat bahwa personil-personil yang masuk dalam rangkaian kirab ini sudah bersiap di posisinya masing-masing. Kemudian ribuan masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana kirab ini membawa sang merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas menuju ke Istana Merdeka. Seperti rancangan di awal, memang kirab ini direncanakan dimulai pada pukul 7 pagi, kemudian akan berlangsung hingga pukul 9.30. Namun memang karena memang rutenya adalah mengelilingi Monas, memang tadi sudah dimulai dengan sejumlah pasukan yang ternyata menjadi pasukan pengawal pengamanan di kawasan Monas ini. Mereka berbaris kemudian melakukan prosesi berkeliling di kawasan Monas ini. Kemudian saat ini kirab utama yang nantinya akan membawa bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi nantinya akan mulai bergerak menuju ke Istana Merdeka melalui Jalan Medan Merdeka. Dan bagi Anda yang mungkin masih ingin menyaksikan prosesi kirab, ini masih bisa, meskipun memang sejumlah atau sebagian besar masyarakat sudah tiba sejak pagi hari tadi, sudah standby menunggu di kawasan Monas ini. Namun bagi Anda yang memang baru akan pergi ke Monas dan berkeinginan untuk menyaksikan kirab, Anda masih belum selamat karena memang kirab ini masih akan dimulai dalam waktu beberapa saat ke depan. Dan bagi Anda mungkin yang memang ingin melalui kawasan Monas, sebaiknya memang Anda mewaspadai sejumlah ruas jalan yang berada di sekitar kawasan ini karena memang sudah pasti sangat padat dan memang rekayasa lalu lintas sudah disiapkan oleh Dinas Perhubungan sendiri, di mana bagi Anda pengendara kendaraan yang akan melintas di Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian Medan Merdeka Utara, kemudian Jalan Veteran 1 hingga 3 dan Jalan Majapahit sisi timur arah utara menuju ke selatan, sebaiknya Anda lebih memilih sejumlah rute alternatif yang sudah disiapkan karena memang selama pelaksanaan kirab dan juga pelaksanaan perayaan kemerdekaan RI HUT ke-81 RI di tahun ini memang sejumlah ruas jalan ditutup dan terjadi pengalihan arus. Dan ini tentu saja harus menjadi catatan bagi Anda pengendara apabila Anda tidak ingin terjebak dalam kemacetan panjang. Dan sekitar kita saat ini masih sama-sama menunggu proses kirap menuju ke Istana Merdeka untuk membawa bendera sang merah putih dan juga teks proklamasi dari kawasan Monas ini akan mulai dan melalui jalan Medan Merdeka.
0: Baik. Kita akan nantikan update terbaru dari Anda, karena di Monas juga hari ini akan ada pesta rakyat yang akan digelar ya, memperingati kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari kawasan Monas, Monumen Nasional Jakarta. Dan kita akan kembali ke Istana Merdeka, kita akan melihat dan menyaksikan bagaimana pertunjukan atau penampilan dari Gita Buana yang akan melantunkan banyak sekali lagu-lagu semangat yang juga sudah dipilih oleh mereka untuk meramaikan, menghangatkan suasana pagi ini di Istana Merdeka Jakarta.

0: kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Gita Bahana Nusantara dengan konduktor Vincent Wiguna, terdiri dari 182 anggota orkestra dan paduan suara di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Betul sekali, ini sangat luar biasa sekali, Paul.
1: Dan ini dari tahun ke tahun kita selalu melihat ya penampilan yang luar biasa dari Gita Bahana Nusantara ini. Dan kita juga selalu melihat mereka yang benar-benar membuat suasana dari awal bisa membuat suasana segini meriah. Dan kami saat ini ingin mengundang semua tamu undangan untuk ambil tempat duduk, karena kita akan mulai acaranya saat ini ya, udah sesaat beberapa lagi. sesaat lagi.
0: Betul sekali, saya tahu semuanya masih semangat untuk mengambil foto, berfoto-foto. Tenang Bapak Ibu, masih ada waktu setelah acara nanti. Namun saat ini kami mohon Bapak Ibu boleh alihkan perhatiannya sebentar ke sini. Kami mohon untuk semua tamu undangan untuk menempati tempat duduknya sekarang juga.
1: Baik.
0: Karena kita akan segera

0: memulai acara pada pagi hari ini. Sekali lagi, kami meminta Bapak Ibu tamu undangan untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan sekarang juga, karena acara akan segera kita mulai.
1: Dan kita tahu, Hanum, bahwa beberapa saat lagi ini kita akan mulai prosesi dari Cawan Monas. Ini adalah prosesi yang akan dimulai, kita tahu ya, sangat ikonik. Jadi kita meminta untuk semua, mohon untuk ambil tempat duduk terlebih dahulu, agar kita bisa menikmati bersama-sama momen penting ini.
0: Betul sekali, akan sangat hikmat sekali. Jadi kami butuh fokus Anda untuk berada di kursi masing-masing. Nanti foto-foto bisa dilanjutkan kembali, bahkan di sini ada beberapa foto booth yang sudah tersedia di berbagai sisi. Jadi jangan khawatir, momen Anda pagi hari ini di sini dapat diabadikan dan diupload langsung ke sosial media. Dan sebagai informasi saja, saya barusan tes sinyal, bagus sekali sinyalnya di sini. Langsung bisa upload semuanya. Jadi jangan khawatir, tapi sekarang kami mohon untuk duduk sekarang juga, Bapak Ibu.
1: Baik, dan juga kita juga mengingatkan kalian setelah acaranya semua selesai, ya, untuk para tamu undangan, boleh dipersilakan untuk mengisi area ini juga lagi. Kita akan pesta bersama-sama.
0: Betul.
1: Jelas, dan saat ini kita masih menunggu karena sesaat lagi kita akan menuju live ke Cawan Monas untuk menyaksikan prosesi yang akan dimulai untuk mengantar, nih kirap akan dimulai juga.
0: Betul.
1: Untuk mengantar bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi ke Istana Merdeka.
0: Benar sekali. Namun sebelumnya, Paul, saya juga ingin menginformasikan sekali lagi, mungkin baru ada Bapak Ibu yang baru datang jadi belum tahu ya, bahwa sudah disediakan makan siang gratis.
1: Benar.
0: Biasanya kalau event acara kayak gini nggak lengkap rasanya kalau nggak makan bersama. Tenang, sudah ada area makan siangnya di bagian dalam. Anda bisa langsung menuju ke sana nanti ketika sudah diarahkan, Paul.
1: Baik sekali. Dan terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah mulai memenuhi area tempat duduk. Ada blok masing-masing juga. Jadi agar untuk tamu yang belum mengetahui cara ke area masing-masing, boleh dipersilakan untuk tanya salah satu yang bertugas untuk bisa diarahkan.
0: Betul sekali. Paul, ini di depan kita ya, banyak sekali kostum-kostum yang sangat luar biasa. Halo Mas, dada-dada dong. Ganteng sekali masnya.
1: Keren.
0: Coba kasih lihat kamera. Ini ada di depan saya yang kostumnya luar biasa sekali.
1: Wow.
0: Mungkin bisa jadi pemenangnya ya hari ini ya.
1: Oh oke, udah
0: luar
1: sedikit
0: biasa.
1: Ada bocoran ya apa yang terjadi hari ini.
0: Karena tadi saya udah kasih tahu spill-spill sedikit, spill the tea. Di awal bahwa lebih dari 100 hadiah yang sudah disiapkan, bahkan hadiahnya dipajang. Kalau Anda lihat di samping panggung kami, ada salah satu hadiah yang akan diberikan kepada Anda yang beruntung pada hari ini.
1: Baik, tapi sebelumnya kita ada momen penting, yaitu kirap yang akan dimulai, yaitu dimulai juga terlebih dahulu dari prosesi di Cawan Monas untuk mengambil dan mengantar teks proklamasi dan bendera Sang Merah Putih juga. Jadi
0: betul.
1: Dipersilakan untuk tamu-tamu terakhir ini dan juga yang baru datang untuk persilakan ambil tempat duduk terlebih dahulu. Ada area masing-masing, disesuaikan saja sama undangannya.
0: Ya, semuanya sudah mulai mengarah ke kursinya masing-masing, Pak.
1: Baik, sangat tertib hari ini ya. Baik, kalau begitu kita akan menyaksikan prosesi penyerahan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi di Ruang Kemerdekaan Cawan Monumen Nasional. Kaskogartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Fitriani Nur Heruwibawa menerima laporan perwira Pas Pampres.

0: Kasko Gartab, 1 Jakarta, Brigadir Jenderal TNI Fitriana.
1: Kemudian bendera negara Sang Merah Putih diserahkan kepada perwira Pas Pampres Letnan 1 CBA Kowat Ayu A Umalekwa.
0: Berikutnya, Kasko Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa mengambil teks proklamasi.
1: Kemudian teks proklamasi diserahkan kepada perwira Pas Pampres Letnan 2 CKU Kowat Kiara Maharani.
2: Dua kali haluan kanan maju. Jalan.
0: Ya, Paul, kedua perwira Pas Pampres sudah memegang bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Dan selanjutnya para perwira Pas Pampres ini akan menyerahkan teks proklamasi dan juga Sang Merah Putih kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025.
2: Balik kanan. Gerak. Langkah tegap.
1: Baik, kemudian Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar.
0: Baik, Paul, meskipun sudah tidak bertugas lagi sebagai paskibraka, namun Purna Paskibraka Duta Pancasila ini tetap melaksanakan tugas pentingnya ya untuk mengantarkan bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Dan Paul, kita bersama-sama akan menyaksikan kirab bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini.
3: Baru kali ini ada di program Kasih Makan.
4: Ya, Anda menyaksikan suasana yang ada di kawasan Monumen Nasional Jakarta yang sedang menunggu kedatangan atau menerima bendera pusaka teks proklamasi dari Cawan Monas yang akan dibawa keluar, kemudian akan diserahkan dan akan dikirab, diarak dengan kirab budaya menuju Istana Merdeka. Adapun nanti rute yang akan ditempuh oleh kirab motoris dengan kirab kereta kencana ini akan melewati kawasan Patung Kuda terlebih dahulu, kemudian juga akan langsung menuju kawasan Istana Merdeka tentunya. Ini artinya sejumlah lalu lintas juga akan terdampak begitu. Dan kita masih menantikan bagaimana teks proklamasi bendera pusaka diserahkan kepada tim yang akan mengarak atau melakukan kirab bersama. Ini sudah dilakukan persiapan oleh pasukan yang memang sudah bersiap untuk dilibatkan dalam kirab bendera pusaka teks proklamasi. Dan kita melihat juga bagaimana suasana kawasan Monas juga cukup ramai sekali. Sudah banyak warga yang memang sejak pagi tadi menunggu momen atau detik-detik bagaimana teks proklamasi dan juga bendera pusaka dari Cawan Monas dibawa keluar, kemudian dikirap dan akan diarak dengan parade kereta kencana sebelum dibawa atau tiba di Istana Merdeka untuk digunakan dalam peringatan atau upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga melihat bagaimana antusiasme masyarakat atau warga juga yang sudah menanti ramai-ramai menyaksikan bagaimana kirab budaya ini akan digelar begitu. Mereka bersama-sama menyaksikan dan terlihat suasana yang hangat bagaimana semangat pagi ini untuk merayakan atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 begitu antusias mereka mengikuti dan berpartisipasi menyaksikan kirab bersama.
1: Kawal polisi militer dan juga ada drum korps pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian 114 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe dan juga 78 pasukan Kerajaan Nusantara. Luar biasa nih Hanum.
0: Benar sekali Paul, dan saat ini kita saksikan bersama pemirsa dan juga tamu Bapak Ibu undangan di layar kaca bahwa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 sudah duduk di kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ini juga pasukan drum korps pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian juga sudah mulai berbunyi. Semuanya sudah bersiap di posisi masing-masing. Tanda sebentar lagi rombongan kirab ini akan segera melakukan perjalanan menuju ke sini, yakni ke Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, dan kita juga sudah melihat dari pagi ya bahwa ada banyak sekali masyarakat yang sudah menunggu, bahkan ada yang datang dari subuh untuk menunggu momen ini juga.
0: Betul sekali. Bayangkan ya Paul, ini persiapannya sudah dari dini hari tadi. Namun kita bisa lihat wajah-wajah penuh semangat untuk bisa mengantarkan kirab ini sampai ke halaman Istana Merdeka. Luar biasa. Sudah mulai berjalan, Paul.
1: Baik, ini barisan pertama yang kita sebut tadi, 45 pasukan motor kawal polisi militer sudah mulai terlebih dahulu. Dan berarti sudah resmi kirab ya, sudah berjalan menuju ke Istana Merdeka.
0: Benar sekali Paul, di belakangnya juga menyusul drum korps pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian, lalu disusul 114 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe dan juga 78 pasukan Kerajaan Nusantara. Yang masih saya cari, di mana ini para bapak-bapak ganteng berbusana kebesaran kerajaan.
1: Benar, Paul. Ini mewakili semua seluruh daerah di seluruh Indonesia ya.
0: Betul
1: dari
0: sekali.
1: Sabang sampai Merauke. Tapi dengan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe ini akan dibagi, Hanum. Ada juga sebagian yang ada 17 pasukannya.
0: Betul.
1: Itu bisa ditebakkan, menggambarkan atau melambangkan apa, yaitu tanggal 17 Agustus.
0: Benar sekali.
1: Dan juga nanti akan ada yang rombongan yang lebih besar lagi,
0: ya.
1: 81, Hanum.
0: 81 adalah...
1: Kira-kira apa ya? Oh, ulang tahun.
0: Semua benar. Orang tahu ini adalah ulang tahun kemerdekaan kita, Paul. Nah, Anda bisa saksikan sekali lagi di layar kaca Anda. Ini saya mau ngasih surprise dulu ya. Mungkin dari kamera nggak terlalu kelihatan ya. Oh, kelihatan deh, Paul.
1: Benar.
0: Ini cantiknya terlalu bersinar ini rombongan motor yang di depan ini.
1: Boleh di-spill nih, Hanum.
0: Jadi, Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian, 15 orang dari pasukan motor kawal polisi militer yang sedang Anda saksikan saat ini adalah para Sri Kandi alias perempuan. Saya bangga sekali,
1: keren
0: Paul.
1: Sekali. Dan mereka adalah yang barisan paling depan lagi.
0: Betul.
1: Dan ini dia, kita lihat tadi pasukan yang menggunakan baju kerajaan.
0: Yang saya cariin tadi ya.
1: Benar. Dan ini pasukan yang rombongan ada dibagi tadi, yang 81 ya, dari anggota Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe. Drum band juga yang sangat besar.
0: Betul.
1: Dengan 170 anggota kalau nggak salah.
0: Banyak-banyak sekali ini anggota drum bandnya. Paul, tapi nanti ini kan jarak dari Monas menuju ke Istana Merdeka ini kan tidak terlalu jauh. Sesaat lagi mungkin sembari nanti Anda menyaksikan sajian yang akan kami tampilkan, nanti bunyinya akan mulai terdengar, Paul.
1: Benar.
0: Biasanya. Langsung sudah pertanda, oh sudah dekat rombongan kirabnya.
1: Dan ini ada, sekali kita lihat lagi, sekali lagi ya. Kita mau melihat kirab yang diawali dengan barisan pertama dan kemudian ini pasukan yang berikutnya juga.
0: Betul Wow, sekali. Nah, jadi ya Paul, kalau tadi Paul sempat bilang bahwa ini antusiasme masyarakat sudah sangat tinggi sekali di sekitaran area Monas dan juga di depan halaman Istana Merdeka. Kita akan sembari melihat, mungkin tadi Bapak Ibu tamu undangan sebelum masuk juga melihat ya, masyarakat yang berada di depan area halaman Istana Merdeka ini juga sama ini semangat dan pengen tahu ada apa aja hari ini di sini, karena acara hari ini sungguh Paul, karena kita sudah geladi dari kemarin, saya yakin semua orang akan sangat bahagia menyaksikan semua sajiannya.
1: Baik Hanum, kita akan nantikan perjalanan kirab pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi hingga tiba di Istana Merdeka.
0: Ya baik Paul, hadirin sekalian, marilah kita sambut penari dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

0: bahwa misalnya ada bangunan begini sini.
1: Ini sangat-sangat dibutuhkan ya, layak.
2: Ya, ini adalah kirab yang Anda saksikan, di mana pasukan berkuda ini sedang mengarak atau melakukan kirab untuk mendampingi, mengawal dari bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan juga teks proklamasi yang tadi sudah dibawa dari Cawan Monas. Dan kirab ini akan dilakukan dengan rute melewati patung kuda, lalu akan langsung menuju Istana Merdeka Jakarta. Dan ini ada sekitar 100 pasukan berkuda yang memang sudah mempersiapkan dari kemarin untuk membawa kuda-kuda mereka, mengawal bagaimana bendera pusaka dan teks proklamasi dikirap menuju Istana Merdeka untuk digunakan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Dan di belakangnya disusul oleh pasukan yang lainnya yang juga turut meramaikan parade atau kirap budaya menuju Istana Merdeka Jakarta dari kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kita lihat di sisi kiri dan kanan banyak sekali warga juga yang menantikan dan menyaksikan kirab budaya ini, arak-arakan ini dilakukan oleh begitu banyak elemen yang juga terlibat, termasuk diantaranya adalah Paskibra, Purna Paskibra yang juga sedang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi dengan kereta kencana yang akan langsung melewati patung kuda dan akan berakhir menuju mimbar di Istana Merdeka, di mana akan dilakukan upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia secara terpusat dan nasional. Kita akan langsung menuju Istana Merdeka, Jakarta.

0: Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Angel Peters. Dan kalau kita bisa mundur sedikit Hanum, kita tadi sebelumnya sudah menyaksikan persembahan kesenian dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebuah rangkaian tarian Pakarena, Pamanca, dan Paraga. Dan sayup-sayup terdengar suara drum corps pelopor Akademi Kepolisian. Ini artinya kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi sepertinya semakin mendekat nih.
1: Coba saya mau ajak Bapak Ibu hadirin untuk silent sedikit, 2 second aja kita dengar. Apakah sudah mendekat? Sudah ada sayup-sayup suaranya, ada, kan? Paul. Sudah semakin mendekat rombongan kirap untuk merapat ke halaman Istana Merdeka Jakarta. Bapak Ibu, kami meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berdiri ketika nanti rombongan kirap memasuki area halaman Istana Merdeka. Dan sekali lagi Bapak Ibu, rombongan kirap akan segera sampai. Satu lagi imbauan pentingnya Paul, kami mohon Bapak Ibu undangan, ada imbauan yang sangat penting untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba. Karena kuda-kuda pasukan kavaleri TNI AD walaupun sudah terlatih, namun kan tetap memiliki naluri alamiah ya, Paul ya. Jadi bisa berlari ketika melihat gerakan tiba-tiba ataupun mendengar suara yang mengagetkan.
0: Benar, ini ibaratnya naluri untuk membela diri.
1: Betul.
0: Jadi walaupun kita sangat semangat untuk melihat pasukan ini, ya, kita tetap harus menjaga ketenangan agar mereka juga ikut tenang.
1: Itu dia, karena kuda walaupun tubuhnya besar Bapak Ibu, ternyata hatinya sangat sensitif.
0: Benar,
1: Paul.
0: Seperti saya berarti.
1: Iya.
0: Dan
1: baik.
0: Ini dia, kita sudah mulai dengar, sudah makin mendekat sepertinya ya, dari bunyi-bunyinya kita udah, apalagi dari drum corps.
1: Betul sekali Paul, ini sedikit demi sedikit kita melihat ini kereta kuda yang menarik ya. Kuda-kuda yang menarik kereta Kencana Garuda Prabayeksa. Ini juga kita lihat pasukan berkudanya juga sangat-sangat tampan-tampan sekali loh Paul.
0: 81 ya.
1: Betul.
0: Yang di rombongan di barisan itu, dan ini dia sebagian dari drum corps,
1: ya,
0: marching band. Dan ini sangat istimewa karena bukan hanya hiburan untuk telinga kita tapi untuk mata kita juga, karena mereka sangat menghibur dari gerakan-gerakannya juga.
1: Betul sekali Paul. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kami imbau, ketika nanti rombongan kirap akan memasuki istana, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri.
0: Nah ini dia, melalui belokan kita bisa melihat dari atas aerial view bahwa di barisan depan 45 pasukan motor kawal polisi militer yang melambangkan tahun kemerdekaan, diikuti dengan rombongan dari drum corps.
1: Ya, lalu juga ada 17 pasukan resimen kavaleri berkuda Ronggolawe, sekali lagi melambangkan tanggal kemerdekaan kita.
0: Dan Garuda Prabayeksa, ini dia kereta kencana Prabu Garuda Prabayeksa yang merupakan gabungan dari dua kata, itu yakni Praba dan Yeksa. Bisa ditebak artinya?
1: Artinya Hanum adalah, tolong koreksi saya kalau saya salah ya, cahaya besar.
0: Benar sekali, kata Praba yang bermakna.
1: Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Saat ini boleh Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan sambut bersama kedatangan kirap Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi.
0: Baik, ini dia barisan paling depan yang diisi dengan 45

0: paling manis, ibu-ibu cantik. Halo, selamat pagi. Luar biasa sekali.
1: Tepuk tangan boleh so kalau
0: tepuk
1: semuanya.
0: Tepuk tangan yang paling meriah.
1: Yes. Keren sekali.
0: Ini senyap ya, jangan berharap suaranya reng-reng-reng. Oh, karena ini tuh motor listrik.
1: Oh benar.
0: Betul.
1: Dan sangat senyap, ramah lingkungan juga.
0: Betul sekali. Selanjutnya Bapak Ibu,
1: okay, harap
0: kita
1: tenang.
0: Betul. Mohon tidak membuat gerakan mendadak dan tidak bersuara yang mengagetkan. Kita akan menyambut 17 resimen kavaleri berkuda Ronggolawe yang melambangkan tanggal kemerdekaan yang dikomandani Komandan Resimen Kavaleri Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 2 Gentayu Letnan Kolonel Kavaleri Angga Lugiana Primadi, lulusan Akmil 2009, dan Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 1 Sembrani, Mayor Kavaleri I Gede Putu Danu Dewa Brata, lulusan Akmil 2011.
1: Dan ini luar biasa kalau ngomongin gagah. Kita bisa melihat seberapa gagah pasukan ini.
0: Kita ngomongnya harus sedikit ditahan, karena kita tidak boleh mengagetkan kuda-kuda ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, kami imbau untuk tidak melakukan gerakan yang mengagetkan dan tidak bersuara keras karena kuda ini sewaktu-waktu dapat bertindak mengikuti nalurinya.
1: Dan pasukan ini dikomandani Komandan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe Kolonel Kavaleri Taufik Dwi Nova SE Akmil 2003. Dan diikuti Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 2 Gentayu Letnan Kolonel Kavaleri Angga Lugiana Primadi lulusan Akmil 2009 dan Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 1 Sembrani Mayor Kavaleri I Gede Putu Danu Dewa Brata lulusan Akmil 2011. Dan Hanum sepertinya ya, ada bunyi apa ini?
0: Saya langsung mau jalan di tempat rasanya, Pawo. Ini adalah Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari 170 personel, simbol kebanggaan, kehormatan, dan identitas taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa korsa, kekompakan, serta kepemimpinan di lingkungan Polri dan masyarakat.
1: Dan Hanum, Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari 170 personel. Luar biasa, tepuk tangan dong semuanya. Mereka adalah simbol kebanggaan, kehormatan, dan identitas taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa, korsa kekompakan, serta kepemimpinan.
0: Betul, yang menyapa Anda baru saja adalah para Stickmaster. Dan yang ada Stickmaster utama Brigadir Kepala Taruna Isra Marcel Arifin, Stickmaster 2 Brigadir Kepala Taruna Bizarro Farsa Azakaya Nabil, Stickmaster 3 Brigadir Kepala Taruna Leonardo Amesi Raja Panongor Lubis, dan Stickmaster 4 Taruni Brigadir Kepala Taruni Nareswari Putri Aji.
1: Luar biasa ini, kita melihat menghibur kita semua sangat besar, 170 personel, dan juga mereka diikuti dengan pasukan yang merepresentasikan pasukan kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul sekali, Paul. Ini tentunya Anda bisa lihat betapa gagahnya. Karena memang menggambarkan kegagahan pasukan kerajaan Nusantara di masa lampau dan menjadi inspirasi pasukan kita saat ini dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi, Bapak-Bapak semuanya.
1: Selamat pagi. Wow, gagah sekali. Dan tadi kalau kita lihat ada pasukan 17, ini pasukan ya, 81 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe Kawal Belakang yang menggambarkan umur kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak Rimang Letnan Kolonel Kavaleri Edison Hadi JPC S SOS MTR MIL Akmil 2007.
0: Betul. Sekali lagi kami sebagai MC bicaranya harus dipelankan sedikit karena kami memastikan kuda-kuda ini dapat melintas dengan aman dan nyaman karena mereka sangat sensitif ya, Paul, dengan suara kencang ataupun gerakan secara tiba-tiba.
1: Tapi dengan kita sudah pernah menjalankan latihan di hari-hari sebelumnya menuju ke tanggal 17 Agustus ini, ya, hari ini saya lihat mereka sedikit lebih happy kalau dari lihat ekspresi
0: ya,
1: mereka sangat bahagia untuk bisa merayakan.

0: Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka bersama betul, kita semua.
1: Betul sekali, ada 81 loh ini Pak Wong, pasukan berkuda kawal belakang. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, ini banyak sekali. Benar, karena ada 81 pasukan berkuda kawal belakang yang tentunya menggambarkan usia Republik Indonesia saat ini 81 tahun.
0: Nah kalau matematika saya benar, tadi sudah ada 17 plus 81, berarti masih ada beberapa yang tersisa. Nah ini adalah delapan yang menarik kereta kencana Garuda Prabayeksa yang baru saja masuk ke Istana Merdeka. Ini ditarik 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI.
1: Lagi-lagi perempuan juga ada di situ, bangga sekali representasi perempuan bisa ada di arak-arakan kirab saat ini, Paul, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kereta kencana Garuda Prabayeksa yang tadi sudah dinaiki Purna Paskibraka Duta Pancasila saat ini sudah sampai di hadapan Anda di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas ini membawa bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi.
0: Baik, dan kita saksikan kereta kencana Garuda Prabayeksa yang telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan.
1: Ya Paul, kita saksikan bersama ini prosesi menjelang turunnya dua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 dari kereta kencana Garuda Prabayeksa ke halaman Istana Merdeka Jakarta.
0: Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa Siswi SMAN 82 Jakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira Siswi SMAN 14 Makassar.
1: Betul sekali, Najwa dan juga Alia sudah turun dari kereta kencana Garuda Prabayeksa dan saat ini dalam proses penyerahan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi kepada perwira pas pampres.
0: Dan bendera negara Sang Merah Putih dibawa oleh perwira pas pampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi.
1: Dan juga untuk teks proklamasi dibawa perwira pas pampres Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar yang saat ini tengah menaiki secara perlahan tangga mimbar kehormatan.
0: Dan ini momen yang sangat ikonik untuk acara pagi hari di tanggal 17 sekali. Agustus, pengantaran dua benda sakral ini untuk diletakkan di meja di depan Istana Merdeka, dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar dan juga Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi untuk melakukannya.
1: Ya, Paul dan juga saudara, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Baik, dan keduanya Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi dan Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar menuruni anak tangga dan menyelesaikan tugasnya pagi ini dengan sempurna sepertinya dalam sesaat lagi.
1: Betul sekali, masih prosesi menuruni tangga, sebentar lagi akan sampai di bawah. Sekali lagi bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian.
0: Dan ini di mana jadi sekali lagi ya kehormatan bukan hanya untuk Letnan 2 Korps Polisi Militer tapi juga untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 dan selanjutnya Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 kembali menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa.
1: Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai informasi, ini merupakan tahun kedua kereta kencana Garuda Prabayeksa ini digunakan untuk prosesi kirab, di mana pada tahun kemarin, tahun 2025, kereta ini sudah digunakan pertama kali dan baru dibuat di Yogyakarta, Paul.
0: Benar sekali, Hanum. Dan tadi saya udah dikasih bocoran sama Hanum apa artinya Garuda Prabayeksa, yaitu gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yeksa, di mana kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang.
1: Betul sekali.
0: Dan kita juga tahu bahwa kereta kencana Garuda Prabayeksa ditarik 8 kuda penarik yang melambangkan bulan kemerdekaan. Dan seperti tadi disebut oleh Hanum, ini dibuat oleh besi baja yang memiliki filosofi penampaan dalam menghadapi tantangan hidup dan kayu jati sebagai filosofi kesajatian hidup. Dan jelas ini dia, terdapat ornamen burung Garuda melambangkan kekuatan dan keagungan bangsa tentunya.
1: Betul sekali. Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga pemirsa, kita saksikan bersama dengan ini pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai. Dan kirap bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanannya. Cantik-cantik sekali purna paskibraka ini. Selamat pagi, teman-teman.
0: Baik. Dan kita juga ada pasukan yang berikutnya yang mengikuti.
1: Betul sekali. Ini kembali seperti yang tadi ada di depan ya,
0: Pak.
1: Ya. Menggunakan busana kebesaran kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gagah-gagah sekali, Pau.
0: Ini kita bisa lihat ya masing-masing dari satu persatu adalah perbedaannya antara mereka semua, tapi juga kebersamaannya sebagai satu bangsa, luar biasa.
1: Betul sekali. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk duduk kembali.
0: Dan
1: terima kasih.
0: Juga boleh untuk para tamu undangan, kita berikan tepuk tangan kirap pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Terima kasih.
1: Luar biasa sekali, Paul.
0: Baik, kita akan melanjutkan kemeriahan pagi ini, tapi sebelumnya mari kita saksikan tayangan yang berikut ini.
2: Ya baru kali ini, Pak. Baru kali ini dapat bangunan semewah ini.
3: Saya kaget melihat gedung. Kan gedungnya juga mewah.

0: tuh pola saya atapnya gadaan, kalau hujan sering bocol.
1: Ya, sedih aja, Pak. Tuh, apalagi belum ada memperbaiki gitu ya.
2: Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya.
3: Ya baru kali ini, Pak. Baru kali ini dapat bangunan semewah ini. Kita sudah menunggu sampai akhirnya sekolah jadi, kita ngerasain kayak, wah, mimpi jadi kenyataan.
0: Saya kaget melihat gedung, kan gedungnya juga mewah, dan keramiknya juga garis-garis.
4: Kita mendapatkan pembangunan ruang praktik siswa, jadi dibuat seperti mini klinik.
5: Nah, kalau sekarang itu toiletnya udah bagus banget ya, udah nyaman banget.
3: Jadi selain pembangunan, layar interaktif itu ada.
6: Malah belajarnya jadi lebih seru. Biasa langsung lihat organnya pakai 3 dimensi.
7: Anak-anak kami menjadi senang, guru-guru kami menjadi tenang. Generasi yang akan datang lebih baik lagi.
8: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC.
9: Sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.

0: Baik, Hanum, kita bisa lihat ya beberapa program penting yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia saat ini, apalagi untuk membantu sekolah dan anak-anak di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali, luar biasa. Semoga pelaksanaannya lancar jaya sampai programnya bisa terrealisasikan keseluruhannya. Namun Paul, amin, untuk semakin menyemarakan pagi hari ini, saya tuh belum melihat tamu-tamu undangan dari dekat. Boleh nggak sih teman-teman kameramen kita menyapu ke para tamu undangan dengan kostum-kostum yang sudah luar biasa ini pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Anda semuanya, luar biasa.
0: Karena kita bisa lihat dari sini ya tadi secara keseluruhan. Nah ini dia. Wah, ada Happy sama. Halo,
1: Kak Happy, selamat pagi. Hai ibu-ibu cantik, selamat pagi. Boleh dada-dada ke kamera.
0: Oh, salam merdeka.
1: Merdeka, merah putih loh semuanya loh.
0: Wow.
1: Sesuai dress code.
0: Benar, gagah sekali.
1: Halo Bapak.
0: Bapak-bapak di barisan depan.
1: Coba, coba. Wow.
0: Ini selamat tadi saya pagi. Lihat sih.
1: Oh iya, ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selamat
0: Hai.
1: Pagi. Halo. Merah ya hari ini temanya Raffi.
0: Keren
1: dan Gigi
0: ya. Raffi.
1: Hai. Ini kesempatan sekali, jadi sediakan handphonenya karena bisa jadi wajah Anda yang setelah ini tersorot di layar sebesar
0: Bener.
1: Itu.
0: Dan tadi udah dibocorkan oleh Hanum ya, akan yeah. ada sedikit boleh dibilang surprise. Benar sekali buat yang busana-busana yang paling
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Tapi sebelum kita umumkan itu Paul, kita mau kasih yang lebih luar biasa lagi pagi ini untuk menyemarakan suasana pagi hari ini. Paul, langsung saja kita sambut
0: Lea Simanjuntak.

0: luar biasa sekali. Saya mau mendengar suaranya. Istana Merdeka boleh tepuk tangan sekali lagi. Keren.
1: Baik sekali Hanum, hari ini kita berdua juga mengenakan busana adat Minangkabau dari Sumatera Barat, benar gak?
0: Betul sekali Paul, ya. Salah satu yang khas nih kayaknya penutup kepalanya Paul nih.
1: Benar sekali, paling noticeable ya.
0: Iya.
1: Antara semuanya. Nah, penutup kepala yang saya kenakan disebut Deta atau Destar. Nah, dalam tradisi Minangkabau, Deta melambangkan kewibawaan, tanggung jawab, dan kematangan seorang laki-laki. Cocok gak?
0: Betul, cocok banget. Kamu sangat berwibawa pagi hari ini.
1: Oke, tapi yang kamu gunakan juga ikonik sekali nih.
0: Saya muter dulu kali ya.
1: Oke, boleh sekali. Yes.
0: Udah 10 dari 10. Sangat, oh luar biasa. Terima kasih, Paul. Terima kasih. Nah, kalau yang ini, mohon maaf Uni udah. Kalau saya salah sebut, mohon dikoreksi. Ini adalah Tingkulua Tandua. Ya, adalah bentuk yang mengingatkan kita pada gonjongnya rumah gadang. Ini karena bentuknya mirip sekali sama kepala saya nih. Karena ini menjadi simbol keteguhan, kekuatan, dan juga martabat perempuan Minangkabau.
1: Nah, kalau itu jelas, pantas sekali dipakai oleh Hanum. Dan indah sekali juga. Bukan hanya kaya dalam bentuk dan warna juga. Setiap busana adat juga membawa nilai dan identitas dari daerah masing-masing.
0: Benar sekali. Tapi ya Paul ya, kalau kita bicara nih soal keberagaman daerah, ini kita akan menyaksikan sesuatu yang menurut saya akan sangat menggambarkan betapa beragamnya Indonesia dengan semua keindahan budayanya. Namun sebelum kesana, kita lihat dulu ke layar lagi Paul.
1: Yes.
0: Ini sudah sangat keren-keren sekali semua yang sudah hadir pagi hari ini. Lagi-lagi halo.
1: Dan kita bisa melihat juga ya, mereka juga menggambarkan ya baju adat dari berbagai provinsi juga.
0: Betul dan sekali. Paul, tadi saya sempat mention tentang keberagaman daerah. Berikutnya kita akan menyaksikan persembahan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebuah rangkaian tari Remo Branjang Kawat, Jaranan Semterewe, Tari Glipang, dan Tari Jaripah.
1: Hadirin sekalian, mari kita saksikan penari dari Provinsi Jawa Timur.

0: Timur.
1: Wow.
0: Luar biasa.
1: Seru sekali penampilannya dan luar biasa. Terima kasih atas persembahannya. Dan Hanum, tadi kita udah kasih bocoran sedikit-sedikit, ya. Kita kasih penjelasan sedikit itu tentang apa sih sebenarnya. Karena tanpa diketahui para tamu undangan, ada sejumlah juri yang ahli di bidang tata busana yang sudah berada di tengah-tengah kita. Dan sejak tadi sebenarnya mereka sudah mulai mengamati nih.
0: Betul sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin tamu undangan, silakan tampilkanlah pesona terbaik Anda. Karena siapa tahu Anda yang akan terpilih. Dan yang terpilih akan kita umumkan di penghujung acara kesenian nanti.
1: Kenapa kita akan umumkan? Karena tentu saja ada hadiah istimewa yang menanti. Para pemenang busana terbaik akan mendapatkan total pagi ini 4 unit motor listrik.
0: Luar biasa sekali. Wow, langsung seneng yang di sebelah kanan ya. Oke, karena ini kebetulan yang ada di kanan kita duduknya langsung di sebelah motor listriknya.
1: Benar, jadi mereka udah bisa lihat hadiahnya.
0: Iya, iya.
1: Keren sekali.
0: Coba suaranya mana dites dulu.
1: Dan di sana jangan kalah juga ya, karena ini hadiah berlaku untuk semuanya.
0: Betul sekali. Dan tentu sekali Paul, ini kan karena motornya motor listrik, sekali lagi karena ini juga mendorong program pemerintah supaya kita lebih ramah lingkungan, Paul.
1: Benar sekali, sejalan dengan semangat pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik menuju mobilitas masyarakat yang semakin efisien, modern, dan berkelanjutan juga.
0: Benar sekali, Paul. Baiklah, untuk menambah lagi dan lagi dan lagi semarak pada pagi hari ini, Paul, langsung saja kita sambut penampilan berikutnya. Ini dia,
2: Dira Sugandi.

0: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dira Sugandi. Luar biasa sekali.
1: Wow, dan semakin meriah, semakin seru acara kita pagi ini. Dan Hanum, selain kita akan memilih busana terbaik, panitia juga akan memberikan apresiasi atau hadiah untuk undangan yang hadir di Istana Merdeka.
0: Betul sekali, Paul. Silakan. Nah, ini saat yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu tamu undangan, mohon dengarkan saya dengan seksama. Silakan cek di bawah kursi Anda sekarang juga. Jika ada sebuah kupon, silakan dibuka. Itu artinya Anda berhak mendapatkan hadiah. Nah, dan silakan untuk membawa kupon tersebut ke booth yang tertera. Ada booth barat dan juga booth timur. Silakan bawa kupon tersebut ke booth yang tertera untuk mengambil hadiah setelah acara selesai nanti.
1: Ya, kuncinya itu adalah setelah acara selesai nanti. Mungkin kita bisa lihat ada yang mendapatkan.
0: Sekali
1: ini
0: lagi.
1: Ini dia. Selamat ya.
0: Semuanya heboh ya, semuanya heboh ya. Jangan dadah-dadah dulu Bapak Ibu, periksa dulu bawah kursinya ada kupon atau tidak ya.
1: Ini ternyata betapa penting pilih tempat duduk yang tepat.
0: Betul.
1: Ini. Untung-untungan juga.
0: Kalau kata anak sekarang, posisi menentukan prestasi. Wah, itu dia.
1: Halo. Selamat ya.
0: Halo. Yang
1: mendapat.
0: Oh, ini dia, dapat
1: ada yang dapat. Selamat.
0: Coba yang dapat kupon boleh ditunjukkan
1: boleh
0: ke kamera.
1: Ini dia.
0: Selamat
1: ya atas hadiahnya. Jangan lupa nanti bisa diambil. Dan untuk yang tidak bisa dibawa pulang langsung, hadiah-hadiah ada kan yang gede juga.
0: Betul.
1: Nanti tenang, akan dikirimkan juga.
0: Sabar
1: untuk para
0: ya
1: pemenangnya.
0: Nanti setelah acara selesai, acara sudah usai, bisa langsung mendatangi booth yang ada di barat ataupun timur, tergantung apa yang tertera di kupon Anda masing-masing. Silakan langsung ke sana ya.
1: Baik, sambil kita memeriksa, kita masih ada banyak sekali acara. Jadi selanjutnya, marilah kita sambut Gita Bahana Nusantara.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk Gita Bahana Nusantara. Dan seperti kita bisa melihat ya, Gita Bahana Nusantara 2026 ini terdiri dari 120 anggota paduan suara dan 62 anggota orkestra di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Betapa cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali semuanya mewakili busana dari masing-masing daerah, Paul.
0: Benar.
1: Dimana kalau kita bicara tentang GBN ini ya, seleksinya tuh ketat sekali, Paul.
0: Tidak mudah.
1: Nggak mudah, dan mereka tuh sudah berlatih kurang lebih 1 bulan.
0: Wow.
1: Lama loh, untuk bisa tampil sesempurna dan seluar biasa ini persiapannya tidaklah sebentar.
0: Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kepada kita.
1: Luar biasa.
0: Bahana Nusantara, mereka penampilannya selalu membuat suasana di Istana Merdeka sangat meriah dan sangat layak untuk mereka bisa tampil di sini setiap
1: Betul
0: tahun.
1: Betul sekali, Paul. Tadi sempat ada satu lagu yang mengingatkan saya pada masa kecil, Paul, adalah lagu Bunga Seroja.
0: Oh, yeah.
1: Biasanya bapak ibu saya menyetel lagu itu dengan penyanyi aslinya waktu zaman dulu dari tape radio, kalau misalnya relate ya. Itu indah sekali, dan sekarang mendengarnya lagi tuh hati saya bergetar, Paul.
0: Benar sekali, dan yang pasti untuk para tamu undangan yang kita sedang melihat juga, pasti mereka memiliki memori yang mirip juga. Dan ngomong-ngomong, yeah, Hanum sendiri bagaimana masa kecilnya? Apa yang paling diingeti dari acara atau hari kemerdekaan 17 Agustus?
1: Tentunya lomba-lombanya sih, Paul. Saya gak pernah lupa sih kalau lomba 17-an itu selalu menyisakan kesan-kesan yang sangat membahagiakan. Karena perginya sendirian, pulangnya rame, rame hadiah.
0: Benar sekali, seperti acara kita hari ini.
1: Betul.
0: Siap, ini dia Salam Merdeka.
1: Kita lihat lagi di layar kaca kita. Halo Bang Dhani,
0: selamat
1: dan juga
0: pagi.
1: Dok Nai, selamat pagi. Sudah ganteng dan cantik sekali. Coba kita lihat kameramen akan bergeser kemana lagi. Halo Bapak Ibu, sampai disenggol dulu. Papa, kamera
0: benar,
1: pah.
0: On cam nih.
1: Iya. Halo, selamat pagi kakak-kakak, cantik dan tampan sekali. Jadi Paul, saya penasaran tadi yang udah dapat kupon ya, bisa langsung sekali lagi kita informasikan untuk menuju booth penukarannya, karena Anda termasuk orang-orang yang beruntung membawa pulang hadiah dari acara hari ini.
0: Itu selesai acara kita nanti ya, jadi jangan lupa untuk melakukan itu, jangan tiba-tiba udah pulang terlebih dahulu.
1: Betul dan sekali Paul. Dan selanjutnya Paul, untuk juga memeriahkan acara hari ini, kita akan saksikan bersama sebuah video yang menurut saya sangat menyentuh hati ya. Ini adalah personalisasi seorang anak yang bersekolah di sekolah rakyat. Seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini.

0: Halo, nama aku Fikri. Umurku 6 tahun. Baju sekolahku bersihkan. Aku tinggal di sini. Sekolahnya seru banget. Aku jadi ngerasain punya kakak, punya bapak, punya ibu, banyak temen juga. Semuanya baik-baik. Aku juga bisa makan. Makanannya enak banget. Badanku jadi kuat. Sekarang aku bisa belajar baca, belajar nulis, dan main lari-larian.
1: Bibi untuk bagus, Bu.
2: Buku.
1: Ih, keren. B
2: untuk bebek.
1: O untuk obat.
0: Aku Fikri. Aku senang sekali di sekolah rakyat. Terima kasih Pak Prabowo. Aku sayang Bapak.
3: Nah, kamu tinggal sama siapa? Sama nenek.

0: Itu dia cerita Fikri yang sangat menyentuh hati dan benar-benar dia adalah salah satu murid dari sekolah ya, sekolah
1: rakyat.
0: Sekolah rakyat, dan setelah tadi saya nanya ke Hanum mengenai masa kecilnya.
1: Betul.
0: Kalau melihat cerita Fikri mengingatkan ke saya apa yang paling saya suka dari 17 betul. Agustus betul. Juga.
1: Apa Paul yang paling Paul ingat gak bisa lupa banget dari momen 17-an pas waktu kecil?
0: Justru saya mengingatnya walaupun masa kecil, karena kita beda umur. Masa kecil saya udah jauh dibandingkan Hanum.
1: Iya ya.
0: Sedikit lebih blur. Jadi justru yang saya
1: kayak
0: paling
1: seumuran kayaknya saya
0: terima kasih. Kira. Tapi yang saya bikin saya paling memorable ya, paling bahagia dan berkesan buat saya adalah 17 Agustusan di 10 tahun terakhir ini, karena bisa merayakan dengan anak-anak saya sendiri.
1: Oh.
0: Dan ini melihat cerita Fikri tadi jadi mengingatkan saya dengan anak saya juga.
1: Oh.
0: Yang salah satunya lagi upacara di sekolah dia saat ini. Dan saya juga bisa menikmati lomba kalau bukan di sini dengan anak-anak yang lain juga yang masih kecil.
1: Gemes banget. Tapi biasanya lomba 17-an kan gak hanya satu hari ya.
0: Hmm.
1: Mungkin besok nih bisa sambil nemenin
0: masih
1: juga.
0: Bisa bergabung.
1: Masih bisa bergabung.
0: Lomba favoritnya apa?
1: Saya sih udah pasti sukanya masukin pensil ke dalam botol. Tapi sekarang dimodifikasi pakai kaca spion.
0: Benar.
1: Masukin ke dalam botol. Itu susah.
0: Yang zaman now ya.
1: Benar, zaman now. Nah, Paul, selanjutnya ini juga ada yang tidak kalah menarik. Kita akan mengajak Anda menyaksikan sebuah atraksi terjun dari prajurit komando pasukan khusus TNI.
0: Dan dengan keberanian, ketepatan, disiplin dan semangat juang yang tinggi, para prajurit akan menunjukkan kemampuannya.
1: Untuk itu kami serahkan langsung kepada Letu Infantri Raihan dan Serma Desi.

0: Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu.
1: Yang kami hormati para tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia.
0: Dan selamat datang kami ucapkan di Istana Merdeka pada momen spesial di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Sesaat lagi akan kita saksikan bersama demonstrasi spektakuler dari para penerjun terbaik Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, yaitu dalam aksi Victoria. Diawali dengan pemberian perintah operasi oleh Dansat 81 Kopassus, Kolonel Infanteri Suban.
2: Tim Alfa melaksanakan penerjunan di Monumen Nasional pada 17 Agustus 2026 pukul 09.19 waktu Indonesia bagian Barat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat bertugas. Yakini Tuhan bersama kita. Komando!
0: Para hadirin yang berbahagia, tampak di layar videotron 17 penerjun dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia sedang melaksanakan persiapan sebelum melaksanakan penerjunan.
1: Dan selanjutnya, para peterjun sedang melaksanakan prosedur keamanan dengan mengecek seluruh perlengkapan yang akan digunakan. Adapun dalam penerjunan kali ini menggunakan pesawat CN-295 dari Skadron Udara 2 Lanut Halim Perdana Kusuma dengan pilot in command Letkol Penerbangan Ari Purba Kusuma.
0: Dengan langkah yang tegap serta penuh keyakinan, para peterjun berjalan menuju pesawat CN-295 dengan semangat kemerdekaan. Para peterjun yakin bahwa penerjunan akan berjalan dengan sempurna.
1: Sebelum memasuki pesawat, para peterjun dan kru pesawat CN-295 melaksanakan briefing akhir guna memastikan kesiapan penerjunan.
0: Dan tidak lupa untuk mengawali penerjunan, para peterjun dan kru pesawat memanjatkan doa.
1: Hadirin sekalian, para penerjun telah memasuki pesawat. Dan pesawat persiapan take off.
0: Rem door terbuka, tepat di ketinggian 10.000 feet. Para peterjun siap

0: di layar videotron, para peterjun mengibarkan bendera bertuliskan angka 81 yang merupakan simbol 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia melangkah sebagai bangsa yang berdaulat, adil dan makmur.
1: Selanjutnya, terbentang dengan gagah dan penuh kehormatan, bendera yang menampilkan sosok Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ini merupakan sebuah simbol kehormatan dan kebanggaan bangsa, dibawa tinggi di langit Indonesia. Sebagai wujud patriotisme, pengabdian,

0: Komando Pasukan Khusus, peterjun Kopassus berhasil memecahkan rekor terjun payung Canopy Relative World atau CRW 17 susun tegak tingkat Asia Australia pada tahun 1997.
1: Para penerjun membentuk set 17 canopy yang melambangkan

selanjutnya kita saksikan di layar videotron, yaitu pemecahan muri side by side, pengibaran bendera merah putih dengan ukuran 12 meter kali 8 meter oleh Serka Sunarto dan Serka Cecep Kurnia dengan kameramen Serma Sukisno.

0: mengembang dengan sempurna di langit biru ibu kota.
1: Dan kita saksikan bendera merah putih sudah berkibar. Dua warna yang menyatu menjadi satu kesatuan sebagaimana semangat seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Dapat kita saksikan dari sebelah kiri podium di langit ibu kota. Mengembang dengan sempurna payung peterjun dari Komando Pasukan Khusus.
1: Dan kita saksikan para peterjun sudah melaksanakan formasi dan sedang melaksanakan ular-ularan satu persatu, dan mereka akan membentuk yaitu formasi One Line. Formasi tersebut menunjukkan kedisiplinan, ketepatan, dan kekompakan para penerjun dalam melaksanakan setiap tahapan penerjunan saat infiltrasi ke daerah sasaran. Dengan dipimpin oleh seorang leader, para peterjun melaksanakan manuver untuk mengurangi ketinggian dan mengarahkan penerjun menuju ke drop zone yang telah ditentukan.
0: Peterjun bersiap mendarat. Final position. Peterjun pertama.

0: kita masih menyaksikan di udara, para peterjun masih berputar-putar. Dan dengan bendera merah putih sebagai penerjun terakhir dan dikawal oleh kedua peterjun lainnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para peterjun. Happy Landing!
1: Disusul dengan peterjun selanjutnya. Bersiap mendarat. Happy Landing!

Dan sambil kita menunggu sang saka merah putih yang telah dikibarkan oleh Kapten Setiadi yang sedang bermanuver di udara, yang juga sedang dengan perhitungan yang matang untuk memasuki daerah drop zone yang

0: putih berkibar dengan gagah perkasa, menghiasi birunya langit Indonesia. Merah putih melambangkan kehormatan dan jati diri bangsa. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian.
1: Iya, masih kita saksikan bersama bendera merah putih masih bermanuver dan persiapan untuk mengambil posisi long final, persiapan untuk melaksanakan pendaratan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bendera merah putih. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk para peterjun Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia.

0: Demikianlah penampilan luar biasa dari para penerjun Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia pada hari ini, yang merupakan wujud nyata dari semangat juang, keberanian, profesional, dan keterampilan seorang prajurit dalam menjaga kedaulatan serta pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Mereka pernah berjuang menjaga Indonesia.
2: Ya, baik, kita masih menunggu para peterjun. Nanti akan melaksanakan penghormatan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di Istana Merdeka.
0: Terimalah salam hormat kami.
2: Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Merdeka.

Dirgahayu Indonesia.

0: Indonesia.
1: Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Chris Dayanti dan Melly Guslow. Ini adalah sebuah persembahan yang mengingatkan kita untuk terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Bangga sekali kita, sangat bangga sekali jika terus bisa berbuat baik. Seperti ini dia Paul, para penerbang TNI Angkatan Udara yang sesaat lagi akan menunjukkan sebuah atraksi terjun payung. Luar biasa. Untuk itu langsung saja kami serahkan acara kepada Kapten Penerbang Gilang. Wow!
2: Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berbahagia dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Hadirin yang kami hormati, akan kita saksikan demo udara yang menggambarkan semangat, kemampuan serta kesiapan prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
3: Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan hadirin sekalian formasi helikopter gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan call sign Giant Fly. Formasi ini terdiri dari 8 helikopter yang akan membawa sang saka merah putih, bendera kebanggaan yang merupakan simbol kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Akan datang dari sebelah kiri podium kehormatan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan sesaat lagi. Datang dari sebelah kiri podium kehormatan. Terimalah salam pembuka dari kami, Giant Flag Formation, Bendera

akan kembali melintas di hadapan hadirin sekalian. Giant Flag Formation yang sekaligus menjadi tanda dimulainya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik

0: flight yang ditunggu-tunggu ya. Melihat bendera segitu besar melewati di depan Istana Merdeka.
1: Luar biasa sekali, Paul. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Bapak Ibu tamu undangan sekalian, saatnya kita mengumumkan undangan dengan busana terbaik.
0: Sudah ditentukan ya?
1: Sudah ditentukan. Okay. Dewan jurinya ada di antara Anda, pasti Anda gak tahu yang mana jurinya. Karena kita juga gak tahu. Langsung saja.

0: lihat ke layar besar di depan Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini dia para pemenangnya. Yang pertama, Cagifa, baju adat Lampung.
1: Dan yang kedua, Vila Kirana menggunakan baju adat Palembang.
0: Ada Ridwan Septian, baju adat Papua.
1: Dan yang keempat, Ahmad Fauzi yang menggunakan baju adat Palembang. Jadi selamat kepada para peraih busana terbaik sejalan dengan semangat pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik menuju mobilitas masyarakat yang semakin efisien, modern, dan berkelanjutan. Para peraih busana terbaik akan mendapatkan hadiah berupa motor listrik yang gambarnya kita semua bisa melihat di layarnya di sebelah foto mereka, dan hadiah dapat diambil di sebelah kanan kami nanti setelah upacara selesai.
0: Betul sekali, dan bagi undangan yang hadir di Istana Merdeka, jangan lupa sekali lagi bagi Anda yang mendapatkan kupon di bawah kursi untuk menukarkan hadiah ke booth yang tertera setelah acara berakhir, Paul.
1: Dan saat ini sedang menantikan trompet pertama pada pukul 9.40. Dan untuk ini kami akan menyerahkan acara ini kepada Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia, dan Sertu Vira. Dipersilakan.
2: Terima kasih rekan Paul Palele dan rekan Aziza Hanum yang sudah memandu acara kesenian pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan rangkaian upacara.

kita selalu punya pilihan. Untuk bangkit. Bergerak. Berkarya. Selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba. Selama kita tetap percaya. Terang itu akan selalu ada. Ini bukan lagi tentang menunggu.

0: Dirgahayu, Indonesiaku, gudang garam.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Kita selalu punya pilihan.

bergerak. Berkarya. Selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba. Selama kita tetap percaya. Terang itu akan selalu ada. Ini bukan lagi tentang menunggu.

0: Dirgahayu, Indonesiaku. Gudang garam.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Kita selalu punya pilihan. Untuk bangkit. Bergerak. Berkarya. Selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba. Selama kita tetap percaya. Terang itu akan selalu ada. Ini bukan lagi tentang menunggu.

0: Dirgahayu, Indonesiaku, gudang garam.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Kita selalu punya pilihan. Untuk bangkit. Bergerak. Berkarya. Selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba. Selama kita tetap percaya. Terang itu akan selalu ada. Ini bukan lagi tentang menunggu.

0: Pasang cangkur. Krok. Parade. Istirahat di tempat. Krok.
1: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Priyo Handoyo Esos MSI, lahir di Cilacap pada tanggal 8 Februari tahun 1982, lulusan Akademi Militer tahun 2003. Jabatan Komandan Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang, Kodam 4 Diponegoro. Bertindak selaku Cadangan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Bambang Baskoro Adi MMOAS, lahir di Jakarta pada tanggal 22 November tahun 1980, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2003. Jabatan Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Rahmat Sah Adiputra STRHAN MSI, lahir di Kendari pada tanggal 24 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2018. Jabatan Komandan Kompi Senapan H Batalion Infanteri 9 Brigade Infanteri 4 BS Korps Marinir. Bertindak selaku Cadangan Komandan Kompi Paskibraka Ajun Komisaris Polisi Zuhri Muhammad STRK SIK MH, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober tahun 1994, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2016. Jabatan PS Sespri Spripim Polda Kalimantan Selatan.
2: Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini, Selin Olivia Apriyani Teo, asal sekolah SMK Negeri 5 Pontianak, asal provinsi Kalimantan Barat. Putri dari Bapak Antonius dan Ibu Anastasia. Adapun yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki di pengibaran hari ini, Acting Janet Hackboy, asal sekolah SMA Negeri 1 Kupang, asal provinsi Nusa Tenggara Timur. Putri dari Bapak Jimmy Noni Agung Hekboy dan Ibu Mariana Gunarti Lamawitak.

0: lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai.
1: Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 大哥，收家刀。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

0: Tanda kebesaran buka.
1: Hormat senjata.

0: 大哥，走着动。
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat, senjata!

0: Go! Sở cho tôi! Không!
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Prosegui.
1: Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih.
0: Langkah, tanggap, maju! Belok kiri.

こと。Oh!

0: Lapor. Pengibaran sang merah putih siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.

Bunda, kiri, senjata! Kau! Hadap kanan!

0: Belok kanan, langkah tegap, maju! Jalan!
1: Hadap kanan, hadap kiri!
0: Jalan di depan.
2: Tiga langkah ke depan. Jalan.

0: kehormatan kepada Sang Merah Putih, dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

大哥，宋家栋。

0: Hadap kanan. Hadap kiri. Down. Tiga langkah ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Mana? Sang merah putih. Hormat. Gang. Tegak. Gang. Balik kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Balik kanan di. Gang. Tutup. Barisan. Jalan.
1: Berhenti.
0: Berhenti. Berhenti. Berhenti. Berhenti. Berhenti. Berhenti. Berhenti. Berhenti. Berhenti.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Hadap kanan, hadap kiri.

Bunda kiri senjata. Kerung. Hadap kiri.

Belok kanan, tangkap, tegap, maju!

Tangkap! Tangkap! Maju!

undangan dimohon berdiri.

Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat sejajar.

0: 大哥，三家到。
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan pagelaran kesenian dan flypast TNI Polri. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Lepas! Cangkur! Para komandan yang berpedang, sarungkan pedang!

0: balik kanan. Rak. 4 langkah ke depan. Jalan. Empat langkah ke depan. Jalan. Empat langkah ke depan. Jalan. Balik kanan. Rak.
1: Persembahan lagu Hari Merdeka oleh Sekolah Rakyat, Orkestra dan Paduan Suara Nasional, Gita Bahana Nusantara.

bergerak. Berkarya. Selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba.

0: Dirgahayu, Indonesiaku, Gudang Garam.
1: 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia adalah tonggak untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan bangsa, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat bergotong royong, kita terus melangkah menuju Indonesia yang semakin maju, kuat, dan bermartabat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka!
0: Kita selalu punya pilihan.

bergerak. Berkarya. Selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba.

0: Dirgahayu, Indonesiaku, Gudang Garam.
1: Makna kemerdekaan sejati adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Mari perkuat semangat gotong royong, kepedulian dan keadilan sosial untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 dari Parlemen untuk Indonesia yang lebih maju, berdaulat, adil dan makmur.
0: Kita selalu punya pilihan untuk bangkit. Bergerak. Berkarya. Selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba.

0: Dirgahayu Indonesiaku, Gudang Garam.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun semangat untuk terus bergerak dan berkarya. Melalui kepedulian untuk sesama, hadir dalam kemanusiaan dan kesehatan, dari budaya hingga ekonomi kreatif. Bersama Indonesia, kita melangkah.

selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba. Selama kita tetap percaya.

0: Dirgahayu, Indonesiaku, gudang garam.
1: Kemerdekaan adalah amanah untuk menjaga persatuan, memperkuat demokrasi, serta mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari satukan langkah memperkokoh keamanan dan ketahanan bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Berdaulat negaranya, sejahtera rakyatnya.
0: Kita selalu punya pilihan.

selama kita terus melangkah. Selama kita mau mencoba. Selama kita tetap percaya. Terang itu akan selalu ada. Ini bukan lagi tentang menunggu.

0: Dirgahayu, Indonesiaku, Gudang Garam.
1: Indonesia dengan penuh hikmat. Sesaat lagi akan kita saksikan demonstrasi udara yang melibatkan 81 pesawat dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun demonstrasi udara yang akan dipersembahkan pada hari ini, di antaranya flypass helikopter Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan flypass formasi 81 pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia. Flypass alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia. Dilanjutkan manuver High Chitin dari pesawat terbaru Dassault Rafale. Tidak kalah spektakuler, kita akan saksikan manuver dari Jupiter's Aerobatic Ring dan manuver pompa serta High Speed Bass. Dapat kita saksikan di layar Videotron. Tampak di layar Videotron pelaksanaan penerjunan 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Dan perlu diketahui bahwa 17 peterjun pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia ini melambangkan semarak dan kobaran semangat perjuangan dari tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, persiapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial pada hari ini. Karena pada di hari spesial ini kita akan menyaksikan flypass helikopter TNI dan Polri, flypass formasi pesawat tempur yang akan membentuk angka 81 dan dilanjutkan flypass alutsista terbaru Tentara Nasional Indonesia, dilanjutkan manuver High Chiton dari pesawat tempur terbaru Dassault Rafale.

0: selanjutnya akan kembali melintas di hadapan hadirin sekalian. Light helikopter gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan callsign Nusantara Fly. Formasi ini akan melintas di hadapan hadirin sekalian dengan membawa bendera merah putih dan logo 81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih dan logo 81 yang dibawa pada formasi ini melambangkan semangat kemerdekaan serta kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam memperingati 81 tahun perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Di langit Indonesia.
0: Perlu diketahui, formasi ini terdiri dari satu helikopter EC-725 Caracal, 3 helikopter NAS-332 Super Puma, dan 1 helikopter Dolphin dari TNI Angkatan Udara. Turut serta pada formasi ini, 2 helikopter AH-64E Apache dari TNI Angkatan Darat, serta 2 helikopter AS-565 Panther dari TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, terdapat 2 helikopter AW-169 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita alihkan pandangan ke langit Jakarta. Tampak di Videotron bersiap melintas dari sebelah kiri podium kehormatan. Telah terdengar suara gemuruh helikopter yang bersiap melintas di hadapan hadirin sekalian. Hadirin yang kami hormati, datang dari sebelah kiri podium kehormatan dengan penuh rasa bangga. Terimalah salam hormat dan bangga kami, Dus.

0: kami hormati. Selanjutnya akan melintas Garuda Flight yang telah membentuk formasi angka 81. Formasi ini dipersembahkan khusus di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita dengarkan ucapan selamat dari dalam kokpit pesawat tempur terbaru Dassault Rafale Tentara Nasional Indonesia.
1: Kami, Elang Muda TNI Angkatan Udara, dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Mari kita arahkan pandangan ke langit Jakarta dan terimalah salam hormat dan bangga kami.

Saint Atlas Flight yang berperan dalam melaksanakan misi kemanusiaan di Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara Timur. Kedua pesawat ini didatangkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

yang berbahagia. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan berkelas dari The Jupiters, tim aerobatik kebanggaan bangsa Indonesia. Berangkat dari lembah Merapi Magu, Yogyakarta, dengan manuver, semangat, dan alunan nada yang baru di langit ibu kota Jakarta, tentunya untuk menghibur seluruh masyarakat Indonesia. 8 pesawat KT-1B Wongbi akan datang dari arah kanan podium mengawali manuver pada hari ini. 1 pesawat akan memutari 7 pesawat lainnya, yang artinya Tentara Nasional Indonesia senantiasa melaksanakan tugas dengan memegang teguh Sabta Marga. Datang dari arah kanan podium Indonesia, marilah kita sambut bersama manuver pembuka dari The Jupiters with Super Scroll.

main body. Dan elemen kedua terdiri dari dua pesawat yang tergabung dalam The Secret. Elemen pertama, 6 pesawat akan datang dari arah depan Istana Merdeka. Selanjutnya, melaksanakan manuver dengan formasi sayap Sang Garuda. Formasi ini akan terbang menanjak membentuk lingkaran vertikal di angkasa, kemudian melintas tepat di atas Istana Merdeka Jakarta, bagaikan kepakan sayap Sang Garuda. Menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia senantiasa menjaga kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Hadirin yang berbahagia, mari kita layangkan pandangan ke arah depan Istana Merdeka. 6 pesawat Jupiter bersiap menampilkan atraksi yang spektakuler. Hadirin yang berbahagia, kita sambut dari depan Istana Merdeka.

hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah.

0: Indonesia. Salam suara buat paksa dan salam The Jupiter. Merdeka.
1: Well, amazing performance from the Jupiter's Indonesian Air Force Aerobatic Team. Bersiap memasuki manuver selanjutnya, akan melintas formasi pesawat tempur DVTI Golden Eagle dengan callsign Golden Fly yang akan melaksanakan manuver bombas dari belakang podium. Manuver ini merupakan gambaran kobaran semangat kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas serta menjaga kedaulatan wilayah udara nasional Indonesia dimanapun kami berada. Manuver bombas akan menciptakan efek visual seperti bom yang meledak dan menyebar ke berbagai arah serta membentuk pola yang dinamis di langit Indonesia tercinta. Jejaknya hidup dalam perjuangan, kini kami yang meneruskan menjaga. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, mari siapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial ini. Tampak di layar Videotron bersiap untuk melaksanakan manuver bombas dari belakang podium kehormatan. Kita nantikan bersama. Here we go, Kondor!

0: Belum usai detak jantung kita berdegup kencang setelah menyaksikan manuver bombas. Selanjutnya akan kita saksikan persembahan pamungkas dari flight pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia dengan manuver high speed pass yang akan menambah semangat dan memacu adrenalin pada pagi hari ini. Bapak Presiden beserta seluruh hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kami ajak seluruhnya untuk menghitung bersama-sama manuver high speed pass pesawat tempur yang akan meraung dan bergemuruh di langit Nusantara tercinta dari belakang podium. Seluruhnya bisa kita hitung bersama-sama. Satu. Dan selanjutnya. Menyusul di belakangnya, kita hitung bersama-sama. Tiga. Elfon Nutter Pass. Empat. Menyusul di belakangnya. Lima. Datang dari belakang. Enam. Masih belum usai. Inilah dia. Kita hitung bersama-sama. Tujuh. Kita teriakan lagi. Here we go. Bersiap untuk melintas. Inilah dia.
1: Kami berjanji untuk terus berjuang.
0: Dan delapan. Kita hitung kembali. Seluruhnya kami mau dengar teriakannya. Sembilan. Belum selesai, kita hitung bersama-sama. Sebelas. Dan sekali lagi kita hitung. Sebelas. Masih belum usai, selanjutnya bersiap. Kita teriakan sekali lagi. For number. Selanjutnya bersiap melintas di belakang podium. Inilah dia. Tiga bola. Masih belum selesai. Kita hitung bersama-sama sekali lagi. Inilah dia.
2: Takkan pernah mati.
0: Empat bola. Kita hitung bersama-sama, kita nantikan bersama dari belakang podium. Mari kita hitung for number.
3: Di langit Indonesia.
0: Seluruhnya bisa membantu untuk menghitung bersama kami, kita nantikan pesawat nomor 15 yang akan melintas dari belakang podium. Inilah dia, 15. Kita hitung sekali lagi for number. Get ready for...

masih belum selesai. Kita hitung untuk pesawat yang terakhir. Bersiap melintas dari belakang podium. Here we go.

0: Baik, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Indonesia.
1: Kami berdiri membawa.
0: Demikianlah seluruh rangkaian demonstrasi udara dalam rangka

0: Selanjutnya acara persembahan spesial. Kami akan serahkan acara kepada rekan kami, Aziza Hanum. Kami silakan.
1: Terima kasih Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia, dan juga Sertu Fira. Tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian, luar biasa sekali. Wow. Baik, hadirin Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa yang kami hormati. Sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah persembahan yang mengingatkan betapa indahnya perbedaan kita dari berbeda bahasa, berbeda budaya, namun satu Indonesia. Persembahan ini akan langsung dipandu oleh rekan saya, Moza Pramita.
2: Indonesia, rumah bersama. Rumah bagi jutaan cerita. Dari Sabang sampai Merauke. Dari laut, sawah, pegunungan. Berbeda bahasa, budaya, adat istiadat, dan keyakinan. Keberagaman menjadi kekuatan yang menyatukan. Di negeri ini, setiap insan memiliki nilai dan martabat yang setara. Semua berkarya, berkontribusi, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Semangat kemanusiaan hidup dalam gotong royong. Kepedulian dan rasa hormat terhadap sesama. Karena hari ini, perayaan kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan adil dan beradab. Inilah Indonesia, berbeda-beda, namun tetap satu. Bersatu dalam kemanusiaan, melangkah menuju masa depan. Inilah sebuah persembahan istimewa dari anak bangsa.

0: Terima kasih sudah menyaksikan nyanyian dan persembahan spesial hari ini.
1: Dan hari ini kita mau mengajak semuanya untuk nyanyi bersama.

0: demikianlah persembahan dari talenta-talenta terbaik Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Hadir dari berbagai penjuru Nusantara membawa warna, cerita, dan keindahan dari daerahnya masing-masing, Hanum.
1: Benar sekali, Paul. Saya yakin sekali bukan hanya saya yang terharu, penuh haru dan bangga sekaligus melihat para talenta-talenta luar biasa pada pagi hari ini. Namun Anda semuanya juga tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk semua talenta-talenta Indonesia. Mereka datang dari generasi yang berbeda. Dari talenta-talenta muda yang sedang menapakkan langkah pertamanya. Hingga para seniman lintas generasi yang lama mengabdi dan berkarya untuk negeri. Gambaran Indonesia yang berdaulat dalam menentukan langkahnya, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur dalam cita-cita bersamanya. Selanjutnya, kami serahkan acara ini kembali kepada Bribtu Elita, Serda Harum, Serda Anastasia, dan Sertu Fira.
2: Terima kasih rekan Paul Palele dan rekan Ajiza Hanum yang sudah memandu acara persembahan spesial pada pagi hari ini. Kami akan lanjutkan dengan rangkaian upacara kembali.
3: Persembahan Bhinneka Tunggal Ika selesai.
4: Siap! Laut! Empat langkah ke depan! Jalan! Empat langkah ke depan! Jalan! Empat langkah ke depan, jalan.
3: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.

Thank you.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Upacara selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Balik

Demikian CNN Indonesia Spesial Kemerdekaan, Tumbuh Bersama Indonesia. Saya Bram Herlambang pamit, selamat Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

Upacara detik-detik proklamasi pagi ini berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo memimpin upacara. Yang selalu menarik untuk diintip setiap pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka adalah isi dari goodie bag untuk para tamu undangan. Apa isi souvenir tahun ini? Kita simak informasinya nanti. Upacara bendera memperingati kemerdekaan RI digelar di dasar laut Pulau Biak, Papua. Para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina Point dan Dede Point. Selain tiga topik utama kami tadi, CNN Indonesia News Hour akan menampilkan dan menyajikan informasi menarik lainnya bersama saya, Yudi Widawa. Upacara detik-detik proklamasi pagi ini berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo memimpin upacara. Hadir dalam upacara Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Upacara detik-detik proklamasi dimulai pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Dalam formasi utama Paskibraka, Selina Olivia Apriani Theo terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Ia merupakan pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Adapun ketiga anggota Paskibraka yang bertugas adalah Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi pada posisi Komandan Kelompok 8, Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang bertugas sebagai pengarak bendera, kemudian M. Aryo Wira Sadika Y yang ditugaskan menjadi pembentang bendera.

0: Kita dan Komandan Upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini adalah Kolonel Infanteri Priyo Handoyo. Hadir dalam upacara ini Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Wapres RI ke-13 Ma'ruf Amin, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla. Sebanyak 17 penerjun dari Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat melakukan misi penerjunan Victory Jump dalam rangkaian upacara kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin. Penerjunan berlangsung dari pesawat CN-295 yang terbang dari ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut. 4 penerjun pertama mengawali aksi melayang-layang di ketinggian dengan mengibarkan bendera logo HUT RI ke-81 Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Kemudian penerjun berikutnya mengibarkan bendera raksasa dengan foto Presiden RI Prabowo Subianto. Aksi berikutnya, para penerjun mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa di atas langit Monumen Nasional. Kemudian penerjun membentuk formasi one line yang menjadi manuver para prajurit saat melakukan infiltrasi ke daerah sasaran. Setelah beberapa menit bermanuver di udara, para penerjun mendarat satu persatu di lapangan Silang Monas. Pendaratan terakhir dilakukan oleh penerjun payung yang membawa bendera merah putih raksasa. Souvenir dari peringatan HUT Republik Indonesia di Istana Kepresidenan setiap tahunnya selalu menjadi daya tarik bagi para tamu undangan yang hadir. Lantas bagaimana isi goodie bag untuk HUT ke-81 RI tahun ini? Berikut liputan produser lapangan Nabila Putri dan video jurnalis Imam Muhairib.
1: Beginilah suasana Istana Merdeka Jakarta jelang peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dan yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya tentu ini merupakan souvenir ataupun cenderamata yang diberikan oleh Istana Kepresidenan kepada para tamu undangan yang hadir. Dan kita akan lihat langsung kira-kira tahun ini souvenirnya apa aja sih. Ini saya sudah berbincang dengan salah satu tamu undangan. Boleh kenalan namanya siapa? Riris.
2: Asalnya dari Bandung.
1: Oke, Kak Riris ini sudah menukarkan voucher ya. Yeah. Untuk mendapatkan souvenir ataupun cindera mata. Kita lihat kira-kira isinya apa aja ya.
2: Oke. Wow, sebanyak ini.
1: Ini banyak banget ya. Oke, undangan.
2: Ini ada topi, baik. Lalu ada muk,
1: oke.
2: Lalu ada,
1: saya sambil bantu ya. Kare. Wah, ini dia nih, ini yang sepertinya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau topi, kaos dan sebagainya ini biasa, tapi tahun ini ada karet permainan tradisional. Ini juga semakin memperkenalkan. Betul. Sama anak-anak generasi saat.
2: Betul.
1: Ini ya.
2: Betul, iya, anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita
1: main
2: jangan
1: ya
2: main tradisional. Okay. Terus ada kelereng juga kalau nggak salah.
1: Okay.
2: Ada kelereng tuh.
1: Kita kasih kelereng namanya. Permainan karet gitu ya. Wah, ini juga nuansanya tetap merah putih.
2: Lalu ada kaosnya.
1: Oke. Okay. Kaos. Kemudian ini
2: Ada bukunya, buku Pak Presiden. Tuh, buku Pak Presiden. Tuh, kita betul-betul harus baca perjuangan daripada Pak Presiden. Ini ada handuk, ada payung.
1: Wow.
2: Okay. Ada tatakan muknya 2 pasang. Ada cup holder.
1: Kemudian ini ada
2: lalu
1: notebook.
2: Ada iya buat journaling. Lalu kita juga dikasih kipas.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat ini sepertinya jumlahnya lebih dari 10 ya. Dan tidak hanya isinya saja, tetapi juga tasnya ini bisa berguna. Dan semua souvenir ini memang barang-barang yang berguna untuk sehari-hari begitu ya.
2: Betul, betul. Ini bisa banget dipakai untuk tiap hari untuk kita olahraga. Iya.
1: Pesan-pesannya dan gimana sih Kak mendapatkan souvenir dan juga bisa datang langsung ke sini?
2: Sangat bangga sekali. Terima kasih Pak Presiden sebelumnya udah mengundang saya sebagai salah satu tamu kehormatan di sini untuk melihat langsung suasana istana. Itu sangat amat merinding kalau berada di istana jauh. Kita kalau melihat di TV-TV, ngelihat banyak sekali teman-teman juga dengan pakai adat-adat dan budaya
1: pastinya all out ya.
2: Beda iya dan
1: memperkenalkan
2: budaya-budaya Indonesia.
1: Terima kasih. Mohon maaf sudah di sambil lihat-lihat juga ya. Silakan lanjut menikmati acara yang ada. Dan memang inilah souvenir ataupun cenderamata yang diberikan oleh Istana Kepresidenan RI. Kemudian juga para tamu undangan ini memang mendapatkan undangan dari war ataupun undangan yang dibuka untuk umum begitu ya. Ini tahun ini disebutkan oleh Mensesnek ada lebih dari 336 ribu masyarakat yang antusias untuk menyaksikan langsung jalannya upacara di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dari 336 ribu itu ada 8.100 peserta yang datang baik di sesi pagi maupun di sesi sore harinya. Dari Jakarta, Nabila Putri, Imam Muhairib melaporkan.
0: Bagaimana situasi pasca upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka? Kita akan terlangsung terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi. Laksmi, selamat siang. Saya coba kembali lagi menghubungi Anda. Ini menarik sekali dengan busana adat yang Anda kenakan dan juga semua tamu undangan terlihat antusias. Nah, setelah selesai acara, apa saja yang bisa Anda laporkan terutama para tamu yang hadir yang sejak tadi pagi sudah menuju kawasan Istana Merdeka? Silakan dilaporkan langsung Anda.
3: Iya, selamat siang Yuda di hari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Memang siang ini di kawasan Istana Merdeka Jakarta suasananya semakin hari

0: penundangan sudah pada bubar seperti itu. Dan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Gita Jani. Ibu, permisi, mohon maaf mengganggu ya Ibu. Yeah. Saya sebenarnya tadi dari jauh sudah melihat pakaian Ibu. Yeah. Dan Ibu sendiri sudah mengikuti upacara. Yeah. Boleh tahu nggak Bu, gimana kesannya?
1: Ya, kesannya hari ini senang banget, bahagia banget, dan bangga banget. Karena hari ini
2: bajunya juga macam-macam. Dan tadi ada satu performance ikonik ya, saya nggak tahu itu namanya apa, tapi menggunakan tangan. Dan saya rasa ini baru pertama kalinya ada pagelaran anak bangsa di upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi senang dan bangga banget. Terus tadi ada satu lagi yang keren banget, itu show terkait pesawat tempur. Ada 17 pesawat tempur yang dengan suara jet, dan totalnya tadi ada 81 pesawat plus heli yang terbang melintas.
1: 81 pesawat plus heli yang terbang melintas di atas.
3: Pertunjukannya luar biasa. Saya juga sepakat dengan Ibu, dan kalau saya boleh tanya tentang Ibu hari ini nih, cantik banget seperti yang tadi sempat saya bilang juga bahwa ini adalah pakaian Dayak. Betul ya Bu ya? Kenapa memilih pakaian Dayak dengan warna-warni yang khasnya warna kuning, warna hitam, dan juga ukiran-ukirannya khas Dayak banget gitu?
1: Saya hari ini juga datang sama Famel. Ini female drifter, pembawa mobil. Jadi kita pakai baju Dayak dari Kalimantan. Kenapa Dayak? Karena melambangkan pariwisata sih Mbak. Pariwisata itu alam dan manusia kan sangat berdekatan. Jadi kita harmoni kita di dalam pakaian ini gitu. Jadi kita bawa Dayak dari Kalimantan.
3: Oh baik. Jadi memang sebenarnya dari budaya Dayak sendiri juga menggambarkan kebinekaan dari Indonesia sendiri ya Bu ya, dari 38 provinsi. Salah satunya sukunya adalah suku Dayak seperti itu. Kalau Ibu sendiri memaknai hari kemerdekaan khususnya ke-81 ini apa Bu?
1: Ya, hari kemerdekaan ke-81 tahun ini
2: bersamaan terkait sekarang lingkungan, sampah, konservasi, lalu penanaman pohon itu menjadi sangat penting untuk anak-anak muda. Jadi buat saya masalah 40 tahun Republik Indonesia hari ini, Indonesia harus bisa lestari dan juga berdaulat dan juga
1: bisa lestari dan juga berdaulat dan juga sustainable sampai ke depannya.
3: Kalau ngomong
2: zaman sekarang pasti sepatu tantangan lingkungan ya Mbak. Kalau kita di Jakarta, air quality-nya kan kurang bagus. Menurut saya tantangan kita itu masalah lingkungan, bagaimana
1: tantangan kita ya ke depannya itu masalah lingkungan, bagaimana ya apa namanya sampah, pohon-pohon, kualitas udara. Kita kan ingin meninggalkan negara yang aman, sehat, nyaman untuk anak cucu kita ya. Dan saya rasa itu tantangan kita ke depan.
3: Dan satu hal lagi saya mau bertanya terkait dengan beberapa hari yang lalu juga terjadi gempa di Flores ya Bu ya. Dan juga dengan hari kemerdekaan, bagaimana kemerdekaan itu saling berkorelasi seperti itu?
1: Iya, pertama-tama tentu kita turut berduka cita atas saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa dan juga tsunami kecil yang ada di NTT dan juga Sumatera Utara. Tentu ini menjadi momen pengingat untuk kita semua bahwa menjelang kemerdekaan kita harus selalu bersatu, rakyat Indonesia, kita selalu harus gotong royong. Karena saya lihat juga banyak sekali anak-anak muda yang bergerak, pemerintah juga bergerak untuk menyalurkan bantuan ke sana. Jadi mudah-mudahan ini menjadi simbol sekaligus mengingatkan kita akan semangat untuk gotong royong dan selalu mengingat saudara-saudara kita dimanapun berada.
3: Dan kita berharap supaya Flores dan juga daerah-daerah yang terdampak lainnya segera pulih ya Bu ya?
1: Pulih kembali, amin. Mudah-mudahan segera pulih.
3: Dan juga mengingat daerah-daerah Flores dan juga daerah Nusa Tenggara lainnya juga menjadi spot destinasi wisata.
1: Betul, dan kemarin kita juga memantau untuk penanganan wisatawan sangat baik. Kalau Mbak lihat di beritanya, di Pulau Padar ya langsung yang ada di kapal ataupun di spot-spot yang tidak aman langsung diamankan. Jadi alhamdulillah untuk wisatawan sangat minim korban. Ya terus diupayakan upaya-upaya terbaik untuk memastikan pariwisata Indonesia tetap layak di mata umum baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dan tentu doa terbaik untuk saudara-saudara kita di NTT, semoga lekas sembuh, lekas kembali dan tabah untuk bagi yang kehilangan keluarganya. Sama-sama.
3: Ibu, satu pertanyaan lagi, satu kata buat kemerdekaan Indonesia dari Ibu.
1: Merdeka.
3: Oke, terima kasih Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih ya Kak. Iya, Yuda, kalau kita melihat bahwa memang terkait dengan bencana yang melanda Flores dan juga daerah di Nusa Tenggara Timur memang menjadi apa ya, memiliki makna bahwa kemerdekaan itu juga di bingkai dengan rasa penuh empati, dengan rasa persatuan dan juga kesatuan. Kita juga bisa bahu-membahu, bergotong royong, membangun. Dan semoga untuk wilayah yang terdampak bencana, yang kemarin kena gempa bumi, juga akhirnya bisa lekas pulih kembali. Dan Yuda, saya juga akan mengajak Anda, Yuda. Jadi di belakang ini memang tadi bubarannya nih ya, dari para tamu-tamu undangan seperti itu. Dan di sebelah kiri saya ini juga ada satu spot yang menarik nih. Kalau saya bisa lihat di foto booth ini, jam 7.30, jam 10 sudah selesai. Artinya sudah close nanti. Jadi foto booth ini salah satu lokasi yang paling diincar oleh para tamu undangan. Jam 10 sudah selesai, tapi lihat dong di belakang sana masih ramai, masih banyak para tamu undangan yang berfoto dengan latar pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, di Nusantara. Ada Pulau Kalimantan, kelihatan banget tuh di sebelah sana. Dan ini bisa dibilang adalah latar background, bukan sembarang background, bisa dibilang seperti itu. Karena memang setahun sekali dengan logo Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur yang menjadi tema hari ulang tahun RI yang ke-81. Dan di sini, jadi memang
0: semangat untuk difoto di sini, karena ini memang momen istimewa, momen langka, jadi bilang seperti itu. Jadi kenang-kenangan selama berada di Istana Merdeka. Dan juga, Yuda, kalau kita bergeser di sebelah kiri saya, di situ juga ada booth-booth stand minuman. Tadi kalau sempat begitu ada sekitar 6 stand atau brand minuman.
3: Itu ada sekitar 6 stand ataupun brand minuman yang memberikan secara cuma-cuma kepada para tamu undangan. Tadi juga saya sempat nyoba beberapa dan memang benar-benar bisa menghilangkan dahaga di tengah terik panas matahari di Istana Merdeka pada siang ini. Luar biasa. Dan kalau tadi saya juga sempat bincang kepada salah satu stand bahwa sebenarnya tidak hanya di sini saja, tapi juga untuk stand-stand minuman ini ada di beberapa tempat. Setidaknya ada 8 ataupun 9 lokasi lainnya. Bahkan satu brand itu bisa menyajikan hingga 2.500 porsi. Luar biasa, banyak banget. Dan itu semua disajikan untuk para tamu undangan dan juga untuk para wartawan seperti itu, Yuda. Kembali ke studio, Yuda.
4: Anda dan selamat bertugas kembali, Indrani Laksmi dari Istana Merdeka, Jakarta. Sebelumnya pada Senin dini hari, Presiden Prabowo memimpin upacara Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Prosesi Renungan Suci berlangsung hikmat sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sejumlah rangkaian dilaksanakan mulai dari pemadaman atau peredupan lampu di sekitar area makam, penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengeningkan cipta, hingga pembacaan naskah Renungan Suci. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo juga meletakkan karangan bunga secara simbolis sebagai wujud penghormatan terhadap para pahlawan. Sebanyak 78 putra-putri terpilih resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka Tembagapura tahun 2026. Pengukuhan dipimpin langsung oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Puluhan anggota paskibraka ini akan menjalankan tugas dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mereka terpilih untuk menjalankan peran dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih di lingkungan PT FI. Bagi PT Freeport Indonesia, paskibraka bukan sekedar bagian dari seremonial peringatan kemerdekaan. Upacara pengibaran bendera menjadi bagian dari tradisi dan salah satu elemen yang menghadirkan semangat patriotisme dan keakraban di tengah komunitas. Dari kawasan tambang di Pegunungan Papua, mereka akan membawa pesan yang lebih besar dari sekedar tugas seremonial, yaitu menjaga semangat nasionalisme, disiplin dan kebersamaan dalam peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Museum Penyusunan Naskah Proklamasi menggelar Tapak Tilas Proklamasi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: ...81 pesawat TNI AU memeriahkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Persiapan atraksi udara oleh pesawat-pesawat TNI ini pun dilakukan sejak pagi hari di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pesawat tempur jenis Rafale, F-16 Hawk, T-50 hingga Sukhoi akan ambil bagian dalam atraksi udara yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebagian besar pesawat tersebut lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, PAD, sekitar pukul 9.30 pagi. Momen ini juga sekaligus menjadi momen pertama jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. TNI AU juga akan membuka Lanut Halim Perdana Kusuma bagi masyarakat yang ingin menyaksikan dari dekat persiapan hingga lepas landas pesawat-pesawat tempur milik TNI AU. Di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta diselenggarakan open base pesawat tempur. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di sana. Erlangga, bagaimana momen Anda menikmati open base kali ini, melihat dari dekat pesawat tempur yang mungkin biasa kita lihat di TV ataupun cuma dari sosial media? Silakan dengan laporan langsung Anda.
2: Iya Yuda, ini adalah pengalaman pertama bagi saya untuk menyaksikan dari dekat dan secara langsung pesawat-pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Dan memang sejak pagi hari tadi di Lanut Halim Perdana Kusuma, ini pesawat-pesawat tempur jenis Rafale, F-16, Sukhoi, T-50 hingga Hawk ini sudah melakukan persiapan sejak pagi untuk melakukan atraksi udara.

0: menjadi bagian dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan ini, TNI Angkatan Udara juga seperti ini sudah diinformasikan memperlakukan open base untuk masyarakat umum yang ingin datang langsung ke Lanut Halim Perdana Kusuma dan melihat dari dekat pesawat-pesawat jet tempur milik TNI AU ini dan menyaksikan pesawat-pesawat ini lepas landas untuk melakukan atraksi udara atau flypass di kawasan Monas dan Istana Negara. Namun yang menarik, selain dari deretan pesawat-pesawat tempur milik TNI AU ini, atraksi udara kali ini juga dimeriahkan oleh tim aerobatik udara dari tim Jupiter Aerobatic Team dan tim Dynamic Pegasus. Dan ada juga infonya helikopter-helikopter yang membawa bendera raksasa dan Nusantara Flight yang membentuk formasi. Dan apabila pesawat-pesawat tempur ini melakukan lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, sebagian helikopter-helikopter tadi lepas landas dari Bandara Pondok Cabe dan Lanut Atang Sanjaya di Bogor, Jawa Barat. Dan menariknya lagi tadi informasi yang saya dapat bahwa selain pesawat tempur, pesawat latih, dan helikopter, atraksi udara kali ini juga dimeriahkan oleh pesawat angkut jenis A400 sebanyak 2 unit. Yang tanggal 16 kemarin, satu pesawat ini juga telah digunakan untuk mengangkut 20 ton bantuan ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang seperti kita ketahui tengah menderita atau mengalami bencana gempa bumi. Dan informasinya hari ini juga akan ada pesawat angkut yang akan kembali membawa bantuan ke NTT untuk korban bencana gempa bumi yang ada di tanah. Dan ini juga informasinya dalam waktu dekat ini pesawat-pesawat yang tengah melakukan atraksi udara tadi akan kembali mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan masyarakat ini infonya juga akan kembali diizinkan untuk melihat lebih dekat pesawat-pesawat yang tadi telah melakukan atraksi udara sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Yuda.
1: Baik, Erlangga, menarik sekali sebuah pengalaman yang boleh jadi tidak setiap tahun bisa mengalami, menikmati, dan melihat dari dekat alutsista terbaik Indonesia. Selamat bertugas, Erlangga. Terima kasih untuk laporan langsung Anda. Di tengah modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI Angkatan Darat, masih ada satu pasukan yang terus bertahan mempertahankan sejarah dan tradisi sejak Perang Kemerdekaan. Pasukan kavaleri berkuda. Pasukan ini kini berada di bawah resimen berkuda Ronggolawe. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan yang selalu tampil pada satu upacara kenegaraan atau penyambutan tamu-tamu negara.
2: Dalam catatan sejarah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan berkuda muncul saat perang melawan sekutu pada masa agresi militer Belanda kedua. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, kuda-kuda rampasan perang diserahkan kepada tentara Indonesia. Dari situlah muncul satuan kavaleri berkuda yang bertugas untuk menembus medan-medan sulit, upacara protokoler, hingga pengembangan olahraga berkuda di tanah air. Seiring berkembangnya zaman dan modernisasi sistem persenjataan, pasukan kavaleri berkuda di Indonesia masih eksis. Kuda-kuda yang dilatih oleh para prajurit pun memiliki fisik yang tegap dan gagah. Tinggi rata-rata kuda jenis Warmblood asal Eropa ini adalah 1,8 meter dengan berat bisa mencapai 700 kg. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menunggangi kuda militer bernama Dahlia. Dahlia adalah kuda betina yang jinak dan tenang. Jadi, aman untuk saya yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menunggang kuda.
3: Mbak Iren bisa lihat, ini langkah.
2: Sebelum naik, tentu saja saya harus memakai sepatu khusus, rompi, dan helm. Dengan dibantu oleh salah seorang prajurit Yen Kavaleri Kuda 2 Gentayu, saya pun naik ke punggung kuda yang tingginya hampir 1,8 meter.
3: Langsung.
2: Memegang tali kuda pun ada caranya, agar kuda tetap tenang dan terkontrol.
4: Mas, pegangin.
3: Ini kita jalan aja dulu ya?
4: Iya.
3: Oke.
4: Badan tegak.
3: Badannya tegak.
4: Santai aja.
3: Oke. Okay. Rileks aja di atas kuda.
4: Oke, Dahlia pelan-pelan. Oke. Okay. Tapi aku enggak usah ngendalin aja ya, Mas?
3: Iya. Pegang aja kendalinya, enggak apa-apa.
4: Pegang aja.
3: Iya.
4: Oke.
2: Selama menunggang kuda, saya tetap harus mengontrol ketenangan karena kuda adalah hewan yang sangat sensitif. Bahkan katanya bisa langsung mengetahui perasaan penunggangnya. Jadi kalau bad mood, jangan pernah menunggang kuda ya.
4: Mengendarai kuda militer yang setinggi ini,
3: ya,
4: ternyata butuh mental, apalagi buat saya yang belum pernah mengendarai
3: kuda
4: ya, menunggangi kuda. Jadi butuh mental ya, Mas ya?
3: Iya.
4: Berapa lama latihannya?
3: Kalau latihan gimana dulu nih?
4: Kalau Mas menunggangi kuda,
3: Ya kalau latihannya misalnya mau tampil nih Mbak, kita latihannya minimal 2 minggu lah sebelum pelaksanaan kegiatan.
4: Okay.
3: Dalam waktu 2 minggunya itu kita latihan tiap hari.
4: Okay.
3: Dalam waktu 30 atau sampai 1 jam.
4: Okay.
3: Itu tiap harinya.
4: Tiap hari.
3: Ya.
4: Okay. Ini rasanya
2: cukup 2 putaran saja saya menunggang kuda ini dan setelahnya tidak lupa berikan tepukan kepada kuda. Karena ini ada bentuk ucapan terima kasih dari penunggang kepada kudanya.
3: Nih. Ini buat kasih hadiah sama kudanya, okay. Tanda terima kasih buat
4: terima
3: kudanya.
4: Terima kasih. Kiri kanan?
3: Ya, boleh.
4: Terima kasih.
3: Dielus-elus kudanya, nggak apa-apa.
4: Iya, udah selesai nih ridingnya ya, cukup 2 putaran saja karena ternyata capek dan deg-degan.
2: Turun dari kuda pun ada tekniknya, agar kuda tetap tenang dan kita tetap aman.
4: Nyangkut. Oke, terima kasih. Dah. Sudah. Dah. Terima kasih ya. Maaf ya cuma sebentar.
2: Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kuda, mandi menjadi salah satu hal penting dalam perawatan kuda. Jadi setiap selesai latihan, kuda harus dimandikan oleh penunggangnya. Ini juga bagian dari cara membangun bonding atau ikatan antara penunggang dan kuda.
4: Cuaca panas-panas gini emang enaknya mandi. Tidak cuma manusia, tapi kuda juga itu harus mandi. Dan ini adalah perlengkapan mandi kuda-kuda yang ada di resimen sini. Mas, ini perlengkapannya banyak juga ya?
5: Iya, cukup banyak. Ada, dan ini punya kegunaannya masing-masing. Kayak contohnya ini.
4: Sisir.
5: Buat ngerapin surainya sama ekornya. Terus ada kain lap, kain kanebo. Kain lap ini buat nyabunin kudanya.
4: Nyabunin.
5: Kain kanebo ini fungsinya hampir sama kayak scraper ini. Scraper ini kan ada dua, ada yang keras sama yang
4: halus.
5: Karet. Kalau yang bergerigi ini biasanya digunakan untuk kuda yang bulunya lebih tebal.
4: Oh, jadi fungsinya kayak handuk.
5: Benar.
4: Dan ini besi ya?
5: Ya, yang ini besi.
4: Ini plastik.
5: Plastik.
4: Tapi yang menarik ini sih, ini apa ini?
5: Nah, ini namanya alat krok.
4: Oke.
5: Okay. Alat krok.
4: Jadi, bukan kerok untuk badan ya?
5: Bukan, buat badan kudanya. Nah, fungsinya ngerok badan kuda itu supaya debu-debu, keringat, bulu-bulu yang rontok bisa dikeluarkan. Ada
4: ini
5: sabunnya? Sabun khusus buat kuda.
4: Iya, cium. Wangi, kayak sabun bayi, wangi sabun bayi.
2: Memandikan kuda dimulai dari kakinya, apalagi di saat cuaca yang panas dan kuda baru saja selesai latihan. Dengan menyiram dari kaki, suhu tubuh kuda pun akan turun.
4: Transisi aja sih.
2: Saya tidak mau ketinggalan untuk memandikan kuda ganteng ini.
4: Ini aku sama Vele, lagi mandiin Vele. Ternyata dia tinggi sekali. Pelan-pelan. Wow, ini pertama kali mandiin kuda, ternyata bulunya halus. Wangi.
6: Dia juga mau masuk kamera.
4: Iya, kamu juga mau masuk kamera ya?
2: Merawat kuda bukan tanpa risiko. Patah tulang kaki dan rahang dialami oleh Eric Osvaldo dan Alessandro Tahinau. Karena cedera yang cukup serius, kedua prajurit ini pun harus istirahat total dan tidak bisa merawat kuda-kuda mereka untuk sementara.
4: Selamat siang, Mas. Ini komandannya ikut kagok nggak?
7: Enggak.
4: Yakin?
7: Sering nyanyi kita.
4: Sering nyanyi bareng?
7: Kebetulan dua orang ini bagus deh penyanyi. Jadi ya karena dia punya kemampuan bernyanyi, dia sehari-harinya terobati lah.
4: Terobati rasa bosannya ya?
7: Rasanya bosannya ini.
4: Aku mau lihat lukanya boleh nggak Bang? Ini kejadiannya gimana nih?
8: Jadi Pak, pas kejadiannya itu saat latihan menunggang.
4: Latihan menunggang?
8: Terus ada kuda teman kami berhenti tiba-tiba.
4: Kaget?
8: Kaget. Pas berhenti tiba-tiba langsung nendang kami.
4: Oke.
7: Di atas itu langsung nendangnya di atas.
4: Di atas, terus kena kakinya.
7: Iya, betul.
4: Oke, kalau Abang? Kenapa?
9: Terus saya selepas lari sore, saya ke kandang buat harwat kuda. Dan kudanya itu sementara makan, Pak. Jadi pas saya lagi harwat, diseruduk lah. Di kepalanya itu diangkat. Pertama kena di bagian mata. Terus yang kedua di bagian rahang.
4: Rahang. Tapi sekarang udah oke rahangnya?
9: Udah mulai bisa kebuka sedikit.
4: Kata dokter berapa lama pemulihan kalau Abang?
8: Kata dokter 3 bulan baru bisa injak.
4: Baru bisa injak kaki?
9: Kalau saya udah dalam masa pemulihan dari bulan Maret.
4: Nah, ini kan tidak bisa menunggang kuda. Kangen nggak sama kudanya?
8: Kangen.
4: Kangen?
8: Kangen.
4: Kangen sekali. Sering nengok-nengokin kudanya nggak?
8: Sering nengok.
4: Nah ini kudanya kan lagi dipegang sama orang, cemburu nggak?
9: Jujur cemburu, mungkin rasa sayangnya berpindah lagi. Menurut ilmu itu kuda ingat itu orang yang pertama ngarut dia itu selama 30 tahun.
4: 30 tahun. Iya kan. Tapi ingat kuda tuh setia. Oke, Bang, lanjut istirahat, semoga cepat pulih ya. Iya. Gitaran lagi. Komandan mau nyanyi bareng? Iya. Anak buahnya nyanyi. Sudah mulai. Layaknya kehidupan di barak militer yang disiplin dan serba teratur, jam makan kuda-kuda di sini pun sudah dijadwalkan dan tidak boleh meleset demi menjaga kesehatan mereka. Makanannya pun disesuaikan dengan berat badan dan kondisi masing-masing kuda. Sekarang jam 12, sudah waktunya kuda-kuda ini untuk makan pelet. Iya benar ya, makannya pelet ya? Pelet. Nah sekarang sudah dicampur, kandungannya ada pelet dan juga ada gandum. Nah ini adalah jadwal makan kuda. Tidak boleh telat sekalipun, karena nanti seperti yang tadi dokter bilang, kuda-kuda itu akan terserang penyakit kolik. Atau kalau di manusia itu semacam asam lambung. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta. Ayo kita kasih makan! Nih, kasihan dia nungguin.
1: Upacara bendera memperingati kemerdekaan RI digelar di dasar laut Pulau Biak, Papua, Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor dan para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina Point dan Dede Point. Sementara ratusan anak muda di Banten gelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter.
10: Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia digelar tak biasa di dasar laut Pulau Biak, Papua. Ketua Wanita Selam Indonesia Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra serta penyelam mengibarkan bendera merah putih di dua lokasi, Catalina Point dan Dede Point. Pemilihan Biak bukan tanpa alasan. Selain keindahan bawah lautnya, wilayah ini menyimpan jejak sejarah Perang Dunia Kedua hingga perjuangan Operasi Trikora. Usai upacara, para penyelam bersama pelajar dan komunitas lingkungan melakukan pembersihan pantai dan penanaman mangrove. Kegiatan ini sekaligus menjadi pesan untuk menjaga laut Indonesia yang menjadi bagian terbesar di wilayah tanah air. Sementara itu, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan anak muda di Banten menggelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter. Dari Stadion Benteng Reborn menuju pusat pemerintahan Kota Tangerang pada Minggu pagi. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk nasionalisme anak muda di wilayah Provinsi Banten. Kota Tangerang sendiri diketahui memiliki sejarah pertemuan lengkong di masa penjajahan, serta lahirnya pejuang muda seperti Mayor Daan Mogot.
11: Ini adalah bentuk wujud kecintaan kepada Republik Indonesia dan dilaksanakan di Kota Tangerang. Dan tadi saya sedikit mengungkap cerita tentang keberadaan salah satu gedung yang ada di kawasan pusat pemerintahan ini yang merupakan bukti sejarah bahwa dulu anak-anak muda di awal-awal kemerdekaan itu adalah mempertaruhkan nyawanya, kehilangan nyawanya untuk membela orang-orang atau untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Rencananya kegiatan ini akan rutin digelar setiap tahun dan diadakan bergilir di sejumlah daerah di Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: di kawasan Monas digelar kesenian rakyat dalam kebersamaan. Bagaimana kemeriahan di sana? Sudah terhubung koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Teddy, selamat siang. Ini menarik sekali bicara mengenai kesenian rakyat. Apa yang bisa Anda sampaikan? Dan saya melihat begitu meriah antusiasme warga menghadiri acara kali ini. Dan pastinya juga Anda menikmati sekali momen satu kali dalam setahun ya. Silakan dengan laporan langsung Anda, Teddy.
1: Ya, selamat siang Yudi. Betul sekali kalau dibicara soal kemeriahan yang di kawasan sekitar Monas, mungkin gambar akan memperlihatkan bagaimana masih banyak sekali warga yang berdatangan maupun yang sudah datang sejak pagi tadi, sejak pukul 6:30 pagi. Saya melihat area Silang Monas ini sudah dipadati warga yang ke kawasan Jabodetabek. Tadi juga ada wisatawan mancanegara hadir di tempat ini. Tadi ada peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian untuk yang saat ini adalah kumpul rakyat bersama semua kalangan masyarakat.

0: Masyarakat tumplek-blek ada di kawasan Monas. Tapi kita juga mencari tahu informasi apa aja sih sebenarnya yang ada di... Saya datang tadi di sini ada jejeran ratusan UMKM kuliner yang menghadirkan berbagai hidangan, baik makanan dan juga minuman. Saya mendapat informasi sekitar 1.200 UMKM di acara ini. Jadi informasi yang saya dapat sedikit ya, nanti kita akan mencari tahu lebih detail ya. UMKM nanti akan menjadikan 500 porsi makanan dan juga minuman. Seperti ada di depan Sarina, hingga ada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Kita akan berbincang dengan ketua panitia, yaitu Ibu Loto Srianita Ginting. Selamat siang Ibu, tampak terlihat lelah tapi terlihat puas karena ada senyum di wajah Ibu. Boleh ceritakan soal agenda?
1: Padat sekali, jadi untuk acara kebersamaan atau kumpul bersama rakyat ini diberikan kelompokan menjadi 3 acara, Pak. Expo di mana di
2: komponen ini kita melibatkan yang disampaikan ada 1.200 UMKM yang menyediakan kuliner gratis untuk 600.000 porsi.
1: Jadi 400.000 makanan dan 200.000 minuman. Nah, selain itu kami juga sudah membagikan kaos panitia. Nah, kaos yang untuk warna merah itu kaos untuk masyarakat umum dan sudah dibagikan pada putaran pertama tadi pukul 8 pagi dan sangat antusias dan masyarakat sangat bahagia ya menerima kaos souvenir dari pemerintah yang disediakan dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini komponen yang pertama. Nah, komponen yang kedua adalah hiburan rakyat. Nah, hiburan rakyat kita akan bersama-sama merayakannya juga dengan menyediakan zona permainan untuk anak-anak. Itu sudah mulai di pukul 8 pagi. Juga kita akan nanti setelah makan ini akan mulai dengan perlombaan 17-an. Bapak Teddy mau panjat pinang dan sebagainya itu panitia dan juga komponen yang ketiga ada panggung hiburan. Nanti ada di 3 panggung, satu di Monas, yang kedua di Sarinah, dan juga yang ketiga di Bundaran HI.
0: Gratis ada untuk 600.000 warga yang datang, baik di Monas, baik juga di Bundaran HI, dan juga kuliner gratis hanya di Monas saja. Nih, mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat luas juga, karena ini kan kalau nggak salah terbagi 2 kloter untuk makan gratis ya, tadi sudah jam 11 sampai jam 15 ini ya, terus nanti malam juga masih ada lagi.
1: Ya, rencananya jam setengah jam
0: di sharing sedikit ke masyarakat, ini sebenarnya tujuan dari acara ini apa saja kalau boleh tahu, selain kebersamaan ngumpul bareng seluruh masyarakat yang ada di sini?
1: Ya, ini sebenarnya kan sebagai warga negara dan rakyat Indonesia membangun solidaritas bersama di tengah-tengah. Ya, oleh sebab itu kami juga seluruhlah keluarga besar ya, panitia menyampaikan juga turut bela sungkawa ya, atau kita yang beberapa waktu yang lalu itu mengalami bencana alam ataupun gempa bumi di daerah NTT. Nah, harapannya warga NTT juga boleh terus segera di tengah kondisi ini juga tetap masih bisa bersyukur untuk kemerdekaan.

0: pelayanan yang sudah kita terima bersama-sama. Dan tentunya semua juga kami harapkan juga ikut untuk boleh dapat bersama-sama mendukung keluarga besar kita di NTT. Nah, kemudian mungkin yang komponen ketiga ya, hiburan malam ya, atau nanti kita sudah siapkan
1: menampilkan berbagai program prioritas dari kementerian lembaga. Dan juga harapannya masyarakat mungkin yang selama ini belum mengenal tugas-tugas beberapa kementerian lembaga melalui pemahaman ini dapat mengerti ya berbagai program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui kementerian lembaga yang akan hadir di dalam karnaval pada sore hari nanti sekitar 7.4 nanti kita akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Rencananya.
0: Dan kemudian nanti kita juga bisa lihat maupun juga drone show seperti itu.
2: Nanti malam ya.
0: Nanti
2: jadi
0: malam
2: bisa terus berdatangan. Ibu, terima kasih, sukses dengan acaranya sampai selesai nanti malam. Semangat 81 Anda sama Ibu dan teman-teman juga. Terima kasih. Pemirsa, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari salah satu ketua panitia di acara ini, kayaknya kurang afdol kalau kita juga nggak mendengarkan dari bagaimana sih warga kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Selamat siang, Ibu. Ini putranya bahkan sampai sudah tidur nih kan. Ibu, dengan namanya siapa nih?
3: Dewi.
2: Ibu Dewi dari mana?
3: Dari Citayam.
2: Dari Citayam. Jam disebutkan tadi bagaimana perasaan Ibu hadir di tempat ini. Tadi juga ada kuliner gratis.
3: Ada permainan. Ya udah. Udah dari semalam sih deh pengen banget ke sini anak-anaknya.
2: Oke. Okay. Baik, Ibu, terima kasih waktunya, dan itu tadi pengakuan dari warga yang mengatakan mereka juga cukup antusias datang ke sini untuk sekaligus merayakan hari kemerdekaan ke-81. Kita kembali ke studio bersama Yuda.
4: Teddy, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali dan menikmati kemeriahan kesenian rakyat kali ini. Selamat bertugas, Teddy. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Negeri ini tumbuh dari jutaan langkah yang memilih untuk peduli. Menjaga alam, melindungi kehidupan, dan menguatkan sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dibangun dari kepedulian dan gotong royong. Bersama Artha Graha Peduli, kita melangkah untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Halo Coklat.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
4: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
5: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
6: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
8: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
7: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
9: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
10: Di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, bagaimana kondisi terkini warga korban gempa yang saat ini berada di lokasi pengungsian di Maumere? Kita langsung tanyakan kepada jurnalis Transmedia Eliezer Balo. Eliezer, kalau saya melihat ini memang kondisi warga masih tinggal di tenda pengungsian. Meskipun kondisi sudah lebih kondusif, tidak ada gempa susulan. Tapi mungkin Anda bisa menginformasikan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana kondisi warga di pengungsian hingga hari ini.
11: Baik Yuda, selamat siang. Hari saat ini saya berada di salah satu titik atau satu-satunya titik pengungsian yang berada di Kabupaten Sika, yaitu di lapangan Gelora Samador Maumere. Dan di lokasi ini ada 1.277 warga yang mengungsi akibat gempa bumi yang terjadi pada Sabtu lalu. Yuda.
10: Kalau mungkin Anda bisa menginformasikan bagaimana kebutuhan harian warga karena sudah beberapa hari tinggal di sana dan cuaca yang panas pastinya juga akan menjadi kendala buat warga yang tinggal di tenda pengungsian seperti ini. Mungkin Anda bisa mendeskripsikan kebutuhan warga dan kondisi di sana lebih detail.
11: Baik Yuda, kalau untuk kebutuhan dasar sendiri memang yang paling dibutuhkan adalah air minum atau air mineral yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun para pengungsi yang kurang lebih ada 1.277 jiwa. Dan juga peralatan seperti selimut ataupun peralatan kewanitaan dan khusus untuk bayi yaitu popok. Dan itu memang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini karena memang mereka tidak bisa mencari untuk kebutuhan mereka sehari-hari karena mereka ini adalah warga yang kebanyakan adalah nelayan yang berada di sekitar Kota Maumere yang rumah tinggal mereka berada di sepanjang pesisir pantai Kota Maumere. Yuda.
10: Iya, berarti dengan kondisi seharusnya rumah tidak rusak mereka bisa segera kembali dan peringatan tsunami memang sudah dicabut sejak hari pertama gempa. Ada alasan warga masih ingin tinggal di pengungsian, apakah memang rumah mereka rusak atau mereka masih trauma seperti itu? Karena tadi Anda katakan mereka tinggal di pesisir pantai.
11: Kalau untuk rumah mereka sendiri memang ada banyak yang tidak mengalami kerusakan, ada kerusakan pun tapi itu pun sedikit. Tapi memang lebih ke mereka mengalami trauma yang sangat luar biasa, apalagi dengan mengingat tahun 92 terjadi gempa besar yang dan juga tsunami pada saat itu. Ini membuat masyarakat ataupun warga yang mengungsi masih tetap bertahan di tenda pengungsian yang berada di lapangan Samador ini. Perlu disampaikan juga bahwa memang untuk hari ini terjadi 199 kali gempa susulan. Dan yang terbesar dan terasa oleh kami juga itu adalah sekitar pukul 8.47 dan pukul 11 tadi. Itu tiga kali yang sangat terasa kami itu dan membuat warga di sini menjadi lebih takut ataupun menambah trauma bagi masyarakat atau warga pengungsi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Yuda.
10: Baik, Eliezer Balo, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Melaporkan langsung dari Maumere, selamat bertugas kembali. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Sehari menjelang puncak peringatan kemerdekaan Indonesia, ribuan orang dari berbagai daerah melakukan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Mereka hendak menggelar upacara bendera di Telaga Kuning, tepat di hari kemerdekaan Indonesia. Sementara di Kabupaten Bandung, sekitar 5.000 orang mengikuti acara sepeda santai ceria yang juga menghadirkan puluhan pelaku UMKM lokal.
1: Dalam menyambut hari kemerdekaan, sekitar 5.000 orang pada minggu pagi mengikuti sepeda santai ceria di kawasan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Beberapa di antara peserta bahkan menghias sepeda sedemikian rupa dan semenarik mungkin. Rute yang ditempuh sejauh kurang lebih 10 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk tetap membudayakan bersepeda dan membangun kembali rasa cinta dan rasa nasionalis terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pada hari ini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Hampir 5.000 orang mengikuti kegiatan sepeda santai ini, alhamdulillah. Dan berolahraga sambil tadi hiburan. Kemudian juga menanamkan tadi bagaimana 81 tahun ini Indonesia betul-betul berdaulat.
1: Selain berolahraga bersama dan membangun kembali rasa cinta nasionalis terhadap NKRI, kegiatan ini juga menghadirkan puluhan pelaku UMKM lokal yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga. Merayakan kemerdekaan juga dilakukan ribuan orang dari berbagai daerah di puncak Gunung Lawu. Mereka mendaki melalui jalur Cemoro di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Para pendaki ini akan menggelar upacara bendera pada puncak perayaan kemerdekaan Indonesia.
3: Sekarang kami upacaranya di puncak Lawu dengan pemandangan view yang bagus. Ya bisa dibilang lautan awan gitu, kata-kata orang sekarang ya. Jadi karena itu membuat suasana upacaranya jadi berbeda seperti.
1: Lokasi upacara bendera digelar di atas ketinggian 3.265 mdpl, tepatnya di Telaga Kuning.
4: Sampai dengan sekarang untuk pendaki sudah 1.200-an naik. Dan mungkin bahkan bisa lebih sampai 1.500 sampai 1.700 akan berlaku.
1: Puluhan petugas gabungan dari Perhutani, TNI, Polri, dan relawan disiagakan di jalur pendakian Cemoro Sewu di Magetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perayaan kemerdekaan dirayakan meriah di sejumlah daerah. Di Stasiun Tugu, Yogyakarta, ada pemandangan bendera raksasa di peron hingga penampilan paduan suara di area Tugu Penumpang. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Bambang Jati Asmoro di Yogyakarta. Selamat pagi, menjelang siang. Sudah siang bahkan hari ini. Nah, bagaimana dengan kondisi di Stasiun Tugu? Saya melihat berbeda. Interiornya tampak cantik dengan ada ornamen bunga dan juga tadi ada aktivitas atraksi yang juga pastinya berbeda di perayaan 17 tahun kali ini. Bisa Anda informasikan bagaimana suasana di Stasiun Tugu, Bambang?
5: Kita saat ini sedang melaporkan dari stasiun besar atau stasiun Yogyakarta, tepat di mana sejak pagi tadi sampai dengan siang ini masih berlangsung serangkaian acara untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau hari kemerdekaan. Yang menarik juga tepat pada pukul 10 tadi atau pada saat detik-detik proklamasi berlangsung di area peron 3 di stasiun Tugu Yogyakarta dibentangkan bendera.

0: terdapat pula sejumlah mini games atau lomba dengan nuansa lomba-lomba perayaan pernikahan seperti lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku ke dalam botol, dan sejumlah lomba lainnya yang ini diselenggarakan bersama dengan para penumpang sehingga membentuk interaksi langsung antara penumpang dan juga petugas di Stasiun Tugu Yogyakarta ketika perayaan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kemudian sampai dengan siang ini, Yuda, masih berlangsung pula pertunjukan paduan suara dari salah satu kelompok paduan suara kebanggaan Yogyakarta, yakni paduan suara Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang sejak pagi tadi telah bertugas untuk melantunkan lagu-lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya dan juga lagu-lagu bernuansa perjuangan. Kemudian siang ini juga kembali bertugas untuk memberikan hiburan bagi para penumpang yang kebetulan menanti keretanya masing-masing tiba, atau mungkin penumpang yang baru saja hadir. Rangkaian acara ini, Yuda, merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh PT KAI Daup 6 Yogyakarta untuk memperingati hari besar. Salah satunya adalah ketika 17 Agustus tahun ini, Yuda.
1: Baik, Bambang, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari kemeriahan perayaan 17 Agustus di Stasiun Tugu Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Berbagai cara dilakukan warga untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, warga menggelar lomba-lomba yang mengundang gelak tawa dan kemeriahan. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, sejumlah bapak-bapak bertubuh kempal. Adu cepat, pecahkan balon menggunakan perut.
2: Kemeriahan perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terlihat di Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Minggu. Sejumlah perlombaan digelar hingga mengundang gelak tawa dan kemeriahan. Salah satunya lomba ngulek sambel untuk bapak-bapak. Di sini para peserta harus ngulek berbagai jenis bumbu dapur menggunakan cobek. Dengan semangat kemerdekaan, para peserta berusaha mengupas bahan-bahan lalu membuat sambal masing-masing. Tak sedikit peserta mengalami kesulitan karena tidak terbiasa mengulek.
3: Lomba ngulek sambal.
4: Itu kesulitannya apa tadi, Pak?
3: Kesulitannya yaitu mengiris gambang. Gambang sama nguleknya itu kalau nggak terbiasa sangat susah, nggak lembut-lembut.
2: Selain lomba ngulek sambal untuk bapak-bapak, warga juga menggelar lomba joget balon berpasangan dan nyunggih tampah untuk ibu-ibu serta berbagai lomba anak-anak. Keseruan perayaan Hari Kemerdekaan juga terlihat di Perumahan Marhamah Sambong Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu. Sejumlah bapak-bapak adu ketangkasan menyusun bola berwarna. Bola harus disusun sejajar dengan warna yang sama. Lucunya, sebelum menyusun bola, peserta harus berputar 10 putaran hingga konsentrasi berkurang. Lomba lainnya yang mengundang gelak tawa yakni adu ketangkasan memecahkan balon menggunakan perut. Di sini, para peserta yang merupakan bapak-bapak bertubuh gempal harus dapat memecahkan balon warna-warni di aspal jalan.
4: Mecahin balon.
3: Mecahin balon, pakai perut.
4: Pakai perut. Sakitnya apa perutnya, Pak?
3: Lumayan sakit.
4: Tapi seru, Pak.
3: Tapi seru.
4: Dapat hadiahnya apa? Dapat hadiahnya apa, Pak?
3: Hadiahnya belum tentu nih, masih belum.
2: Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia jadi momentum mempererat silaturahmi antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kemeriahan perayaan 17 Agustus berlangsung di sejumlah daerah. Salah satunya di Kecamatan Selo, Boyolali, yang mengadakan karnaval di bawah Gunung Merapi Merbabu. Nah, bagaimana kemeriahannya? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Taufik Irfani. Selamat siang, Taufik. Taufik. Iya, Taufik, ini kalau saya melihat begitu meriah ya, meskipun di pegunungan, tapi warga tetap antusias merayakan 17 Agustus pada tahun ini. Kita coba kembali untuk menghubungi Tau Irfani yang akan memberikan laporan langsung dari kawasan kaki gunung Merapi Merbabu. Ya, kita akan coba hubungi lagi, nanti kita sampaikan dulu informasi terkait dengan pesawat jet berjadwal tidak beroperasi selama 3 tahun. Bandara Husein Sastra Negara yang berada di Kota Bandung, Jawa Barat, kembali aktif melayani penumpang dengan pesawat jet ke berbagai daerah di Indonesia. Beroperasinya kembali pesawat jet di bandara yang berada di pusat Kota Bandung ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat.

0: Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat kembali melayani penerbangan jet komersial pada Jumat 14 Agustus 2026. Perjalanan Denpasar Bali ke Bandung dan sebaliknya oleh maskapai Garuda Indonesia menjadi penerbangan perdana. Pengoperasian kembali pesawat jet ini telah melewati serangkaian persiapan dan evaluasi untuk memastikan seluruh aspek operasional memenuhi ketentuan 3S1C, yakni safety, security, service, dan compliance atau keselamatan, keamanan, pelayanan, dan pemenuhan seluruh regulasi.
1: Setelah kami siap persiapkan, tentu hal ini diuji oleh internal Angkasa Pura. Setelah mengalami seleksi atau pengujian, kami melaporkan kepada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan dengan timnya datang untuk melihat dan mengecek langsung. Jadi bukan sekedar visual, tapi seluruhnya diuji sesuai kelayakan dengan pola dan standar yang memenuhi standar airport internasional.
0: Kehadiran kembali Bandara Husein Sastra Negara yang berada di pusat kota Bandung ini juga diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang ke berbagai daerah. Sejauh ini, Bandara Husein Sastra Negara baru melayani sedikitnya 15 rute penerbangan domestik. Selain Denpasar Bali, rute lainnya menjangkau kawasan Sumatera. PT Angkasa Pura Indonesia Persero Injourney Airport menyebut, dalam waktu dekat, penerbangan internasional juga akan segera hadir pada Oktober yang menjangkau 3 wilayah, yakni Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Singapura.
2: Saat ini ada rute untuk domestik kurang lebih 15 kota. 15 kota antara lain dari Sumatera, Lampung, Pekanbaru, Padang, kemudian juga ada Jawa, Solo, Jogja, Surabaya, dan 15 ini saya pikir akan semakin berkembang kalau nanti ternyata memang dari sisi demand-nya ada.
3: Okay. Evaluasinya kira-kira berapa lama tuh, Pak?
2: Historikalnya Husein Sastra Negara ini kan bandara yang sangat diminati ya. Setelah 3 tahun bandara ini off, kita melakukan proses persiapan kurang lebih 2 bulan dan ada 3 aspek yang kita lakukan. Pertama dari sisi premises. Premises itu infrastrukturnya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa dari sisi infrastruktur secara strukturnya tidak ada perubahan, tetapi secara beautifikasinya kurang lebih 95%. Jadi yang pertama aspek premises. Kemudian yang kedua aspek proses. Proses di sini kita ingin adanya seamless proses sehingga mempermudah dari pengguna jasa bagaimana juga touch point itu bisa dirasakan sehingga menciptakan customer experience. Yang ketiga dari sisi people. Dari sisi people di sini ada penambahan SDM, kemudian juga ada peningkatan dari kompetensi sehingga juga bisa mendukung bagaimana transformasi ini menjadi satu kesatuan dari sisi premises, proses maupun people.
0: Dengan bertambahnya pilihan penerbangan langsung, diharapkan juga dapat memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif bagi masyarakat Jawa Barat. Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia dan jajaran juga menyambut para penumpang asal Denpasar Bali yang tiba di kota Bandung. Secara simbolis, para penumpang diberikan cindera mata.

0: Kemeriahan perayaan 17 Agustus berlangsung di sejumlah daerah, salah satunya di Kecamatan Selo Boyolali yang mengandalkan karnaval di bawah Gunung Merapi Merbabu. Bagaimana kemeriahannya? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Taufik Irfani. Taufik, kalau saya lihat ini karnavalnya sudah berjalan, sudah begitu meriah yang membedakan di bawah kaki gunung ya, pasti lebih sejuk, lebih nyaman dan lebih asri. Silakan dengan laporan langsung Anda, Taufik.
1: Selamat siang Yuda dan pemirsa CNN Indonesia. Salam kemerdekaan. Setelah masyarakat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah ini tadi pagi menggelar upacara kemerdekaan bangsa masing-masing. Lalu setelah mulai pukul 10 siang tadi, masyarakat berbondong-bondong menuju ke Simpang 6 Pakubono di Selo Boyolali Jawa Tengah ini untuk mengikuti acara karnaval tahunan. Acara karnaval tahunan ini sudah rutin digelar selama kurang lebihnya 10 tahun terakhir. Kemudian di karnaval Kecamatan Selo ini diikuti kurang lebihnya ada sekitar 10 desa, di mana masing-masing desa yang bermukim di bawah Gunung Merapi dan Merbabu ini menampilkan keseniannya masing-masing. Tidak hanya kelompok kesenian, para penampil pun juga berasal dari kalangan anak-anak, mulai dari TK, SD hingga sekolah menengah atas. Kemudian salah satu tarian yang cukup khas dari lereng Gunung Merapi ini adalah tari Turonggo Seto, di mana tari ini merupakan memiliki filosofi yang cukup panjang, di mana ini menceritakan tentang sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro bersama kuda putihnya, bersama prajuritnya dalam menumpas Belanda atau berperang melawan Belanda di kaki lereng Gunung Merapi dan Merbabu ini. Kemudian tari Turonggo Seto ini sendiri juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Dinas Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan pada 2016 yang lalu. Oke, seperti inilah kemeriahannya, tidak hanya tarian khas, tapi juga ada tarian-tarian dari warga masyarakat dengan kreasinya masing-masing seperti itu. Dan ini merupakan pakaian yang digunakan, merupakan pakaian seperti daur ulang, menggunakan barang-barang dari hasil pertanian seperti ini, menggunakan kain goni, kemudian ada juga dari dari kulit jagung ya. Oke, Mas, boleh tanya ini dari desa mana ini, Mas?
2: Bukan
1: mana?
2: Tinggal Samiran.
1: Oke. Ini penampil kenapa ini, Mas? Limbah dari rumah tangga.
2: Ya. Oh, ya.
1: Kan limbah. Kelihatan limbah. Ya. Oke. Okay. Ya, inilah. Jadi selain pemanfaatan limbah dari rumah tangga keseharian, dia juga digunakan sebagai atribut karnaval seperti kali ini. Ini adalah menggunakan pelepah daun pisang, kemudian juga ada jerami dari padi, kemudian disusun menjadi sebuah karya seni seperti menyerupai ogoh-ogoh ya, seperti itu. Ya, Pak, boleh diceritakan Pak, ini menggunakan bahan dari apa saja ini Pak?
2: Bahan alami dari limbah, pertanian Pak.
1: Apa saja ini Pak?
2: Pertanian dari bambu pring, terus daun pisang.
1: Daun pisang.
2: Iya, bambu.
1: Terus?
2: Gitu Pak. Okay. Terus cuma itu Pak.
1: Oke, okay. Kenapa mengusung konsep seperti ini Mas?
2: Ya, karena memanfaatkan limbah.
1: Memanfaatkan limbah. Oke. Ya, oke. Okay. Yuda, selain kesenian khas yang ada di sini, warga masyarakat juga memanfaatkan berbagai limbah rumah tangga untuk digunakan sebagai kostum karnaval. Kemudian kembali lagi kepada tadi tarian-tarian khas, selain ada tari Turonggo Seto, juga ada tari yang cukup fenomenal yang berasal dari kaki Gunung Merapi dan Merbabu, ya ini tari Topeng Ireng, di mana tari ini memiliki ciri khas yang gerakannya yang cukup dinamis, yaitu topeng yang berarti ditoto yang lempeng atau memiliki artian bahwa punya tekad yang kuat dalam menjalankan kehidupan warga masyarakat. Dan ini merupakan filosofi kehidupan masyarakat lereng Gunung Merapi Merbabu yang cukup dinamis, bisa bersatu dengan alam, bisa melestarikan alam, dan sebagai ucapan syukur kepada alam atas berkat yang diberikan oleh Tuhan. Seperti itu, Yuda.
0: Baik, terima kasih sekali untuk laporan langsung Anda, Taufik. Selamat bertugas kembali. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
3: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan. Tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka!
0: Semangat kemerdekaan kembali dihadirkan lewat karya musik. J-Rock merilis lagu Merdeka yang membawa pesan perjuangan dan semangat untuk terus berkarya bagi negeri. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour spesial kemerdekaan hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, grup musik pop rock J-Rox merilis single terbarunya bertajuk Merdeka. Diciptakan sang vokalis Iman bersama Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Merdeka menggambarkan gelora semangat perjuangan, rasa nasionalisme yang mendalam, serta keteguhan hati dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Melalui pesan yang disampaikan, single ini mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah, tetap menjaga semangat kebangsaan dan optimis menata masa depan.

0: Halo, apa kabar? Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now dan kali ini bersama saya Mayfri Syari. Yang pertama ada militer Iran mengumumkan sayembara berhadiah bagi warga Iran yang berhasil menangkap tentara Amerika Serikat. Dan tentunya selain informasi ini, CNN Indonesia World Now punya sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, merayakan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan warga Indonesia di luar negeri. Dan salah satunya seperti yang dilakukan nih oleh komunitas Indonesia, mahasiswanya, mahasiswa Indonesia yang ada di Australia. Serangan udara Israel di Provinsi Nabati, Lebanon Selatan meninggalkan duka sekaligus memicu gelombang pengungsian. Merayakan kemerdekaan Indonesia tentunya juga dilakukan oleh warga Indonesia di luar negeri. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di Australia.
1: Keseruan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia terasa hingga Melbourne, Australia. Seperti lomba makan kerupuk ini yang seakan menjadi lomba wajib di setiap jelang perayaan 17 Agustus. Meski bentuk kerupuknya tak persis sama dengan yang ada di tanah air, tapi semangat keseruannya tak berubah. Selain itu, lomba memasukkan bendera ke dalam botol ini juga disambut meriah anak-anak yang menjadi pesertanya di kampus Monash University pada Minggu 16 Agustus. Mereka harus berlari secepat mungkin bolak-balik untuk memasukkan 5 bendera ke dalam botol. Suasana makin seru ketika anak-anak harus berkolaborasi dengan orang dewasa dalam lomba yang sama. Namun, kali ini ada syaratnya, yang memasukkan bendera ke dalam botol adalah orang dewasa yang melihat melalui kamera telepon genggam. Sementara lomba estafet sarung juga tak kalah seru. Sarung harus melewati 5 orang yang saling bergandengan tanpa boleh melepaskan gandengan tangan. Acara ini digelar komunitas Australia Award Scholars Monash Indonesia Community sebagai bentuk cinta Indonesia sekaligus mengobati kerinduan akan kampung halaman. Bagi mereka, merayakan kemerdekaan Indonesia di tanah orang punya makna berbeda.
2: Ah, beda banget mas. Jadi justru kalau kita jauh dari tanah air itu perasaan kita dekat banget dengan negeri kita, terus juga kecintaan kita jauh lebih terasa ya, soalnya lebih terharu kita pada saat kita merayakan ini di negeri orang, di tempat kita minoritas, justru kita merasa sangat kuat tali silaturahmi dan juga kekuatan kita untuk berkontribusi.
1: Lomba-lomba ini memang sengaja di dalam ruangan, pasalnya saat ini Melbourne sedang mengalami musim dingin. Kondisi ini membuat sebagian orang membatasi aktivitas luar ruangan. Namun hal ini tak mengurangi keseruan berbagai lomba yang digelar, baik yang diikuti oleh peserta anak maupun orang dewasa.
3: Karena sudah banyak teman-teman, aku juga bisa berkenalan sama teman-teman yang lain.
4: Ini anak-anak di atas 25 udah.
3: Ya, aku bisa ikut-ikut lomba yang lain juga.
5: Ya minimal bisa mengobati kangen lah sama Indonesia.
6: Apalagi?
5: Kembali. Karena lagi winter, jadi kehangatan di Indonesia terasa lagi lah.
1: Selain lomba, komunitas diaspora juga menggelar makan bersama dengan hidangan khas Indonesia. Hidangannya kali ini adalah nasi kuning lengkap dengan lauk pendamping seperti olahan ayam dan daging, irisan telur, perkedel, dan tentu saja sambal. Walau tinggal jauh dari Indonesia, komunitas diaspora berharap kondisi Indonesia makin baik dan maju di masa depan.
7: AS Monas Indonesian Community mengucapkan
8: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Hendrawan Setiawan, Melbourne, Australia.
0: Ya, dan untuk mengetahui bagaimana nih kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Melbourne, Australia, langsung saja kita terhubung bersama diaspora Indonesia yang berada di Melbourne, Australia, Hendrawan Setiawan, Merdeka! Ini Hendrawan, biasanya kalau kita kan merayakan Hari Kemerdekaan itu panas-panasan ya upacara. Ini saya dengar-dengar kalau di Melbourne lagi musim dingin, bagaimana suasananya di sana?
9: Ya Mevri, betul sekali. Kalau sekarang memang di Melbourne kami sedang mengalami winter, sedang musim dingin, dan memang cuaca memang lebih dingin tentu saja dari biasanya. Meskipun hari ini relatif hangat karena ada matahari. Namun sebenarnya keseruan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini tidak kalah meriah dengan yang ada di tanah air. Kami memang sudah melakukan acara ini kemarin. Dan ini rasa-rasanya sama seperti acara yang berada di kampung-kampung di Indonesia. Bedanya hanya misalnya di sini tidak ditemukan misalnya banyak umbul-umbul atau misalnya bendera-bendera yang berada di sepanjang jalan. Namun itu hanya fisik saja, namun hati dan spirit kami sebagai diaspora Indonesia yang berada di Melbourne, Australia tentu saja tidak kalah dengan teman-teman yang saat ini merayakan di Indonesia. Dan selain itu, hari ini sebenarnya juga dirayakan acara yang relatif sama seperti upacara di Konjen, dan kemudian ada beberapa acara lain yang sempat digelar oleh warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia di sini, misalnya operet, misalnya operet pulang kampung yang kemarin sempat dilakukan oleh kelompok diaspora Indonesia yang sudah lama menetap di Melbourne, Victoria, Australia ini. Nah, kalau ingin tahu tentang apa yang seru yang kemarin kami lakukan di Melbourne, Australia, saat ini saya sudah bersama dengan Andi Eskadeko. Andi, apa kabar Andi?
10: Baik.
9: Nah, ini Andi adalah salah satu panitia, perwakilan panitia yang kemarin ini ikut seru-seruan.
10: Betul.
9: Nah, ceritakan Andi, kenapa teman-teman mengadakan acara lomba seperti yang ada di Indonesia, tapi di Melbourne?
10: Melbourne, ya karena sepertinya kita juga ingin merasakan gitu vibes-nya. Hmm. Seperti kayak Mas Hendrawan bilang tadi, di sini enggak ada umbul-umbul, enggak ada bendera merah putih diparkir di mana-mana. Hmm. Tapi makanya kita ingin merasakan itu, makanya kita buatlah sebuah lomba khusus di sekitar kita supaya bisa selain memperingati kemerdekaan juga mempererat persaudaraan kita di sini.
9: Hmm. Nah, apa bedanya lomba 17-an di tanah air dengan di sini? Apa bedanya?
10: Saya akan menjawab itu dengan makna perjuangan.
9: Saya pikir dengan air mata.
10: Enggak ada air mata ya, karena kita happy. Jadi makna perjuangan itu kenapa? Karena dari panitia nih, kita kan harus mempersiapkan segala hal. Kita print dekorasi, kita mencari segala macam. Kalau di Indo kan kita tinggal ke tukang fotokopi, tinggal ke cetak baliho, murah meriah, mantap gitu kan. Di sini kita harus memutar otak bagaimana itu bisa kita produksi dengan baik, dengan proper, dan semirip mungkin dengan apa yang ada di Indonesia. Dan juga karena kemarin kita potluck, masak-masak, dan menu kuning, nah kan mikir tuh, ini beli lengkuas di mana, beli santannya di mana, jadi perjuangan. Tapi emang ada di sini, jadi harus berjuang untuk mencari biar dapat yang semirip mungkin dengan apa yang ada di tanah air.
9: Itu kan dari sisi teknis, kalau dari sisi rasa?
10: Waduh, dari sisi rasa ini berat. Karena memang kita juga sebagai mahasiswa ya di sini, jadi perjuangannya adalah bagaimana kita bisa membagi waktu dengan kecintaan kita kepada tanah air, kerinduan kita dengan tanah air, juga dengan bagaimana kita juggling di perkuliahan yang sangat banyak tugas. Ya ini masih minggu keempat perkuliahan, jadi kayak banyak tugas, dan jadi membaginya sih, membagi waktunya, dan biar bisa tetap ingat kampung di Indonesia, juga tetap bisa fokus untuk lanjutkan studi.
9: Karena yang pasti hari ini kami di Australia ini bukan hari libur seperti di Indonesia.
10: Ini
9: kami kuliah seperti
10: biasa.
9: Ya,
10: seperti biasa.
9: Ini tadi habis kuliah juga?
10: Habis kelas, literally habis kelas.
9: Satu pertanyaan lagi Andi, harapannya buat Indonesia di ulang tahun ke-81?
10: Ya, semoga di ulang tahun yang ke-81 ini bisa lebih cemerlang, rakyat bisa lebih sejahtera, kedepannya bisa hidup bahagia, dan menjalin kerukunan sih yang paling penting. Kerukunan, gotong royong, dan saling membantu satu sama lain. Itu sih.
9: Mantap. Andi, terima kasih banyak kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
10: Baik, terima kasih.
9: Mevri, itu tadi bincang saya dengan Andi Eskadeko, salah satu perwakilan panitia yang kemarin mengadakan lomba Melbourne, Australia. Dan sekali lagi, rasa dari lomba 17-an itu memang agak sedikit berbeda. Namun ini memang membuat kita yang jauh ini jadi semakin mencintai Indonesia tentu saja. Dan hari ini juga dilakukan upacara di Konjen Republik Indonesia di Melbourne, Australia. Dan mereka juga sudah melakukan latihan lebih dahulu, dan ada pasukan paskibraka yang sudah dipilih dan kemudian dilatih untuk bisa melakukan upacara pada hari ini. Nah, selain itu, memang di simpul-simpul komunitas-komunitas Indonesia, salah satunya di komunitas mahasiswa Monash University ini, juga melakukan acara yang tidak kalah seru dengan apa yang digelar di tanah air, Mevri.
0: Baik, kalau lihat bagaimana suasana kemeriahan ini luar biasa, pastinya digelar rukun juga satu sama lain, guyup gitu ya, jauh dari Indonesia tapi tetap ada rasa-rasa cinta terhadap tanah air meski jauh dari rumah. Terima kasih atas informasi Anda sudah menyampaikan kepada kami di CNN Indonesia. Selamat kembali melaksanakan aktivitasnya, mungkin mau lanjut kuliah lagi. Hendrawan Setiawan melaporkan langsung dari Melbourne, Australia. Dan tentunya semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di sejumlah negara, termasuk di Jerman dan Turki, di mana masyarakat Indonesia bersama diaspora serta sahabat Indonesia menggelar pesta rakyat dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Sementara itu di Beijing, persiapan upacara kemerdekaan ditandai dengan pengukuhan anggota Paskibra KBRI Beijing. Ini dia di Hamburg, Jerman, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Hamburg menggelar Pesta Rakyat pada 15 Agustus 2026, di mana lebih dari 2.000 orang hadir dalam kegiatan ini. Terdiri dari masyarakat dan diaspora Indonesia, berbagai komunitas Indonesia, serta sahabat Indonesia atau Friends of Indonesia dari sejumlah kota di Jerman. Konjen RI di Hamburg menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi wujud hadirnya Indonesia di Hamburg meski berada jauh dari tanah air. Berikutnya, semangat yang sama ini juga terasa di Ankara, Turki, di mana KBRI Ankara menggelar Festival Merah Putih untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Lebih dari 1.000 orang hadir, mulai dari masyarakat Indonesia, ada warga Turki, diplomat, hingga para sahabat Indonesia di Ankara. Beragam permainan tradisional, bazar, pembagian hadiah, pertunjukan musik, serta tari tradisional ikut meriahkan perayaan ini. Sementara itu di Beijing, China, persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga dilakukan dengan pengukuhan tim Paskibra KBRI Beijing. Pengukuhan dilakukan DCM KBRI Beijing Parulian Silalahi pada 16 Agustus 2026 atau sehari sebelum pelaksanaan upacara bendera. Tim Paskibra KBRI Beijing tahun 2026 ini terdiri dari 10 mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di sejumlah universitas yang ada di Beijing. Militer Iran menawarkan hadiah sebesar $30.000 Amerika Serikat bagi warganya yang berhasil menangkap personel militer Amerika Serikat. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
11: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama, agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan, untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.
12: Bicara tentang Indonesia adalah bicara tentang kepedulian. Melalui berbagai aksi nyata, Arta Graha Peduli bersama masyarakat menumbuhkan semangat berbagi, gotong royong yang berkelanjutan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari jadikan kepedulian sebagai gerakan dan gotong royong sebagai kekuatan menuju masa depan. Peduli sesama, peduli lingkungan, dan peduli Indonesia.
13: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja.

0: Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan di sejumlah negara termasuk di Yaman. Kita akan langsung tergabung bersama dengan Muhammad Rizky yang merupakan diaspora Indonesia yang merupakan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. Selamat pagi, ini ya waktu Yaman, Rizky. Rizky, bagaimana suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di sana?
1: Alhamdulillah suasana peringatan kemerdekaan kemarin berjalan dengan sangat hangat, penuh kebersamaan, penuh kekompakan. Lingkungan asing yang sebelumnya tidak kita kenal berubah menjadi mini Indonesia kalau bisa saya katakan. Di sana para pelajar menyapa dengan bebas teman-temannya yang berasal dari Indonesia, berasal dari suku yang sama. Ya bisa saya katakan kemarin berjalan dengan penuh kehangatan dan sangat lancar.
0: Kegiatan apa saja sih Mas yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nih di Yaman?
1: Adapun kegiatan yang kami selenggarakan untuk ikut memeriahkan kemerdekaan kemarin berupa kita tampilkan seni palang pintu yang berasal dari Betawi dan juga kami hadirkan bazar makanan. Bazar stand makanan yang berjumlah 30 stand itu mungkin terdiri dari 50 atau 40 makanan adat. Nah, dan juga kami tampilkan seni teater, seni puisi, seni bela diri yang berasal dari 5 perguruan. Mungkin itu aja.
0: Baik, kalau di Indonesia, kalau di Yaman sendiri, warga Indonesia yang ada di sana tuh jumlahnya berapa sih, Mas?
1: Terakhir yang kami data jumlah warga Indonesia yang berada di khususnya Provinsi Hadramaut itu berjumlah 6.000 pelajar mahasiswa.
0: Bagaimana kemudian antusiasmenya saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini?
1: Antusiasme para pelajar dan mahasiswa kemarin kalau saya bilang mereka sangat senang, mereka sangat bangga, mereka menyambut dengan penuh sukacita perayaan ini. Sehingga alhamdulillah kami juga kemarin itu setiap tahun kami mengadakan acara ini dan antusiasmenya tidak pernah berkurang, malahan bertambah.
0: Karena juga bisa merayakan ya bagaimana euforianya kemerdekaan Republik Indonesia meski jauh dari rumah ya Mas Rizky.
1: Ya, sebagian dari mereka ada yang tidak pulang 5 tahun, 3 tahun. Ya, makanya perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang silaturahmi, ajang mereka mengobati rasa rindu pada lingkungan Indonesia.
0: Baik, di sisi lain Mas Rizky, apakah kemudian kondisi keamanan dan situasi di Yaman ini kemudian berpengaruh dan mempengaruhi bagaimana jalannya perayaan Hari Kemerdekaan dan seperti apa kondisinya saat ini, Mas Rizky?
1: Alhamdulillah di Hadramaut tersendiri keamanannya bisa saya pastikan berjalan sangat aman, malahan sebagian dari mereka ikut membantu kami dalam menyiapkan acara-acara Agustusan kemarin, Mbak.
0: Oke, di sana apakah ada kantor seperti KJRI atau KBRI kah, Mas?
1: Di sini untuk Yaman sendiri kebetulan kita gabung dengan KBRI Oman. Jadi kantor pusatnya di Oman. Nah, di sini hanya satuan tugas yang ada di Yaman.
0: Baik, jadi biasanya memang kegiatan-kegiatan dilakukan oleh komunitas ya, komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Begitu ya, Mas?
1: Ya, bisa dibilang begitu. Biasanya dimulai oleh para persatuan pelajar Indonesia Yaman ataupun Hadramaut, kemudian diikuti oleh organisasi masyarakat dan organisasi daerah di bawahnya.
0: Baik, terakhir Mas Rizky, bagaimana sih sebenarnya memaknai kemerdekaan ini jauh dari rumah?
1: Wah, kalau bicara tentang makna kemerdekaan bagi para kami pelajar diaspora, tentunya memiliki emosional yang sangat kuat ya, Mbak. Karena kemerdekaan perayaan kemarin itu bisa saya bilang menjadi ajang, menjadi memiliki makna khusus. Seperti kita memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat asing, tentunya, dan juga menjadi wadah silaturahmi kita, dan juga untuk mengingatkan jati diri kita, kita itu masih memiliki kebangsaan Indonesia dalam kita.
0: Baik.
1: Dan juga untuk meningkatkan nasionalisme kita.
0: Baik-baik, sekali lagi selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia juga kepada Mas Rizky dan juga rekan-rekan diaspora yang tinggal di Yaman. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Sehat selalu, Mas.
1: Iya, Mbak. Sehat selalu, Mbak juga.
0: Kita ke informasi lainnya, ada terkait dengan serangan udara Israel di Provinsi Nabati, Lebanon Selatan yang meninggalkan duka sekaligus memicu gelombang pengungsian. 7 anggota satu keluarga tewas di kota Ansar, sementara itu ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka dan bergerak menuju Sidon.
2: Ratusan orang mengiringi jenazah 7 anggota satu keluarga yang tewas dalam serangan Israel di kota Ansar, Provinsi Nabati. Jenazah yang dibalut bendera Hizbullah dibawa melintasi kerumunan pelayat di kawasan Kafaat pinggiran selatan Beirut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan korban tewas terdiri atas 3 anak, 2 perempuan dan 2 warga sipil lainnya. Sementara 2 orang lain yang juga terluka. Di tengah suasana duka, sejumlah warga melontarkan kritik terhadap pemerintah Lebanon yang dinilai gagal melindungi rakyatnya.
3: Saraha mamla'i kalmi wala zawla libnani. انتوا بتقولوا انه انتوا دولتنا وانتوا بدكم تحمونا اي حمايه هيدي وين هيدول المواطنين اللبنانيين اللي كانوا امبارح عدل اختلوهم هيدا اغتيال امه وبينه واطفاله وينك يا رئيس الجمهوريه حضرتك.
2: Serangan udara juga menghantam perbukitan Ali Al-Taher dekat Nabatieh. Kilatan ledakan terlihat menerangi lereng perbukitan di tengah suara pesawat tanpa awak. Militer Israel mengklaim serangan ini sebagai balasan atas operasi Hizbullah di Ali Al-Taher yang melukai 3 tentara Israel. Gelombang serangan pada Sabtu menewaskan 11 orang dan melukai 19 lainnya. Ratusan keluarga dari desa-desa di Lebanon Selatan kemudian bergerak menuju Sidon. Kini jalur masuk ke kota itu dipadati kendaraan. Sejumlah truk terlihat membawa barang-barang, kasur hingga hewan ternak.
4: Nasdin ya kbir. Yani, شو بدنا نعمل؟ هذا العدو. هذا العدو الصهيوني غدار. شو بدنا نقول يعني؟ الحمد لله على نعمة المقاومة. نحن تركين الجنوب هلا تركينه للشباب. لحتى يرتاحوا الشباب ويبلشوا. بنوجه رساله للمقاومين فوق ما ترحمون.
2: Eskalasi terjadi tak lama setelah putaran ketujuh perundingan langsung Lebanon dan Israel berakhir di Roma. Lebanon menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayahnya, sementara Israel menyatakan penarikan pasukan bergantung pada perlucutan senjata Hizbullah dan jaminan keamanan di wilayah perbatasan.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
5: Perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 India berlangsung meriah di daerah perbatasan Attari, Punjab, India. Ada beragam atraksi yang ditampilkan memukau penonton yang menyaksikan. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
6: Suasana perbatasan India-Pakistan di negara bagian Punjab mendadak berubah menjadi lautan perayaan yang meriah pada Sabtu 15 Agustus lalu. Ribuan penonton tumpah ruah memperingati Hari Kemerdekaan India yang ke-80. Getaran nasionalisme terasa kental. Pasukan dari Border Security Force menampilkan baris berbaris beating retreat yang ikonik. Diiringi gerakan langkah tegap berlebihan yang disambut sorak-sorai meriah dari tribun penonton. Tak hanya parade militer, warga juga disuguhkan dengan berbagai atraksi mendebarkan, mulai dari aksi akrobatik sepeda motor hingga demonstrasi memukau dari unit K9 milik pasukan penjaga perbatasan. Perayaan ini menjadi simbol sejarah panjang sejak India bebas dari kekuasaan kolonial pada 15 Agustus 1947. Sebuah tonggak sejarah yang lahir di tengah perpecahan berdarah melahirkan dua bangsa, India dan Pakistan.

0: Halo, kita bertemu lagi di Talk Is Fun. Tentunya kembali bersama saya Tiffany Raitama. Selamat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Di bulan Agustus ini perayaan atau momentum peringatan kemerdekaan dimaknai dengan tidak hanya jiwa nasionalisme tapi juga berbagai torehan prestasi dari anak bangsa Indonesia. Dan di Talk Is Fun spesial kemerdekaan kali ini saya kedatangan ada beberapa atlet yang berhasil menyumbangkan prestasi mengharumkan nama Indonesia di event kejuaraan luar negeri, dan juga ada seorang penyanyi yang selalu bisa menggetarkan jiwa kita ketika ia menyanyikan lagu-lagu nasional. Nah, yang pertama ada atlet panjat tebing. Pasti udah tahu dong siapa dia. Ya, beberapa waktu yang lalu dia baru saja menjuarai sebuah event internasional dan beberapa waktu atau beberapa tahun yang lalu dia juga sempat meraih medali emas dalam Olimpiade. Kita simak ini dia profilnya.
1: Dua medali emas menjadi persembahan istimewa atlet panjat tebing Fredrik Leonardo dan Desak Maderita dari Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2026 di Chamonix, Prancis pada bulan Juli lalu. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik, unggul dari lawannya Giulia Randi dari Italia. Sedangkan Fredrik di babak final bersaing dengan juniornya Anta Shafirobi Amilmi dengan catatan waktu 4,89 detik. Perolehan ini menjadi catatan perolehan medali emas kedua bagi Fredrik setelah pada 2023 atlet berusia 29 tahun itu menyabet medali emas di seri kejuaraan dunia di Amerika Serikat. Prestasi atlet asal Pontianak tersebut membuat Indonesia semakin punya taji di cabang olahraga panjat tebing tingkat dunia. Masih ingat jelas kesuksesan Fredrik menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024 lalu. Usai mengalahkan atlet asal China, Fredrik menjadi juara dengan catatan waktu 4,75 detik. Saking cepatnya, Fredrik bahkan sempat mendapat julukan Spider-Man loh. Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil ya. 12 tahun berlatih, Fredrik menjadi salah satu atlet Indonesia yang kerap menjadi sorotan. Setelah menjadi peraih emas Olimpiade dan juara dunia panjat tebing, apalagi ya ambisi Fredrik?
0: Ya, peraih medali emas di Olimpiade Paris tahun 2024, kemudian ada deretan prestasi sebelum dan yang paling baru di bulan Juli kemarin, medali emas pada seri kejuaraan dunia World Climbing Series di Chamonix, Prancis, menjadi kado spesial untuk peringatan HUT kemerdekaan RI di bulan Agustus tahun ini. Sudah hadir ada Fredrik Leonardo Spider-Man. Kita bilang ya. Kak Fredrik, apa kabar? Selamat ya.
2: Iya, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik.
0: Aduh, alhamdulillah emas lagi. Jadi udah berapa banyak medalinya kayaknya sekarang?
2: Kalau untuk World Cup udah 7 emas. Event World Cup.
0: Oke. Okay. Yeah. Udah gak kehitung ya kalau dari dalam prestasi ya. Tapi kalau boleh di-share ke kita, apa sih yang dibawa kemarin di World Climbing Series di Prancis itu? Ikut di kelas yang mana? Kemudian perjalanannya gimana?
2: Ya, yeah, jadi kalau kemarin kita bertanding, kalau untuk saya itu di nomor speed. Kita speed. Indonesia ada bawa dua nomor untuk lead dan juga speed climbing. Dan kemarin di Chamonix, alhamdulillah kita berprestasi nggak cuma di nomor speed, tapi juga nomor lead.
0: Ya. Ya, gitu. Bersama Desak Made juga.
2: Bersama Desak Made.
0: Jadi Indonesia total ada dua emas.
2: Satu perak, satu perunggu untuk di Chamonix kemarin.
0: Luar biasa. Dari cabang olahraga panjat tebing. Tapi katanya, walaupun sudah mengikuti banyak sekali turnamen atau kejuaraan, kemudian peraih medali emas di Olimpiade Paris juga, yang baru ini punya pengalaman atau katanya rasanya beda di Chamonix ini. Apa? Kenapa? Apa yang membuat berbeda?
2: Ya, yang membuat berbeda kan sebenarnya saya bertanding dalam kondisi cedera gitu. Jadi pasca Olimpiade saya yang mengalami cedera jari di jari tengah di tangan kiri. Terus waktu persiapan buat keberangkatan World Cup di Madrid, itu H-2 saya juga jari saya itu ketarik gitu. Dan alhasil saya cedera kiri kanan nih dua jari.
0: Kiri kanan?
2: Jadi dari perjalanan World Cup Madrid Krakow dan Chamonix saya benar-benar latihannya kurang optimal dan kurang maksimal, jadi nggak manjat gitu untuk beberapa waktu. Jadi cuma yang latihan fisik, terus yang mungkin beberapa kali ya coba-coba manjat tadi, dan itu memang nggak ideal lah gitu untuk tahap persiapan gitu.
0: Pernah ada di kondisi kayak gitu nggak sebelum-sebelumnya?
2: Baru pertama kali itu.
0: Oke, jadi itu yang membuat ini berbeda.
2: Iya, berbeda.
0: Tapi hasilnya sama, medali emas juga. Kok bisa ya?
2: Saya juga nggak nyangka waktu itu, karena memang persiapan menurut saya pribadi memang agak minim dibanding teman-teman yang lain ya. Karena memang harus fokusnya recover. Kan dari 2004 ke 2026 kan lumayan tuh.
0: Iya.
2: Dan memang jarang sekali ada di podium. Dan akhirnya kemarin bertanding nggak tahu kenapa ya manjatnya enak aja gitu. Mungkin karena memang udah... Saking ini ya kayaknya mungkin semangatnya karena memang pengen banget podium, udah 2 tahun memang kemarau kalau buat saya. Dan akhirnya ya alhamdulillah bisa kayak pecah telur lah gitu.
0: Pecah telur ya, manjatnya enak aja gitu katanya. Manjat yang enak tuh kayak gimana?
2: Ya manjatnya tuh kayak enak aja gitu, nggak kepikiran ini sakit atau kalau digas itu bakalan memperparah cedera atau kayak gimana gitu. Jadi memang kalau memang strateginya kita datang tanding tuh, kalau saya tuh lebih kayak ya udah ikut aja gitu, nggak masang ekspektasi buat podium atau gimana, tapi lebih ke fokus ke event gedenya gitu. Jadi ini cuman kayak
0: karena
2: partisipasi.
0: Ini turnamen dunia, turnamen ya, dunia. Kejuaraan dunia ya. Oke, cedera kiri kanan. Sementara dua bagian ini kan yang paling diandalkan, ya selain kaki tentunya ya. Ini yang paling diandalkan untuk apa? Manjat. Kan? Sempet ngerasa nyerah nggak sih atau kayak udahlah? Atau nggak usah ikut aja, atau mungkin kayak ya udahlah gitu. Kita ya semaksimal mungkin aja dengan kondisi yang kayak gini.
2: Kalau nyerah sih enggak, tapi lebih kayak mengevaluasi sih. Mungkin ya nggak tahu dari saya recovery yang kurang atau mungkin ya terlalu memaksakan, terlalu ambisius gitu kan. Kalau pengen menang terus akhirnya jebol gitu. Jadi memang ini ya jadi pengalaman lah gitu. Kalau untuk latihan keras tuh ya harus imbang juga dengan istirahatnya gitu. Nggak bisa kita forsir diri kita itu karena ya pasti ada resikonya gitu.
0: Kita mikir ya latihan yang keras ya, karena tadi Kak Fedrik udah sampein. Ngebayangin kalau juara dunia kemudian peraih medali emas di Olimpiade, latihannya justru sedikit agak lebih berkurang, ada adjustment gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya, atau justru nggak ada bedanya, lebih getol lagi, lebih keras lagi. Latihan atlet tuh gimana sih?
2: Kalau saya pribadi sih mungkin kayaknya lebih sekarang nih lebih fokus ke beberapa titik gitu. Kalau dulu kan memang kita lebih ke fondasi, ke fundamental kayak fisik, terus juga teknik. Kalau sekarang kayak lebih ke teknik dah. Terus kayak lebih mempertajam apa ya istilahnya, kalau manjat kan kecepatan tuh kayak insting gitu. Insting dari start sampai finishing gitu. Jadi ya mungkin kalau yang di fase-fase saya udah mungkin lebih mempertajam sih. Tapi tetap latihan fisiknya juga ngimbangin gitu.
0: Kalau latihan fisik tuh berapa kali dalam seminggu gitu, terus berapa jam?
2: Kalau seminggu bisa 3-4 kali.
0: Durasi?
2: Durasi absolutnya mungkin bisa 30-1 jam gitu. Tapi kalau relatif bisa 4 jam gitu. Jadi udah sama waktu istirahat gitu.
0: Mulai latihan jam?
2: Mulai latihan kalau sesi pagi jam 8 sampai jam 11. Kalau sesi sore itu jam 4 sampai jam 7 kurang biasanya.
0: Itu ya, tiap hari ya, seminggu ada off 2?
2: Iya ada 2 hari.
0: Jadi 5 kali hari. Seminggu. Itu buat atlet yang udah pernah dapat medali emas tetap aja begitu ya?
2: Tetap.
0: Coachnya tetap galak? Salah ya tetap dimarahin?
2: Iya kalau salah ya tetap lah, itu kan bagian daripada apa ya, sistem yang biar mendisiplinkan gitu lah teman-teman.
0: Jadi nggak ada apa dispensasi mentang-mentang udah dapat emas?
2: Ya enggak.
0: Enggak ya? Oke. Udah berapa lama sih menekuni panjat tebing?
2: Saya lebih
0: sekarang
2: kurang.
0: Sekarang kan umur berapa?
2: 29.
0: Oke, 29. Dari umur?
2: Saya mulai dari SMA sekitar 18 tahun, 17 tahun gitu.
0: Udah 12 tahun. Itu mulai diseriusinnya atau mulai coba-cobanya?
2: Baru kenal waktu SMA itu.
0: Oh, baru kenal pas SMA.
2: Diseriusinnya ketika ada apa ya, kayak dikasih kesempatan rekrutmen lah gitu untuk jadi perwakilan Kota Pontianak untuk mengikuti kejuaraan level daerah waktu itu.
0: Oke, apa yang bikin tertarik pertama kali? Atau mungkin kayak misalkan di satu sekolah kan kadang-kadang suka ada apa namanya?
2: Wall climbing.
0: Ada wall climbingnya kan? Kayak ngelihat temen atau orang lain gitu, kayaknya lucu juga ini atau gimana gitu.
2: Jadi awal mulanya saya gabung di Sispala, jadi waktu masuk SMA itu kan diwajibin nih, minimal ada satu ekstrakurikuler. Dan akhirnya saya pilih salah satunya itu Sispala.
0: Ini PA ya, pencinta alam?
2: Pencinta alam, betul. Oh, siswa pencinta PA, alam.
0: Okay. Itu di... Nah, zaman sekarang relate nih ini PA.
2: Gabung di pencinta alam, ya asik karena kegiatannya outdoor, kita sering kayak ke hutan, ke pantai, ke laut gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan outdoor kayak gitu. Terus satu ketika Sispala di salah satu SMA itu mengadakan event panjat tebing. Dan saya dikasih kesempatan sama pembina saya waktu itu untuk menjadi perwakilan Sispala gitu, untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan akhirnya mulai latihan dan ya akhirnya berbaur sama komunitas-komunitas pemanjat waktu itu. Dan merasa asik, merasa nyaman, seru, ya udah keterusan sampai...
0: Itu pertama kali manjat? Atau mungkin dari kecil hobi manjat?
2: Enggak, baru kenal itu, baru tahu ada olahraga panjat tebing.
0: Karena kan anak laki-laki, anak kecil kan ya apa,
2: manjat pohon. Oh kalau yang manjat pohonnya emang, cuman kalau yang panjat tebing ini.
0: Yang beneran itu?
2: Baru kali itu SMA.
0: Oh, itu orang tua enggak shock ngelihat anaknya?
2: Enggak sih, lebih kayak waktu itu ya memang agak khawatir ya, karena kategori olahraga ekstrim ya sering berpesan ya hati-hati gitu.
0: Dapat restu dari orang tua waktu
2: dapet.
0: Itu? Dapat langsung?
2: Awalnya kayak enggak tahu ini Sispala ini apa, manjat tebing ini enggak tahu, cuman sering ikut latihan fisik. Uh-huh. Jadi mungkin kayak, mikirnya kayak kelas kebugaran mungkin ya waktu itu ya. Jadi pas tahu manjat ya emang agak khawatir, dipesanin buat hati-hati. Jadi ketika pas udah ikut lomba dan bawa piala itu baru kayak udah orang tua.
0: Kalau atlet itu kan, jadi kita ini atlet cabang olahraga apapun ya. Kalau saya tuh bisa tarik kesimpulan disiplin, kemudian juga konsisten. Itu rata-rata atlet tuh pasti akan seperti itu kan. Termasuk yang mungkin membentuk Fredrik ini adalah kalau soal konsisten adalah walaupun ada kebakaran hutan, tetap latihan.
2: Iya.
0: Benar?
2: Benar.
0: Oke, jangan dijawab dulu. Saya nggak tahu gimana gambarannya orang tetap latihan panjat tebing, tapi di tengah kepulan asap, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama Talk Instan.
2: Waktu itu memang agak dilema ya, mau milih kuliah atau manjat. Karena manjat waktu itu nggak jelas prospeknya. Karena kita cuma latihan, tapi kesempatan buat berkompetisi itu sangat minim gitu.

0: kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama, agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun satu tujuan, untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Kembali lagi di Talk Ispan, masih bersama Fedrik Leonardo. Kak Fedrik, jadi kalau ngomong lanjutin soal konsistensi, gimana ceritanya orang bisa tetap latihan manjat tapi ada kepulan asap karhutla gitu? Itu kapan?
2: Itu sekitar tahun 2014. Jadi persiapan buat prakualifikasi PON Jawa Barat waktu itu.
1: Oh, itu di masa persiapan prakualifikasi justru?
2: Betul. Jadi waktu itu saya dan beberapa teman tuh memang dapat kesempatan buat mewakili Kalimantan Barat buat event tersebut. Ya, persiapannya pas banget pas lagi
1: kebakaran hutan.
2: Jadi kita cuma punya waktu training center waktu itu sekitar 2-3 bulan. Dan itu kan waktunya sangat
1: singkat. Itu udah gak ada pilihan lain lagi, memang harus begitu keadaannya gitu.
2: Iya, karena latihan. Memang latihannya di outdoor.
1: Iya.
2: Ya, memang harus udah harus latihan kayak gitu udah.
1: Ngep.
2: Jadi memang waktu itu juga mata perih, terus enggak jarak pandang itu benar-benar.
1: Ya enggak mungkin pakai ini kan, pakai kacamata pelindung enggak mungkin. Pakai apa namanya?
2: Masker
1: oksigen juga enggak mungkin.
2: Iya, dan itu memang apa ya, susah ngelihat gitu. Jarak pandang terbatas, kemudian ya udaranya enggak sehat lah.
1: Oke. Tapi itu tetap berjalan, tetap dihadapi. Enggak, udah deh kayaknya enggak bisa nih gitu. Tetap jalan untuk kualifikasi PON-nya ya.
2: Iya.
1: Oke. Katanya juga pernah jatuh bahkan pingsan. Iya. Kok bisa? Itu pas masih kecil atau apa?
2: Iya, waktu masih kecil, masih SD sih ingat saya.
1: Masih SD.
2: Jadi kan rumah saya kan di dekat sungai gitu. Jadi sering banget main ke sungai. Dan waktu itu memang saya tuh lagi nakal-nakal ya gitu. Memang sering bikin
1: sekarang heboh. Sekarang udah gak nakal ya?
2: Udah enggak.
1: Oh enggak.
2: Udah fokus ke panjat soalnya. Jadi sering main sama teman di sungai. Ya memang sering bikin heboh, saya sering jatuh gitu. Pernah juga ketabrak, dan itu yang salah satu paling saya ingat sih.
1: Ketabrak?
2: Iya, ketabrak motor. Karena kalau main lari-larian kan kita memang enggak lihat kiri kanan kadang gitu.
1: Emang masa kecil seorang Fedrik tuh kayak gimana sih?
2: Kalau dulu tuh kita sering main sama teman-teman gitu, main bola gitu sampai maghrib, terus kayak berenang di sungai gitu. Ya pokoknya kayak gitu lah, khas-khas bocah-bocah kampung gitu.
1: Nah sekarang kan udah jadi atlet besar gitu ya. Ketika kalau pulang ke Pontianak gitu, ada yang berbeda nggak?
2: Berbeda.
1: Orang-orang terhadap, Fedrik.
2: Ada yang berbeda. Sekarang kayak orang lebih kenal gitu. Kalau misal ketemu kayak, Kak Fedrik gitu. Jadi memang ya karena Olimpiade kemarin kali. Jadi banyak orang-orang di kota Pontianak itu yang kenal sama saya. Dan akhirnya pengen, Kak, mau coba ikutan panjat tebing gitu. Jadi animo masyarakat tuh pengen panjat tebing tuh makin rame.
1: Oke, jadi ini adalah putra

0: asli Pontianak, Kalimantan Barat, yang jadi inspirasi untuk orang-orang di Pontianak untuk bisa ngikutin jejaknya ya.
1: Iya.
0: Oke. Menurut Fredrik, apa sih yang menjadi kunci keberhasilan bisa sampai sebesar sekarang? Berarti kan 12 tahun ya, kurang lebih 11-12 tahun konsisten ada di Panjat Tebing ini. Pernah nggak ada momen gitu atau ada kepikiran kayak, udah deh pindah haluan aja, kayak nggak cocok jadi atau nggak cocok sama olahraga ini gitu, coba olahraga yang lain kayak, atau misalkan kayaknya memang nggak cocok jadi atlet nih gitu.
1: Pernah itu waktu awal-awal berkarir gitu di daerah.
0: Masih di Pontianak?
1: Masih di Pontianak. Okay. Waktu itu memang agak dilema ya, mau milih kuliah atau manjat. Karena manjat waktu itu gak jelas prospeknya. Karena kita cuma latihan tapi kesempatan buat berkompetisi itu sangat minim gitu. Jadi ya waktu itu sempet kayak putus asa lah. Udah latihan setahun dua tahun tapi memang karena sesuatu hal gak bisa berangkat kompetisi. Terus juga eventnya juga gak jalan waktu itu. Galaunya di situ dan akhirnya ya udahlah. Pas ada kejuaraan nasional waktu itu, coba maksain diri berangkat dan memang hasilnya lumayan lah menurut saya untuk catatan pribadi itu dan itu yang membuat saya kembali lagi ke Panjat Tebing gitu. Jadi sempat dari fase itu sempat vakum beberapa bulan nggak ngapa-ngapain, iya,
0: sempat ada
1: fokus
0: vakum
1: ke sekolah ya, ke kuliah.
0: Ke kuliah ya. Cita-citanya jadi apa sih?
1: Ah, kalau dulu cita-citanya banyak banget tuh kayak pengen jadi polisi, jadi tentara, terus jadi atlet bulu tangkis gitu.
0: Atlet bulu tangkis?
1: Atlet bola.
0: Oh iya? Ya,
1: karena ya kan mungkin karena dipengaruhi sama ini kan.
0: Ya anak-anak ya. Anak-anak,
1: jadi dulu sih ya itu.
0: Oh, cita-cita anak-anak laki-laki pada umumnya?
1: Pada umumnya.
0: Oke. Okay. Balik lagi 12 tahun, ini tentunya perjalanan yang panjang didapat dari kerja keras, usaha yang tidak sia-sia, tapi pasti ada value-nya di sana. Apa kunci keberhasilan yang menurut Fredrik bisa sampai di poin ini?
1: Kalau menurut saya sih disiplin sama fokus. Ya karena disiplin tuh ya membuat kita menjadi seseorang gitu. Kita punya karakter itu karena disiplin. Kita bisa menjadi sesuatu karena disiplin. Ibaratnya itu tuh hal yang bisa membuat kita melakukan sesuatu tanpa alasan gitu, bukan karena keinginan atau perasaan gitu. Kita melakukan sesuatu memang karena kita butuh melakukan tersebut. Jadi lebih kayak kita menciptakan kayak kondisi untuk kayak habit, kayak
0: kayak kebiasaan.
1: Kebiasaan. Nah.
0: Oke. Setiap orang pasti punya perjalanan hidup kan yang beda-beda, karirnya, perjalanan karir berbeda-beda, tapi kebanyakan pernah ada di lowest point, ada di titik terendah gitu. Kalau Fredrik, kapan, gimana cara menghandle ada di titik terendah itu?
1: Lebih mengingat fokus sama tujuan aja sih kalau saya. Jadi pernah dulu saya digadang-gadang tuh bisa lolos Olimpik dengan cepat gitu. Maksudnya kan untuk lolos Olimpik kan butuh beberapa fase gitu. Ada yang fase dari World Championship, dari zona kontinental, dan juga dari Olympic Qualifier Series. Dan memang ekspektasi orang-orang pada waktu itu saya bisa lolos cepet gitu, lolos duluan. Tapi pada kenyataannya enggak gitu. Karena memang persaingannya dan memang menurut saya waktu itu pressure-nya tinggi gitu. Karena waktu itu saya masih jadi pemecah rekor dan sebagai juara dunia peringkat satu.
0: Pressure ya?
1: Pressure. Jadi ya itu memang berat sih menurut saya ketika qualifier pertama itu saya nggak lolos dan harus latihan lagi. Terus zona kontinental nggak lolos lagi dan memang harus masih nunggu beberapa event lagi.
0: Stres nggak tuh?
1: Stres banget waktu itu.
0: Stres banget?
1: Stres banget. Ya kalau jujur stres banget sih waktu itu karena memang ya ekspektasinya udah tinggi dan memang punya kapasitas gitu untuk lolos sebenarnya. Cuman ya takdir berkata lain, memang harus lebih banyak berlatih dan lebih banyak menjajal kompetisi dan itu hikmahnya gitu. Jadi lolos belakangan ya mau nggak mau kita ikut banyak kompetisi dan di situ mental bertandingnya terbentuk gitu. Dan juga kita bisa melihat peta persaingan secara langsung gitu, teman-teman yang masih berjuang ini buat lolos itu.
0: Udah puas dengan pencapaian yang sekarang?
1: Kalau dikatakan
0: sampai hari ini?
1: Kalau dikatakan puas sih belum kayaknya.
0: Belum. Udah dapat medali emas. Udah jadi juara dunia medali emas untuk apa? World Climbing Series. Mm-hmm. Mau ngapain lagi? Belum puas juga.
1: Belum, kayaknya masih pengen olimpiade lagi ya.
0: Oh, kan
1: pas bakal keren gitu bisa punya medali emas di dua kali olimpiade, kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih buat atlet gitu ya.
0: Jadi target berikutnya adalah
1: Olimpiade Los Angeles 2028.
0: 2028 Olimpiade Los Angeles ya. Apa targetnya? Emas, kemudian speed?
1: Iya, targetnya di speedman emas, gold.
0: Masih tersisa 2 tahun, kurang lebih 2 tahun
1: iya,
0: lagi ya?
1: Iya, kurang lebih 2 tahun. Okay. Dan kualifikasinya mulai tahun depan, 2027 itu udah mulai kualifikasi menuju ke Los Angeles.
0: Okay. Dalam waktu dekat, yang paling dekat sebenarnya adalah
1: Asian Games.
0: Asian
1: ya.
0: Games ya, bulan September.
1: September.
0: Oke, okay. Target di Asian Games?
1: Targetnya sama juga emas. Dengan kondisi apapun saya coba memaksimalkan dan mengoptimalkan ya potensi yang ada lah gitu. Dengan keadaan bagaimanapun yang pasti saya mencoba untuk bertanggung jawab nih amanah yang udah memang saya ambil itu untuk mewakili Indonesia di Asian Games. Hmm. Dan saya upayakan memberikan yang terbaik dan target pribadi saya sih tetap gold.
0: Oke, okay. Ini kalau kita main ke rumah Pontianaknya isinya medali semua kayaknya ya. Dari mulai ruang tamu sampai kamar kayak medali udah gak kehitung ya? Berapa? Ada berapa? 40? 50? Total.
1: Kalau total mungkin ya 30-an mungkin ya kalau yang lokal, ya. Regional sama
0: pinjam satu boleh enggak?
1: Boleh. Kalau buat foto-foto boleh.
0: Oh, buat
1: tapi
0: foto
1: balikin.
0: Oke. Itu target untuk perolehan medali untuk event olahraganya ya. Kalau target untuk diri sendiri untuk ada di cabang olahraga panjat tebing ini apa?
1: Masih pengen terus bertumbuh, pengen banyak belajar ya. Enggak cuma prestasi di panjat tebing, pengen juga punya kontribusi gitu.
0: Regenerasi ya, pengennya ngelihat ya, ada Fedrik ya, Junior kan.
1: Pengen ngebangun olahraga panjat tebing juga karena ya PR kita makin lama makin numpuk. Karena kompetitor kita ini memang udah serius dan mereka menyiapkan segala sesuatu itu dengan maksimal gitu. Dia punya sumber daya manusia, dia punya semua sumber daya mereka keluarin jor-joran demi prestasi di olahraga panjat tebing dan kita memang ya harus mau nggak mau ya harus menyimbanginya gitu. Kita harus belajar lagi, kita harus mempersiapkan semuanya. Gitu.
0: Jangan lengah ya.
1: Jangan lengah.
0: Kita jadikan kekuatan Fedrik, atlet panjat tebing Indonesia ini untuk bisa semakin berkompetisi, compete sama negara-negara lain gitu ya. Dan bisa menaklukkan dunia. Jadi orang mindsetnya adalah panjat tebing, juara dunia Indonesia.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih, sukses sekali lagi. Terima kasih sudah memberikan satu torehan prestasi untuk Indonesia. Ini kado untuk kemerdekaan HUT RI tentunya. Kita tunggu nanti Asian Games, Los Angeles Olympic, ya kan? Dan kejuaraan-kejuaraan lainnya yang bisa semakin menambah prestasi untuk panjat tebing regenerasi tentunya ya. Sukses selalu untuk Fedrik Leonardo. Terima kasih sudah hadir di Talk Expand kali ini. Terima kasih Kak Fedrik. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami. 3 tadi ya. Kalian juara berapa?
2: 1. 3-3-nya 1. Juara 1.
0: 3-3-nya kalian juara 1. Hebat banget.
3: Ketika merah putih berkibar di dasar laut Pulau Biak, Papua, untuk mengingat sejarah penting Indonesia. Di sebuah spot dengan perairan yang jernih, sebuah gelaran ikonik dilakukan. Upacara bendera bawah laut yang dilanjutkan dengan parade bendera merah putih. Kegiatan yang memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini dipimpin langsung oleh Ketua Wanita Selam Indonesia atau WASI, Tri Tito Karnavian, dan diikuti oleh para pengurus WASI dan para penyelam setempat. Didukung oleh pemerintahan Kabupaten Biak Numfor, para wanita ini menunjukkan semangat bela negara yang harus tetap digelorakan dan dilambangkan dengan mengitari 2 rek jenis pesawat pengebom amfibi Catalina dan pesawat angkut Scottish Aviation Twin Pioneer peninggalan Amerika Serikat dan Belanda. Dari bawah laut Biak, gelora semangat kemerdekaan terus digaungkan. Karena pada dasarnya kita warga Indonesia adalah pelaut yang masyhur sejak dahulu kala. Dan pemilihan lokasi upacara di Biak bukan sekedar pulau dengan laut jernih dan terumbu karang yang mempesona. Pulau ini juga merupakan wilayah strategis yang berhadapan dengan Laut Pasifik dan memiliki jejak sejarah penting sejak Perang Dunia II dan Operasi Trikora. Setelah upacara bawah laut digelar, semangat bela negara juga terus dilanjutkan dengan dilakukannya kegiatan pembersihan pantai dan penanaman mangrove oleh para penyelam, pelajar, dan komunitas lingkungan oleh Trash Hero, sebuah NGO internasional. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Masih di Talk is Fun. Masih soal prestasi, dua atlet figure skating ini juga beberapa bulan lalu berhasil membawa pulang juara pada ajang ISI Asia World Ice Arena Beijing Figure Skating Championship. Kakak beradik Adena Tariza Ardani dan Inara Tariza Sarasvati memboyong 6 penghargaan sekaligus loh. Tidak hanya kemampuan teknis, keduanya memukau melalui penampilan bertema Wonderful Indonesia dengan kostum dan musik serta artistik yang indah. Keberhasilan Adena dan Inara membuktikan kualitas atlet muda Indonesia di kejuaraan internasional serta memadukan olahraga dengan promosi budaya. Selamat ya Adena dan Inara. Jadi tertarik nih belajar ice skating bareng Adena dan Inara. Sejak usia berapa sih berani mencoba dan serius menekuni ice skating?
1: Di momen perayaan atau peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini ada juga torehan prestasi yang berhasil disumbangkan oleh dua atlet figure skating. Sudah hadir bersama saya Detak Isfan, ini dia. Coba perkenalkan dirinya masing-masing. Siapa namanya?
2: Inara.
1: Inara, umur?
2: Umur 8.
1: Umur 8 tahun.
2: Adena umur 11 tahun.
1: Adena umur 11 tahun. Kita kasih tepuk tangan. Ya ampun. Jadi Adena dan juga Inara adalah kakak beradik?
2: Ya.
1: Yang mana yang kakaknya?
2: Aku.
1: Oh, kirain yang ini, bukan? Oh, bukan. Aku mau ngucapin selamat dulu. Jadi Adena dan juga Inara baru pulang, baru menang jadi juara di Beijing. Coba boleh dijelasin itu acara apa, kejuaraan apa sih?
2: Kemarin kita ikut eventnya ISI Asia. Uh-huh. Kita ikut 3 event. Duanya itu solo dan satunya itu couple.
1: Couple tuh berdua atau?
2: Ya, couple berdua.
1: Kalian couple berdua, kakak beradik.
2: Ya.
1: Dan dari event itu, dari 3 tadi ya, kalian juara berapa?
2: Satu. Tiga-tiganya satu. Juara satu.
1: Tiga-tiganya kalian juara satu. Hebat banget. Kok bisa? coba, Adena dulu jelasin. Figure skating itu apa sih sebenarnya?
2: Figure skating itu kayak olahraga menari di atas es gitu.
1: Oh, jadi menari di atas es. Jadi kalian ini lebih menonjolkan sisi artistiknya, kemudian untuk budayanya gitu. Oke. Dari umur berapa kalian latihan? Coba kamu dulu, Inara dari umur berapa?
2: 4.
1: Dari umur 4 tahun udah main ice skating, udah latihan ice skating. Oke. Kamu dari umur?
2: Kayaknya 7 atau 8 gitu.
1: Oh, jadi yang duluan kakaknya dulu nih. Abis itu kamu
2: kan? Barengan.
1: Oh, barengan. Kenapa tertarik dengan ice skating?
2: Karena dulu sebenarnya kita itu sering main sepatu roda gitu.
1: Oh, jalan-jalan dengan tahu dong. Jalan-jalan dengan sepatu roda. Oke, enggak. Kamu awalnya suka main sepatu roda?
2: Iya, okay. Terus kita lagi jalan-jalan terus iseng nyobain ice skating. Mm-hmm. Terus tiba-tiba suka, terus dilanjutin les gitu.
1: Oh, langsung lanjut les abis itu konsisten sampai sekarang.
2: Iya.
1: Susah enggak?
2: Lumayan
1: susah latihannya. Tante soalnya nggak bisa main sepatu roda, ice skating pun tante nggak bisa. Berjalan di atas itu sangat susah. Bisa diajarin nggak?
2: Bisa.
1: Kalian bisa ngajarin tante?
2: Bisa.
1: Oh, bisa. Oke. Kalian nggak grogi, nggak takut?
2: Enggak. Ya, karena dari pas kita perform ice skating kita belum tahu lawannya itu tuh berapa.
1: Oh. Terus pas kalian tahu, pas kalian nyampe sana gimana? Kayak takut nggak? Deg-degan nggak? Nervous nggak?
2: Ya lumayan, soalnya kan belum pernah ketemu juga ya.
0: Oke. Terus pas kalian diumumin, kalian menang juara satu, tiga kali dong berarti diumumin ya. Kan tadi tiga kategori kan, gimana? Nyangka gak menang?
2: Nyangka banget.
0: Nyangka banget? Wow, gak apa-apa, kamu bagus, kamu percaya diri. Berapa, dalam satu minggu tuh memang seberapa rutin kalian latihan?
2: Biasanya sih dua kali yang apa yang wajib itu dua kali. Tapi biasanya ada juga hari Sabtu, tapi itu gak rutin gitu loh. Biasanya enggak, biasanya iya gitu.
0: Nah, lebih asik mana tampil berdua atau tampil sendiri? Kan tadi ada yang couple kan?
2: Iya.
0: Lebih kamu dulu, Adena dulu.
2: Lebih seru couple sih, soalnya kan kayak banyak, jadi kita harus kompak gitu kan, sampai aku harus aba-abain Inara tanpa ketahuan jurinya gitu. Jadi aku ngomong gitu.
0: Kamu kalau kamu lebih seru mana yang tampil
2: berdua? Lebih seru couple.
0: Oh, lebih seru couple, karena enak ya sama kakak juga ya.
2: Iya.
0: Nah, aku tuh dapat bocoran di kategori Family Spotlight, Adena tuh sama Inara membawakan tema Wonderful Indonesia dengan kostum dan musik Indonesia.
2: Ya.
0: Gimana rasanya kamu bisa mempromosikan, ngenalin ini loh Indonesia, ini loh budayanya, kostumnya ke orang-orang luar negeri?
2: Rasanya senang banget sih, kan budaya Indonesia itu unik-unik dan indah-indah ya. Jadi bangga bisa nunjukin budaya Indonesia ke orang-orang di sana.
0: Kalau kamu?
2: Kalau aku senang karena negara lain bisa lebih mengenal Indonesia.
0: Ada yang pernah pas kamu kemarin pakai kostum itu di sana gitu, ada yang nanya-nanya nggak, mungkin dari peserta dari China gitu, itu apa sih gitu, penasaran itu kostum apa gitu, nanya-nanya nggak?
2: Kalau nanya sih enggak ya, soalnya kan ngobrolnya susah ya bahasanya. Tapi suka banyak yang muji cantik bajunya, terus aku ngerasa pas aku jalan-jalan juga banyak yang liatin gitu.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Ini kan kalian kompak ya kakak beradik, aku seneng ngeliat ya dua-duanya sama, ini suportif, saling support, saling dukung, punya hobi yang sama. Nah, gimana kalian suka nyemangatin? Pasti kan capek gak?
2: Capek,
0: apalagi sekolah ya.
2: Iya
0: kan. Nah, kalau misalkan Inara gitu udah capek, Adena suka nyemangatin nggak? Atau mungkin kalau Adena capek atau misalkan lagi bete, lagi nggak mood, Inara suka nyemangatin kakak nggak?
2: Nggak.
0: Nggak. Jujur sekali. Kalau kamu?
2: Nggak juga.
0: Oh. Mereka memang resilience ya, bagus-bagus. Jiwanya memang sudah dipupuk sekuat itu pokoknya sama tempaan orang tuanya. Oke. Ada kejuaraan event olahraga lagi mungkin yang akan kalian ikuti? Dalam waktu dekat atau mungkin beberapa bulan?
2: Insya Allah kita bakal ke Hong Kong pakai program Indonesia.
0: Oke. Sampai kapan mau jadi atlet figure skating?
2: Sampai gede nanti.
0: Bangga gak jadi orang Indonesia yang bisa norehin prestasi di ajang internasional?
2: Bangga.
0: Coba bilang, aku bangga jadi anak Indonesia gitu. Satu, dua, tiga.
2: Aku bangga jadi anak Indonesia.
0: Kita kasih kamu banget. Terima kasih kalian berdua. Aduh, kamu jauh gak apa? Yang penting semangat terus, ya kan? Aku pokoknya pengen ngelihat nanti jadi atlet ice skating. Kamu bisa contoh nggak kalau ice skating tuh gayanya gimana sih? Coba berdiri, bisa nggak?
2: Nara?
0: Oh, aku bisa loh. Coba, aku nggak lincah di atas es, tapi mungkin aku bisa di sini. Gimana? Oke. Coba pegangin. Susah ya pakai rok gini. Aku bisa loh. Gimana? Aku bisa diajak main ice skating. Terima kasih kalian berdua, sukses pokoknya. Ditunggu prestasi-prestasi lainnya. Ini adalah bagian dari Indonesia untuk Indonesia.
1: anak-anak Indonesia yang luar biasa. Terima kasih kalian berdua. Bye. Bye, tentu saja kita masih akan kembali tetap ada Talk is Fun. Coba kita lagi gini-gini. Gitu ya.
3: Haru, senang, bangga, dan terhormat banget karena maksudnya untuk nyanyi di depan 70 ribu orang dengan entusiasme yang sangat tinggi pada saat itu ya.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Halo, nama aku Shana Shannon. Aku adalah seorang penyanyi.
4: Lantunan lagu Tanah Airku yang dinyanyikan penyanyi muda Shana Shannon sontak menggetarkan lautan puluhan ribu penonton di Gelora Bung Karno usai laga Timnas Indonesia melawan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Penampilan Shana menjadi penutup indah usai Indonesia memastikan kemenangannya. Lagu karya Ibu Su tersebut menggema dan dinyanyikan seisi GBK dengan semangat nasionalisme. Shana sebenarnya bukan sosok baru di industri musik. Sejak usia 9 tahun, ia kerap mengcover lagu kebangsaan dan sejumlah lagu nasional yang membuatnya kian dikenal. Atas konsistensinya, pada 2016, Shana pun dinobatkan sebagai Duta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Gubernur Anies Baswedan.

0: Satu dari sekian banyak momen yang menyentuh dan membangkitkan rasa nasionalisme kita adalah mungkin beberapa di antara Anda pernah menyaksikan pertandingan timnas, kemudian ada satu pertunjukan atau persembahan seorang penyanyi perempuan muda menyanyikan lagu Tanah Airku. Itu rasanya mungkin sangat menggetarkan, haru, bangga, semuanya campur ada di sana. Dan sudah hadir di Talk Inspan kali ini ada Shana. Halo. Ini adalah yang menggetarkan puluhan ribu jiwa yang ada di GBK saat itu. Kebayang sih rasanya. Tapi gimana jadi kamu ketika kamu ada di bawah, di tengah gitu ya, menyanyikan lagu Tanah Airku ditonton 60-70 ribu orang yang ada,
1: 70 ribu orang
0: yang ada di GBK. Gimana, Shan?
1: Pastinya kayaknya nggak bisa digambarin dengan kata-kata ya perasaan waktu itu. Campur aduk banget, pastinya ada rasa haru, senang, bangga, dan terhormat banget karena maksudnya untuk nyanyi di depan 70 ribu orang dengan entusiasme yang sangat tinggi pada saat itu ya. Dan aku ngerasa aku bersyukur banget karena masyarakat Indonesia sangat suka dengan lagu Tanah Airku versi aku.
0: Oke, itu terjadi tahun lalu ya ketika
1: tahun
0: pertandingan
1: lalu
0: timnas di GBK ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, padahal tapi mungkin itu bukan yang pertama untuk Shana untuk bisa menunjukkan penampilan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu Indonesia gitu ya di depan banyak orang. Karena pun juga sebelumnya juga pernah berangkat dari mungkin dari beberapa pertandingan atau event kejuaraan ya?
1: Pernah nyanyi di Piala Presiden juga untuk pertandingan sepak bola, tapi yang kemarin itu kualifikasi Piala Dunia waktu timnas lawan Cina.
0: Oke. Pas pertama kali di approach gitu untuk penampil di sana gimana? Iya.
1: Antara excited banget tapi nervous banget, pastinya apa ya, ya campur aduk banget sih. Bersyukur banget untuk pengalaman itu karena itu such an unforgettable moment in my life.
0: Oke, okay. Kita senang melihat ada perwakilan dari generasi muda karena umurnya masih 20 tahun ya, masih sangat muda. Dan kita kenal Shana itu sebagai penyanyi yang juga suka mengcover lagu-lagu nasional. Salah satunya adalah Indonesia Pusaka. Kenapa ada ketertarikan itu? Kenapa lagu nasional?
1: Ceritanya aku memulai cover lagu-lagu dan upload di YouTube itu pada saat aku umur 9 tahun.
0: Oh iya, masih SD waktu itu.
1: Masih SD, sebenarnya suka nyanyi itu dari lama, tapi karena memang anaknya pemalu banget, akhirnya baru bisa di-convince itu pada saat aku umur 9 tahun. Dan karena waktu itu masih umur 9 tahun, jadi otomatis orang tuaku yang lebih mengambil keputusan dan mengarahkan aku kira-kira kemana. Jadi waktu itu aku diskusi sama orang tuaku dan orang tuaku memutuskan kayaknya kalau anak umur 9 tahun nyanyi lagu yang cinta-cintaan belum pantas,
0: belum
1: ya. Iya, karena juga belum ngerti. Jadi akhirnya mereka yang mengarahkan aku untuk nyanyikan lagu-lagu nasional aja.
0: Oke. Okay. Sambil berjalannya waktu, kamu pun akhirnya dikenal sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia pada tahun 2017 kalau tidak salah.
1: 2016 kalau
0: 2016. Oke. Okay. Gimana awal mulanya ketika kamu dinobatkan atau diminta sebagai duta lagu kebangsaan Indonesia? Karena saking seringnya kamu menyanyikan lagu-lagu nasional, ya kan? Karena kita taunya kalau mungkin anak-anak di usia belasan kan lagu modern atau mungkin sekarang lagu K-pop gitu.
1: Jadi tahun 2016 itu mama dikontak oleh salah satu agensi yang ingin aku ikut seleksi. Karena waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada program di mana mereka reorkestra kembali lagu Indonesia Raya untuk mereka sosialisasikan ke seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Jadi lagu Indonesia Raya itu mereka tampilkan di seluruh bioskop sebelum film dimulai dengan harapan ketika penonton mendengar mereka bisa memberi hormat dengan cara berdiri dan nyanyi. Dan waktu itu mereka lagi nyari penyanyi. Waktu itu nggak nyangka banget sih karena mereka kasih tahu kalau untuk seleksi ini ada banyak banget nama besar dan pada saat itu aku masih umur 10 tahun, baru mulai nyanyi setahun, mulai cover tahun 2015. Jadi gak nyangka banget, tapi itu suatu kehormatan banget buat aku.
0: Oke, menanamkan rasa atau nilai nasionalisme ke diri kita tuh kan beragam caranya,
1: iya.
0: Ya kan? Tapi tujuannya semua tetap sama. Mungkin kalau cara di sana kan adalah dengan menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu nasional gitu. Iya. Nah, tapi menurut kamu gimana sih sebenarnya kita harus menanamkan nilai nasionalisme di diri kita sendiri, khususnya untuk anak-anak muda?
1: Menurut aku sesuai dengan passion kita aja, karena passion aku memang dalam bernyanyi. Jadi cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah untuk konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional. Dan aku bersyukur karena orang tua aku yang menanamkan itu dari kecil. Bukan hanya mereka mengarahkan aku untuk menyanyikan lagu nasional, tapi waktu aku kecil umur 9 tahun itu mama aku juga menjelaskan apa meaning atau arti dibalik setiap lagu nasional yang aku nyanyikan. Jadi ketika aku nyanyi, aku bukan hanya sekedar nyanyi aja, tapi juga mengerti apa itu lagu Tanah Airku itu seperti apa.
0: Okay. Dan value nationalism itu kan penting ya kan untuk semua orang, khusus untuk bagaimana anak-anak muda ini lebih mencintai negaranya, lebih tahu budaya bangsanya. Nah, tapi dengan tergerusnya atau adanya budaya-budaya modern, sehingga menurut kamu gimana caranya supaya itu lebih relevan di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya? Nggak ada salahnya juga untuk ada kenal dengan budaya modern.
1: Betul,
0: tapi core-nya ya kan untuk budaya bangsa sendiri, nasionalisme itu juga paling penting, utama.
1: Menurut aku sebenarnya DNA lagu-lagu nasional itu dan DNA lagu misalnya pop pada umumnya itu berbeda. Jadi ketika kita menyanyikan lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu nasional ini kan sebenarnya udah ada sejak puluhan tahun yang lalu, ya udah sudah diciptakan, dan buktinya sampai sekarang itu generasi muda tahu lagu-lagu nasional karena dilestarikan sampai sekarang, dinyanyikan terus-menerus. Jadi menurut aku lagu-lagu nasional itu akan terus relevan sebenarnya.
0: Okay.
1: As long as kita terus menyanyikan, terus melestarikannya.
0: Okay.
1: Karena lagu sebagus apapun juga kalau misalnya kita nggak sering dengar, pastinya nggak akan nyantol di hati kita kan.
0: Benar. Dari sekian banyak penampilan kamu menyanyikan lagu nasional, mana yang paling membekas?
1: Wow, yang paling banyak ya sebenarnya. Tapi menurut aku yang paling membekas ketika aku nyanyi di kualifikasi Piala Dunia itu, di GBK, dan juga ketika aku diberi kesempatan untuk memimpin lagu Indonesia Raya di opening ceremony of Asian Para Games tahun 2018.
0: Oh iya?
1: Iya, itu sangat memorable juga buat aku.
0: Oke. Okay. Gimana, aku sih gak pernah ngebayang ya, dengerin orang nyanyi Tanah Airku atau Indonesia Raya di satu stadion aja tuh udah merinding gitu.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi sendiri, kamu sampai menitikan air mata gitu gak sih setelah kamu perform? Atau itu selama kamu nyanyi sebenarnya tuh kamu nahan?
1: Sebenarnya ada banyak sekali momen, apalagi waktu nyanyi di GBK, karena waktu nyanyi Tanah Airku kan satu stadion nyanyi bareng.
0: Iya.
1: Jadi pastinya untuk mendengar 70.000 orang menyanyikan Tanah Airku, dan waktu itu euforianya juga lagi seru-serunya, merinding banget, dan aku juga nahan nangis banget. I think semua orang juga bakal gitu kalau ada di posisi itu.
0: Pasti sih ya, pasti ya. Oke, apa yang membuat kamu merasa bersyukur sekali sebagai bagian dari Indonesia?
1: Banyak sih. Tapi menurut aku yang paling utama adalah karena kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak sekali, ada banyak sekali perbedaan di antara kita. Maksudnya Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau, dan ada banyak sekali bahasa, suku. Tapi kita bisa menjaga kesatuan itu dan tetap menjaga kebersamaan itu, menurut aku it's such an amazing thing for our country to have.
0: Kalau kamu mendapatkan opportunity in the future gitu, untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan Indonesia kepada dunia melalui suatu penampilan, tentunya dengan capability yang kamu punya, keahlian yang kamu punya, apa yang mau kamu tampilkan?
1: Aku ingin tampilkan suaraku dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, karena aku ingin dunia lebih tahu tentang Indonesia lewat suara aku. Mungkin cerita sedikit juga, ketika aku dipilih untuk menjadi memimpin lagu Indonesia Raya di Asian Para Games, aku dikasih tahu kalau sebenarnya yang milih aku itu Direktur Olimpiade yang orang Itali, karena dia melihat aku cover lagu nasional itu di YouTube.
0: Okay.
1: Jadi menurut aku dengan kita terus menyanyikan lagu-lagu nasional and show it to the world, misalnya lewat social media, itu akan sangat impactful untuk us and also for our country.
0: Kadang-kadang kita sibuk melihat dunia luar, tapi kita lupa dengan apa yang kita punya sendiri yang sebenarnya itu jadi value ya.
1: Yeah.
0: Okay. Perjalanan kamu masih panjang, tentunya kita berharap akan dapat selalu melihat penampilan kamu di setiap pertandingan, tidak hanya sepak bola, tapi mungkin cabang olahraga lain atau mungkin event olahraga yang lebih besar lagi. Apa yang mau kamu sampaikan di momen kemerdekaan kali ini untuk anak-anak muda Indonesia juga bisa semakin menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, bangga terhadap Indonesia dengan apa yang mereka punya.
1: Oke, pesan aku untuk generasi muda, setiap kita itu sebenarnya sudah dititipkan talenta atau potensi dari Tuhan masing-masing. Jadi pakailah talenta atau potensi yang ada dalam diri kita agar kita nggak hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna untuk banyak orang dan terutama untuk bangsa dan negara kita.
0: Oke, very good. Terima kasih sebenarnya sudah bergabung di Talk Expand kali ini. Semoga sukses terus untuk studinya, untuk pendidikannya.
1: Thank
0: karena
1: you.
0: Sekarang sedang
1: kuliah,
0: sedang kuliah psikologi
1: yeah.
0: ya. Oke. Okay. Dan juga tentunya untuk karirnya. Dan Shana juga akan memberikan satu penampilan untuk kita semua menyanyikan lagu
1: Tanah Airku.
0: Tanah Airku. Kita simak penampilan dari Shana.

0: Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan di sejumlah negara termasuk di Yaman. Kita akan langsung tergabung bersama dengan Muhammad Rizky yang merupakan diaspora Indonesia yang merupakan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. Selamat pagi ini ya waktu Yaman, Rizky. Rizky, bagaimana suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di sana?
1: Alhamdulillah suasana peringatan kemerdekaan kemarin berjalan dengan sangat hangat, penuh kebersamaan, penuh kekompakan. Lingkungan asing yang sebelumnya tidak kita kenal berubah menjadi mini Indonesia kalau bisa saya katakan. Di sana para pelajar menyapa dengan bebas teman-temannya yang berasal dari Indonesia, berasal dari suku yang sama. Ya bisa saya katakan kemarin berjalan dengan penuh kehangatan dan sangat lancar.
0: Kegiatan apa saja sih Mas yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nih di Yaman?
1: Adapun kegiatan yang kami selenggarakan untuk ikut memeriahkan kemerdekaan kemarin berupa kita tampilkan seni palang pintu yang berasal dari Betawi dan juga kami hadirkan bazar makanan, bazar stand makanan yang berjumlah 30 stand itu mungkin terdiri dari 50 atau 40 makanan adat. Nah, dan juga kami tampilkan seni teater, seni puisi, seni bela diri yang berasal dari 5 perguruan. Mungkin itu aja.
0: Baik, kalau di Indonesia, kalau di Yaman sendiri, warga Indonesia yang ada di sana tuh jumlahnya berapa sih, Mas?
1: Terakhir yang kami data jumlah warga Indonesia yang berada di khususnya Provinsi Hadramaut itu berjumlah 6.000 pelajar mahasiswa.
0: Bagaimana kemudian antusiasmenya saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini?
1: Antusiasme para pelajar dan mahasiswa kemarin kalau saya bilang mereka sangat senang. Mereka sangat bangga, mereka menyambut dengan penuh sukacita perayaan ini. Sehingga malah alhamdulillah kami juga kemarin itu setiap tahun kami mengadakan acara ini dan antusiasmenya tidak pernah berkurang, malahan bertambah.
0: Karena juga bisa merayakan ya bagaimana euforianya kemerdekaan Republik Indonesia meski jauh dari rumah ya Mas Rizky.
1: Ya, sebagian dari mereka ada yang tidak pulang 5 tahun, 3 tahun. Ya, makanya perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang silaturahmi, ajang mereka mengobati rasa rindu pada lingkungan Indonesia.
0: Baik, di sisi lain Mas Rizky, apakah kemudian kondisi keamanan dan situasi di Yaman ini kemudian berpengaruh dan mempengaruhi bagaimana jalannya perayaan Hari Kemerdekaan dan seperti apa kondisinya saat ini Mas Rizky?
1: Alhamdulillah di Hadramaut sendiri keamanannya bisa saya pastikan berjalan sangat aman. Malahan sebagian dari mereka ikut membantu kami dalam menyiapkan acara-acara Agustusan kemarin, Mbak.
0: Oke, di sana apakah ada kantor seperti KJRI atau KBRI kah, Mas?
1: Di sini untuk Yaman sendiri kebetulan kita gabung dengan KBRI Oman. Jadi kantor pusatnya di Oman. Nah, di sini hanya satuan tugas yang ada di Yaman.
0: Baik, jadi biasanya memang kegiatan-kegiatan dilakukan oleh komunitas ya, komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Begitu ya, Mas?
1: Ya, bisa dibilang begitu. Biasanya dimulai oleh para Persatuan Pelajar Indonesia Yaman ataupun Hadramaut, kemudian diikuti oleh organisasi masyarakat dan organisasi daerah di bawahnya.
0: Baik, terakhir Mas Rizky, bagaimana sih sebenarnya memaknai kemerdekaan ini jauh dari rumah?
1: Wah, kalau bicara tentang makna kemerdekaan bagi para kami pelajar diaspora, tentunya memiliki emosional yang sangat kuat ya Mbak. Karena kemerdekaan perayaan kemarin itu bisa saya bilang menjadi ajang, memiliki makna khusus. Seperti kita memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat asing tentunya, dan juga menjadi wadah silaturahmi kita, dan juga untuk mengingatkan jati diri kita, kita itu masih memiliki kebangsaan Indonesia dalam kita.
0: Baik.
1: Dan juga untuk meningkatkan nasionalisme kita.
0: Baik-baik, sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga kepada Mas Rizky dan juga rekan-rekan diaspora yang tinggal di Yaman. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Sehat selalu, Mas.
1: Iya, Mbak. Sehat selalu, Mbak juga.
0: Kita ke informasi lainnya, ada terkait dengan serangan udara Israel di Provinsi Nabati, Lebanon Selatan yang meninggalkan duka sekaligus memicu gelombang pengungsian. 7 anggota satu keluarga tewas di kota Ansar, sementara itu ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka dan bergerak menuju Sidon.
2: Ratusan orang mengiringi jenazah 7 anggota satu keluarga yang tewas dalam serangan Israel di kota Ansar, Provinsi Nabati. Jenazah yang dibalut bendera Hizbullah dibawa melintasi kerumunan pelayat di kawasan Kafaat, pinggiran selatan Beirut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan korban tewas terdiri atas 3 anak, 2 perempuan, dan 2 warga sipil lainnya. Sementara 2 orang lainnya juga terluka. Di tengah suasana duka, sejumlah warga melontarkan kritik terhadap pemerintah Lebanon yang dinilai gagal melindungi rakyatnya.
3: صراحه ما ملاقي كلمه ولا الزاويه اللبنانيه انتوا بتقولوا انه انتوا دولتنا وانتوا بدكم تحمونا اي حمايه هيدي وين هدول المواطنين اللبنانيين اللي كانوا امبارح عزل اختلوهم هيدا اغتيال ام وبين واطفال وماينك يا رئيس الجمهوريه حضرتك.
2: Serangan udara juga menghantam perbukitan Ali Al-Taher dekat Nabatieh. Kilatan ledakan terlihat menerangi lereng perbukitan di tengah suara pesawat tanpa awak. Militer Israel mengklaim serangan ini sebagai balasan atas operasi Hizbullah di Ali Al-Taher yang melukai 3 tentara Israel. Gelombang serangan pada Sabtu menewaskan 11 orang dan melukai 19 lainnya. Ratusan keluarga dari desa-desa di Lebanon Selatan kemudian bergerak menuju Sidon. Kini jalur masuk ke kota itu dipadati kendaraan. Sejumlah truk terlihat membawa barang-barang, kasur, hingga hewan ternak.
4: Nasdin yakbir, yani, shana nama hadal adu. هذا العدو الصهيوني غدار شو بدنا نقول يعني الحمد لله على نعمة المقاومة نحن تركين الجنوب هلا تركينه للشباب لحتى يرتاحوا الشباب ويبلشوا بنوجه رسالة للمقاومين فوق ما ترحمون.
2: Eskalasi terjadi tak lama setelah putaran ketujuh perundingan langsung Lebanon dan Israel berakhir di Roma. Lebanon menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayahnya, sementara Israel menyatakan penarikan pasukan bergantung pada perlucutan senjata Hizbullah dan jaminan keamanan di wilayah perbatasan.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.
5: ...81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang lahir dari perjuangan, tumbuh dalam persatuan, dan hidup dalam cita-cita besar bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat berarti memiliki keberanian menjaga setiap jengkal negeri, melindungi dari setiap ancaman, dan memastikan rasa aman hadir di tengah kehidupan. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang berdiri sebagai sebuah bangsa, tetapi tentang rakyat yang dapat menjalani kehidupannya dengan aman, tenang, dan penuh harapan. Dari daratan, lautan, udara, hingga ruang digital, pengabdian terus bergerak mengikuti zaman, menjaga Indonesia. Sebab negeri yang merdeka harus memberi ruang bagi keadilan, tempat hukum berdiri tegak, dan kebenaran tetap memiliki keberanian. Dan dari tanah yang kita jaga, tumbuh kemandirian dari setiap benih yang ditanam, hingga setiap hasil yang dipanen. Hadir ikhtiar bersama, agar kemerdekaan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Beda medan pengabdian, namun, satu tujuan untuk Indonesia yang aman melangkah menuju masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja! Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
7: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
8: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 India berlangsung meriah di daerah perbatasan Attari, Punjab, India. Ada beragam atraksi yang ditampilkan memukau penonton yang menyaksikan. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya May Frisyari, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Suasana perbatasan India-Pakistan di negara bagian Punjab mendadak berubah menjadi lautan perayaan yang meriah pada Sabtu 15 Agustus lalu. Ribuan penonton tumpah ruah memperingati Hari Kemerdekaan India yang ke-80. Getaran nasionalisme terasa kental. Pasukan dari Border Security Force menampilkan baris berbaris beating retreat yang ikonik. Diiringi gerakan langkah tegap berlebihan yang disambut sorak-sorai meriah dari tribun penonton. Tak hanya parade militer, warga juga disuguhkan dengan berbagai atraksi mendebarkan, mulai dari aksi akrobatik sepeda motor hingga demonstrasi memukau dari unit K9 milik pasukan penjaga perbatasan. Perayaan ini menjadi simbol sejarah panjang sejak India bebas dari kekuasaan kolonial pada 15 Agustus 1947. Sebuah tonggak sejarah yang lahir di tengah perpecahan berdarah melahirkan dua bangsa, India dan Pakistan.

Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran.

0: pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan sajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: sebanyak 197 orang dan uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah hasil dari perjudian diamankan Bareskrim Polri dalam penggerebekan tempat judi kasino dan gelanggang permainan di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi lain, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional yang disebut memiliki server di Kamboja. Jaringan ini memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026.
1: Bareskrim Polri membongkar praktik judi gelanggang permainan dan kasino di Nagoya Game Zone di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Dari penindakan itu, 197 orang diamankan petugas, diantaranya 10 orang warga negara asing asal Singapura, Malaysia, dan Cina. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah diduga hasil dari perjudian. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin pada konferensi pers Minggu siang 16 Agustus 2026 mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim Bareskrim Polri melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 bulan. Ia mengatakan pihaknya juga masih mendalami dugaan jaringan dan modus operandi perjudian tersebut, termasuk peran pihak yang diduga sebagai bandar maupun pemain.
2: Sudah mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya, owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer, 5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA. Di antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 3 brankas berisi uang sebesar 7.297.213.000 rupiah.
1: Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak.
3: Berhasil mengamankan para pelaku sebanyak 9 orang. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judi online dengan nama Ujang Bet, di mana berdasarkan

0: hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik diketahui servernya berada di Kamboja.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri di 3 lokasi berbeda dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran yang berbeda mulai dari streamer, teknisi IT hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi daring diantaranya Nonstop, Tawa Slot, Miabi Slot, Doremi, Mia Gacor, dan Top Global. Untuk menarik pemain, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omzet jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulannya. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita 46 ponsel, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing dan perhiasan emas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah minimarket. Pencurian motor lainnya terjadi di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku berlangsung cepat, diketahui oleh pemilik rumah, namun gerak-gerik pelaku terekam oleh CCTV.
3: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor yang menggasak kendaraan yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum akhirnya mencuri sepeda motor korban. Saat situasi aman dan sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan pencurian sepeda motor ini viral di media sosial.
4: Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai helm atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama.
3: Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor di Kampung Kaducau, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV.
5: Pihak Treskrim langsung mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan kami langsung melaksanakan penyelidikan dengan diawali membuka rekaman CCTV yang berada di rumah korban.
3: Kini polisi masih memburu pelaku curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hampir setiap hari kasus pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Fakta mengejutkan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang ada di Indonesia, sepertiganya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Fakta lain dari kasus pencurian sepeda motor adalah bahwa kejahatan ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai profesi, bukan lagi soal kebutuhan ekonomi.
6: Dimanapun dan kapanpun, aksi pencurian sepeda motor terjadi. Tidak hanya malam hari, siang hari di tengah keramaian, aksi pencurian sepeda motor juga bisa terjadi. Modusnya beragam, mengintai lalu mencuri motor yang ditarget, hingga melihat ada kesempatan seperti karena kunci motor tertinggal. Untuk yang diintai, para pelaku biasanya berkomplot dan sudah direncanakan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, komplotan curanmor yang beranggotakan diduga lebih dari 3 orang, mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Tunjung Sekar. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketiga pelaku datang dengan berjalan kaki menuju rumah kos tersebut. Tiga pelaku ini kemudian dengan santai mengambil 3 unit motor milik penghuni kos yang diparkir di teras depan dan kemudian melarikan diri.
7: Pelaku diduga ada 3 orang, kita lihat dari ada CCTV di kampung, itu ada 3 orang, semua pakai masker, semua tertutup, guys. Jalan dari arah Gurami Gang 1 di gang sana, gang utama terus jalan menuju lokasi itu. Di lokasi itu sebenarnya sudah ada CCTV-nya di pemilik, tapi untuk parkiran itu memang parkiran di luar, nggak ada pengamannya. Jadi untuk si pencuri itu leluasa.
6: Tidak hanya saat malam hari, para pelaku pencurian kendaraan bermotor juga beraksi pada pagi atau siang hari. Seperti di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 8 Januari lalu. Komplotan pelaku curanmor dengan nekat beraksi meski akhirnya dipergoki warga. Pelaku pun nekat menembak warga yang memergoki aksinya.
8: Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SMP juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal tidak diinginkan akhirnya dilepaskan gitu saja.
9: Berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan ke mana sih Pak?
8: Sesuai informasi kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali ya. Dan itu diawali dari arah depan itu ya. Menembus dari rumah depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya ya. Ya. Cuma jenis SMP-nya sendiri kita juga tidak paham, entah itu rakitan atau senapan SMP resmi sana.
6: Fakta mengejutkan bahwa kejahatan curanmor ternyata bukanlah aksi yang mendesak bagi sebagian pelakunya. Dari beberapa wawancara, para pelaku pencurian sepeda motor adalah merupakan sindikat yang terorganisir. Seperti yang diakui para pelaku curanmor ini, mereka mengaku mengumpulkan unit sepeda motor curanmor lalu mengirimnya keluar Pulau Jawa kepada para penadah.
10: Lo sekali ngelempar, tahu nggak? Saya nanya dulu. Sekali ngelempar dari, ini kan ada setos dulu ya dari sebenarnya, ya. Dikumpulin semua. Betul. Motor di sana. Sekali kirim itu bisa berapa motor?
11: Kalau 4-3 motor.
10: 4-3 motor langsung dikirim?
11: Iya.
10: Uangnya ditransfer langsung ke
11: rekening? Langsung ditransfer mulai.
10: Oke. Kalau sejauh ini dan dari dari kelompok Lampung ini sendiri, modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja atau ada upaya menyakiti misal kayak pakai senjata tajam atau senjata api atau gimana?
12: Kalau sementara yang kita deteksi, kalau kelompok Lampung ini memang murni pemetik. Okay. Nggak ada unsur kekerasannya. Jadi biasanya mainnya di pagi hari.
6: Lalu bagaimana mencegah aksi pencurian sepeda motor? Dari pengakuan para pelaku curanmor, mereka mengintai sepeda motor yang mudah dicuri. Ini artinya mereka menghindari sepeda motor korbannya yang terkunci ganda.
10: Masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu?
11: Nggak bisa. Karena apa? Karena penadahnya tuh nggak pernah mau kayak gitu, Pak. Itu satu, ya kan, harus biaya mahal lagi, harus beli, pokoknya gimana caranya bisa nyala lagi kan harus diset lagi. Jadi kan berkata, asbak juga nih, penadah juga nih maunya simple. Kan, lu dapet simple, ya lu nerima gua, ya kan, gua terima. Tapi kalau misalnya yang ribet-ribet, ya lu siap-siap aja, mau-mau, cuman harganya anjlok banget. Padahal motor itu mahal. Cuman gara-gara kunci kontak kayak gitu ya kan, jadi ibarat harganya turun aja gedean, padahal nih motornya mahalan motor itulah, tapi kalau misalnya dijual ya cuman gara-gara kunci kontak doang.
6: Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut pada tahun 2024 sepertiga kasus kriminalitas di Indonesia atau sebanyak 32,30% adalah kasus curanmor. Kasus curanmor terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,5%. Sementara dari data kepolisian, hanya dalam waktu 21 hari, yakni pada 1 Januari hingga 21 Januari 2025, sebanyak 18.901 kasus curanmor berhasil diungkap kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tim Latfor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
13: Tim Lab 4 Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lab 4 Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
14: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
15: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa saja?
14: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
13: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
16: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kecepatan tinggi, kendaraan mobilnya.
13: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Komplotan bersenjata merampok minimarket di Depok, Jawa Barat. Para pelaku menggasak 35 juta rupiah. Selengkapnya usai jeda.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat menjarah sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
3: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai tiga. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat. Namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngakel, Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor Matic yang dikendarainya demi menggasak motor Matic keluaran terbaru. Sementara itu komplotan bersenjata merampok minimarket. Total kerugian mencapai 35 juta rupiah.
4: Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lain bertugas menggasak uang di dalam berangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Kasus perampokan kini sudah dalam penanganan Polres Metro Depok. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus YAP, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor metik yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor metik keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa melakukan deteksi dan identifikasi. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Beberapa pengguna di warung kopi, perumahan, kos-kosan, warung Madura, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum mengatakan CCTV berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan, kontrol operasional, serta mendukung transparansi dalam berbagai aktivitas.
1: Kejadian tengah malam ada kehilangan HP di depan warung SK pelanggan. Biar aman warung kopi.
2: Berapa lama?
1: Bukannya 24 jam.
3: Mak, setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua. Titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
4: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang, kadang-kadang uangnya 50, ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini nggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua.
2: Ya. Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak?
4: Ya, kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya, tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau situ kan dilihat lagi, mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
5: Kejadian kriminal di SPBU beberapa kali terjadi dan pernah terjadi juga di wilayah Jawa Timur pada beberapa lokasi. Dan pada situasi tersebut, peranan CCTV sangat penting sebagai alat pemantauan dan juga sebagai bukti otentik dokumentasi yang dapat membantu proses identifikasi kejadian. Untuk penelusuran lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat, serta mempercepat tindak lanjut penyelesaian masalah. Selain itu, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai langkah pencegahan karena dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan seluruh pihak, baik petugas kami di lapangan maupun pelanggan yang juga bertransaksi di SPBU.
0: Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari bukti suatu kejadian. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Kecanggihan CCTV juga bisa mendeteksi ketinggian, gender, seseorang yang memakai kacamata, serta melakukan pencarian objek berdasarkan teks dan gambar. Sesuai dengan kebutuhan, CCTV bisa ditempatkan di dalam atau luar ruangan dengan resolusi kamera mulai 2 sampai 12 megapiksel. Pada malam hari, CCTV pun bisa menampilkan gambar berwarna. Salah satu distributor resmi CCTV mengklaim tren permintaan CCTV mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kejahatan.
6: Alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya, maksud saya.
2: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
6: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
2: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Menurut Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bagus Jati Santoso, untuk upaya pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, pengguna cukup menggunakan resolusi kamera standar. Sementara untuk deteksi dibutuhkan resolusi kamera yang tinggi dan kemampuan kecerdasan buatan. Dan untuk identifikasi seperti pengenalan wajah atau plat nomor kendaraan, diperlukan resolusi kamera dan laju bingkai yang tinggi, serta pencahayaan yang terkendali.
7: Kita melihat fungsinya dulu, ya. Dan tidak semua titik itu harus kita sampai identifikasi atau deteksi, tidak. Jadi mungkin yang titik yang paling banyak adalah menggunakan yang fungsi deteren saja atau pengawasan. Nah, jadi tugas kita adalah sekarang mencari titik temu nih, antara fungsionalitas sama cost nanti, ya. Mana yang kira-kira dengan fungsi yang tepat itu kita bisa mendapat manfaat yang banyak. Jadi tidak perlu harus semua berteknologi tinggi, tapi kita tentukan sesuai fungsi.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Sejak Januari hingga Mei 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur maupun Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mengungkap 79 kasus dari rekaman CCTV.
8: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan, ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Menolak ajakan rujuk seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Simak informasi lengkapnya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi seputar kasus penyekapan yang berujung kematian seorang laki-laki di Sumedang Utara, Jawa Barat. Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penyekapan berujung maut itu ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil.
6: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki diikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2026 di rumah garasi milik pemilik rental berinisial RN di Desa Ranca Mulia. Keesokan harinya, korban kemudian dipindahkan ke kos-kosan di Desa Jati Hurip, lalu dipindah lagi ke Jalan Prabu Taji Malela, Kelurahan Kota Kaler. Di setiap lokasi, korban kembali mengalami penganiayaan. Polisi menduga otak utama penyekapan dan penganiayaan itu adalah sang pemilik rental berinisial RN dan seseorang berinisial DAF. DAF sempat melarikan diri hingga ke Jakarta Utara, namun berhasil diamankan pada Minggu 9 Agustus 2026.
7: Saudara D ini, klaster pertama, tersangka utama, klaster kedua, klaster ketiga, ikut terus. Itu kan ada ininya, ada apa? Ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini, DAF ini.
6: Kini ke-8 tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
5: Menolak ajakan rujuk seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri menembus paha kanan.
8: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang, 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
9: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini sudah menunggu korban lewat. Nah, memang mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan diakui, akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
8: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
5: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Tersangka nekat menghabisi bos pemilik konter ponsel ini, diduga untuk menguasai harta benda milik korban. Berikut penelusurannya dalam Acak Kasus Pembunuhan.

0: kasus perampokan disertai pembunuhan yang mengikir warga Ambarawa Jawa Tengah, mana korban tewas adalah oknum di kantor handphone dengan luka parah sebagai luka lain juga dianiaya para tersangka, di mana tersangka juga mengalami korban. Apakah motif dari pembunuhan ini? Mari kita telusuri.
1: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
2: Sandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah 1:30, anak-anak datang dari 10:10. Ya udah, HP udah nggak ada, terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh dibawa lagi dari belakang gitu.
1: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap, ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
3: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya salah sama siapa.
1: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
4: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
1: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan, sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
5: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
1: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
6: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.
7: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku, mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
8: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
7: Seorang wanita muda pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah di Pasar Baru, Jakarta Pusat berhasil ditangkap polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah jalan Kerkot Bunder Raya Pasar Baru Jakarta Pusat. Sementara itu tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV.
1: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Kerekot Bunder Raya Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
2: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
3: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuangnya.
2: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu, informasi sementara adalah adik kandungnya.
3: Motifnya sendiri apa?
2: Ini sedang kita dalami. Motif sementara, bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
3: Mengkonsumsi obat-obat kegugur kandungan?
2: Iya. Sedang kami dalami.
3: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
2: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
1: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Mereka saling serang hingga mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Di lokasi lain, aksi kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan membawa busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meresahkan warga.
4: Video amatir ini merekam aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus memutar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran.
5: Tawuran, Kang.
4: Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian bertemu di media sosial.
5: Tajam, tajam. Butur, butur. Bahaya, bahaya, bahaya.
4: Aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil membentangkan di jalan AP Patarani Kota Makassar Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas. Diketahui, mereka masih berstatus pelajar asal Kabupaten Goa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibnu Uji Mukni, pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja ini kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan dengan wanita lain. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan pamit, sampai jumpa.
3: Viral di media sosial video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapores Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babin Kamtipmas.
4: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
3: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar.

0: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk marching band dari SMPN 103 Cijantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Merdeka.
0: Selamat sore Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan dan juga pemirsa dari seluruh Indonesia. Serta juga Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini melalui tayangan YouTube. Tentunya senang dan bangga sekali ya kita berdua. Saya Rizky Haris.
2: Dan saya Indria Sastrotomo langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dalam pagelaran kesenian upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Indonesia berdaulat.
0: Adil dan makmur.
2: Baik, Rizky, hadirin dan juga pemirsa, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
2: Seluruh rangkaian acara tadi pagi ini telah berjalan dengan lancar. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Alhamdulillah semua

0: Lancar sekali, kami ucapkan luar biasa selamat ya ini kepada pihak-pihak yang terlibat dan pastinya sudah memberikan yang terbaik, dedikasi yang sangat istimewa untuk tugas yang sangat hebat ini di Istana Merdeka Jakarta.
1: Sudah memberikan total gitu ya. Betul. Energinya untuk tadi pagi. Tapi Indria, ngomong-ngomong soal kemeriahan dari detik-detik proklamasi kemerdekaan ya. Indonesia ke-81 pagi tadi yang begitu meriah, apa sih momen yang paling berkesan di hati kamu?
0: Sebenarnya ada banyak sekali ya, dari awal hingga akhir nih berkesan. Tapi ada satu hal yang begitu membuat hati saya tersentuh dan mungkin juga Rizky, tamu undangan yang ada di Istana Merdeka dan juga pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Pada saat kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Rasa-rasanya Istana Merdeka Jakarta penuh rasa haru begitu ya. Dan juga rasa cinta kepada tanah air Indonesia.
1: Setuju sih, tadi juga tadi pagi kita lihat tidak sedikit yang meneteskan air mata gitu ya, jadi terharu.
0: Banyak, tadi saya lewat kan, kemudian saya bersama rombongan ibu-ibu gitu, wah saya mau nangis nih, tapi ingat ini ada make up-nya, jadi saya tahan-tahan gitu.
1: Jangan sedih, tadi juga ada bapak-bapak nangis, abis itu pura-pura tidur.
0: Ada
1: malu
0: juga
1: kayaknya ya.
0: Ya,
1: tapi itulah ya, itu mewakilkan atau menggambarkan rasa cinta tanah air kita di momen 17 Agustus ini.
0: Betul sekali.
1: Kemudian, kita juga tahu ya sore ini, tentunya senang sekali kita bisa kembali berkumpul dan hari ini banyak sekali talenta-talenta berbakat Indonesia yang akan kita saksikan, Indria.
0: Langsung saja untuk penampilan yang pertama kita sambut penampilan istimewa dari Nikki Becker.

berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan istimewa dari Nikki Baker. Thank you Nikki Baker. Memang ya Rizky dan juga hadirin sore ini kita

0: sudah dibikin hatinya bergetar ya ketika kita mendengarkan lagu Merah Putih ini, Rizky.
1: Betul sekali, lagunya sudah indah, dibawakan dengan indah juga sama Nicky Becker ya.
0: Iya betul.
1: Tapi selanjutnya juga penampilan yang berikut ini sepertinya juga akan bikin kita bergetar juga.
0: Karena
1: bikin
0: apa?
1: Kita merinding juga, bangga juga. Karena sesaat lagi ini kita akan menyaksikan ada 100 penari dengan rentang usianya beragam nih Indria. 15-40 tahun. Yang akan menampilkan tarian kolosal dari Kalimantan Barat.
0: Wow, dari beragam usia ya. Nah, tarian ini akan membawa kita menyelami keindahan tanah Borneo dengan kekayaan alam dan budayanya. Beragam adat, suku, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam kebersamaan. Perbedaan bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan yang berpadu dalam satu harmoni menuju cita-cita bersama untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wow, ini tarian kolosal ini benar-benar kalau tadi kita sudah merinding dengan lagu dari Nicky Becker, ini kayaknya kita dibuat merinding lagi ya, karena ini kan tarian kolosal.
1: Betul
0: gitu
1: sekali,
0: ya.
1: Dan ini kan nanti kita bisa lihat ya bagaimana kreativitas nenek moyang kita, misalnya membuat apa ya tampilan dari gerakan tari,
0: betul.
1: Kemudian juga kostumnya juga warna-warni meriah,
0: ya.
1: Itu bukti bahwa memang nenek moyang kita tuh kreatif, kaya akan pengetahuan gitu ya. Nah ini nanti kita bisa lihat nih dari kostum-kostum dan juga penampilan tarian yang luar biasa yang sesaat lagi atau tidak lama lagi kita akan saksikan gitu.
0: Kreatifnya
1: ya.
0: Kreatifnya itu sudah sedari dulu ya dari nenek moyang kita. Nah juga Rizky, tidak hanya Nicky Becker yang akan menghibur kita di sini ya,
1: ada
0: di acara
1: sore. Ya?
0: Ada banyak sekali. Jadi nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sangat indah, bernostalgia bersama Vina Panduwinata. Ada Mama Ina nih.
1: Ada Mama Ina. Siapa lagi nanti kita akan kasih tahu, ada banyak kasih. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal 17-an, saya juga ingat dulu ya zaman kita kecil. Kamu pernah gak sih nari di panggung 17-an gitu, Indria?
0: Sejujurnya kalau nari sih belum pernah. Kalau saya lebih seneng ke paskibraka.
1: Paskibraka,
0: iya,
1: luar biasa
0: gitu ya.
1: Tapi ya udah deh. Kalau paskibraka nanti kan kita
0: nanti,
1: akan lihat
0: nanti,
1: lagi.
0: Nanti,
1: ya.
0: Nanti.
1: Nah selanjutnya ini kita akan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat ini dia penampilan dari Tari Jagat Borneo Kalimantan Barat.

0: sekolah biasanya menyeberangi kali ini.
1: Jangan pernah abang, baru aja kali ini. Tapi tercinta kalau ada hutan.
2: Saya minta turun ke desa-desa tersebut dan membantu membuat jembatan-jembatan sampai jembatan-jembatan ini selesai.

0: Untuk pekerjaan pengecoran tidak boleh berhenti. Walaupun mungkin 2 hari semalam tetap lanjut dikerjakan, tidak ada henti.
1: Makanya itu kami berinisiatif, masyarakat bergotong royong membantu mereka.
2: Kita sudah kayak saudara, Pak.
3: Sekarang ada jembatan gantung, membuat saya lebih cepat ke sekolah.
4: Nggak nyangka, dari saya kecil sampai segede ini, baru ada jembatan di titik ini.
5: Ini bukan mimpi, yang tadinya susah mutar 40 kilo, sekarang 3 menit udah nyampe.
6: Alhamdulillah, sudah jembatan yang sudah bagus. Jual sayurnya bisa cepat.
2: Waduh, Pak. Seminggu itu pakainya bisa 9 liter minyak. Dengan adanya jembatan ini, Pak, paling seminggu bisa 2 liter.
3: Saya mau nyampaikan sama Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, saya bersyukur karena desa saya dilirik, gitu. Membangunkan jembatan di desa saya, gunanya untuk anak-anak bersekolah.
7: Nak seneng, anak putu kulo, buyut kulo ngalami.

Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak seperti itu tiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah.

0: Baik, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan dan juga pemirsa, demikian tadi kita telah saksikan bersama video pembangunan jembatan gantung yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Dan sebelum penayangan video juga telah kita saksikan bersama penampilan tari persembahan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat.
1: Ya, dan tadi kita saksikan bersama sungguh meriah gitu,
0: meriah
1: ya penampilannya,
0: warna-warni ya,
1: dan energik.
0: Betul sekali.
1: Tapi Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, masih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Indria, kalau kita lihat suasana sore ini, makin sore itu makin indah gitu.
0: Betul
1: di sini ya.
0: Betul sekali, dan saya merasa juga selain semakin indah juga semakin syahdu. Nah, kita ingin memberikan informasi terkait dengan sejarah Istana Merdeka Jakarta, Rizky dan juga hadirin. Sebagai informasi Bapak Ibu, Istana Merdeka Jakarta selesai dibangun pada tahun 1879 dengan nama awal Palais de Koningsplein atau yang lebih dikenal sebagai Istana Gambir.
1: Ya, dan sejarah pelaksanaan upacara resmi di tempat ini kemudian dimulai pada tahun 1950. Ini bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang kelima, yaitu tanggal 17 Agustus 1950. Dan sejak saat itu, halaman Istana Merdeka menjadi salah satu tempat paling penting dalam penyelenggaraan upacara kenegaraan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan juga di tempat yang menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa ini, semangat Indonesia juga hadir melalui keberagaman budaya yang kita miliki.
0: Betul sekali, keberagaman budaya ini juga kita rasakan sore hari ini dengan hadirnya tamu undangan yang memakai busana-busana luar biasa ya, dari berbagai daerah.
1: Tuh, wah, lihat ini ada di layar
0: boleh
1: tuh.
0: Boleh dada-dada.
1: Halo mister.
0: Halo.
1: Dada-dada mister. Banyak ya?
0: Banyak sekali. Dan juga karena ini merupakan Bunda Maya.
1: Ada Bunda Maya. Halo Bunda.
0: Dada-dada
1: dan Mas
0: Bunda.
1: Irwan.
0: Sama,
1: ada
0: sama
1: Rumi
0: El juga kayaknya
1: tuh
0: tadi. Halo El. Baik. Ini kita merasa sangat kaya sekali ya Indonesia. Dan selain itu lagu daerah juga, dan pokoknya masih banyak lagi ya. Dan setelah ini kita akan melanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu daerah hari ini ya.
1: Betul, kita akan nyanyi-nyanyi lagu-lagu daerah yang memang kaya sekali ya.
0: Betul.
1: Ini kita akan diajak menelusuri Indonesia, Indria, melalui rangkaian lagu-lagu daerah yang dirangkai dalam sebuah medley yang istimewa, spesial untuk kita semua.
0: Langsung saja kita akan sambut penampilan dari Agus Wisman, Yana Julio, Uci Nurul, dan Lita Zen yang tergabung dalam Elva Singers.

0: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan istimewa dari Alpha Singers. Wow, Rizky, hadirin dan juga pemirsa, kalau kita berbicara tentang lagu daerah ya, kemudian juga busana seperti yang kita pakai dan juga tamu undangan pakai, kemudian juga tentang alat musik, kemudian ada kuliner Nusantara yang begitu banyak, ini memang suatu bukti yang tak terbantahkan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya.
1: Betul sekali, no debat gitu ya.
0: No
1: ini
0: debat,
1: bisa dilihat
0: debat,
1: paling
0: ya.
1: Simpel sebenarnya Indria, lihat nih. Tampilan busana dari para hadirin yang hadir juga. Itu macam-macam merepresentasikan keindahan Nusantara. Itu macam-macam, coba kita lihat di layar mungkin nanti ada ya. Nih. Tuh ada yang pakai adat Jawa,
0: betul.
1: Ada Sumatera Utara. Kalau kita pakai adat Jawa Tengah
0: kita
1: kali
0: hari
1: ini ya.
0: Ini dari Jawa
1: lihat
0: Tengah.
1: Tuh cantik-cantik wow. Banget, lihat.
0: Boleh lambaikan tangan, wah.
1: Bapak, tuh kayak sultan ya, halo ya, Pak.
0: Seperti seorang raja begitu ya, baik. Dan juga Rizky dan juga hadirin di akhir acara sore nanti kita juga akan mengetahui siapa dari Bapak Ibu tamu undangan yang akan pulang membawa predikat busana terbaik pada sore ini.
1: Jadi tenang ya yang sudah berbusana hari ini total bagus gitu
0: akan
1: ya.
0: Akan ada apresiasi.
1: Nanti kita akan pilih 4 busana terbaik.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan selain itu ini ada juga apresiasi tambahan Bapak Ibu ya bagi para tamu undangan yang sudah hadir sore hari ini. Di Istana Negara terdapat kupon yang sudah kami tempatkan secara acak di bawah kursi Bapak Ibu sekalian. Tuh, jadi langsung berdiri dulu, cek di bawah busa kursinya apakah ada kupon. Kalau ada kupon, langsung tunjukkan angkat kuponnya. Kita mau lihat, ayo siapa aja nih yang beruntung.
0: Iya, boleh
1: dilihat,
0: langsung
1: tapi
0: dicek.
1: Tapi jangan sampai rusak ya, diangkat aja dikit pelan-pelan.
0: Betul sekali Rizky dan juga hadirin, karena di kupon tersebut ada barcode-nya ya. Nah, barcode-nya itu nanti langsung saja di-scan untuk mengetahui di manakah bisa mengambil hadiah ya, door prize tersebut. Jadi ada di booth barat atau ada di booth timur. Nanti tinggal scan barcode saja di kupon yang ada di masing-masing di bawah kursi.
1: Ada yang udah dapat belum nih ya? Kita lihat coba yang udah dapat boleh yuk diangkat.
0: Boleh lambaikan tangan yang udah dapat kupon Bapak Ibu.
1: Yang nggak dapat nggak usah marah-marah, duduk lagi, nggak usah emosi ya. Okay. Tapi dicari dulu siapa tahu nyelip. Ada yang udah ada belum? Dapat kuponnya boleh diangkat. Ditunjukin ke kita.
0: Baik.
1: Jangan-jangan di kursi kita ada nih.
0: Oke. Rizky, kita lanjutkan lagi pencarian kupon. Berikutnya kita akan kembali menyaksikan penampilan persembahan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah seni pertunjukan rakyat yang telah hidup dan tumbuh lintas generasi. Langsung saja kita sambut penampilan tari Lengger Banyumasan.

0: Ya baru kali ini, Pak. Baru kali ini dapat bangunan semewah ini.
1: Saya kaget melihat gedung. Kan gedungnya juga mewah.

0: sekolah saya atapnya gadaan, kalau hujan sering bocol.
1: Ya, sedih aja, Pak. Tuh, apalagi belum ada memperbaiki gitu ya.
2: Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya.
3: Ya baru kali ini, Pak. Baru kali ini dapat bangunan semewah ini. Kita sudah menunggu sampai akhirnya sekolah jadi kita ngerasain kayak, wah, mimpi jadi kenyataan.
0: Saya kaget melihat gedung, kan gedungnya juga mewah, dan keramiknya juga garis-garis.
4: Kita mendapatkan pembangunan ruang praktik siswa, jadi dibuat seperti mini klinik.
5: Nah, kalau sekarang itu toiletnya udah bagus banget ya, udah nyaman banget.
3: Jadi selain pembangunan, layar interaktif itu ada.
6: Malah belajarnya jadi lebih seru. Biasa langsung lihat organnya pakai 3 dimensi.
7: Anak-anak kami menjadi senang, guru-guru kami menjadi tenang. Generasi yang akan datang lebih baik lagi.
8: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC.
9: Sehingga kita bisa membangun masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.

0: Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, demikian tadi telah kita saksikan bersama video revitalisasi sekolah yang merupakan program prioritas pemerintah. Dan juga sebelumnya telah kita saksikan bersama penampilan 120 penari dalam tarian kolosal Banyumas Kelana Lengger.
1: Rizky. Luar biasa tadi, sekali lagi cukup meriah dan energik ya penampilannya
0: ya, Indria. Ini.
1: Tapi yang tadi juga saat kami informasikan terkait dengan kupon yang ada di bawah kursi,
0: yeah.
1: Ada yang udah dapat belum di bawah busa kursi? Belum ada pasti ya?
0: Belum.
1: Belum ada karena salah ternyata.
0: Salah
1: ternyata
0: ya?
1: Kuponnya bukan ada di bawah busa kursi, tapi di kolong kursinya. Dicek lagi boleh, coba dilihat kolong kursinya. Yang tadi masih ngarep-ngarep, dilihat yuk ada enggak?
0: Boleh dicek lagi.
1: Yang udah dapat langsung ditunjukin, diangkat. Kita lihat mana nih yang udah dapat. Enggak ada juga. Ada nggak?
0: Ada yang udah dapat di blok
1: tunjukin,
0: mana?
1: Tunjukin, di blok H oh. Udah ada nih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yang lainnya, boleh ditunjukkan, boleh lambaikan. Jadi bukan...
1: di blok H banyak.
0: Betul, jadi bukan di bawah bantal kursi ya, tapi di kolong kursi. Bapak Ibu, silahkan dicek kembali dan...
1: Ayo, siapa yang dapat?
0: Yang udah dapat langsung di-scan barcode-nya ya. Itu nanti sebagai petunjuk kita akan mengambil. Nah itu
1: tuh,
0: dia,
1: wow.
0: Udah ada yang dapat ya. Berarti di bener di kolong
1: betul,
0: kursi.
1: Betul, karena gak main-main gitu ya. Total hadiahnya, total ada 108 hadiah tuh ada apa aja.
0: Wow.
1: Di-scan dulu barcode-nya. Yang mana tunjukin lagi yang udah dapat? Diangkat gini, kasih lihat.
0: Oke, selamat ya yang udah dapat.
1: Tentunya seru dan makin meriah ya. Dan tentunya hadirin dan juga pemirsa masih dalam pagelaran kesenian menjelang upacara penurunan bendera Negara Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
0: Berikutnya kita akan mengajak Bapak Ibu tamu undangan untuk bernostalgia bersama penyanyi dengan suara khas dan juga karya-karyanya yang begitu melekat di hati masyarakat Indonesia. Langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk penampilan istimewa dari Vina Panduwinata.

0: biasa untuk Vina Panduwinata. Mama Ina, thank you. Terima kasih sekali loh. Tadi suka banget ya liriknya Mama Ina yang diganti. Ternyata aku makin cinta. Cinta Indonesia, ngena banget sore ini.
1: Ngena banget, ngena pas banget Rizky. Gitu ya dengan suasana hari ini. Dan tentunya memang rasa cinta kepada Indonesia ini harus tetap menyala abangku. Gitu.
0: Harus menyala.
1: Nah kalau tadi kita sudah berdendang, bernostalgia ya dari penampilan Mama Ina. Penampilan berikutnya ini datang dari penyanyi muda Indonesia. Mm-hmm. Yang karya-karyanya itu juga sudah menjadi hits untuk anak-anak muda Indonesia.
0: Seperti kita anak muda juga ya.
1: Kita boleh lah ya.
0: Nah kali ini ia akan membawakan lagu yang bertemakan salah satu kekuatan Indonesia yaitu semangat para pemudanya.
1: Betul, ini adalah sebuah lagu yang hingga hari ini masih terasa relevan dan bisa mengingatkan kita bahwa masa depan Indonesia ini ada di tangan mereka yang berani bermimpi dan juga berkarya.
0: Dan yang pasti Rizky dan juga hadirin, pemuda bukan hanya tentang usia, tetapi tentang semangat untuk bergerak, berkarya, dan juga membuat perubahan. Langsung saja kita sambut penampilan Rizky Febian.

0: namaku Fikri, umurku 6 tahun. Baju sekolahku bersihkan. Aku tinggal di sini. Sekolahnya seru banget. Aku jadi ngerasain punya kakak, punya bapak, punya ibu, banyak temen juga. Semuanya baik-baik. Aku juga bisa makan. Makanannya enak banget. Badanku jadi kuat. Sekarang aku bisa belajar baca, belajar nulis, dan main lari-larian.
1: Bibi untuk
2: Intan.
1: Bagus. Bu?
2: Bumbu untuk buku.
1: Ih, keren. B.
2: B untuk bebek.
1: O untuk obat.
0: Aku Fikri, aku senang sekali di sekolah rakyat. Terima kasih Pak Prabowo. Aku sayang Bapak.
3: Nah, kamu tinggal sama siapa? Sama nenek.

0: Ya, itu dia tadi ya cerita dari Fikri, ya, seorang siswa dari Sekolah Rakyat yang juga jadi salah satu program unggulan pemerintah.
1: Betul sekali, rasanya kita ikut merasakan bahagianya Fikri ya, Rizky.
0: Dan bangga pastinya.
1: Bangga
0: ya.
1: Bangga sekali.
0: Baik, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelumnya boleh dong kita berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua.
1: Wow, di blok mana ini semangatnya luar biasa sore hari ini ya.
0: Masih pada semangat berarti ya, tapi ya ngomong-ngomong soal pemuda, ini kan pagi tadi kita baru saja menyaksikan salah satu momen yang istimewa sekali.
1: Betul.
0: Yaitu saat bendera negara Sang Merah Putih dikibarkan. Mm-hmm. Itu di sana kita bisa melihat pemuda-pemudi terpilih yang mengemban tugas dan tanggung jawab besar di balik momen tersebut, Indria.
1: Betul sekali, ada satu pemudi yang terpilih begitu ya. Ini luar biasa, dari ratusan juta penduduk Indonesia, beliau mendapatkan tugas yang istimewa ini adalah Celine Olivia Apriani Teo dari Provinsi Kalimantan Barat. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Wow. Dan pastinya kita semua penasaran ya, gimana rasanya mengemban amanah yang begitu mulia hari ini? Apakah ada rasa bangga, apakah ada rasa haru, deg-degan atau bagaimana ya kira-kira Rizky dan juga hadirin?
0: Pastinya macam-macam perasaannya ya.
1: Campur
0: langsung
1: aduk
0: aja
1: ya.
0: Deh, kita akan mendengarkan langsung cerita dan juga pengalaman dari pembawa baki upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita akan dengarkan langsung bersama dengan rekan kita Isabel Yahya. Silakan Isabel.
2: Terima kasih banyak Rizky dan juga Indria. Dan saya sekarang sudah berada bersama dengan Celine Olivia Apriani Teo dari Kalimantan Barat. Dan mungkin Saudari Celine bisa memperkenalkan diri dulu dari sekolah mana di Kalimantan Barat.
3: Siap. Baik, perkenalkan nama saya Celine Olivia Apriani Teo. Saya utusan dari Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya bersekolah di SMK Negeri 5 Pontianak.
2: Oke, Celine adalah sang pembawa baki upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita penasaran sekali. Karena setelah tugas tadi pagi, kita ingin semua tahu perasaan kamu sekarang bagaimana.
3: Yang pastinya bangga, terharu dan bersyukur karena bisa diberi kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi pembawa baki di pada pengibaran pagi ini.
2: Ya, dan ketika pertama kali kamu mendapatkan kabar bahwa kamu terpilih untuk membawa bendera pusaka, apa yang dipikiran kamu di saat itu?
3: Pertama-tama saya nggak nyangka karena bisa terpilih, tapi saya tetap yakin dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas saya dengan baik sampai selesai.
2: Ya, oke. Okay. Ya tentunya ketika pertama kali juga mendapat kabar tersebut ada rasa haru dan ada juga rasa bangga. Tapi mau tahu juga nih, pas berada di lapangan, apakah ada momen yang paling kamu merasa bangga atau merasa haru?
3: Momen yang paling berkesan buat saya adalah ketika di mana saya naik ke atas tangga untuk mengambil bendera di depan Bapak Presiden Indonesia.
2: Oke, terus di saat bendera berkibar, kamu rasanya seperti apa?
3: Saya sangat terharu Kak, karena benderanya bisa berkibar dengan sempurna dan lancar juga.
2: Iya, betul. Kita semua sudah menyaksikan bersama dan tentunya untuk Celine bisa sampai di momen pagi tadi, tentu ada proses yang cukup panjang, yaitu latihan yang cukup panjang juga. Dan kita semua ingin tahu nih, apa saja tantangan yang paling besar yang Celine hadapi selama proses tersebut?
3: Tantangan terbesar yang Celine hadapi, di mana Celine harus bisa mengatur waktu dengan baik antara latihan dan istirahat. Karena latihan kan membutuhkan fisik yang kuat juga Kak dan mental. Jadi benar-benar waktunya harus dibagi secara seimbang supaya bisa latihan dengan baik.
2: Oke, dan setelah merasakan langsung menjadi bagian dari momen bersejarah ini, apa pesan yang Celine ingin sampaikan kepada pemuda-pemudi Indonesia lainnya?
3: Pesan Celine untuk generasi pemuda-pemudi bangsa adalah terus berkarya dengan kemampuan diri sendiri. Jangan pernah ragu pada kemampuan diri kita sendiri, karena generasi

0: kita berbicara tentang pemuda, Rizky Haririn dan juga pemirsa, ini bukanlah tentang usia, tapi adalah tentang semangat kita untuk berkarya dan juga meraih mimpi yang sangat besar. Itu adalah orang-orang yang kita sebut dengan pemuda.
1: Setuju. Rizky. Dan penampilan berikutnya kita akan kembali menyalakan semangat para pemuda kita melalui lagu yang akan dinyanyikan oleh band yang karya-karyanya dekat dengan masyarakat Indonesia.
0: Kalau begitu langsung saja kita sambut bersama-sama lagu Maju Tak Gentar bersama Wali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari Wali Band. Pada sore hari ini kami menggunakan pakaian dari NTT sebagai bentuk solidaritas kepada saudara-saudara kami yang terdampak musibah di NTT. Semoga semua saudara kita tetap kuat, segera bangkit dan pulih, karena kami sayang NTT.

0: Halo, selamat sore. Anda tengah menyaksikan program spesial upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih bersama saya, Heranov Al-Bashir. Dan pemirsa, kita langsung saja menuju ke Istana Negara untuk menyaksikan langsung upacara penurunan bendera peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Cara begitu ya, saya bahkan sampai di dengan penonton atau tamu undangan yang ada di samping saya itu ngobrol, wah keren ya, banyak sekali yang bilang, yang memuji keren untuk acara tadi pagi, Rizky.
2: Betul, kagumnya ada,
1: kagum
2: terharunya
1: sih.
2: Ada,
1: banget.
2: Bangganya ada gitu ya, dan kita juga jadi makin tahu bahwa Indonesia tuh begitu kaya dengan budaya, makanan juga ada, tadi kita sempat
1: Betul.
2: Menyicipi.

0: betul sekali. Tadi kita juga telah menyiapkan jamuan makan siang tuh benar-benar makanannya dari berbagai UMKM kayaknya ada ya tadi ya.
1: Betul.
0: Rizky nyobain apa tadi?
1: Saya tadi nyobain apa tadi ya? Sate Padang kayaknya.
0: Kalau saya tadi nyobain nasi goreng kebun sirih. Wah enak banget tuh.
1: Enak ya, tapi kemudian juga selain itu kalau kita lihat juga saat ini yang hadir juga mengenakan busana daerah dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, macam-macam ya. Kita lihat tadi ada rombongan menteri.
0: Betul.
1: Kemudian juga para pejabat semua kompak untuk mengenakan pakaian adat.
0: Wah, ini ada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
1: Pak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono.
0: Pak Sugiono, selamat sore. Luar biasa.
1: Ya, dadah-dadah boleh bapak-bapak tuh yang masuk TV.
0: Wow, langsung terlihat ganteng sekali ya.
1: Pasti dong, karena spesial hari ini ya.
0: Baik, Rizky, langsung saja kita akan menuju ke acara selanjutnya.
1: Ya, kita akan menantikan trompet pertama dan kami serahkan acara ini kepada MC upacara Bribtu Sari, Serda Jihan, Sertu Ivo, dan Serda Zuan. Silakan.
2: Terima kasih rekan Rizky dan rekan Indria yang sudah memandu acara kesenian pada sore hari ini. Dan akan kita lanjutkan dengan rangkaian upacara.

Yo, come in.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Udah, bersih tuh. Masih ada? Ada itu.

Yeah.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

come.

Parade. Istirahat. Di tempat.

Undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SH, MASS, MSS.

Lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978. Lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awong. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Lapor upacara penurunan sang merah putih. Siap dimulai. Laksanakan.
1: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kenikmatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: Tăng cố, xin chào tôi.
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Laksanakan.

0: persiapan penurunan sang merah putih.
1: Langkah, tegap, maju! Jalan! Belok!

リードボール。Hadap kiri.

三家灯。Hadap! Kanan!

Belok kanan, langkah tegap, maju!

0: Jalan! Itu bot! Kalang!
1: Jalan!
2: Buka!
0: Henti!
1: Kalang!
0: Kalang! Hadap! Kanan!

0: Undangan dimohon berdiri.
1: Bendera siap.
0: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
1: Tiga langkah ke belakang. Jalan.
0: Balik kanan. Langkah tegak. Maju. Jalan. Balik kanan nanti. Gerak. Tutup barisan. Jalan. Hantai! Gerak!
2: Untuk berbasis!
0: Jalan!
2: Jalan! Kita mau!
0: Belok! Kanan! Langkah! Tegak! Maju! Jalan! Jalan! Di tempat! Gerak!

0: Undangan disilakan duduk kembali.
1: Hadap kanan, hadap kiri.

Bunda, kiri, senjata! Hadap!

undangan dimohon berdiri. Andika.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.

0: Kekuatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 阿哥，新一代。
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Bubarkan kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Undangan disilakan duduk kembali. Upacara selesai. Komandan upacara dapat mengistirahatkan pasukannya.
3: Lepas!

0: Parade. Istirahat di depan.
1: Undangan dimohon berdiri. Komandan upacara menyiapkan pasukannya.
0: Ayo!
1: Sesaat lagi akan kita saksikan prosesi kirab pengembalian bendera pusaka Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan dipandu oleh rekan Rizky dan rekan Indria.
2: Baik, terima kasih kepada Bribtu Sari, Serda Jihan, Sertu Ivo, dan Serda Zuan. Dan Bapak-Ibu hadirin sekalian, sebelumnya kami ingatkan bahwa untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba karena kuda-kuda pasukan kavaleri TNI AD, walaupun sudah terlambat.

0: Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Dirgahayu Republik Indonesia. 81 tahun semangat untuk terus bergerak dan berkarya. Melalui kepedulian untuk sesama. Hadir dalam kemanusiaan dan kesehatan. Dari budaya hingga ekonomi kreatif. Bersama Indonesia, kita melangkah.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
2: ...17 pasukan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe yang melambangkan tanggal kemerdekaan yang dikomandani oleh Komandan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe Kolonel Kavaleri Taufik Dwi Nova SE Akademi Militer 2003 diikuti Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 2 Gentayu Letnan Kolonel Kavaleri Angga Lubiana Primadi, lulusan Akademi Militer 2009 dan Komandan Batalion Kavaleri Berkuda 1. Sembari Mayor Kavaleri 1, I Gede Putu Danu Dewa Brata, lulusan Akmil tahun 2011.
3: Iya, kita lihat juga sekali lagi, ini pasukan kudanya begitu gagah, ya melambangkan kegagahan para pasukan Indonesia.
2: Betul sekali, dan pastinya kuda-kuda ini sudah sangat terlatih. Rizky, hadirin dan juga pemirsa yang ada di rumah, ini terlihat sore hari ini begitu tenang ya, alhamdulillah.
3: Dan pemeliharaan juga luar biasa ya.
2: Betul,
3: tadi kita lihat
2: sekali.
3: Sempat ada liputannya di televisi. Ini bahkan sampai ada jam makan, jam mandi.
2: Betul, jam makannya tidak boleh terlambat sehingga performa pada kesempatan sore hari ini terlihat sangat bagus ya.
3: Betul. Nah, berikutnya itu sudah mulai siap menyambut. Kita akan menyambut rombongan Drums Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari 170 personel. Dan ini merupakan simbol kebanggaan, kehormatan dan juga identitas Taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa korsa, kekompakan serta kepemimpinan yang ada di lingkungan Polri dan masyarakat. Kita sambut bersama.
2: Wah, kalau ini boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin untuk penampilan istimewa Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
3: Betul, ini yang paling ikonik adalah atraksi Stick Master yang memimpin barisan Drum Corps Cendrawasih Akademi Polisi

0: negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Dan selanjutnya di belakang pasukan ini ada 81 pasukan berkuda kawal belakang yang menggambarkan umur kemerdekaan Republik Indonesia. Dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak Rimang, Letnan Kolonel Kavaleri Edison Hadi Yapese.
0: Kali ini jumlahnya lebih banyak dari yang sebelumnya, namun tetap ya, kami mohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tidak melakukan gerakan secara tiba-tiba saat pasukan kuda kawal belakang melintas di hadapan kita. Ya, ini kalau tadi kita mungkin melihat berjumlah 17, kali ini 81. Tetap lihat kuda-kudanya gagah ya.
1: Betul sekali.
0: Kuat-kuat tuh lihat.
1: Baik, dan kita juga yang ada di Istana Merdeka Jakarta maupun yang menyaksikan live streaming ini ya. Ini luar biasa, merasa bangga sekali Rizky dan juga hadirin. Pastinya. Dan juga pemirsa. Ini adalah pasukan berkuda yang berjumlah 81 yang menggambarkan umur kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, bersiap memasuki arena Istana Merdeka. Ini adalah kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ya, kita lihat rombongan memasuki area Istana Merdeka Jakarta dan kereta kencana Garuda Prabayeksa ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI.
1: Dan dinaiki oleh Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025. Bapak Ibu hadirin yang akan bertugas untuk membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Nindya Elsani Fawas, siswi SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi. Dan yang akan bertugas membawa teks proklamasi adalah Bianca Alesia Kristabella Lantang, siswi SMA Lentera Harapan, Tomohon, Sulawesi Utara.
0: Ya, nama kereta kencana Garuda Prabayeksa merupakan gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yeksa. Kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa punya arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang.
1: Betul sekali, dan kereta kencana Garuda Prabayeksa ditarik 8 kuda yang melambangkan bulan kemerdekaan. Saat ini kereta kencana Garuda Prabayeksa telah berhenti.
0: Ya, bersama kita akan menyambut dua duta paskibrak, Purna Paskibraka Duta Pancasila yang akan turun dari kereta kencana Garuda Prabayeksa.
1: Betul sekali, dan saat ini kereta kencana Garuda Prabayeksa telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Dan dapat kita saksikan Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 menuruni kereta kencana Garuda Prabayeksa, Bapak Ibu hadirin. Dan yang akan bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Nindya Elsani Fawas, siswi SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi. Yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Bianca Alesia Kristabella Lantang, siswi SMA Lentera Harapan Tomohon, Sulawesi Utara.
0: Dan bendera negara Sang Merah Putih akan diambil oleh Perwira Paspampres, Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Onto Seno Bremi. Dan teks proklamasi akan diambil oleh Perwira Paspampres, Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar. Dan menaiki tangga mimbar kehormatan. Dan saat ini, bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi akan diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025.
1: Baik, kita saksikan bersama para perwira telah menuruni anak tangga, dan sesaat lagi kita akan saksikan akan diserahkan kepada Duta Paskibraka, Purna Paskibraka Indonesia Duta Pancasila 2025. Yang bertugas membawa bendera merah putih adalah Nindya Elsani Fawas, siswi SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh Jambi. Kemudian Bianca Alesia Kristabella Lantang, siswi SMA Lentera Harapan Tomohon, Sulawesi Utara akan membawa teks proklamasi.
0: Ya, dan saat ini kita tengah melihat Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 kembali menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa.

0: Ya, dan saat ini ya, saat lagi kita akan menyaksikan bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi akan dibawa kembali dan akan disimpan kembali di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional.
1: Betul sekali, sesaat lagi kita akan kembali melanjutkan kirab pada kesempatan sore hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kereta kencana Garuda Prabayeksa akan melanjutkan perjalanan ke Monumen Nasional untuk mengembalikan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi.
0: Ya, dan tentunya sekali lagi ya, ini kita akan kembali menyaksikan kereta kencana Garuda Prabayeksa sudah mulai bergerak.
1: Betul sekali.
0: Ya, menuju ke Cawan Monas.
1: Kuda-kuda ini juga luar biasa sangat gagah ya, Rizky, hadirin dan juga pemirsa. Yang menarik kereta kencana Garuda Prabayeksa pada kesempatan sore hari ini.
0: Betul, ada 8 kuda penarik ya. Betul. Kemudian juga kereta ini dibuat dari besi baja yang punya filosofi penempaan dalam menghadapi tantangan hidup dan kayu jati sebagai filosofi kesejatian hidup.
1: Betul, dan di belakangnya Rizky ini juga kebanggaan kita bersama, ada Betul. Pasukan yang mempresentasikan pasukan Kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin? Pasukan ini menggambarkan bahwa kegagahan pasukan Kerajaan Nusantara di masa lampau adalah inspirasi pasukan.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Negeri ini tumbuh dari jutaan langkah yang memilih untuk peduli. Menjaga alam, melindungi kehidupan, dan menguatkan sesama. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur dibangun dari kepedulian dan gotong royong.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Bunda kiri, sendadak.

0: listrik ya tentunya untuk kita mendukung program ramah lingkungan dan juga hemat bahan bakar.
1: Baik, Rizky tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara sore hari ini.
0: Betul, namun tentunya semangat kita tidak akan pernah berhenti di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tentunya pagelaran seni menjelang upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
1: Akhirnya saya Indria Saswatomo dan rekan saya
0: Rizky Haris, kami berdua pamit dan salam merdeka.
2: Seperti Anda lihat di layar kaca pada saat ini merupakan akhir dari upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih. Yang menjadi penutup adalah kirab pengembalian bendera pusaka ke kawasan Monas. Sebelumnya tadi jika merangkum bahwa upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan kirab pengembalian bendera pusaka Sang Merah Putih ke kawasan Monas pada pukul 17.30 dan berakhir pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di program spesial upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Tetaplah di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Untuk menjaga stamina,

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Anda kembali bersama kami di program spesial upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Jika merangkum pada hari ini upacara dari pengibaran bendera Sang Merah Putih hingga upacara penurunan bendera Sang Merah Putih berakhir secara hikmat dan tentunya lancar. Dan tadi kirab pengembalian bendera pusaka Sang Merah Putih ke kawasan Monas menjadi penutup upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Tadi kalau kita melihat ya baju adat yang dipakai oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bernuansa Melayu atau nuansa Melayu, adat Melayu yang dipakai oleh Presiden selaku Inspektur Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih. Dan demikianlah program spesial kemerdekaan upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih. Saatnya saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.

0: Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jiung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan tajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: sebanyak 197 orang dan uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah hasil dari perjudian diamankan Bareskrim Polri dalam penggerebekan tempat judi kasino dan gelanggang permainan di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi lain, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional yang disebut memiliki server di Kamboja. Jaringan ini memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026.
1: Bareskrim Polri membongkar praktik judi gelanggang permainan dan kasino di Nagoya Game Zone di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Dari penindakan itu, 197 orang diamankan petugas, diantaranya 10 orang warga negara asing asal Singapura, Malaysia, dan Cina. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah diduga hasil dari perjudian. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin pada konferensi pers Minggu siang 16 Agustus 2026 mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim Bareskrim Polri melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 bulan. Ia mengatakan pihaknya juga masih mendalami dugaan jaringan dan modus operandi perjudian tersebut, termasuk peran pihak yang diduga sebagai bandar maupun pemain.
2: Sudah mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya, owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer, 5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 BNI dan 10 BNA. Di antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 3 brankas berisi uang sebesar 7.297.213.000 rupiah.
1: Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak.
3: Berhasil mengamankan para pelaku sebanyak 9 orang. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judi online dengan nama Ujang Bet, di mana berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik, diketahui servernya berada di Kamboja.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri di 3 lokasi berbeda dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran yang berbeda mulai dari streamer, teknisi IT hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi daring di antaranya Nonstop, Tawa Slot, Miabi Slot, Doremi, Mia Gacor, dan Top Global. Untuk menarik pemain, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omset jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulannya. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita 46 ponsel, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing dan perhiasan emas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah minimarket. Pencurian motor lainnya terjadi di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku berlangsung cepat, diketahui oleh pemilik rumah, namun gerak-gerik pelaku terekam oleh CCTV.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor yang menggasak kendaraan yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum akhirnya mencuri sepeda motor korban. Saat situasi aman dan sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan pencurian sepeda motor ini viral di media sosial.
4: Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai helm atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama.
1: Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor di Kampung Kadu Cau, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV.
5: Brigjen Treskrim langsung mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan kami langsung melaksanakan penyelidikan dengan diawali membuka rekaman CCTV yang berada di rumah korban.
1: Kini polisi masih memburu pelaku curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir setiap hari kasus pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Fakta mengejutkan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang ada di Indonesia, sepertiganya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Fakta lain dari kasus pencurian sepeda motor adalah bahwa kejahatan ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai profesi, bukan lagi soal kebutuhan ekonomi.
6: Dimanapun dan kapanpun, aksi pencurian sepeda motor terjadi. Tidak hanya malam hari, siang hari di tengah keramaian, aksi pencurian sepeda motor juga bisa terjadi. Modusnya beragam, mengintai lalu mencuri motor yang ditarget, hingga melihat ada kesempatan seperti karena kunci motor tertinggal. Untuk yang diintai, para pelaku biasanya berkomplot dan sudah direncanakan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, komplotan curanmor yang beranggotakan diduga lebih dari 3 orang, mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Tunjung Sekar. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketiga pelaku datang dengan berjalan kaki menuju rumah kos tersebut. Tiga pelaku ini kemudian dengan santai mengambil 3 unit motor milik penghuni kos yang diparkir di teras depan dan kemudian melarikan diri.
7: Pelaku diduga ada 3 orang, kita lihat dari ada CCTV di kampung, itu ada 3 orang semua pakai masker, semua tertutup bes. Jalan dari arah Gurami Gang 1, di gang sana, gang utama, terus jalan menuju lokasi itu. Di lokasi itu sebenarnya sudah ada CCTV-nya di pemilik, tapi untuk parkiran itu memang parkiran di luar, nggak ada pengamannya. Jadi untuk si pencuri itu leluasa.
6: Tidak hanya saat malam hari, para pelaku pencurian kendaraan bermotor juga beraksi pada pagi atau siang hari. Seperti di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 8 Januari lalu. Komplotan pelaku curanmor dengan nekat beraksi meski akhirnya dipergoki warga. Pelaku pun nekat menembak warga yang memergoki aksinya.
8: Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SMP juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akhirnya dilepaskan gitu saja.
9: berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan kemana sih Pak?
8: Sesuai informasi kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali ya. Dan itu diawali dari arah depan itu ya, menembus dari rumah depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya ya. Ya. Cuma jenis senpinya sendiri kita juga nggak paham, entah itu rakitan atau senapan apa SNP resmi sana.
6: Fakta mengejutkan bahwa kejahatan curanmor ternyata bukanlah aksi yang mendesak bagi sebagian pelakunya. Dari beberapa wawancara, para pelaku pencurian sepeda motor adalah merupakan sindikat yang terorganisir. Seperti yang diakui para pelaku curanmor ini, mereka mengaku mengumpulkan unit sepeda motor curanmor lalu mengirimnya keluar Pulau Jawa kepada para penadah.
10: Sekali ngelempar, tahu nggak? Saya nanya dulu. Sekali ngelempar dari, ini kan ada setos dulu ya dan sebenarnya, dikumpulin semua motor di sana. Sekali kirim itu bisa berapa motor?
11: Kalau 4-3 motor.
10: 4-3 motor langsung dikirim?
11: Iya.
10: Uangnya ditransfer langsung ke
11: rekening? Langsung ditransfer mulai.
10: Oke. Kalau sejauh ini dan dari apa namanya dari kelompok kampung ini sendiri modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja atau ada upaya menyakiti misal kayak pakai senjata tajam atau senjata api atau gitu?
12: Kalau sementara yang kita deteksi kalau kelompok Lampung ini memang murni pemetik, nggak ada unsur kekerasannya. Jadi biasanya mainnya di pagi hari.
6: Lalu bagaimana mencegah aksi pencurian sepeda motor? Dari pengakuan para pelaku curanmor, mereka mengintai sepeda motor yang mudah dicuri. Ini artinya mereka menghindari sepeda motor korbannya yang terkunci ganda.
10: Masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu?
11: Nggak bisa. Karena apa? Karena penadahnya tuh nggak pernah mau kayak gitu, Pak. Itu satu, ya kan? Harus biaya mahal lagi, harus beli, pokoknya gimana caranya bisa nyala lagi, harus diset lagi. Jadi kan berkata asbak juga nih, penada juga nih maunya simple, kan lu dapet simple, ya lu terima gua, ya kan gua terima. Tapi kalau misalnya yang ribet-ribet, ya lu siap-siap aja, mau-mau, cuman harganya anjlok banget. Padahal motor itu mahal, cuman gara-gara kunci kontak kayak gitu ya kan, jadi berkata harganya turun. Aja gedean, padahal itu, padahal nih motornya mahalan motor itu lah, tapi kalau misalnya dijual nih, cuma gara-gara kunci kontak doang.
6: Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut pada tahun 2024, sepertiga kasus kriminalitas di Indonesia atau sebanyak 32,30% adalah kasus curanmor. Kasus curanmor terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,5%. Sementara dari data kepolisian, hanya dalam waktu 21 hari, yakni pada 1 Januari hingga 21 Januari 2025, sebanyak 18.901 kasus curanmor berhasil diungkap kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim Lafor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
13: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lafor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
14: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
15: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa aja?
14: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
13: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suhara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk dua oknum

0: anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
1: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kecepatan tinggi kendaraan mobilnya.
0: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Komplotan bersenjata merampok minimarket di Depok, Jawa Barat. Para pelaku menggasak 35 juta rupiah. Selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat menjara sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
3: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai tiga. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat, namun saat sampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngakel, Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru. Sementara itu komplotan bersenjata merampok minimarket. Total kerugian mencapai 35 juta rupiah.
4: Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lain bertugas menggasak uang di dalam brankas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Kasus perampokan kini sudah dalam penanganan Polres Metro Depok. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus YAP, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor metik yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor metik keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa melakukan deteksi dan identifikasi. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Beberapa pengguna di warung kopi, perumahan, kos-kosan, warung Madura, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum mengatakan CCTV berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan, kontrol operasional, serta mendukung transparansi dalam berbagai aktivitas.
1: Kejadian tengah malam ada kehilangan HP di depan warung SK pelanggan. Biar aman warung kopi.
2: Berapa lama?
1: Bukannya 24 jam.
3: Mak, setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua. Titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
4: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang, kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini nggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua.
2: Ya. Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak?
4: Ya, kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya, tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau di situ kan dilihat lagi, mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
5: Kejadian kriminal di SPBU beberapa kali terjadi dan pernah terjadi juga di wilayah Jawa Timur pada beberapa lokasi. Dan pada situasi tersebut, peranan CCTV sangat penting sebagai alat pemantauan dan juga sebagai bukti otentik dokumentasi yang dapat membantu proses identifikasi kejadian. Untuk penelusuran lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat, serta mempercepat tindak lanjut penyelesaian masalah. Selain itu, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai langkah pencegahan karena dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan seluruh pihak, baik petugas kami di lapangan maupun pelanggan yang juga bertransaksi di SPBU.
0: Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari bukti suatu kejadian. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Kecanggihan CCTV juga bisa mendeteksi ketinggian, gender, seseorang yang memakai kacamata, serta melakukan pencarian objek berdasarkan teks dan gambar. Sesuai dengan kebutuhan, CCTV bisa ditempatkan di dalam atau luar ruangan dengan resolusi kamera mulai 2 sampai 12 megapiksel. Pada malam hari, CCTV pun bisa menampilkan gambar berwarna. Salah satu distributor resmi CCTV mengklaim tren permintaan CCTV mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kejahatan.
6: Alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak. Oke. Pertumbuhannya maksud saya.
2: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
6: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
2: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Menurut Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bagus Jati Santoso, untuk upaya pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, pengguna cukup menggunakan resolusi kamera standar. Sementara untuk deteksi dibutuhkan resolusi kamera yang tinggi dan kemampuan kecerdasan buatan. Dan untuk identifikasi seperti pengenalan wajah atau plat nomor kendaraan, diperlukan resolusi kamera dan laju bingkai yang tinggi, serta pencahayaan yang terkendali.
7: Kita melihat fungsinya dulu, ya. Dan tidak semua titik itu harus kita sampai identifikasi atau deteksi, tidak. Jadi mungkin yang titik yang paling banyak adalah menggunakan yang fungsi deteren saja atau

0: 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garis miring PUU 14 tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Sejak Januari hingga Mei 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur maupun Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mengungkap 79 kasus dari rekaman CCTV.
1: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan, ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Menolak ajakan rujuk seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Simak informasi lengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi seputar kasus penyekapan yang berujung kematian seorang laki-laki di Sumedang Utara, Jawa Barat. Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penyekapan berujung maut itu ternyata berawal dari persoalan sewa menyewa mobil.
1: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki diikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda,

0: pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2026 di rumah garasi milik pemilik rental berinisial RN di Desa Ranca Mulia. Keesokan harinya, korban kemudian dipindahkan ke kos-kosan di Desa Jati Hurip, lalu dipindah lagi ke Jalan Prabu Taji Malela, Kelurahan Kota Kaler. Di setiap lokasi, korban kembali mengalami penganiayaan. Polisi menduga otak utama penyekapan dan penganiayaan itu adalah sang pemilik rental berinisial RN dan seseorang berinisial DAF. DAF sempat melarikan diri hingga ke Jakarta Utara, namun berhasil diamankan pada Minggu 9 Agustus 2026.
1: Saudara D ini, klaster pertama, tersangka utama, klaster kedua, klaster ketiga, ikut terus. Itu kan ada ininya, ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini, DAF ini.
0: Kini kedelapan tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
2: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Suci, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri menembus paha kanan.
3: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Suci, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus, mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
4: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini sudah menunggu korban lewat. Nah, mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan dia akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
3: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
2: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Tersangka nekat menghabisi bos pemilik konter ponsel ini, diduga untuk menguasai harta benda milik korban. Berikut penelusurannya dalam Lacak Kasus Pembunuhan.

0: kasus perampokan disertai pembunuhan yang mengikir warga Ambarawa Jawa Tengah, mana korban tewas adalah pembunuh kontrolir pun dengan luka parah sebagai kawan juga dianaya para tersangka, di mana tersangka juga mengalami korban. Apakah motif dari pembunuhan ini? Mari kita telusuri.
1: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
2: Sandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah 1:30, anak-anak datang dari 10:30. Ya udah, itu udah nggak ada. Terus indikasi kan kayak gitu. Terus tak suruh ke belakang gitu.

0: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap, ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
1: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya salah sama siapapun.
0: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
2: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
0: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
3: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
0: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
4: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.
5: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku, mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
6: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
5: Seorang wanita muda pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah di Pasar Baru, Jakarta Pusat berhasil ditangkap polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: happens to be true, that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah jalan Kerkot, Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV.
1: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Kerekot Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
2: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
3: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuang.
2: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya.
3: Apa motifnya sendiri apa?
2: Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
3: Mengkonsumsi obat-obat kegugur kandungan gimana?
2: Sedang kami dalami.
3: Kalau pengakuan pelaku itu anak siapa?
2: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
1: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Mereka saling serang hingga mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Di lokasi lain, aksi kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan membawa busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meresahkan warga.
4: Video amatir ini merekam aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus memutar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran.
5: Tawuran, Kang.
4: Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian bertemu di media sosial.
5: Tajam, tajam. Butur, butur. Bahaya, bahaya, bahaya.
4: aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil membentangkan di jalan AP Patarani Kota Makassar Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas. Diketahui, mereka masih berstatus pelajar asal Kabupaten Goa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibnu Uji Mukni, pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja ini kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lac.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan dengan wanita lain. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan pamit, sampai jumpa.
1: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor

0: ekor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, mak-mak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babin Kamtibmas.
1: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
0: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak Selina Olivia dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara, 3 anggota paskibraka lain, yakni Danurendra Dharma Mukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infantri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini, komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya.
0: Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur di langit Jakarta yang diberi nama Victory Jump. Para penerjun payung pun mengibarkan foto raksasa Presiden Prabowo Subianto. Flypass, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
3: Salam hormat dan bangga kami, Dusan Butterfly!
0: Sebelumnya, masyarakat yang datang langsung ke Istana Kepresidenan juga bisa mendapatkan souvenir atau cindramata. Pada tahun ini, masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda, ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
4: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan sama anak-anak generasi saat
5: Betul.
4: Ini ya, Tar, ya?
5: Iya, anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita
4: main
5: jangan
4: tradisional. Ya,
5: main tradisional.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan peringatan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah lagu Pica Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81, sejumlah atraksi kreatif dihadirkan untuk memeriahkan pesta rakyat pada Malam Merdeka di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval kendaraan hias, imersif, video mapping, dan drone show akan memeriahkan langit Jakarta pada puncak perayaan malam ini. Sebanyak 33 kendaraan hias dari berbagai instansi akan ambil bagian dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan dengan rute mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah atraksi kreatif lainnya seperti imersif, video mapping hingga drone show akan memeriahkan puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Sebanyak 1.500 drone akan membentuk konfigurasi visual yang mengkombinasikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita. Sementara video mapping akan menghadirkan 3 fase perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, sebanyak 3.000 pelaku kreatif dilibatkan dalam puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Dan malam ini akan digelar pertunjukan drone dan juga video mapping di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bintang Fatan di Bundaran HI. Selamat malam Fatan, bagaimana keseruan dan bagaimana persiapan untuk drone show atau pertunjukan drone malam hari ini di langit Bundaran Hotel Indonesia? Silakan Fatan dengan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih, betul sekali. Hingga saat ini kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya berakhir di prosesi upacara penurunan bendera, tapi juga dilanjutkan hingga malam hari, khususnya di tempat saya berdiri sekarang ini pemirsa, yaitu di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Bisa dilihat di belakang saya, panggung yang sudah berdiri di sepanjang jalan Bundaran HI menuju Kartosari sudah dipadati oleh ratusan atau mungkin bahkan ribuan pengunjung yang rela datang jauh-jauh ke sini dan untuk menikmati sejumlah pertunjukan dan juga penampilan yang ditawarkan oleh pemerintah. Sebenarnya ada 3 titik yang menjadi pusat hiburan dari pesta rakyat malam hari ini yang nantinya juga akan dilakukan iring-iringan karnaval dan juga keramaian, sejumlah penampilan menarik dari bintang tamu dan lain sebagainya. Ada 3 titik yang menjadi tempat berdirinya panggung dan juga hiburan, yaitu di Monumen Nasional, Sarinah, dan juga Bundaran HI. Bisa dilihat bahwa di sepanjang lingkaran Bundaran HI ini sudah dipadati oleh masyarakat yang tentunya antusias dalam ikut meramaikan dan juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan acara ini juga akan dimeriahkan dengan sejumlah penampilan. Kalau di Bundaran HI sendiri akan ada Molukan Soul, Phil Koplo, dan juga Darboy Gang. Nah, ini juga semakin dinanti oleh para masyarakat untuk kemudian bisa berjoget bersama, menikmati penampilan, dan juga nanti akan ditutup oleh pesta kembang api sebagai penutup dari pesta rakyat malam hari ini. Keseruan masih akan terus berlangsung dan hingga saat ini masyarakat sedang jajan, kemudian meramaikan sejumlah tenan UMKM di sekitarnya. Dan bisa dilihat juga di belakang saya, hadiah prize di Pesta Rakyat malam hari ini. Kurang lebih di Bundaran HI nanti akan semakin ramai mengingat jalan di sekitar sini juga sudah lumayan steril dari kendaraan, walaupun masih banyak mobil yang berlalu lalang. Tapi

0: Baik, ada sedikit kendala teknis dengan Bintang Fatan melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana nampaknya ribuan masyarakat sudah berkumpul di sana untuk melihat bagaimana kemeriahan yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Terlebih akan ada video mapping dan juga atraksi drone show di sana. Terima kasih Bintang Fatan, selamat bertugas kembali. Upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia digelar di dasar laut Pulau Biak, Papua. Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor dan para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina Point dan Dede Point. Sementara ratusan anak muda di Banten gelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter.
1: Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia digelar tak biasa di dasar laut Pulau Biak, Papua. Ketua Wanita Selam Indonesia Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra serta penyelam mengibarkan bendera merah putih di dua lokasi, Catalina Point dan Dede Point. Pemilihan Biak bukan tanpa alasan. Selain keindahan bawah lautnya, wilayah ini menyimpan jejak sejarah Perang Dunia Kedua hingga perjuangan Operasi Trikora. Usai upacara, para penyelam bersama pelajar dan komunitas lingkungan melakukan pembersihan pantai dan penanaman mangrove. Kegiatan ini sekaligus menjadi pesan untuk menjaga Laut Indonesia yang menjadi bagian terbesar di wilayah tanah air. Sementara itu, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan anak muda di Banten menggelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter dari Stadion Benteng Reborn menuju pusat pemerintahan Kota Tangerang pada Minggu pagi. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk nasionalisme anak muda di wilayah Provinsi Banten. Kota Tangerang sendiri diketahui memiliki sejarah pertemuan lengkong di masa penjajahan, serta lahirnya pejuang muda seperti Mayor Daan Mogot.
2: Ini adalah bentuk wujud kecintaan kepada Republik Indonesia dan dilaksanakan di Kota Tangerang. Dan tadi saya sedikit mengungkap cerita tentang keberadaan salah satu gedung yang ada di kawasan pusat pemerintahan ini yang merupakan bukti sejarah bahwa dulu anak-anak muda di awal-awal kemerdekaan itu adalah mempertaruhkan nyawanya, kehilangan nyawanya untuk membela orang-orang atau untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Rencananya kegiatan ini akan rutin digelar setiap tahun dan diadakan bergilir di sejumlah daerah di Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Semangat kemerdekaan kembali dihadirkan lewat karya musik. J-Rox merilis lagu Merdeka yang membawa pesan perjuangan dan semangat untuk terus berkarya bagi negeri.
3: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, grup musik pop rock J-Rox merilis single terbarunya bertajuk Merdeka. Diciptakan sang vokalis Iman bersama Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Merdeka menggambarkan gelora semangat perjuangan, rasa nasionalisme yang mendalam, serta keteguhan hati dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Melalui pesan yang disampaikan, single ini mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah, tetap menjaga semangat kebangsaan dan optimis menata masa depan.

Tak hanya J-Rock, penyanyi Novia Bahmi juga kembali mengangkat semangat nasionalisme melalui video musik terbarunya bertajuk Tanah Airku. Lagu karya Ibu Sud yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia ini kembali dihadirkan dengan sentuhan vokal khas Novia. Dalam liriknya, Tanah Airku menceritakan rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia. Melalui karya ini, Novia ingin menghadirkan semangat cinta tanah air dan memperkenalkan lagu nasional kepada generasi muda.

0: Sejumlah perayaan puncak Malam Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Jakarta Pusat. Lalu seperti apa kemeriahan di kawasan Sarinah? Sudah bersama kami Bella Mulahela. Selamat malam Bella. Bagaimana kemeriahan di kawasan Sarinah saat ini dan apakah ada informasi terkait dengan pawai kendaraan hias yang akan mulai berkendara mengelilingi Jakarta malam hari ini? Silakan Bella dengan laporan Anda.
1: Selamat malam Ruli, betul sekali saat ini saya tengah berada di tengah-tengah lautan masyarakat Jakarta, di mana hari ini puncak kemeriahan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini tengah berlangsung di Sarinah, Jakarta. Anda bisa melihat tepat di belakang saya ini ribuan masyarakat tengah menunggu iring-iringan ataupun karnaval kendaraan hias yang nantinya akan berlangsung. Rutenya mulai dari kawasan Monas, melintas ke arah Sarinah, hingga nantinya berputar di area Bundaran HI Ruli. Dan memang kalau misalnya Anda bisa melihat, ini masyarakat tengah menunggu dan menanti kemeriahan dari sejumlah kendaraan hias yang nantinya akan melintas di depan mereka. Tadi kalau kita bisa melihat banyak sekali yang juga menunggu agenda lain, yaitu ada mini konser di area Sarinah begitu ya, tepat di tengah ada panggung kecil untuk nantinya pesta rakyat yang ada di Sarinah ini bisa berlangsung sangat meriah begitu ya. Tadi juga saya menanyakan, banyak sekali dari mereka yang juga membawa anak, banyak juga warga-warga Jakarta yang juga, mungkin bukan warga di Jakarta ya, tapi khususnya Jabodetabek gitu ya, yang langsung dari sore hari sudah berada di area Sarinah, Bundaran HI dan juga sekitarnya untuk menunggu dan menanti kemeriahan dari sejumlah karnaval mobil hias yang melintas di depan area Sarinah. Memang dari tahun lalu, ini kendaraan yang melintas di parade karnaval pesta rakyat ini, puluhan kendaraan hias tematik milik kementerian, lembaga pemerintah, dan juga BUMN. Di mana mereka sejak beberapa minggu lalu sudah mempersiapkan dan menyiapkan untuk memberikan tontonan gratis ataupun karnaval yang tematik gitu ya, dihias dengan lampu-lampu berwarna-warni, dengan ornamen kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan masyarakat di sini bisa dibilang cukup antusias begitu ya. Kalau kita juga bisa mengulas sedikit, tadi sejak sore hari di area Sarinah ini juga sudah ada sejumlah penampilan dari cagar budaya begitu ya, dan juga para penari tradisional yang melakukan mempersembahkan tarian-tarian kebudayaan Indonesia untuk disediakan langsung bagi masyarakat yang menanti karnaval ataupun penutupan hari kemerdekaan dan menyajikan pesta rakyat tepatnya di tengah ibu kota Jakarta. Dan memang di Sarinah ini rencananya nantinya parade karnaval kemeriahan yang akan nantinya berlangsung dari arah Monas melintas ke Sarinah dan juga nantinya terakhir ada di Bundaran HI. Ini bisa dikatakan ada puluhan mobil hias begitu ya dari kementerian dan juga lembaga yang memang dari masyarakat ini sudah menunggu dan sudah mempersiapkan konten untuk divideokan begitu ya. Tadi juga saya melihat di area dalam Sarinah ini juga sudah banyak masyarakat yang menunggu, bahkan sampai menunggu di emper-emperan jalan begitu ya, untuk menantikan kemeriahan yang disajikan oleh pemerintah untuk pesta rakyat di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 Ruli. Dan juga saya bisa katakan bahwa bila Anda pemirsa yang belum tiba di area Sarinah ataupun di tengah kota Jakarta bisa langsung datang, namun tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi lagi karena memang area ini sudah mulai disterilkan oleh pemerintah dan juga petugas keamanan. Nanti dari arah Monas akan mulai ditutup hingga nantinya iring-iringan karnaval mobil hias ini akan mulai berjalan ke area seluruh Sarinah, Sudirman, Tamrin, dan kembali lagi nanti ke arah Monas begitu. Dan Ruli, ini iring-iringan karnaval kendaraan hias ini akan berlangsung hingga pukul 9 dan pukul 10 malam. Jadinya masih banyak waktu, masih cukup banyak waktu untuk tiba ataupun datang hadir langsung di area tengah Jakarta ini, tepatnya di area Sarinah begitu ya. Dan juga tidak hanya karnaval kendaraan hias, melainkan juga ada penampilan dari sejumlah artis ibu kota. Begitu tadi kalau saya bisa melihat, nanti di panggung itu akan ada penampilan dari band-band ternama, mulai dari Project Pop, mulai dari Padi, dan juga sejumlah artis lainnya yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk hadir menemani rakyat masyarakat Jakarta untuk menemani semangat kemerdekaan ke-81 tepatnya pada hari ini. Ruli, kembali ke Anda.
0: Oke, Bella mulai hello, apakah langsung dari kawasan Sarinah, Jakarta? Dan nampaknya sudah banyak masyarakat yang menunggu di sana untuk pawai kendaraan hias yang akan mengelilingi wilayah Sarinah, Monas, Bundaran HI Indonesia, dan kembali ke Sarinah. Dan tadi kita sudah sama melihat Presiden Prabowo Subianto nampaknya sudah berada di wilayah Monas saat ini untuk merayakan kemeriahan Hari Kemerdekaan di sana. Terima kasih, Bula Milahela. Selamat menjalankan tugas Anda kembali. Memeriahkan Malam Kemerdekaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ribuan anak muda memadati GIE Expo Kebayoran Jakarta Pusat. Mereka menikmati festival musik plus 62 RI Fest yang menghadirkan sejumlah musisi dari berbagai aliran musik, dan kemeriahan juga semakin lengkap dengan pesta kembang api selama 20 menit.
2: Suasana malam kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di GIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ribuan anak muda datang dan memadati area festival untuk menikmati beragam hiburan musik dalam gelaran Plus 62 RI Fest. Sejumlah musisi dari berbagai aliran musik turut memeriahkan panggung festival, yang membuat para penonton terlihat antusias mengikuti setiap penampilannya. Dengan bernyanyi dan bergoyang bersama yang menjadikan malam perayaan kemerdekaan penuh energi dan kebersamaan. Tak hanya pertunjukan musik, kemeriahan Plus 62 RI Fest juga dimeriahkan dengan pesta kembang api yang berlangsung selama sekitar 20 menit. Perayaan kemerdekaan melalui festival musik ini tidak hanya ditujukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, namun juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, serta memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan anak muda.
3: Bagus, seru, dan bikin happy orang-orang. Enak, segar, semakin maju dan berkembang dan sukses untuk kita semua.
4: Acaranya seru, asik, terus apa lagi?
5: Asoy.
4: Meriah banget sih dari kemarin.
6: Bintang tamu gimana?
7: Kalau bintang tamunya bagus, keren-keren.
2: Para pengunjung juga berharap festival musik dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan seperti ini dapat terus digelar secara rutin, sehingga masyarakat khususnya generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan kreativitas sekaligus mempererat rasa kebersamaan. Eko Budi, Jakarta.
0: Hingga 81 tahun Indonesia merdeka, jejak perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih bisa ditemui di sejumlah sudut kota Surabaya. Kini bagaimana tempat-tempat itu dirawat dan dimaknai? Berikut liputannya.
8: 81 tahun Indonesia merdeka, sejumlah sudut kota Surabaya masih menyimpan jejak perlawanan arek-arek Surabaya. Dari insiden perobekan bendera di Hotel Majapahit hingga pertempuran di Jembatan Merah.
9: Di balik kemegahan Hotel Majapahit, salah satu ikon Jalan Tunjungan, tersimpan sebuah peristiwa yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 19 September 1945, hanya sekitar satu bulan setelah proklamasi, warna biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di hotel ini dirobek. Saat itu, bangunan ini dikenal sebagai Hotel Yamato, sebelumnya bernama Hotel Oranye. Dalam gelapnya malam pada 18 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Meester in de Rechten Ploegman mengibarkan bendera merah putih biru di bagian atas hotel. Karena gelap, warna biru tak terlihat dari bawah. Keesokan harinya setelah matahari terbit, ketegangan memuncak. Bagi para pemuda Surabaya, tindakan itu dipandang sebagai simbol kembalinya kekuasaan Belanda di tengah semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemudian menaiki bagian atas hotel dan merobek warna biru pada bendera itu hingga menyisakan merah putih.
8: Lebih dari 8 dekade berlalu, tempat yang dulu menjadi simbol ketegangan kini berada di tengah denyut kehidupan kota. Namun kisahnya terus dihidupkan. Pemerintah Kota Surabaya misalnya masih menggelar teatrikal perobekan bendera untuk menjaga ingatan atau mengenalkan peristiwa itu kepada masyarakat.
9: Dari Jalan Tunjungan, jejak perjuangan membawa kita ke kawasan Kota Lama Surabaya. Di kawasan ini berdiri Gedung Internasio, bangunan yang menjadi salah satu saksi meningkatnya ketegangan antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya. Gedung Internasio kemudian digunakan sebagai salah satu markas pasukan Inggris. Di tengah situasi yang semakin tegang, para pejuang Indonesia mengepung gedung ini selama pertempuran 28 sampai 30 Oktober 1945. Pada 30 Oktober 1945 sore, ketika Brigadir Jenderal AWS Malabi bersama rombongannya berada di sekitar lokasi untuk meredakan konflik dan menyampaikan kesepakatan penghentian pertempuran, situasi kembali memanas. Kontak senjata pecah, Malabi kemudian tewas di mobilnya yang meledak di antara Gedung Internasio dan Jembatan Merah. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa di sekitar Gedung Internasio bukan sekadar cerita tentang sebuah bangunan tua. Ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang memperlihatkan bagaimana situasi pasca proklamasi berkembang menjadi konflik terbuka.
5: Kalau saya menyebutnya adalah pertempuran Surabaya atau Battle of Surabaya, bukan pertempuran 10 November, karena kalau pertempuran 10 November seakan-akan hanya satu hari aja terus kemudian Surabaya takluk. Enggak, 10 November itu adalah gempuran pertama Sekutu, lalu kemudian terjadi pertempuran semakin ke selatan karena mereka berhasil mendesak pejuang-pejuang Surabaya akhirnya sampai ke selatan, keluar dari Surabaya itu di akhir November.
9: Tak jauh dari Gedung Internasio, terdapat Jembatan Merah. Di jembatan dan jalan yang dulu menjadi ruang pertempuran, kini justru menjadi bagian dari aktivitas masyarakat setiap hari. Pada 1945 di kawasan sekitar jembatan ini terjadi peristiwa yang kemudian menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Sekutu. Jembatan yang kini menjadi penghubung warga dan kawasan perdagangan menjadi saksi perlawanan arek-arek Surabaya. Sejarah tak selalu hadir dalam bentuk bangunan yang sunyi, kadang ia berada di tengah keramaian.
5: Nah, gara-gara Malabi tertembak itulah kemudian ada ultimatum kan bahwa pemuda Surabaya harus menyerahkan senjatanya, batas waktunya itu tanggal 9 November malam, kalau tidak 10 November pagi itu akan digempur habis-habisan dari laut, dari udara maupun dari infanteri darat. Dan sejak itulah Jembatan Merah itu memang akhirnya menjadi salah satu lokasi yang diperebutkan antara pemuda Surabaya dengan pasukan Sekutu.
9: Dari kawasan Jembatan Merah, kita bergerak menuju simbol yang kemudian dibangun untuk mengenang pengorbanan. 7 tahun setelah pertempuran berdarah 10 November 1945, sebuah monumen setinggi 41,15 meter berdiri di jantung kota Surabaya. Tugu Pahlawan diresmikan Presiden Soekarno pada 10 November 1952. Bentuknya menyimpan pesan. Tubuh Tugu memiliki 10 lengkungan, 11 ruas, dengan ketinggian 45 yard yang merujuk pada tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, tanggal yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di bawah kawasan monumen, sejarah itu kembali diceritakan melalui Museum 10 November. Disinilah generasi sekarang bisa melihat kembali berbagai kisah perjuangan melalui koleksi dan materi sejarah, seperti foto, senjata rampasan, artefak peninggalan pertempuran di Surabaya, serta diorama elektronik dan statis.
6: Kita juga ada fasilitas pemandu, mungkin butuh penjelasan yang lebih detail, sama ada suaranya tadi, suaranya Bung Tomo yang bisa didengar oleh pengunjung, dan ada juga diorama statis 1 dan 2, di situ juga ada penjelasan tentang visualisasi, tentang perobekan, tentang peresmian tentara Indonesia, TNI kayak gitu, BKR dan KNI. Terus ada juga ruangan diorama elektronik. Jadi itu menceritakan tentang peristiwa pertempuran 10 November yang berdurasi sekitar 8 menit. Begitu.
9: Museum ini juga ramah bagi penyandang disabilitas. Selain disediakan huruf Braille, terdapat salah satu koleksi baru yaitu miniatur Tugu Pahlawan.
8: Tugu Pahlawan yang berdiri kokoh kini bisa diraba oleh para penyandang disabilitas. Jadi setidaknya mereka meresapi atau menjiwai melalui miniatur ini. Nah, Tugu Pahlawan menurut Bung Karno tidak perlu menghadirkan patung-patung karena tokoh-tokoh itu bersifat temporer. Sebaliknya, tugu ini harus menggambarkan keabadian.
9: Jejak perjuangan di Surabaya ternyata tak berhenti pada 1945. Ia diwariskan melalui bangunan, museum, peringatan, pendidikan, dan cerita yang terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
10: Bagi kita kaum muda itu, kita bisa secara nyata itu lihat bahwa perjuangan leluhur-leluhur kita itu dapat terdokumentasi dengan baik. Dan juga kayak kalau kita lihat secara bukti itu ada gitu loh kak, buktinya kak. Jadi semakin menambah semangat kita buat ya selalu berjuang memajukan bangsa dan negara.
11: Mungkin alat yang pernah dipakai waktu semasa perang dahulu bisa diabadikan di museum juga, atau bisa dari kayak hotel yang tempat perobekan bendera itu juga bisa masih dikenang sama orang-orang, kayak ada dari sejarahnya atau bagaimananya itu juga bisa. Iya, masih bisa dikenang, oke.
9: Bagi generasi hari ini, menjaga kemerdekaan tak lagi mengangkat senjata, tetapi memastikan semangat perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu tak hilang ditelan zaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
12: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
13: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil.

0: di vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
7: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Untuk menjaga stamina,

0: Sejumlah atraksi kreatif dihadirkan untuk memeriahkan pesta rakyat pada Malam Merdeka di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval kendaraan hias, imersif, video mapping, dan drone show akan memeriahkan langit Jakarta pada puncak perayaan malam ini. Sebanyak 33 kendaraan hias dari berbagai instansi akan ambil bagian dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan dengan rute mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah atraksi kreatif lainnya seperti imersif, video mapping, hingga drone show akan memeriahkan puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Sebanyak 1.500 drone akan membentuk konfigurasi visual yang mengkombinasikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita. Sementara video mapping akan menghadirkan 3 fase perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, sebanyak 3.000 pelaku kreatif dilibatkan dalam puncak perayaan Hari Kemerdekaan.
1: 4 kegiatan ini menghadirkan kreativitas dan teknologi dengan melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari subsektor desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru yang mengisahkan perjalanan Indonesia lintas waktu.
0: Dan saat ini Presiden dan Wakil Presiden berada di kawasan Monas untuk menghadiri pesta rakyat dan akan melepas karnaval kendaraan hias. Kita ikuti sejenak kemeriahan dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.
2: Melalui pemantauan harga pangan mingguan bersama pemerintah daerah, menjaga inflasi Juli 2026 di angka 2,88%. Saat bencana melanda Sumatera, Kemendagri memimpin percepatan pemulihan dengan menerjunkan 2.000 lebih praja IPDN, 357 aparatur sipil negara, serta bantuan logistik dan alat berat. Di sektor kependudukan, lebih dari 207 juta KTP elektronik, 76 juta akta kelahiran, 47 juta kartu identitas anak, dan 20,16 juta IKD telah terbit, didukung pendanaan data sosial ekonomi 289 juta jiwa. Transparansi tata kelola keuangan daerah terus diperkuat melalui SIPD di 552 daerah. Selain itu, apresiasi kepada 163 daerah berprestasi memicu peningkatan standar pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri siap mendorong kemajuan Indonesia.
3: Berikutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Luar Negeri. Berlandaskan Pancasila, finisi melaju membawa semangat bahari Nusantara, Indonesia yang bebas dan aktif. Di ASEAN, Indonesia menjaga sentralitas dan harmoni kawasan. Di PBB, Indonesia memperjuangkan multilateralisme dan perdamaian dunia. 2026, Indonesia memimpin Dewan HAM PBB dengan semangat Presidency for All, menjadi jembatan pemersatu dunia. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia, juga ekonomi, perdamaian, dan ketangguhan menjadi kompas diplomasi Indonesia. Berani, berdaulat, membumi. Diplomasi bebas aktif melaju menuju Indonesia Emas 2045.

Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional sekaligus melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan gizi berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selama lebih 1,5 tahun menjalankan program makan bergizi gratis, BG

0: Daga menjangkau 56,9 juta penerima manfaat, mengoperasikan 27 ribu lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja.
1: Dan berikutnya kita lihat, inilah Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh. Mobil Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh mengusung semangat toleransi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Semangat toleransi ini disejalan dengan program prioritas hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto yang berada di lingkup Kementerian Agama. Toleransi tentunya menguatkan persatuan pelayanan keagamaan.

0: Dan tentunya pembangunan yang berlandaskan nilai keagamaan juga tercermin dalam penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan pelaksanaan ibadah.
1: Dilanjutkan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melintas di hadapan kita, kendaraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia membawa pesan besar bangsa, energi untuk kesejahteraan rakyat. Burung cendrawasih atau Bird of Paradise yang membentang gagah di puncak kendaraan adalah simbol keindahan dan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bangsa dalam menghadirkan energi bagi kesejahteraan rakyat. Cendrawasih hanya lahir dari alam yang terjaga harmoninya, melambangkan kekayaan energi dan sumber daya alam yang harus dikelola berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan, Kementerian Keuangan memastikan kekuatan penganggaran, dan Kementerian Pan-RB menggerakkan kinerja serta tata kelola pemerintahan. Tiga kementerian dengan satu tujuan, mengorkestrasikan program kerja prioritas nasional untuk mewujudkan ekonomi tumbuh lebih tinggi, kesejahteraan meningkat lebih cepat, menuju Indonesia Emas 2045.
1: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah dasar, menghadirkan keceriaan anak-anak dalam belajar dan bermain melalui suasana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mobil karnaval ini menggambarkan semangat bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tempat anak mengenal angka, mencintai buku dan tumbuh melalui permainan bersama. Di atas mobil hadir perwakilan murid-murid SD serta guru pendampingnya sebagai lambang generasi muda yang cerdas, ceria, kreatif dan berkarakter.
0: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah menengah pertama yang menghadirkan keceriaan belajar yang menginspirasi melalui eksplorasi ilmu, pengetahuan serta penerapan sains, teknologi, engineering, mathematics dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dan selanjutnya adalah pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, menghadirkan keceriaan belajar melalui suasana yang inspiratif dan penuh semangat. Di atas mobil hadir murid-murid berprestasi Duta SMA bersama dengan murid-murid kawan SMK beserta guru pendamping, menggambarkan perpaduan sains, teknologi, kreativitas, dan prestasi.

0: Selanjutnya kita sambut kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet dengan tema Pandu Nawasena. Garuda sang penuntun masa depan yang membawa capaian kerja nyata pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pandu Nawasena merupakan simbol keberanian, cita-cita, dan keteguhan Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet.

kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Danantara. Hadir di hadapan kita Danantara Indonesia membawa semangat shaping a sustainable future. Terlihat dari desain yang begitu hijau, dari tanaman yang seluruhnya organik dengan janur yang cantik. Melalui sinergi bersama seluruh ekosistem BUMN Danantara Indonesia mengoptimalkan kekuatan dan aset bangsa untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi Indonesia. Di saat yang sama, Danantara Indonesia juga mendorong investasi masa depan pada sektor-sektor strategis, termasuk energi berkelanjutan dan ekonomi hijau, salah satunya melalui pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Satu Danantara untuk masa depan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

0: Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan menjadi energi membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, kesempatan kerja luas, serta perlindungan sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan hadir melalui pelatihan vokasi, pemagangan nasional, Politeknik Ketenagakerjaan, dan Karir Hub. Bersama kita wujudkan Indonesia maju sejahtera.
1: Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hadir di hadapan kita kendaraan karnaval Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang mengusung semangat menuju pendidikan tinggi kelas dunia. Kendaraan

menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program prioritas, mulai dari KIP kuliah yang memperluas akses pendidikan tinggi, sekolah

0: Perdagangan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan membawakan tema Industri Jaya Perdagangan Juara bersama Harumkan Indonesia. Kedua kementerian bersinergi memperkuat industri dari hulu hingga hilir, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan membawa produk Indonesia memenangkan persaingan global. Di sisi depan, Kementerian Perindustrian merepresentasikan sektor hulu melalui strategi baru industrialisasi nasional dengan 4 pilar, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta industri berkelanjutan.
1: Berikutnya adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Sosial.

0: mainstream. Di sekolah rakyat, mereka tentunya belajar, tinggal, tumbuh, dan ditempa dengan ilmu pengetahuan, karakter, keterampilan, disiplin, serta keberanian untuk bercita-cita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara, dan Kemensos selalu ada.
1: Selanjutnya kita berikan sambutan untuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan. Kolaborasi Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan hadir menampilkan kekayaan Indonesia di panggung dunia. Rumah Gadang menjadi simbol kekayaan arsitektur Minangkabau serta nilai kebersamaan. Pesonanya semakin semarak bersama dengan Jember Fashion Carnival dalam semangat Event by Indonesia. Serta Putri Indonesia sebagai duta pariwisata yang memperkenalkan pesona destinasi dan keberagaman Nusantara bersama Wonderful Indonesia. Semangat kreatif by Indonesia tampil melalui kekayaan intelektual karya anak bangsa. Pelangi di Mars, Garuda di Dadaku, Ani Wayang Desa Timun, Galeo Anak Segara, dan Komarong diiringi karakter Van Cican, Si Juki, Si Unyil, dan Bobo. Manajemen talenta nasional bidang seni budaya melengkapi parade dengan talenta di bidang musik, seni pertunjukan, seni rupa, sastra, dan film. Inilah Indonesia, budayanya mengakar, kreativitasnya menginspirasi, pariwisatanya memikat, dan dari Nusantara untuk

0: Kementerian Transmigrasi. Kendaraan Karnaval Tanah Tongkonan Amiran merupakan kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Tongkonan, rumah adat Toraja yang kokoh, jadi simbol tata ruang dan pertanahan. Dibangun atas dasar kebersamaan warga desa, serta menjadi pusat bertumbuhnya kesejahteraan rakyat dari seantero Nusantara. Mencerminkan sinergi tiga kementerian ini dalam bingkai Astacita. Dan tentunya diiringi lantunan marendeng marampa, bermakna aman, tentram, gemah, ripah, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selanjutnya adalah rombongan kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan. Empati mendalam tentunya atas bencana di Nusa Tenggara Timur. Di tengah ujian ini, kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Di bawah merah putih, transportasi hadir menyatukan langkah negeri. Dari kota hingga pelosok, setiap perjalanan membawa harapan dan menyalakan semangat persatuan. Kementerian Perhubungan terus bergerak menghadirkan konektivitas yang selamat, aman, nyaman, dan berkeadilan di darat, laut, serta udara. Hubungan antar wilayah ini mendekatkan saudara serta membuka akses pendidikan, kesejahteraan, dan perdagangan. Setiap simpul pelayanan menjadi tempat harapan bertemu dengan kesempatan. Lewat inovasi dan keselamatan yang terjaga, transportasi menjadi jalan utama menuju kemajuan bangsa. Bersama masyarakat dan seluruh insan transportasi, kita terus melangkah dalam satu janji, terhubung melayani, bergerak untuk negeri.
0: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan dari kejauhan kita sudah melihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, utusan khusus Presiden dan CDM Asian Games 2026. Mengusung tema Nyala Api Kedikdayaan Bangsa, kendaraan ini menjadi simbol semangat bagi pemuda dan atlet Indonesia. Kobaran api biru merepresentasikan energi, kekuatan, dan diwariskan sejak Sumpah Pemuda 1928. Menuju ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadir Chef The Mission Indonesia untuk Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026. Kesiapan merah putih berjaya di panggung Asia dan dunia turut hadir pula utusan khusus Presiden. Merepresentasikan dukungan negara terhadap pemuda dan olahraga. Melalui Akademi Olahraga Nasional, pemerintah hadir membina talenta muda menuju panggung dunia.
1: Selanjutnya kita berikan tepuk tangan meriah untuk Kementerian Komunikasi dan Digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam semarak Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hadir sebuah karya bertajuk Anyaman Indonesia Digital yang menggambarkan perjalanan Indonesia di era digital. Sebuah negeri yang terhubung oleh keberagaman, tumbuh bersama peluang, dan terlindungi dalam ruang digital yang aman.
0: Dan berikutnya kita sambut inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pertanian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat. Cadangan beras pemerintah bahkan telah menembus lebih dari 5 juta ton, memperkuat kedaulatan pangan nasional. Swasembada pangan adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri. Dari sawah, ladang, kebun, dan peternakan Nusantara, pangan untuk rakyat Indonesia dihasilkan oleh tangan para petani dan peternak negeri sendiri. Dan tentunya hadir dalam mobil karnaval ini satu sosok yang begitu dekat dengan cerita Alor, yakni Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor. Seorang mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat dan kampung halamannya. Kepeduliannya patut.

0: Luar biasa sekali. Inilah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
1: Ya, dan tak kalah meriahnya. Selanjutnya adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kini melintas kendaraan hias Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup membawa komitmen menjaga alam sekaligus mensejahterakan masyarakat. Ornamen harimau, gajah, dan bekantan menggambarkan kekayaan hayati Indonesia serta pentingnya hutan sebagai rumah bagi kehidupan. Pesannya jelas, hutan harus lestari, pembangunan tak boleh berhenti, rakyat sejahtera itu pasti. Pembangunan harus berjalan seimbang, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Berikutnya inilah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir membawa semangat transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan 6 program kerja prioritas nasional, KKP hadir mewujudkan laut sehat, ekonomi berkelanjutan, dan masyarakat pesisir yang semakin sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan tematik berbasis desa, revitalisasi budidaya ikan Pantura Jawa, pembangunan tambak udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan, dan pengembangan kawasan sentra industri garam nasional, 6 program kerja prioritas nasional KKP, yang dibangun dengan satu semangat, yakni membangun laut Indonesia, membangun masa depan, swasembada pangan dari laut Indonesia.
1: Dan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum menjadi kompas perjalanan bangsa.
2: Ya, bersama kita masih melihat adanya pawai ataupun karnaval bersatu harmoni Nusantara di mana sejumlah kementerian, bahkan sekolah dasar, sekolah menengah itu menghadirkan mobil ataupun kendaraan karnaval dengan beragam tema. Dan inilah keseruan dan kemeriahan yang bisa kita lihat di wilayah Monas pada malam hari ini di mana Presiden, Wakil Presiden didampingi oleh Menteri Ekonomi Kreatif berada di podium utama sambil melambaikan tangan kepada seluruh peserta di karnaval, kendaraan karnaval ini. Dan kita sama-sama di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan sekitar 8.000 narapidana diperkirakan mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu sebanyak lebih dari 10.000 orang narapidana Riau memperoleh pengurangan masa tahanan. 105 napi diantaranya mendapatkan remisi bebas.
3: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemberian remisi tidak diberikan secara otomatis karena narapidana harus memenuhi ketentuan, termasuk mengikuti program pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Tahun ini sekitar 8.000 narapidana diperkirakan mendapatkan remisi HUT kemerdekaan. Durasi remisi berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 2 bulan. Pemerintah memastikan pemberian remisi dilakukan tanpa diskriminasi, termasuk bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Ada yang sampai 1 tahun nggak, Pak?
5: Nggak ada lah. Nggak ada.
4: Pak, yang perubahan dari tahun lalu, Pak? Hah? Perubahan dari tahun lalu.
5: Nggak, semuanya kan mengikuti lamanya mereka dalam proses pembinaan kita.
4: Yang tindak pidana korupsi ada nggak, Pak?
5: Ya kan tidak boleh diskriminasi, artinya kita berikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3: Sementara itu, 10.987 orang narapidana Riau memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 105 napi juga mendapatkan remisi bebas. Narapidana yang mendapatkan remisi yaitu kasus narkotika sebanyak 7.080 orang, 113 narapidana kasus korupsi, 15 orang kasus illegal logging, dan yang terakhir adalah 7 narapidana kasus penjualan orang.
6: Oh, yang apa remisi umum yang langsung bebas ada sebanyak 185 orang di 16 UPT lapas rutan yang ada di Provinsi Riau yang langsung bebas pada hari ini.
7: Untuk korupsi, Pak, ada remisi dapat hari ini, Pak?
6: Untuk korupsi ada.
7: Berapa orang, Pak?
6: Untuk korupsi, untuk jumlahnya ada 113 orang untuk tipikor. Yang narkotika ada 7.080 orang yang mendapatkan remisi.
3: Kepala Kanwil Dirjen Pas Riau Rudi berharap para narapidana yang mendapatkan remisi tidak lagi mengulangi kejahatan di luar dan menjaga diri dan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gempa yang menghantam Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membawa kerusakan berat di beberapa wilayah. Pulau Palue, salah satu lokasi terparah akibat gempa, tetap di Prime News.

0: Mio Ultra Cup Gold.
1: Bicara tentang Indonesia adalah bicara tentang kepedulian. Melalui berbagai aksi nyata, Arta Graha Peduli bersama masyarakat menumbuhkan semangat berbagi, gotong royong yang berkelanjutan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari jadikan kepedulian sebagai gerakan dan gotong royong sebagai kekuatan menuju masa depan. Peduli sesama, peduli lingkungan, dan peduli Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil.

0: Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Fokus saat ini yaitu menyalurkan bantuan logistik dan peralatan ke wilayah terisolir di Pulau Palu. Memasuki hari ketiga penanganan gempa, BNPB mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah yang masih terisolir. Salah satunya Pulau Palu yang terisolir karena adanya tanah longsor dampak dari gempa. Sebanyak 21 ton logistik dan peralatan telah dikirim ke Pulau Palu dan pengiriman ini juga didukung 10 tenaga medis lengkap dengan obat-obatan dan peralatan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca gempa di NTT, sudah ada Iwan Hermawan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Iwan. Bisa Anda ceritakan bagaimana proses pemberian bantuan saat ini di sana? Iwan, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ruli. Dan memang betul sekali untuk bantuan ini memang dari Jakarta selalu mengalir hampir setiap hari begitu, Ruli. Dan untuk dari yang kami ketahui, ya, informasi yang kami dapatkan dari Mabes TNI ataupun dari pihak TNI, sampai sejauh ini sudah menyalurkan sebanyak sekitar lebih dari 80 ton bantuan. Jadi pada hari pertama di hari Sabtu malam itu dari TNI sudah menyalurkan sekitar 30 ton bantuan. Dan di hari kedua, hari kemarin, itu pun sudah ada 30 ton bantuan yang disalurkan oleh pihak TNI. Dan tadi saya sendiri bersama rombongan dari Menteri Pertahanan dan juga para pejabat TNI juga ikut menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak di wilayah di NTT ini, dan kami saat ini membawa sekitar 20 ton bantuan. Jadi bantuan ini memang bermacam-macam, ada logistik, ada makanan siap saji, kemudian juga ada pelbet dan susu, dan juga yang tidak kalah penting adalah seperti misalnya Pampers ataupun popok ataupun juga pembalut wanita. Itu memang salah satu yang harus diberikan juga kepada para pengungsi begitu, Ruli. Dan mengingat ini gempanya cukup masif dan berdampak pada wilayah yang cukup luas begitu, Ruli. Dan dari Kementerian Pertahanan juga ini memberikan bantuan berupa Starlink dan juga solar panel. Karena memang untuk aliran listrik sendiri, kalau untuk di Labuan Bajo tempat saya berdiri memang terlihat cukup normal begitu. Tapi di beberapa wilayah seperti misalnya di wilayah Naugeke, itu merupakan sebuah kabupaten dan itu pun masih tersebar di beberapa kecamatan, itu listriknya masih belum stabil. Oleh karena itu kemudian dari Kementerian Pertahanan juga membawa solar cell untuk membantu energi listrik yang di wilayah tersebut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bantuan berupa Starlink, karena dengan Starlink tersebut nantinya dari pihak warga ataupun kepala daerah ataupun kepala pimpinan seperti misalnya kepala desa, RT, RW itu bisa langsung berkelakukan komunikasi dan berkoordinasi tentang kebutuhan bantuan-bantuan mereka yang diperlukan di tempat mereka. Karena seperti kita ketahui, memang untuk wilayahnya seperti Naugeke tersebut, sampai saat ini memang untuk wilayah menuju ke wilayah Naugeke itu memang bisa dilalui melalui jalur darat. Akan tetapi beberapa wilayah yang terpencil, beberapa desa-desa seperti di daerah desa pedesaan begitu, itu memang ada beberapa wilayah pengungsian yang sampai saat ini memang masih belum tersentuh bantuan. Jadi oleh karena itu kemudian koordinasi, kemudian juga bagaimana bantuan-bantuan itu bisa disalurkan secara langsung ke tempat-tempat desa-desa, kemudian tempat pengungsian, itu memang harus segera dilakukan dan bisa dilakukan. Dan untuk dari Kementerian Pertahanan sendiri nantinya juga untuk bantuannya saat ini sudah berjalan melalui jalur darat. Dan diperkirakan ini akan memakan waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju ke wilayah Naugeke itu sekitar 10 sampai dengan 12 jam karena memang kondisi jalanan yang tidak lancar seperti itu karena memang ada beberapa tempat yang longsor. Itu jadi untuk perjalanan menuju Naugeke ini memakan waktu sekitar 12 jam. Jadi baru besok pagi ataupun besok siang itu bantuannya baru bisa datang. Itu pun kemungkinan besar baru di wilayah kabupatennya saja, kita pasti belum menjangkau ke desa-desa yang terisolir lagi. Oleh karena itu kemudian memang seperti disebutkan bahwa komunikasi ini menjadi suatu hal yang vital, karena memang dari itulah kemudian kita diketahui apa saja kebutuhan-kebutuhan dari para pengungsi ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat belakang saya ini adalah truk-truk yang baru saja dikeluarkan dari pesawat A400M yang tempat tadi kami bantuan sebanyak 10 ton ini baru saja berjalan menuju ke Naugeke. Dan untuk hari ini sendiri gempa sendiri memang sampai saat ini memang salah satu kendalanya adalah sampai saat ini gempa-gempa susulan itu masih terus terjadi di wilayah Flores NTT ini. Dan untuk hari ini saja ini terjadi, menurut catatan BMKG ini ada sebanyak 1.600 kali gempa yang bervariasi mulai dari 1.2 magnitudo sampai dengan yang agak lumayan terasa yaitu dengan magnitudo sekitar 5,8. Jadi ada dua kali yang pada hari ini terasa gempanya cukup lumayan terasa gitu, dengan magnitudo 5,8 dan 5,4 itu pada hari ini. Dan itu juga yang menyebabkan warga-warga ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena belum berani untuk masuk ke rumah mereka masing-masing karena memang masih terjadi gempa susulan. Dan apalagi sebelumnya terjadi gempa, situasi rumahnya pun sudah rapuh seperti itu. Oleh karena itu kemudian warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di luar rumah mereka untuk mencari amannya. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda, Ruli.
0: Baik, terima kasih Iwan Herman melaporkan langsung dari Labuan Bajo, di mana gempa susul masih terus dirasakan oleh warga di sana. Dan juga sekarang fokus dari distribusi bantuan dan logistik lebih kepada daerah yang terisolir pasca gempa besar di NTT. Terima kasih Iwan Hermawan, jaga keselamatan Anda dan kesehatan Anda selama bertugas di sana. Selamat bertugas kembali. Dan Polda Metro Jaya mengirimkan 12 truk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan sendiri berupa makanan siap saji, selimut, hingga kebutuhan dasar lainnya. Bantuan dilepas Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri dari Jakarta pada Senin siang tadi, di mana sejumlah logistik kebutuhan dasar dikirim dalam bantuan tersebut. Mulai dari air mineral, makanan siap saji untuk dewasa dan balita, mie instan dan juga kebutuhan lainnya. Seluruh logistik dibawa menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman bantuan diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban warga yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi.
2: Menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama mendoakan semoga semua korban yang meninggal ataupun mendahului kita diberikan ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita dalam kondisi butuh pemulihan terhadap situasi, kita doakan untuk diberikan kekuatan dan ketabahan.
0: Sementara itu, Perum Bulog menyiapkan bantuan logistik untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten, kota terdampak akan mendapatkan stok darurat beras hingga 20 ton serta 1.000 liter minyak goreng. Bantuan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi termasuk mendukung dapur-dapur umum yang dibuka pemerintah daerah.
3: Jarahan. Untuk Bulog saat ini sudah kami perintahkan khususnya cabang-cabang Bulog yang ada di masing-masing kabupaten kota yang terdampak, kami perintahkan untuk menstokkan, menstandbykan berasnya minimal 20 ton ke masing-masing kabupaten kota. Kemudian ditambah lagi 1.000 liter minyak goreng atau minyak kita untuk masing-masing kabupaten kota. Sambil menunggu surat permintaan dari masing-masing kabupaten kota, Bulog sudah melaksanakan quick response ataupun tanggap darurat.
0: Gempa yang menghantam Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membawa kerusakan berat di beberapa wilayah. Bahkan desa Nitung Lea, Kecamatan Palue saat ini masih terisolir. Produser lapangan CNN Indonesia mencoba menembus desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika.
4: Menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika harus melalui jalur laut. Kali ini saya menumpang kapal cepat milik Polairut dari Pelabuhan Wuring, Kota Maumere. Kapal ini juga membawa 150 paket sembako untuk warga di Palue. Setelah hampir 2 jam, akhirnya kami tiba di Pulau Palue. Perjalanan kami dilanjutkan dengan kendaraan roda 2. Jalan menuju ke desa Nitung Lea sangat menantang karena longsor berupa batu besar menutup jalan. Di perjalanan, kami mampir ke salah satu tenda pengungsian di desa Tuanggeo. Tenda ini didirikan warga setempat dan difungsikan untuk merawat warga yang terluka. Rumah-rumah warga rusak berat akibat gempa Sabtu lalu.
5: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu. Puji Tuhan bahwa sampai saat ini cuaca masih aman, kalaupun cuaca buruk, misalnya ada hujan atau angin kencang, maka kami pasti akan tetap ada di sekitar kampung atau sekitar rumah dengan dan kondisi apa adanya. Kami tidak tahu lagi kami harus kemana. Kalau untuk mengambil jalan keluar, bahwa keluar dari Palu dan kondisi hari ini sangat tidak mungkin.
4: Perjalanan kami lanjutkan menuju Desa Nitung Lea, desa yang sejak gempa, akses jalan dan komunikasinya terputus.
6: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi, dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Paluea menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
4: Karena gempa susulan yang kerap terjadi membuat kami harus berhati-hati melewati titik longsor berupa tanah rapuh dan batu besar. Karena kondisi medan yang berbahaya dan suasana gelap akibat tidak adanya penerangan, maka saya memutuskan tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke Desa Tuang Geo. Gambar-gambar berikut mengenai kondisi Nitung Lea yang saya dapatkan dari Bupati dan Wakapolres Sika yang berhasil menembus wilayah longsor menuju Desa Nitung Lea. Kondisi Desa Nitung Lea rusak parah dengan jumlah pengungsinya lebih dari 2.000 orang dan 1 orang meninggal.
6: Perjalanan saya untuk mencoba menembus Desa Nitung di Pulau Palue itu harus saya akhiri, saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit, bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan, dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat, dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam. Kondisinya cukup kritis seperti itu. Ada 2 orang pasien yang sebenarnya yang akan dibawa ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, evakuasi dilakukan hampir pukul 10 malam, tapi demi alasan keselamatan dari korban tersebut, sehingga memang harus segera kita lakukan.
4: Proses evakuasi korban dilakukan dengan hati-hati, meskipun di tengah penerangan yang minim dan kapal yang tidak bisa bersandar penuh di pelabuhan. Irina Wardani, Pulau Palue, Maumere.

0: Dan kita ke informasi lain. Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selat Ri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
1: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lapor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
2: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
3: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa saja?
2: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
1: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
4: Kalau dilihat dari rekonstruksi memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kecepatan tinggi kendaraan mobilnya.
1: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
6: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Di Monas saat ini, di mana panggung utama sedang kita lihat sama-sama atraksi penyanyi Wika Salim yang menghibur ribuan masyarakat yang hadir di Monas pada malam hari ini. Dan tadi kita juga sudah sama-sama juga melihat di mana Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah jajaran menteri baru saja meninggalkan panggung utama. Dan ini dia kemeriahannya di wilayah atau di kawasan Monas pada malam hari ini memperingati Hari Kemerdekaan RI. Sementara itu di Jalan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia, kita juga masih memantau di mana kendaraan karnaval masih terus beriringan memberikan keseruan, keceriaan di malam hari ini. Di mana kita lihat sama-sama dan pemirsa ini kita lihat sama-sama di mana Presiden dan juga jajaran Paspampres nampaknya mulai menyapa langsung masyarakat yang ada di wilayah Monas malam hari ini. Ini dia panggung Harmoni Nusantara, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, perayaan ke Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di wilayah Monas, Jakarta Pusat.
1: Presiden Republik Indonesia, hati-hati di jalan.
0: Nah, nampaknya juga Presiden masih menyapa langsung masyarakat yang hadir memeriahkan suasana di wilayah Monas, Jakarta malam hari ini. Presiden Perbuan nampaknya juga bersalaman langsung dengan masyarakat di sana. Nah, masyarakat apa juga saling berebutan untuk bisa berjabat tangan dengan Presiden. Dan juga tidak sedikit masyarakat yang berusaha mengabadikan momen berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto malam hari ini.
2: Masih mau berapa lagu? Berapa?
0: Setelah tadi Presiden Prabowo Subianto membuka malam kemeriahan di wilayah Monas dan juga menyaksikan parade mobil atau kendaraan karnaval Harmoni Bersatu Nusantara di wilayah Monas. Dan sekarang nampaknya Presiden akan memasuki kendaraan Maung.
1: Dan sekali lagi boleh Bapak Ibu semuanya kita bisa
0: sementara itu di panggung utama Wika Salim masih menghibur seluruh masyarakat yang hadir di wilayah Monas.
1: Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming.
0: Kita sama-sama Presiden.
1: Para Menteri Kabinet Merah Putih serta Bapak Seskap yang hadir dalam acara hari ini yakni Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara.
2: Terima kasih sekali lagi Bapak
0: Presiden. Presiden Prabowo Subianto akan meninggalkan wilayah ataupun kawasan Monas, Jakarta pada malam hari ini meninggalkan pesta rakyat yang nampaknya semakin malam semakin penuh dihadiri oleh masyarakat yang ingin ikut serta merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Dan Presiden masih berada di mobil Maung sambil menyapa langsung masyarakat yang hadir di sana. Diiringi lagu Hari Kemerdekaan tentunya. Dan tadi di wilayah Monas, kita sama-sama juga melihat bagaimana karnaval kendaraan dari sejumlah kementerian, lembaga, dan juga perwakilan sekolah. Dan kita masih lihat bagaimana kemeriahan dan keseruan di wilayah Monas, Jakarta. Dan masih dengan Wika Salim yang menghibur masyarakat yang hadir di Monas di malam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di panggung utama Monas malam hari ini.
1: Ada duda di sini.
0: Nampaknya juga rekan-rekan di studio juga yang bergoyang mengikuti keseruan yang ada di wilayah Monas pada malam hari ini. Baik, itu dia. Dan jangan lupa buat masyarakat yang ingin ikut merayakan keseruan yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia di mana di wilayah Monas Sudirman Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia dan juga di wilayah Sarinah. Jangan lupa untuk datang malam hari ini ke sana karena sejumlah atraksi panggung keseruan. Ada drone show dan ada imersif dan masing-masing hiburan pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat menikmati kemeriahan malam hari ini. Terima kasih.

Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kami tentunya akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update Spesial Kemerdekaan. Peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat. Beragam atraksi disuguhkan untuk masyarakat dan seperti biasa nih, para tamu yang datang ke istana mendapatkan souvenir. Penasaran apa saja isinya? Ini dia informasinya.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak, Selina Olivia, dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara, tiga anggota paskibraka lain, yakni Danurendra Dharma Mukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri, bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infantri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.

0: menggunakan foto raksasa Presiden Prabowo Subianto. Flypass, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
1: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Sebelumnya, masyarakat yang datang langsung ke Istana Kepresidenan juga bisa mendapatkan suvenir atau cenderamata. Pada tahun ini, masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda, ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
2: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan betul sama anak-anak generasi saat
3: betul
2: ini ya, Pak.
3: Betul, iya, anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita jangan, ya, main tradisional.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan peringatan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah lagu Pica-Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko.
4: Perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dirayakan dengan beragam cara unik di sejumlah daerah. Dari karnaval budaya di lereng Gunung Merapi, upacara di tengah sungai, hingga pengibaran bendera di dasar laut. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, perayaan ini juga menjadi momentum untuk melestarikan budaya dan menjaga lingkungan.
5: Suasana jalan utama di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Selo Boyolali, Jawa Tengah, tampak meriah pada Senin pagi. Karnaval budaya yang menjadi ciri khas masyarakat setempat setiap perayaan kemerdekaan kembali digelar. Mengenakan beragam kostum menarik, para peserta berjalan menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer. Setiap desa diminta menampilkan satu kesenian unggulan sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan. Salah satunya tari Turonggo Seto yang menggambarkan kegagahan pasukan berkuda Pangeran Diponegoro saat melawan penjajah Belanda. Ada pula tari topeng ireng yang melambangkan semangat juang para prajurit dalam melawan kebatilan. Kekompakan para penari menjadi gambaran semangat masyarakat dalam merayakan kemerdekaan sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Berbeda dengan warga Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Ponorogo, perayaan kemerdekaan dilakukan dengan menggelar upacara pengibaran bendera di tengah Sungai Ngindeng. Musim panas membuat debit air sungai menyusut hingga ketinggian sekitar semata kaki, sehingga upacara dapat digelar dengan aman dan lancar. Upacara ini menjadi yang pertama kali digelar di tengah sungai, setelah warga mengetahui Sungai Ngindeng pernah dilintasi Jenderal Sudirman saat bergerilya melawan penjajah. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.
6: Betul, ini mewujudkan dari kami dan juga masyarakat. Ayo kita lindungi, kita cintai sungai. Supaya nanti sungai kita lestari dan juga menjadi alami, biar nanti orang datang ke Ngindeng itu melihat ada yang bersih, tidak ada sampah, itu akan nyaman. Dan dia ingin kembali lagi ke sungai.
5: Tak hanya di gunung dan sungai, perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia juga digelar di dalam laut. Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah pada Senin, bendera merah putih berhasil dikibarkan di dasar laut Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pengibaran bendera di bawah laut ini dilakukan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur bersama komunitas Yekalis, Akademisi Universitas Mula Warman, Pokdarwis Pulau Miang, serta media setempat. Kegiatan ini tak sekedar menjadi momentum memperingati kemerdekaan, tetapi juga untuk mempromosikan potensi wisata bahari di Pulau Miang.
7: Sesuatu nih, momennya bagus di Agustusan ini. Walaupun resikonya kita sudah paham lah, Agustus ini angin kencang, gelombang tinggi, dan ternyata terbukti ya. Sampai kemarin dan sampai tadi pagi kita monitor, terus ditambah efek tsunami gempa di Sulawesi, kemarin kami gelombangnya gede banget.
5: Usai pengibaran bendera, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan transplantasi terumbu karang di sekitar lokasi upacara. Beragam cara perayaan ini menunjukkan semangat kemerdekaan dapat diekspresikan di mana saja. Dari lereng gunung, tengah sungai, hingga dasar laut,

0: nasionalisme berpadu dengan upaya melestarikan budaya dan menjaga lingkungan.
1: Berikutnya, gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu dan menyisakan duka bagi warga. Di Kabupaten Sika, ratusan rumah rusak dan satu kecamatan masih terputus dari jalur bantuan. Bersama tim Satgas Polairut, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani mencoba menembus desa Nitunglea di Kecamatan Palue yang masih terisolasi.
0: Perjalanan menuju Pulau Palue di Kabupaten Sika harus ditempuh melalui jalur laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Nitunglea, namun terhambat oleh longsor dan batu besar sisa gempa yang menutup akses jalan utama. Kami pun singgah di tenda pengungsian desa Tuanggeo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah mereka rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Kini mereka hidup dalam kondisi darurat.
2: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
0: Medan yang berbahaya serta gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitunglea dan kembali ke desa Tuangeo sekaligus membantu evakuasi korban.
3: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran dari akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Palue ya, menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
0: Berdasarkan rekaman dari aparat, desa Nitunglea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Tim tangga bencana harus menembus jalan yang tertutup batu-batu longsor untuk mencapai desa Nitunglea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dunia dan 2 korban luka berat dirujuk ke rumah sakit TC Hillers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores Sabtu lalu berdampak 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rusak berat. Kerusakan tersebar di 5 desa. Di desa Nitunglea, satu warga bernama Justina Sugo dilaporkan meninggal dunia. Gempa dan longsor telah memutus akses jalan serta komunikasi sehingga evakuasi, distribusi bantuan, dan pendataan korban masih terhambat. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagakeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Dari data, hingga Senin siang tercatat jumlah korban meninggal dunia 54 orang, sementara 135 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan mumpung masih liburan ya, kita akan wisata air dengan tema kemerdekaan alias ornamen merah putih yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk itu pastikan Anda tetap di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tarif transportasi umum dari Transjakarta, MRT, LRT hingga KRL hanya Rp8 saja. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum hari libur kemerdekaan untuk bepergian dengan transportasi umum.
1: Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tarif khusus berupa Rp8 kepada moda transportasi yang berada di pengelolaan di bawah Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah bus Transjakarta yang khusus hari ini hingga pukul 24.00 ini bertarif Rp8. Lalu seperti apa penerapan tarif Rp8 yang berlaku di Jakarta? Berikut liputannya untuk Anda.
2: Antusiasme masyarakat terlihat di halte bus Transjakarta Balai Kota Senin pagi. Warga berbondong-bondong memanfaatkan kebijakan tarif khusus sebesar Rp8 yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta mulai dari Transjakarta, MRT hingga LRT Jakarta. Tarif yang terjangkau ini dimanfaatkan sejumlah warga dari sejumlah wilayah untuk menuju kawasan Monumen Nasional untuk menikmati hiburan rakyat bersama keluarga hingga rekan mereka.
3: Oh, saya baru tahu tadi, sangat terbantu banget karena bisa menggunakan TJ dari Jakarta Selatan ke sini cuma dengan Rp8.
4: Tahu, karena emang kalau hari kemerdekaan kan di ini ya, di tarif khusus ya. Jadi mungkin untuk orang-orang jalan-jalan ya, yang udah pada libur gitu ya.
2: Namun, jangan salah pemirsa, tarif Rp8 hanya berlaku hari ini saja ya.
5: Yang pertama untuk tarif Rp8 berlaku hari ini.
2: Selain moda transportasi di bawah pengelolaan Pemprov DKI seperti Transjakarta dan MRT, tarif khusus Rp8 juga berlaku untuk moda transportasi lain seperti KRL dan LRT Jabodetabek. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dan selanjutnya ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Di mana seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih. Bahkan tiap pukul 10 pagi pengunjung dan pegawai objek wisata ini wajib nyanyikan lagu Indonesia Raya.
6: Wih, seru banget nih. Ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak, pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
7: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya mas, itu tiap hari apa enggak?
8: Tiap hari.
7: Oke, jadi ya udah bagus lah.
6: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
9: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
6: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Habis berwisata, saatnya kita cari cuan nih. Masih tema kemerdekaan, kali ini ada es pisang merah putih buatan Pak Sutri di Blitar, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, informasinya usai jeda.

0: mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, lupa itu yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Iya, kalau begini
5: saja. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
7: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
8: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
7: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
7: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
7: tadi.
9: Tidak hanya
7: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
11: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Momen perayaan kemerdekaan juga jadi inspirasi untuk mendulang cuan nih. Seperti yang dilakukan Pasutri di Blitar, Jawa Timur, di mana mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan rasa yang bikin nagih membuat es pisang merah putih ini diserbu pelanggan.
1: Kala kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Nino kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
2: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga Rp17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
1: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
3: Kenapa pesan yang itu?
4: Warnanya unik aja sih kak. Biasanya kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu. Tapi ini pas lagi ada promo merdeka, jadi pilih yang merah.
1: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update spesial kemerdekaan di hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now dan kali ini bersama saya Mayfri Syari. Yang pertama ada militer Iran mengumumkan sayembara berhadiah bagi warga Iran yang berhasil menangkap tentara Amerika Serikat. Dan tentunya selain informasi ini, CNN Indonesia World Now punya sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, merayakan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan warga Indonesia di luar negeri. Dan salah satunya seperti yang dilakukan nih oleh komunitas Indonesia, mahasiswanya, mahasiswa Indonesia yang ada di Australia. Serangan udara Israel di Provinsi Nabati, Lebanon Selatan meninggalkan duka sekaligus memicu gelombang pengungsian. Merayakan kemerdekaan Indonesia tentunya juga dilakukan oleh warga Indonesia di luar negeri. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di Australia.
1: Keseruan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia terasa hingga Melbourne, Australia. Seperti lomba makan kerupuk ini yang seakan menjadi lomba wajib di setiap jelang perayaan 17 Agustus. Meski bentuk kerupuknya tak persis sama dengan yang ada di tanah air, tapi semangat keseruannya tak berubah. Selain itu, lomba memasukkan bendera ke dalam botol ini juga disambut meriah anak-anak yang menjadi pesertanya di kampus Monash University pada Minggu 16 Agustus. Mereka harus berlari secepat mungkin bolak-balik untuk memasukkan 5 bendera ke dalam botol. Suasana makin seru ketika anak-anak harus berkolaborasi dengan orang dewasa dalam lomba yang sama. Namun, kali ini ada syaratnya, yang memasukkan bendera ke dalam botol adalah orang dewasa yang melihat melalui kamera telepon genggam. Sementara lomba estafet sarung juga tak kalah seru. Sarung harus melewati 5 orang yang saling bergandengan tanpa boleh melepaskan gandengan tangan. Acara ini digelar komunitas Australia Award Scholars Monash Indonesia Community sebagai bentuk cinta Indonesia sekaligus mengobati kerinduan akan kampung halaman. Bagi mereka, merayakan kemerdekaan Indonesia di tanah orang punya makna berbeda.
2: Ah, beda banget mas. Jadi justru kalau kita jauh dari tanah air itu perasaan kita dekat banget dengan negeri kita, terus juga kecintaan kita jauh lebih terasa ya, soalnya lebih terharu kita pada saat kita merayakan ini di negeri orang, di tempat kita minoritas, justru kita merasa sangat kuat tali silaturahmi dan juga kekuatan kita untuk berkontribusi.
1: Lomba-lomba ini memang sengaja di dalam ruangan, pasalnya saat ini Melbourne sedang mengalami musim dingin. Kondisi ini membuat sebagian orang membatasi aktivitas luar ruangan. Namun hal ini tak mengurangi keseruan berbagai lomba yang digelar, baik yang diikuti oleh peserta anak maupun orang dewasa.
3: Karena sudah banyak teman-teman, aku juga bisa berkenalan sama teman-teman yang lain.
4: Ini anak-anak di atas 25
3: udah. Ya, aku bisa ikut-ikut lomba yang lain juga.
5: Ya minimal bisa mengobati kangen lah sama Indonesia.
6: Apalagi?
5: Kembali. Karena lagi winter, jadi kehangatan di Indonesia terasa lagi lah.
1: Selain lomba, komunitas diaspora juga menggelar makan bersama dengan hidangan khas Indonesia. Hidangannya kali ini adalah nasi kuning lengkap dengan lauk pendamping seperti olahan ayam dan daging, irisan telur, perkedel, dan tentu saja sambal. Walau tinggal jauh dari Indonesia, komunitas diaspora berharap kondisi Indonesia makin baik dan maju di masa depan.
7: AS Monash Indonesia Community mengucapkan
8: Dirgahayu Republik Indonesia 281.
1: Hendrawan Setiawan, Melbourne, Australia.
0: Ya, dan untuk mengetahui bagaimana nih kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Melbourne, Australia, langsung saja kita terhubung bersama diaspora Indonesia yang berada di Melbourne, Australia, Hendrawan Setiawan, Merdeka. Ini Hendrawan, biasanya kalau kita kan merayakan Hari Kemerdekaan itu panas-panasan ya upacara. Ini saya dengar-dengar kalau di Melbourne lagi musim dingin, bagaimana suasananya di sana?
9: Ya Mevri, betul sekali. Kalau sekarang memang di Melbourne kami sedang mengalami winter, sedang musim dingin, dan memang cuaca memang lebih dingin tentu saja dari biasanya. Meskipun hari ini relatif hangat karena ada matahari. Namun sebenarnya keseruan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini tidak kalah meriah dengan yang ada di tanah air. Kami memang sudah melakukan acara ini kemarin. Dan ini rasa-rasanya sama seperti acara yang berada di kampung-kampung di Indonesia. Bedanya hanya misalnya di sini tidak ditemukan misalnya banyak umbul-umbul atau misalnya bendera-bendera yang berada di sepanjang jalan. Namun itu hanya fisik saja, namun hati dan spirit kami sebagai diaspora Indonesia yang berada di Melbourne, Australia tentu saja tidak kalah dengan teman-teman yang saat ini merayakan di Indonesia. Dan selain itu, hari ini sebenarnya juga dirayakan acara yang relatif sama seperti upacara di Konjen, dan kemudian ada beberapa acara lain yang sempat digelar oleh warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia di sini, misalnya operet, misalnya operet pulang kampung yang kemarin sempat dilakukan oleh kelompok diaspora Indonesia yang sudah lama menetap di Melbourne, Victoria, Australia ini. Nah, kalau ingin tahu tentang apa yang seru yang kemarin kami lakukan di Melbourne, Australia, saat ini saya sudah bersama dengan Andi Eskadeko. Andi, apa kabar Andi?
10: Baik.
9: Nah, ini Andi adalah salah satu panitia, perwakilan panitia yang kemarin ini ikut seru-seruan.
10: Betul.
9: Nah, ceritakan Andi, kenapa teman-teman mengadakan acara lomba seperti yang ada di Indonesia, tapi di Melbourne?
10: Melbourne, ya karena sepertinya kita juga ingin merasakan gitu vibes-nya. Hmm. Seperti kayak Mas Hendrawan bilang tadi, di sini nggak ada umbul-umbul, nggak ada bendera merah putih, diparkir di mana-mana. Tapi, makanya kita ingin merasakan itu, makanya kita buatlah sebuah lomba khusus di sekitar kita, supaya bisa selain memperingati kemerdekaan, juga mempererat persaudaraan kita di sini.
9: Hmm. Nah, apa bedanya lomba 17-an di tanah air dengan di sini? Apa bedanya?
10: Saya akan menjawab itu dengan makna perjuangan.
9: Saya pikir dengan air mata.
10: Ya enggak ada air mata ya, karena kita happy. Jadi makna perjuangan itu kenapa? Karena dari panitia nih, kita kan harus mempersiapkan segala hal. Kita print dekorasi, kita mencari segala macam. Kalau di Indo kan kita tinggal ke tukang fotokopi, tinggal ke cetak baliho, murah meriah, mantap gitu kan. Di sini kita harus memutar otak bagaimana itu bisa kita produksi dengan baik, dengan proper, dan semirip mungkin dengan apa yang ada di Indonesia. Dan juga karena kemarin kita potluck, masak-masak, dan menu kuning, nah kan mikir tuh, ini beli lengkuas di mana, beli santannya di mana, jadi perjuangan. Tapi emang ada di sini, jadi harus berjuang untuk mencari biar dapat yang semirip mungkin dengan apa yang ada di tanah air.
9: Itu kan dari sisi teknis, kalau dari sisi rasa?
10: Waduh, dari sisi rasa ini berat. Karena memang kita juga sebagai mahasiswa ya di sini, jadi perjuangannya adalah bagaimana kita bisa membagi waktu dengan kecintaan kita kepada tanah air, kerinduan kita dengan tanah air, juga dengan bagaimana kita juggling di perkuliahan yang sangat banyak tugas. Ya ini masih minggu keempat perkuliahan, jadi kayak banyak tugas, dan jadi membaginya sih, membagi waktunya, dan biar bisa tetap ingat kampung di Indonesia, juga tetap bisa fokus untuk lanjutkan studi.
9: Karena yang pasti hari ini kami di Australia ini bukan hari libur seperti di Indonesia.
10: Ini
9: kami kuliah seperti biasa.
10: Ya, seperti biasa.
9: Ini tadi habis kuliah juga?
10: Habis kelas, literally habis kelas.
9: Satu pertanyaan lagi Andi, harapannya buat Indonesia di ulang tahun ke-81?
10: Ya, semoga di ulang tahun yang ke-81 ini bisa lebih cemerlang, rakyat bisa lebih sejahtera, kedepannya bisa hidup bahagia, dan menjalin kerukunan sih yang paling penting. Kerukunan, gotong royong, dan saling membantu satu sama lain. Itu sih.
9: Mantap. Andi, terima kasih banyak kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
10: Baik, terima kasih.
9: Mevri, itu tadi bincang saya dengan Andi Eskadeko, salah satu perwakilan panitia yang kemarin mengadakan lomba Melbourne, Australia. Dan sekali lagi, rasa dari lomba 17-an itu memang agak sedikit berbeda. Namun ini memang membuat kita yang jauh ini jadi semakin mencintai Indonesia tentu saja. Dan hari ini juga dilakukan upacara di Konjen Republik Indonesia di Melbourne, Australia. Dan mereka juga sudah melakukan latihan lebih dahulu, dan ada pasukan paskibraka yang sudah dipilih dan kemudian dilatih untuk bisa melakukan upacara pada hari ini. Nah, selain itu, memang di simpul-simpul komunitas-komunitas Indonesia, salah satunya di komunitas mahasiswa Monash University ini, juga melakukan acara yang tidak kalah seru dengan apa yang digelar di tanah air, Mevri.
0: Baik, kalau lihat bagaimana suasana kemeriahan ini luar biasa, pastinya digelar rukun juga satu sama lain, guyup gitu ya, jauh dari Indonesia tapi tetap ada rasa-rasa cinta terhadap tanah air meski jauh dari rumah. Terima kasih atas informasi Anda sudah menyampaikan kepada kami di CNN Indonesia. Selamat kembali melaksanakan aktivitasnya, mungkin mau lanjut kuliah lagi. Hendrawan Setiawan melaporkan langsung dari Melbourne, Australia. Dan tentunya semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di sejumlah negara, termasuk di Jerman dan Turki, di mana masyarakat Indonesia bersama diaspora serta sahabat Indonesia menggelar pesta rakyat dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Sementara itu di Beijing, persiapan upacara kemerdekaan ditandai dengan pengukuhan anggota Paskibra KBRI Beijing. Ini dia di Hamburg, Jerman, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Hamburg menggelar Pesta Rakyat pada 15 Agustus 2026, di mana lebih dari 2.000 orang hadir dalam kegiatan ini. Terdiri dari masyarakat dan diaspora Indonesia, berbagai komunitas Indonesia, serta sahabat Indonesia atau Friends of Indonesia dari sejumlah kota di Jerman. Konjen RI di Hamburg menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi wujud hadirnya Indonesia di Hamburg meski berada jauh dari tanah air. Berikutnya, semangat yang sama ini juga terasa di Ankara, Turki, di mana KBRI Ankara menggelar Festival Merah Putih untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Lebih dari 1.000 orang hadir, mulai dari masyarakat Indonesia, ada warga Turki, diplomat, hingga para sahabat Indonesia di Ankara. Beragam permainan tradisional, bazar, pembagian hadiah, pertunjukan musik, serta tari tradisional ikut meriahkan perayaan ini. Sementara itu di Beijing, China, persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga dilakukan dengan pengukuhan tim Paskibra KBRI Beijing. Pengukuhan dilakukan DCM KBRI Beijing Parulian Silalahi pada 16 Agustus 2026 atau sehari sebelum pelaksanaan upacara bendera. Tim Paskibra KBRI Beijing tahun 2026 ini terdiri dari 10 mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di sejumlah universitas yang ada di Beijing. Militer Iran menawarkan hadiah sebesar $30.000 Amerika Serikat bagi warganya yang berhasil menangkap personel militer Amerika Serikat. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan di sejumlah negara termasuk di Yaman. Kita akan langsung tergabung bersama dengan Muhammad Rizky yang merupakan diaspora Indonesia yang merupakan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. Selamat pagi ini ya waktu Yaman, Rizky. Rizky, bagaimana suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di sana?
1: Alhamdulillah suasana peringatan kemerdekaan kemarin berjalan dengan sangat hangat, penuh kebersamaan, penuh kekompakan. Lingkungan asing yang sebelumnya tidak kita kenal berubah menjadi mini Indonesia kalau bisa saya katakan. Di sana para pelajar menyapa dengan bebas teman-temannya yang berasal dari Indonesia, berasal dari suku yang sama. Ya bisa saya katakan kemarin berjalan dengan penuh kehangatan dan sangat lancar.
0: Kegiatan apa saja sih Mas yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nih di Yaman?
1: Adapun kegiatan yang kami selenggarakan untuk ikut memeriahkan kemerdekaan kemarin berupa kita tampilkan seni palang pintu yang berasal dari Betawi dan juga kami hadirkan bazar stand makanan yang berjumlah 30 stand itu mungkin terdiri dari 50 atau 40 makanan adat. Nah, dan juga kami tampilkan seni teater, seni puisi, seni bela diri yang berasal dari 5 perguruan. Mungkin itu aja.
0: Baik, kalau di Yaman sendiri, warga Indonesia yang ada di sana tuh jumlahnya berapa sih, Mas?

0: Terakhir yang kami data, jumlah warga Indonesia yang berada di khususnya Provinsi Hadramaut itu berjumlah 6.000 pelajar mahasiswa.
1: Bagaimana kemudian antusiasmenya saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini?
0: Antusiasme para pelajar dan mahasiswa kemarin, kalau saya bilang, mereka sangat senang, mereka sangat bangga, mereka menyambut dengan penuh sukacita perayaan ini, sehingga malah alhamdulillah kami juga kemarin itu setiap tahun kami mengadakan acara ini dan antusiasmenya tidak pernah berkurang, malahan bertambah.
1: Karena juga bisa merayakan ya bagaimana euforianya kemerdekaan Republik Indonesia meski jauh dari rumah ya Mas Rizky.
0: Ya, sebagian dari mereka ada yang tidak pulang 5 tahun, 3 tahun. Ya, makanya perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang silaturahmi, ajang mereka mengobati rasa rindu pada lingkungan Indonesia.
1: Baik, di sisi lain Mas Rizky, apakah kemudian kondisi keamanan dan situasi di Yaman ini kemudian berpengaruh dan mempengaruhi bagaimana jalannya perayaan Hari Kemerdekaan dan seperti apa kondisinya saat ini Mas Rizky?
0: Alhamdulillah di Hadramaut tersendiri keamanannya bisa saya pastikan berjalan sangat aman, malahan sebagian dari mereka ikut membantu kami dalam menyiapkan acara-acara Agustusan kemarin, Mbak.
1: Oke, di sana apakah ada kantor seperti KJRI atau KBRI kah, Mas?
0: Di sini untuk Yaman sendiri kebetulan kita gabung dengan KBRI Oman. Jadi kantor pusatnya di Oman. Nah, di sini hanya satuan tugas yang ada di Yaman.
1: Baik, jadi biasanya memang kegiatan-kegiatan dilakukan oleh komunitas ya, komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Begitu ya, Mas?
0: Ya, bisa dibilang begitu. Biasanya dimulai oleh para persatuan pelajar Indonesia Yaman ataupun Hadramaut, kemudian diikuti oleh organisasi masyarakat dan organisasi daerah di bawahnya.
1: Baik, terakhir Mas Rizky, bagaimana sih sebenarnya memaknai kemerdekaan ini jauh dari rumah?
0: Wah, kalau bicara tentang makna kemerdekaan bagi para kami pelajar diaspora, tentunya memiliki emosional yang sangat kuat ya, Mbak. Karena kemerdekaan perayaan kemarin itu bisa saya bilang menjadi ajang, menjadi memiliki makna khusus. Seperti kita memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat asing, tentunya dan juga menjadi wadah silaturahmi kita dan juga untuk mengingatkan jati diri kita. Kita itu masih memiliki kebangsaan Indonesia dalam kita.
1: Baik.
0: Dan juga untuk meningkatkan nasionalisme kita.
1: Baik-baik, sekali lagi selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga kepada Mas Rizky dan juga rekan-rekan diaspora yang tinggal di Yaman. Terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Sehat selalu, Mas.
0: Iya, Mbak. Sehat selalu, Mbak juga.
1: Kita ke informasi lainnya, ada terkait dengan serangan udara Israel di Provinsi Nabati, Lebanon Selatan yang meninggalkan duka sekaligus memicu gelombang pengungsian. 7 anggota satu keluarga tewas di kota Ansar, sementara itu ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka dan bergerak menuju Sidon.
2: Ratusan orang mengiringi jenazah 7 anggota satu keluarga yang tewas dalam serangan Israel di kota Ansar, Provinsi Nabati. Jenazah yang dibalut bendera Hizbullah dibawa melintasi kerumunan pelayat di kawasan Kafaat pinggiran selatan Beirut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan korban tewas terdiri atas 3 anak, 2 perempuan dan 2 warga sipil lainnya. Sementara 2 orang lainnya juga terluka. Di tengah suasana duka, sejumlah warga melontarkan kritik terhadap pemerintah Lebanon yang dinilai gagal melindungi rakyatnya.
3: Saraha mamlai kalmi wala zawla libanani. انتوا بتقولوا انه انتوا دولتنا وانتوا بدكم تحمونا اي حمايه هيدي وين هدول المواطنين اللبنانيين اللي كانوا امبارح عزل اختلوهم هيدا اغتيال امه وبين واطفاله وينك يا رئيس الجمهوريه حضرتك
2: Serangan udara juga menghantam perbukitan Ali Al-Taher

0: dekat Nabatie. Kilatan ledakan terlihat menerangi lereng perbukitan di tengah suara pesawat tanpa awak. Militer Israel mengklaim serangan ini sebagai balasan atas operasi Hizbullah di Ali Al-Taher yang melukai 3 tentara Israel. Gelombang serangan pada Sabtu menewaskan 11 orang dan melukai 19 lainnya. Ratusan keluarga dari desa-desa di Lebanon Selatan kemudian bergerak menuju Sidon. Kini jalur masuk ke kota itu dipadati kendaraan. Sejumlah truk terlihat membawa barang-barang, kasur hingga hewan ternak.
1: نازلين يا كبير يعني شو بدنا نعمل هذا العدو هذا العدو الصهيوني غدار شو بدنا نقول يعني الحمد لله على نعمة المقاومة نحن تركين الجنوب هلا تركينه للشباب لحتى يرتاحوا الشباب ويبلشوا بنوجه رسالة للمقاومين فوق ما ترحمون.
0: Eskalasi terjadi tak lama setelah putaran ketujuh perundingan langsung Lebanon dan Israel berakhir di Roma. Lebanon menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayahnya, sementara Israel menyatakan penarikan pasukan bergantung pada perlucutan senjata Hizbullah dan jaminan keamanan di wilayah perbatasan.
2: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 India berlangsung meriah di daerah perbatasan Attari, Punjab, India. Ada beragam atraksi yang ditampilkan memukau penonton yang menyaksikan. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Suasana perbatasan India-Pakistan di negara bagian Punjab mendadak berubah menjadi lautan perayaan yang meriah pada Sabtu 15 Agustus lalu. Ribuan penonton tumpah ruah memperingati Hari Kemerdekaan India yang ke-80. Getaran nasionalisme terasa kental. Pasukan dari Border Security Force menampilkan baris berbaris beating retreat yang ikonik. Diiringi gerakan langkah tegap berlebihan yang disambut sorak-sorai meriah dari tribun penonton. Tak hanya parade militer, warga juga disuguhkan dengan berbagai atraksi mendebarkan, mulai dari aksi akrobatik sepeda motor hingga demonstrasi memukau dari unit K9 milik pasukan penjaga perbatasan. Perayaan ini menjadi simbol sejarah panjang sejak India bebas dari kekuasaan kolonial pada 15 Agustus 1947. Sebuah tonggak sejarah yang lahir di tengah perpecahan berdarah melahirkan dua bangsa, India dan Pakistan.

0: sajam, bawa sajam, sajam.
1: Video amatir ini merekam tawuran yang terjadi di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus putar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran. Belum diketahui penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian untuk bertemu di media sosial.
2: Tawuran, Kang.
1: Aksi kocar-kacir mewarnai pembubaran balap liar di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam. Tim Jatanras Polrestabes Makassar membubarkan balap liar dan konvoi geng motor. 8 remaja di bawah umur berhasil diamankan, sementara sejumlah motor ditinggalkan tergeletak di jalan. Para remaja mengaku datang untuk menonton balap liar hingga ikut konvoi. Mereka kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dibina sebelum diserahkan kepada orang tua. Sementara motor yang diamankan diminta dikembalikan ke standar lalu lintas.
0: Bawa sajam.
1: Busur. Aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panas sambil dibentangkan di jalanan APP Tarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas dan diketahui masih berstatus pelajar asal Kabupaten Gowa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Uji Mukni pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja itu kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunderaya Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV.
4: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunderaya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi. Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta

izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah.

0: Perjudian daring internasional dengan modus deposit menggunakan pulsa telepon seluler dengan transaksi lebih dari 890 miliar rupiah. Di lain tempat, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan perjudian online internasional yang mengoperasikan situs bernama Ujang Bet.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda, dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari streamer, teknisi AI TI, hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi online, diantaranya Nonstop, Tawaslot, Mia Bislot, Doremi, Mia Gacor, hingga Top Global. Supaya menarik, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omset jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulan. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 46 telepon genggam, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing, dan perhiasan emas. Bareskrim Polri juga bongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Banyak dari kita yang mungkin tahu apa yang akan terjadi bila telat bayar hutang, apalagi dari pinjaman online ilegal. Makian hingga teror sering dialami. Anchor CNN Indonesia Ruli Kurniawan kali ini mengajak Anda menyelami lebih dalam seperti apa efek domino dari pinjol dan bagaimana trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Selengkapnya dalam Inside Crime. Bagi Robert yang sudah menjadi desk collection selama 1 tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam.
2: Kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar semua?
3: Iya.
2: Selama lebih dari 30 kali? Kalau misalnya tidak ada respon terus dari si nasabah ini, lalu seperti apa?
3: Kita akan menghubungi kontak-kontak yang dia cantumkan di situ atau seperti nomor kantor ya atau rekan dia, dan kita akan cecer itu.
2: Jadi juga menghubungi orang-orang di sekitar nasabah ini?
3: Iya.
2: Dari mana ada tahu nomor-nomor itu?
3: Kita menghubungi yang dia cantumkan, misalnya seperti nomor tempat kerjanya atau tetangga-tetangganya. Tapi jika yang dia cantumkannya ini tidak valid atau tidak sesuai, maka kita akan lakukan seperti masuk ke dalam handphonenya dia. Karena waktu dia menyetujui pinjaman, dia akan menyetujui izinkan aplikasi mengakses kontak. Maka kami bisa masuk ke kontak handphone nasabah itu.
2: Jadi desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini?
3: Bisa. Kita cari sosial medianya, jika sudah ketemu kita lihat siapa orang-orang yang sering berhubungannya, seperti di komentar atau di like-nya gitu. Lalu kita akan edit foto yang nasabah itu, yang waktu udah pegang KTP-nya itu, kita edit dengan kata penipuan atau nasabah kabur gitu. Lalu kita sebarin ke teman-temannya dia.

0: Kalau kita lihat dari yang tadi jumlah berapa yang dia pinjam, kalau memang jumlah yang dia pinjamnya ini besar, maka kita akan terus supayakan kita terus teror dia sampai dia bayarkan. Tapi kalau memang yang dia pinjam ini nggak seberapa, maka kita diskolection karena targetnya juga besar, maka ya kita cari lagi yang lain gitu.
1: Robert menjelaskan satu orang desk collection di satu perusahaan pinjol, terutama yang ilegal, dikejar target menarik 100 juta hutang peminjam dalam satu bulan. Ada hukuman bila target ini tidak tercapai. Kalau sudah begini, gertakan dilaporkan ke polisi oleh para peminjam pun tidak ada gunanya.
0: Kita tidak takut sih dengan hal-hal kayak gitu, karena udah banyak juga kalau nasabah dia hantam, dia udah lapor polisi gini. Ya, kita tetap serang mental dia aja kalau kita nggak mempan sama yang kayak gitu.
2: Sejauh mana harus diserang mental orang ini? Sampai dia depresi kah? Sampai dia...
0: Ya, intinya sampai dia bayar. Semakin dia menghindar, semakin gencar kita terus meneror dia.
2: Ke semua orang?
0: Ke semua orang terdekat dia.
2: Puluhan kali sehari?
0: Iya.
1: Masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mpok Tuti, buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat dua orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual.
3: Di teleponnya diomongin apa, Bu?
4: Diomongin harus bayar lagi, Bu. Sekarang juga nggak bisa. Nggak bisa ntar malam apa nggak bisa. Pokoknya harus sekarang.
3: Sempat dikirimin pesan yang aneh-aneh gitu nggak?
4: Sempat juga. Sempat.
3: Bahasanya kayak gimana, Bu?
4: Ya, kalau saya kan ilegal. Kasar juga sih. Kadang ngata-ngatain apa gitu. Kalau udah lewat waktu 2 bulan, disebar datanya. Foto saya gitu lagi pegang KTP, disebar.
3: Ibu lihat fotonya seperti itu?
4: Iya, kan ke WA saya juga. Udah disebar, ya udah kena orang, jadi omongan lah ibaratnya.
1: Ada Mpok Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kala Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini.
3: Minjam berapa, yang di ACC berapa, yang diterima berapa?
0: Aku kan gak ada niat minjam, cuma ngeklik tenor doang. Ternyata di transfernya tuh 1.116.000. Nah, habis gitu, wah, ada namanya itu pengirimnya pihak ketiga. Soalnya ada transferan, padahal aku nggak niat untuk minjem waktu itu loh.
3: Dan belum submit, iya pengen minjem,
0: nah, belum ada. Belum ada.
3: Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiyakan, tiba-tiba langsung ditransfer.
0: Langsung ditransfer. Langsung diproses. Proses, betul. Okay. Nah, itu aku kaget, aku cek. Nah, ternyata setelah balik lagi dari rekening, cek kan udah masuk tadi nominalnya. Aku balik lagi aplikasi, ternyata di aplikasi pinjaman saya 1,8.
3: 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000.
0: Iya, betul.
3: Berarti biaya yang dipotong dari aplikasi itu sampai 700.000.
0: Sekitar 700.000, betul. Aku mau...
3: Lebih dari 50%.
0: Lebih dari 50%, betul.
1: Meski kaget ada uang masuk tanpa konfirmasi, Bang Boy tidak ingin ambil pusing. Semua hutang akan ia bayar. Tapi menjelang waktu pelunasan, teror pun terus berdatangan.
3: Kata-kata terornya seperti apa?
0: Kata-kata terornya bahasa-bahasa binatang.
3: Sering?
0: Sehari itu, pas hari kelima itu. Kan tenorku 7 hari itu, ya. Belum masuk 7 hari. Di hari kelima udah masuk tuh teror. Teror, bahasa-bahasa binatang, sampai fotoku ada.
3: Di share fotonya?
0: Iya. Jadi, fotoku yang ngisi itu ada.

0: Dalam sehari berapa kali dihubungi atau diteror seperti itu?
1: Sering, hampir seharian.
2: Polda Metro Jaya membongkar laboratorium rahasia pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan dua warga negara China. Polisi menyita 350 cartridge siap pakai dan 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge. Di tempat lain, polisi menyita 33 paket sabu seberat 11,30 gram dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Serang, Banten. Keduanya diduga menggunakan modus transaksi sistem tempel.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidate siap pakai serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidate. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
4: Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, Polda Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidate di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
3: Seluruh tersangka, barang bukti dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota mengamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu di sebuah lokasi yang sepi dari aktivitas warga di Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan dua pelaku di rumah masing-masing setelah petugas mendapatkan informasi terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kota Serang. Dari seluruh pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sabu dengan berat total sekitar 11,30 gram. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi sistem tempel. Setelah pembayaran diterima melalui transfer, pelaku mengirimkan titik koordinat serta foto lokasi penyimpanan paket kepada pembeli. Satu paket sabu berukuran kecil tersebut dijual dengan harga sekitar Rp400.000. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika sebagaimana disangkakan penyidik, dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Final sepak bola Koni Cup Blitar diwarnai kericuhan penonton akibat protes keputusan wasit. Sementara di lokasi lain, warga berebut mengambil makanan dan sayuran dari mobil hias Karnaval HUT RI. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
5: Pertandingan final sepak bola Ketua Koni Cup Blitar Jawa Timur antara dua kesebelasan diwarnai kericuhan penonton dan ofisial salah satu tim peserta. Pendukung kesebelasan Sumber Asri FC memprotes keputusan wasit yang tidak menganggap gol tendangan ke arah gawang. Keputusan ini mengundang penonton dan ofisial masuk lapangan mengejar wasit. Peristiwa kericuhan terjadi saat pertandingan dengan skor 2-1 untuk keunggulan Blue FC Wilingi. Tendangan balasan pemain Sumber Asri untuk menyamakan kedudukan tidak dinyatakan gol oleh wasit. Kapolsek Logo AKP Murdianto dikonfirmasi tentang laga final Tarkam di lapangan Kedawung ini membenarkan adanya aksi ricuh tersebut. Sementara pihak panitia memberikan kesempatan kepada Sumber Asri untuk menempuh jalur sesuai aturan jika masih belum terima. Pertandingan ini akhirnya diputuskan juara pertama Blue FC Wilingi dengan skor 2-1 dan berat atas uang pembinaan Rp50 juta. Eksekusi rumah lahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya terhadap keluarga Merigo ini berbuntut panjang. Upaya eksekusi bangunan rumah yang berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi di Jalan Ngagel Timur, Gubeng, Surabaya ini dianggap merugikan keluarga Merigo yang telah menempati selama 58 tahun. Buntut eksekusi pada akhir bulan Juli lalu berbuntut panjang. Penghuni rumah tersebut melaporkan Pemkot Surabaya ke Polda Jawa Timur dan berencana menggugat ke PN Surabaya. Mereka menuding pelaksanaan eksekusi tak sesuai dengan prosedur karena tanpa disertai surat penetapan eksekusi dari PN Surabaya. Namun, sayang, laporan di Polda Jawa Timur ditolak. Pihak keluarga Merigo menolak eksekusi tersebut karena memiliki bukti penggunaan dan penempatan yang sah di lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut. Puluhan warga terlihat berdesak-desakan berebut mengambil makanan, buah-buahan hingga sayuran yang jadi aksesoris di mobil hias karnaval HUT RI. Mereka terlibat saling dorong dan mengambil sebanyak mungkin makanan yang ada meski itu dilarang karena mobil hias masih dalam penilaian tim juri. Diketahui karnaval mobil hias ini dalam perayaan HUT RI ini dilombakan dan menjadi ajang promosi program kerja di masing-masing dinas, kecamatan hingga swasta. Warga mengatakan mereka sengaja mengambil buah-buahan, sayuran hingga bunga karena untuk seru-seruan setahun sekali meski saat rebutan saling berdesakan dan senggolan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kecamatan Pasawahan.
2: Jalur turunan tajam Canggar Mojokerto kembali memakan korban. Dua kecelakaan akibat remblong menyebabkan 6 orang terluka, satu diantaranya meninggal dunia setelah dirawat. Sementara di Jakarta, seorang siswa tewas terlindas truk sampah di Jalan Keramat Jati, Jakarta Pusat.

0: Jalur turunan tajam Canggar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kembali menelan korban Minggu siang. Dua kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan ini akibat remblong terjadi di Desa Pacet Selatan dan menyebabkan 6 orang menjadi korban. Saksi warga mengatakan peristiwa pertama terjadi saat seorang pengendara laki-laki gagal mengendalikan kendaraan hingga menabrak mobil listrik. Oleh tim relawan, pengendara ini dievakuasi ke rumah sakit. Ironisnya, beberapa menit berselang, kecelakaan kedua kembali terjadi di titik yang sama. Kali ini melibatkan sepeda motor yang diduga mengalami remblong dari arah atas dan bertabrakan dengan pengendara dari bawah. Diduga kecelakaan disebabkan karena ada mobil mogok yang berada di jalur penyelamat Gotehan, sehingga kendaraan yang mengalami remblong tidak bisa masuk jalur penyelamat. Akibat dua kejadian ini, total ada 6 korban yang mengalami luka-luka. Sementara satu orang dilaporkan meninggal di rumah sakit setelah dilakukan perawatan. Seorang siswa pengendara sepeda motor tewas ketika setelah mengalami kecelakaan dan terlindas truk sampah di Jalan Kramat Jati, Jakarta, Senin pagi. Anggota Satpol PP yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya mengevakuasi korban dari balik roda truk sampah. Korban diketahui sudah tidak bernyawa. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, truk dan sepeda motor korban dan pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi curanmor di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya viral di media sosial karena modusnya terbilang nyeleneh. Pelaku meninggalkan motor lama yang dikendarainya demi mencuri motor keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
3: Untuk menjaga stamina,

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Memanfaatkan kondisi sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, dua pelaku curanmor membawa kabur motor yang terparkir di depan sebuah butik. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa, redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Rekaman CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di sebuah butik Jalan Urip Sumoharjo, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Dua pelaku datang berboncengan menggunakan motor trail. Setelah memastikan situasi aman, salah satu pelaku langsung membawa kabur motor korban yang tengah terparkir. Korban pun histeris setelah mengetahui motor berserta STNK, SIM, dan dokumen penting lainnya raib dicuri pelaku. Diduga keduanya sudah mengamati lokasi selama beberapa hari dengan modus berpura-pura motor rusak, lalu nongkrong di sekitaran butik selama 3 hari. Saat ini kasus telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan barang bukti berupa rekaman CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagil Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeg. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jiung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan sajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: sebanyak 197 orang dan uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah hasil dari perjudian diamankan Bareskrim Polri dalam penggerebekan tempat judi kasino dan gelanggang permainan di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi lain, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional yang disebut memiliki server di Kamboja. Jaringan ini memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026.
1: Bareskrim Polri membongkar praktik judi gelanggang permainan dan kasino di Nagoya Game Zone di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Dari penindakan itu, 197 orang diamankan petugas, diantaranya 10 orang warga negara asing asal Singapura, Malaysia, dan Cina. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah diduga hasil dari perjudian. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin pada konferensi pers Minggu siang 16 Agustus 2026 mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim Bareskrim Polri melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 bulan. Ia mengatakan pihaknya juga masih mendalami dugaan jaringan dan modus operandi perjudian tersebut, termasuk peran pihak yang diduga sebagai bandar maupun pemain.
2: Sudah mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya, Pak Owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer, 5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 BNI dan 10 BNA. Di antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 3 brankas berisi uang sebesar 7.297.213.000 rupiah.
1: Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak.
3: Berhasil mengamankan para pelaku sebanyak 9 orang. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judi online dengan nama Ujang Bet, di mana berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik, diketahui servernya berada di Kamboja.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri di 3 lokasi berbeda dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran yang berbeda mulai dari streamer, teknisi IT hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi daring diantaranya Nonstop, Tawa Slot, Miabi Slot, Doremi, Mia Gacor, dan Top Global. Untuk menarik pemain, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omzet jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulannya. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita 46 ponsel, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing dan perhiasan emas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah minimarket. Pencurian motor lainnya terjadi di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku berlangsung cepat, diketahui oleh pemilik rumah, namun gerak-gerik pelaku terekam oleh CCTV.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor yang menggasak kendaraan yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum akhirnya mencuri sepeda motor korban. Saat situasi aman dan sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan pencurian sepeda motor ini viral di media sosial.
4: Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai helm atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama.
1: Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor di Kampung Kaducau, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV.
5: Pihak Treskrim langsung mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan kami langsung melaksanakan penyelidikan dengan diawali membuka rekaman CCTV yang berada di rumah korban.
1: Kini polisi masih memburu pelaku curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir setiap hari kasus pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Fakta mengejutkan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang ada di Indonesia, sepertiganya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Fakta lain dari kasus pencurian sepeda motor adalah bahwa kejahatan ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai profesi, bukan lagi soal kebutuhan ekonomi.
6: Dimanapun dan kapanpun, aksi pencurian sepeda motor terjadi. Tidak hanya malam hari, siang hari di tengah keramaian, aksi pencurian sepeda motor juga bisa terjadi. Modusnya beragam, mengintai lalu mencuri motor yang ditarget, hingga melihat ada kesempatan seperti karena kunci motor tertinggal. Untuk yang diintai, para pelaku biasanya berkomplot dan sudah direncanakan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, komplotan curanmor yang beranggotakan diduga lebih dari 3 orang, mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Tunjung Sekar. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketiga pelaku datang dengan berjalan kaki menuju rumah kos tersebut. Tiga pelaku ini kemudian dengan santai mengambil 3 unit motor milik penghuni kos yang diparkir di teras depan dan kemudian melarikan diri.
7: Pelaku diduga ada 3 orang, kita lihat dari ada CCTV di kampung, itu ada 3 orang, semua pakai masker, pokoknya tertutup, guys. Jalan dari arah Gurami Gang 1, di gang sana, gang utama, terus jalan menuju lokasi itu. Di lokasi itu sebenarnya sudah ada CCTV-nya di pemilik, tapi untuk parkiran itu memang parkiran di luar, nggak ada pengamannya. Jadi untuk si pencuri itu leluasa.
6: Tidak hanya saat malam hari, para pelaku pencurian kendaraan bermotor juga beraksi pada pagi atau siang hari. Seperti di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 8 Januari lalu. Komplotan pelaku curanmor dengan nekat beraksi meski akhirnya dipergoki warga. Pelaku pun nekat menembak warga yang memergoki aksinya.
8: Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SMP juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akhirnya dilepaskan gitu saja.
9: berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan ke mana sih Pak?
8: Sesuai informasi kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali ya. Dan itu diawali dari arah depan itu ya, menembus dari rumah depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya ya. Ya. Cuma jenis SMP-nya sendiri kita juga tidak paham, entah itu rakitan atau senapan apa SMP resmi sana.
6: Fakta mengejutkan bahwa kejahatan curanmor ternyata bukanlah aksi yang mendesak bagi sebagian pelakunya. Dari beberapa wawancara, para pelaku pencurian sepeda motor adalah merupakan sindikat yang terorganisir. Seperti yang diakui para pelaku curanmor ini, mereka mengaku mengumpulkan unit sepeda motor curanmor lalu mengirimnya keluar Pulau Jawa kepada para penadah.
10: Kalau sekali ngelempar, tahu nggak? Saya nanya dulu. Sekali ngelempar dari, ini kan ada setos dulu ya dari sebenarnya, ya. Dikumpulin semua motor di sana. Sekali kirim itu bisa berapa motor?
11: Empat, tiga motor
10: langsung dikirim?
11: Iya.
10: Uangnya ditransfer langsung ke
11: rekening? Langsung ditransfer mulai.
10: Oke. Kalau sejauh ini dan dari apa namanya dari kelompok Lampung ini sendiri modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja atau ada upaya menyakiti misal kayak pakai senjata tajam atau senjata api atau gitu?
12: Kalau sementara yang kita deteksi kalau kelompok Lampung ini memang murni pemetik, nggak ada unsur kekerasannya. Jadi biasanya mainnya di pagi hari.
6: Lalu bagaimana mencegah aksi pencurian sepeda motor? Dari pengakuan para pelaku curanmor, mereka mengintai sepeda motor yang mudah dicuri. Ini artinya mereka menghindari sepeda motor korbannya yang terkunci ganda.
10: Masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu?
11: Nggak bisa. Karena apa? Karena penadahnya tuh nggak pernah mau kayak gitu, Pak. Itu satu, ya kan? Harus biaya mahal lagi, harus beli, pokoknya gimana caranya bisa nyala lagi kan harus diset lagi. Jadi kan berkata, asbak juga nih, nada juga nih maunya simple. Kan, lu dapet simple, ya lu nerima gua, ya kan gua terima. Tapi kalau misalnya yang ribet-ribet, ya lu siap-siap aja, mau-mau, cuman harganya anjlok banget. Padahal motor itu mahal. Cuman gara-gara kunci kontak kayak gitu ya kan, jadi berkata, harganya turun. Aja gedean, padahal nih motornya mahalan motor itulah, tapi kalau misalnya dijual ya, cuma gara-gara kunci kontak doang.
6: Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut pada tahun 2024, sepertiga kasus kriminalitas di Indonesia atau sebanyak 32,30% adalah kasus curanmor. Kasus curanmor terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,5%. Sementara dari data kepolisian, hanya dalam waktu 21 hari, yakni pada 1 Januari hingga 21 Januari 2025, sebanyak 18.901 kasus curanmor berhasil diungkap kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim Latfor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selatri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
13: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lapor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
14: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
15: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa saja?
14: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
13: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
16: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kecepatan tinggi kendaraan mobilnya.
13: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komplotan bersenjata merampok minimarket di Depok, Jawa Barat. Para pelaku menggasak 35 juta rupiah. Selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan hutan kayu Matraman Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat menjarah sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
4: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai tiga. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat. Namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel, Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru. Sementara itu, komplotan bersenjata merampok minimarket. Total kerugian mencapai 35 juta rupiah.
5: Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lain bertugas menggasak uang di dalam berangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Kasus perampokan kini sudah dalam penanganan Polres Metro Depok. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus YAP, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor metik yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor metik keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Karena adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa melakukan deteksi dan identifikasi. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Beberapa pengguna di warung kopi, perumahan, kos-kosan, warung madura, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum mengatakan CCTV berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan, kontrol operasional, serta mendukung transparansi dalam berbagai aktivitas.
1: Kejadian tengah malam ada kehilangan HP di depan warung SK pelanggan. Biar aman warung kopi. Bukannya 24 jam.
2: Mak, setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua. Titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
3: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang, kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini enggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua.
4: Ya. Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak?
3: Ya, kalau kejahatan di sini lumayan enggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya, tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau disitu kan dilihat lagi, mana kapan bayarnya, enggak ada kan, enggak ada.
5: Kejadian kriminal di SPBU beberapa kali terjadi dan pernah terjadi juga di wilayah Jawa Timur pada beberapa lokasi. Dan pada situasi tersebut, peranan CCTV sangat penting sebagai alat pemantauan dan juga sebagai bukti otentik dokumentasi yang dapat membantu proses identifikasi kejadian. Untuk penelusuran lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat, serta mempercepat tindak lanjut penyelesaian masalah. Selain itu, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai langkah pencegahan karena dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan seluruh pihak, baik petugas kami di lapangan maupun pelanggan yang juga bertransaksi di SPBU.
0: Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari bukti suatu kejadian. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Kecanggihan CCTV juga bisa mendeteksi ketinggian, gender, seseorang yang memakai kacamata, serta melakukan pencarian objek berdasarkan teks dan gambar. Sesuai dengan kebutuhan, CCTV bisa ditempatkan di dalam atau luar ruangan dengan resolusi kamera mulai 2 sampai 12 megapiksel. Pada malam hari, CCTV pun bisa menampilkan gambar berwarna. Salah satu distributor resmi CCTV mengklaim tren permintaan CCTV mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kejahatan.
6: Alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya, maksud saya.
4: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
6: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
4: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Menurut Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bagus Jati Santoso, untuk upaya pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, pengguna cukup menggunakan resolusi kamera standar. Sementara untuk deteksi dibutuhkan resolusi kamera yang tinggi dan kemampuan kecerdasan buatan. Dan untuk identifikasi seperti pengenalan wajah atau plat nomor kendaraan, diperlukan resolusi kamera dan laju bingkai yang tinggi, serta pencahayaan yang terkendali.
7: Kita melihat fungsinya dulu, ya. Dan tidak semua titik itu harus kita sampai identifikasi atau deteksi, tidak. Jadi mungkin yang titik yang paling banyak adalah menggunakan yang fungsi deteren saja atau pengawasan. Nah, jadi tugas kita adalah sekarang mencari titik temu nih, antara fungsionalitas sama cost nanti, ya. Mana yang kira-kira dengan fungsi yang tepat itu kita bisa mendapat manfaat yang banyak. Jadi tidak perlu harus semua berteknologi tinggi, tapi kita tentukan sesuai fungsi.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Sejak Januari hingga Mei 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur maupun Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mengungkap 79 kasus dari rekaman CCTV.
8: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan, ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Simak informasi lengkapnya usai jeda.

Menyamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi seputar kasus penangkapan yang berujung kematian seorang laki-laki di Sumedang Utara, Jawa Barat. Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penangkapan berujung maut itu ternyata berawal dari persoalan sewa menyewa mobil.
1: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki diikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2026 di rumah garasi milik pemilik rental berinisial RN di Desa Ranca Mulia. Keesokan harinya, korban kemudian dipindahkan ke kos-kosan di Desa Jati Hurip, lalu dipindah lagi ke Jalan Prabu Taji Malela

0: ini
1: itu kan ada ininya, ada apa, ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini gitu, DAF ini.
2: Kini kedelapan tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
3: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri menembus paha kanan.
4: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus, mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
5: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini sudah menunggu korban untuk lewat. Nah, dia mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan dia akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
4: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
3: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Tersangka nekat menghabisi bos pemilik konter ponsel ini, diduga untuk menguasai harta benda milik korban. Berikut penelusurannya dalam Lacak Kasus Pembunuhan.

0: kasus perampokan disertai pembunuhan yang menggegerkan warga Ambarawa Jawa Tengah, mana korban tewas adalah pembunuh kontrakan pun dengan luka parah sebagian kepala juga dianiaya para tersangka, di mana tersangka juga mengalami korban. Apakah motif dari pembunuhan ini? Mari kita telusuri.
1: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
2: Sandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah setengah dua, anak-anak datang dari setengah sepuluh. Ya udah, itu udah nggak ada. Terus indikasi kan kayak gitu, terus tak sering dibawa ke belakang gitu.
1: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
3: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya salah sama siapapun.
1: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu

0: justru tewas mengenaskan.
1: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah. Itu pasti. Selain itu sama dermawan sama orang yang kurang mampu.
0: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
2: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
0: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
3: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yakni pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan kecil dihukum seberat-beratnya.
4: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku, mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
5: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
4: Seorang wanita muda pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah di Pasar Baru, Jakarta Pusat berhasil ditangkap polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan dengan wanita lain. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan pamit, sampai jumpa.
5: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
6: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
5: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak Selina Olivia dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara, tiga anggota paskibraka lain, yakni Danurendra Dharma Mukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infantri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya.
0: Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di langit Jakarta yang diberi nama Victory Jam. Para penerjun payung pun mengibarkan foto raksasa Presiden Prabowo Subianto. Flypass, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara, Jakarta.
3: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Sebelumnya, masyarakat yang datang langsung ke Istana Kepresidenan juga bisa mendapatkan suvenir atau cenderamata. Pada tahun ini, masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda, ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
4: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan betul, sama anak-anak generasi saat
5: betul,
4: ini ya Pak.
5: Betul, iya anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita jangan, ya main tradisional.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan peringatan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah lagu Pica-Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81, sejumlah atraksi kreatif dihadirkan untuk memeriahkan pesta rakyat pada Malam Merdeka di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval kendaraan hias, imersif, video mapping, dan drone show akan memeriahkan langit Jakarta pada puncak perayaan malam ini. Sebanyak 33 kendaraan hias dari berbagai instansi akan ambil bagian dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan dengan rute mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah atraksi kreatif lainnya seperti imersif, video mapping hingga drone show akan memeriahkan puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Sebanyak 1.500 drone akan membentuk konfigurasi visual yang mengkombinasikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita. Sementara video mapping akan menghadirkan 3 fase perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, sebanyak 3.000 pelaku kreatif dilibatkan dalam puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Dan malam ini akan digelar pertunjukan drone dan juga video mapping di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bintang Fatan di Bundaran HI. Selamat malam Fatan, bagaimana keseruan dan bagaimana persiapan untuk drone show atau pertunjukan drone malam hari ini di langit Bundaran Hotel Indonesia? Silakan Fatan dengan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih, betul sekali. Hingga saat ini kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya berakhir di prosesi upacara penurunan bendera, tapi juga dilanjutkan hingga malam hari, khususnya di tempat saya berdiri sekarang ini pemirsa, yaitu di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Bisa dilihat di belakang saya, panggung yang sudah berdiri di sepanjang jalan Bundaran HI menuju ke Kartosari sudah dipadati oleh ratusan atau mungkin bahkan ribuan pengunjung yang rela datang jauh-jauh ke sini dan untuk menikmati sejumlah pertunjukan dan juga penampilan yang ditawarkan oleh pemerintah. Sebenarnya ada 3 titik yang menjadi pusat hiburan dari pesta rakyat malam hari ini yang nantinya juga akan dilakukan iring-iringan karnaval dan juga keramaian, sejumlah penampilan menarik dari bintang tamu dan lain sebagainya. Ada 3 titik yang menjadi tempat berdirinya panggung dan juga hiburan, yaitu di Monumen Nasional, Sarinah, dan juga Bundaran HI. Bisa dilihat bahwa di sepanjang lingkaran Bundaran HI ini sudah dipadati oleh masyarakat yang tentunya antusias dalam ikut meramaikan dan juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan acara ini juga akan dimeriahkan dengan sejumlah penampilan. Kalau di Bundaran HI sendiri akan ada Molukan Soul, Phil Koplo, dan juga Darboy Gang. Nah, ini juga semakin dinanti oleh para masyarakat untuk kemudian bisa berjoget bersama, menikmati penampilan, dan juga nanti akan ditutup oleh pesta kembang api sebagai penutup dari pesta rakyat malam hari ini. Keseruan masih akan terus berlangsung dan hingga saat ini masyarakat sedang jajan, kemudian meramaikan sejumlah tenan UMKM.

sekitarnya. Dan bisa dilihat juga di belakang saya, hadiah prize di Pesta Rakyat malam hari ini. Kurang lebih di Bundaran HI nanti akan semakin ramai, mengingat jalan di sekitar sini juga sudah lumayan steril dari kendaraan, walaupun masih banyak mobil yang berlalu lalang. Tapi

0: Baik, ada sedikit kendala teknis dengan Bintang Fatan melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di mana nampaknya ribuan masyarakat sudah berkumpul di sana untuk melihat bagaimana kemeriahan yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Terlebih akan ada video mapping dan juga atraksi drone show di sana. Terima kasih Bintang Fatan, selamat bertugas kembali. Upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia digelar di dasar laut Pulau Biak, Papua. Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor dan para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina Point dan Dede Point. Sementara ratusan anak muda di Banten gelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter.
1: Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia digelar tak biasa di dasar laut Pulau Biak, Papua. Ketua Wanita Selam Indonesia Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra serta penyelam mengibarkan bendera merah putih di dua lokasi, Catalina Point dan Dede Point. Pemilihan Biak bukan tanpa alasan. Selain keindahan bawah lautnya, wilayah ini menyimpan jejak sejarah Perang Dunia Kedua hingga perjuangan Operasi Trikora. Usai upacara, para penyelam bersama pelajar dan komunitas lingkungan melakukan pembersihan pantai dan penanaman mangrove. Kegiatan ini sekaligus menjadi pesan untuk menjaga Laut Indonesia yang menjadi bagian terbesar di wilayah tanah air. Sementara itu, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan anak muda di Banten menggelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter. Dari Stadion Benteng Reborn menuju pusat pemerintahan Kota Tangerang pada Minggu pagi. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk nasionalisme anak muda di wilayah Provinsi Banten. Kota Tangerang sendiri diketahui memiliki sejarah pertemuan lengkong di masa penjajahan, serta lahirnya pejuang muda seperti Mayor Daan Mogot.
2: Ini adalah bentuk wujud kecintaan kepada Republik Indonesia dan dilaksanakan di Kota Tangerang. Dan tadi saya sedikit mengungkap cerita tentang keberadaan salah satu gedung yang ada di kawasan pusat pemerintahan ini yang merupakan bukti sejarah bahwa dulu anak-anak muda di awal-awal kemerdekaan itu adalah mempertaruhkan nyawanya, kehilangan nyawanya untuk membela orang-orang atau untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Rencananya kegiatan ini akan rutin digelar setiap tahun dan diadakan bergilir di sejumlah daerah di Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Semangat kemerdekaan kembali dihadirkan lewat karya musik. J-Rox merilis lagu Merdeka yang membawa pesan perjuangan dan semangat untuk terus berkarya bagi negeri.
3: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, grup musik pop rock J-Rox merilis single terbarunya bertajuk Merdeka. Diciptakan sang vokalis Iman bersama Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Merdeka menggambarkan gelora semangat perjuangan, rasa nasionalisme yang mendalam, serta keteguhan hati dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Melalui pesan yang disampaikan, single ini mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah, tetap menjaga semangat kebangsaan dan optimis menata masa depan.

Tak hanya J-Rox, penyanyi Novia Bahmi juga kembali mengangkat semangat nasionalisme melalui video musik terbarunya bertajuk Tanah Airku. Lagu karya Ibu Sud yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia ini kembali dihadirkan dengan sentuhan vokal khas Novia. Dalam liriknya, Tanah Airku menceritakan rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia. Melalui karya ini, Novia ingin menghadirkan semangat cinta tanah air dan memperkenalkan lagu nasional kepada generasi muda.

0: Sejumlah perayaan puncak Malam Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Jakarta Pusat. Lalu seperti apa kemeriahan di kawasan Sarinah? Sudah bersama kami Bella Mulahela. Selamat malam Bella. Bagaimana kemeriahan di kawasan Sarinah saat ini dan apakah ada informasi terkait dengan pawai kendaraan hias yang akan mulai berkendara mengelilingi Jakarta malam hari ini? Silakan Bella dengan laporan Anda.
1: Selamat malam Ruli, betul sekali saat ini saya tengah berada di tengah-tengah lautan masyarakat Jakarta, di mana hari ini puncak kemeriahan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini tengah berlangsung di Sarinah, Jakarta. Anda bisa melihat tepat di belakang saya ini ribuan masyarakat tengah menunggu iring-iringan ataupun karnaval kendaraan hias yang nantinya akan berlangsung. Rutenya mulai dari kawasan Monas, melintas ke arah Sarinah, hingga nantinya berputar di area Bundaran HI Ruli. Dan memang kalau misalnya Anda bisa melihat, ini masyarakat tengah menunggu dan menanti kemeriahan dari sejumlah kendaraan hias yang nantinya akan melintas di depan mereka. Tadi kalau kita bisa melihat banyak sekali yang juga menunggu agenda lain, yaitu ada mini konser di area Sarinah begitu ya, tepat di tengah ada panggung kecil untuk nantinya pesta rakyat yang ada di Sarinah ini bisa berlangsung sangat meriah begitu ya. Tadi juga saya menanyakan, banyak sekali dari mereka yang juga membawa anak, banyak juga warga-warga Jakarta yang juga, mungkin bukan warga Jakarta ya, tapi khususnya Jabodetabek gitu ya, yang langsung dari sore hari sudah berada di area Sarinah, Bundaran HI dan juga sekitarnya untuk menunggu dan menanti kemeriahan dari sejumlah karnaval mobil hias yang melintas di depan area Sarinah. Memang dari tahun lalu, ini kendaraan yang melintas di parade karnaval pesta rakyat ini, puluhan kendaraan hias tematik milik kementerian, lembaga pemerintah dan juga BUMN. Di mana mereka sejak beberapa minggu lalu sudah mempersiapkan dan menyiapkan untuk memberikan tontonan gratis ataupun karnaval yang tematik gitu ya, dihias dengan lampu-lampu berwarna-warni, dengan ornamen kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan masyarakat di sini bisa dibilang cukup antusias begitu ya. Kalau kita juga bisa mengulas sedikit, tadi sejak sore hari di area Sarinah ini juga sudah ada sejumlah penampilan dari cagar budaya begitu ya, dan juga para penari tradisional yang melakukan mempersembahkan tarian-tarian kebudayaan Indonesia untuk disediakan langsung bagi masyarakat yang menanti karnaval ataupun penutupan hari kemerdekaan dan menyajikan pesta rakyat tepatnya di tengah ibu kota Jakarta. Dan memang di Sarinah ini rencananya nantinya parade karnaval kemeriahan yang akan nantinya berlangsung dari arah Monas melintas ke Sarinah dan juga nantinya terakhir ada di Bundaran HI ini bisa dikatakan ada puluhan mobil hias begitu ya dari kementerian dan juga lembaga yang memang dari masyarakat ini sudah menunggu dan sudah mempersiapkan konten untuk divideokan begitu ya. Tadi juga saya melihat di area dalam Sarinah ini juga sudah banyak masyarakat yang menunggu, bahkan sampai menunggu di emper-emperan jalan begitu ya, untuk menantikan kemeriahan

0: yang disajikan oleh pemerintah untuk pesta rakyat di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 Ruli. Dan juga saya bisa katakan bahwa bila Anda pemirsa yang belum tiba di area Sarinah ataupun di tengah kota Jakarta bisa langsung datang, namun tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi lagi karena memang area ini sudah mulai disterilkan oleh pemerintah dan juga petugas keamanan. Nanti dari arah Monas akan mulai ditutup hingga nantinya iring-iringan karnaval mobil hias ini akan mulai berjalan ke area seluruh Sarinah, Sudirman, Tamrin, dan kembali lagi nanti ke arah Monas begitu. Dan Ruli, ini iring-iringan karnaval kendaraan hias ini akan berlangsung hingga pukul 9 dan pukul 10 malam. Jadinya masih banyak waktu, masih cukup banyak waktu untuk tiba ataupun datang hadir langsung di area tengah Jakarta ini, tepatnya di area Sarinah begitu ya. Dan juga tidak hanya karnaval kendaraan hias, melainkan juga ada penampilan dari sejumlah artis ibu kota begitu. Tadi kalau saya bisa melihat, nanti di panggung itu akan ada penampilan dari band-band ternama, mulai dari Project Pop, mulai dari Padi, dan juga sejumlah artis lainnya yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk hadir menemani rakyat masyarakat Jakarta untuk menemani semangat kemerdekaan ke-81 tepatnya pada hari ini, Ruli. Kembali ke Anda.
1: Bella mulai hello, apakah langsung dari kawasan Sarinah, Jakarta? Dan nampaknya sudah banyak masyarakat yang menunggu di sana untuk pawai kendaraan hias yang akan mengelilingi wilayah Sarinah, Monas, Bundaran Indonesia, dan kembali ke Sarinah. Dan tadi kita sama-sama melihat Presiden Prabowo Subianto nampaknya sudah berada di wilayah Monas saat ini untuk merayakan kemeriahan Hari Kemerdekaan di sana. Terima kasih, Bu Lamela Hela. Selamat menjalankan tugas Anda kembali. Memeriahkan Malam Kemerdekaan, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ribuan anak muda memadati GIE Expo Kebayoran Jakarta Pusat. Mereka menikmati festival musik plus 62 RI Fest yang menghadirkan sejumlah musisi dari berbagai aliran musik, dan kemeriahan juga semakin lengkap dengan pesta kembang api selama 20 menit.
2: Suasana malam kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di GIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ribuan anak muda datang dan memadati area festival untuk menikmati beragam hiburan musik dalam gelaran plus 62 RI Fest. Sejumlah musisi dari berbagai aliran musik turut memeriahkan panggung festival, yang membuat para penonton terlihat antusias mengikuti setiap penampilannya. Dengan bernyanyi dan bergoyang bersama yang menjadikan malam perayaan kemerdekaan penuh energi dan kebersamaan. Tak hanya pertunjukan musik, kemeriahan plus 62 RI Fest juga dimeriahkan dengan pesta kembang api yang berlangsung selama sekitar 20 menit. Perayaan kemerdekaan melalui festival musik ini tidak hanya ditujukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, namun juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, serta memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan anak muda.
3: Bagus, seru, dan bikin happy orang-orang. Enak, segar, semakin maju dan berkembang dan sukses untuk kita semua.
4: Acaranya seru, asik, terus apa lagi?
5: Asoy.
4: Meriah banget sih dari kemarin.
6: Bintang tamunya gimana?
7: Oh, bintang tamunya bagus, keren-keren.
2: Para pengunjung juga berharap festival musik dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan seperti ini dapat terus digelar secara rutin, sehingga masyarakat khususnya generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan kreativitas sekaligus mempererat rasa kebersamaan. Eko Budi, Jakarta.
1: Hingga 81 tahun Indonesia merdeka, jejak perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih bisa ditemui di sejumlah sudut kota Surabaya. Kini bagaimana tempat-tempat itu dirawat dan dimaknai? Berikut liputannya.
8: 81 tahun Indonesia merdeka, sejumlah sudut kota Surabaya masih menyimpan jejak perlawanan arek-arek Surabaya. Dari insiden perobekan bendera di Hotel Majapahit hingga pertempuran di Jembatan Merah.
9: Di balik kemegahan Hotel Majapahit, salah satu ikon Jalan Tunjungan, tersimpan sebuah peristiwa yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 19 September 1945, hanya sekitar satu bulan setelah proklamasi, warna biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di hotel ini dirobek. Saat itu, bangunan ini dikenal sebagai Hotel Yamato, sebelumnya bernama Hotel Oranye. Dalam gelapnya malam pada 18 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Meester in de Rechten Ploegman mengibarkan bendera merah putih biru di bagian atas hotel. Karena gelap, warna biru tak terlihat dari bawah. Keesokan harinya setelah matahari terbit, ketegangan memuncak. Bagi para pemuda Surabaya, tindakan itu dipandang sebagai simbol kembalinya kekuasaan Belanda di tengah semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemudian menaiki bagian atas hotel dan merobek warna biru pada bendera itu hingga menyisakan merah putih.
8: Lebih dari 8 dekade berlalu, tempat yang dulu menjadi simbol ketegangan kini berada di tengah denyut kehidupan kota. Namun kisahnya terus dihidupkan. Pemerintah Kota Surabaya misalnya masih menggelar teatrikal perobekan bendera untuk menjaga ingatan atau mengenalkan peristiwa itu kepada masyarakat.
9: Dari Jalan Tunjungan, jejak perjuangan membawa kita ke kawasan Kota Lama Surabaya. Di kawasan ini berdiri Gedung Internasio, bangunan yang menjadi salah satu saksi meningkatnya ketegangan antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya. Gedung Internasio kemudian digunakan sebagai salah satu markas pasukan Inggris. Di tengah situasi yang semakin tegang, para pejuang Indonesia mengepung gedung ini selama pertempuran 28 sampai 30 Oktober 1945. Pada 30 Oktober 1945 sore, ketika Brigadir Jenderal AWS Malabi bersama rombongannya berada di sekitar lokasi untuk meredakan konflik dan menyampaikan kesepakatan penghentian pertempuran, situasi kembali memanas. Kontak senjata pecah, Malabi kemudian tewas di mobilnya yang meledak di antara Gedung Internasio dan Jembatan Merah. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa di sekitar Gedung Internasio bukan sekadar cerita tentang sebuah bangunan tua. Ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang memperlihatkan bagaimana situasi pasca proklamasi berkembang menjadi konflik terbuka.
5: Kalau saya menyebutnya adalah pertempuran Surabaya atau Battle of Surabaya, bukan pertempuran 10 November, karena kalau pertempuran 10 November seakan-akan hanya satu hari aja terus kemudian Surabaya takluk. Enggak, 10 November itu adalah gempuran pertama Sekutu, lalu kemudian terjadi pertempuran semakin ke selatan karena mereka berhasil mendesak pejuang-pejuang Surabaya akhirnya sampai ke selatan, keluar dari Surabaya itu di akhir November.
9: Tak jauh dari Gedung Internasio, terdapat Jembatan Merah. Di jembatan dan jalan yang dulu menjadi ruang pertempuran, kini justru menjadi bagian dari aktivitas masyarakat setiap hari. Pada 1945 di kawasan sekitar jembatan ini terjadi peristiwa yang kemudian menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Sekutu. Jembatan yang kini menjadi penghubung warga dan kawasan perdagangan menjadi saksi perlawanan arek-arek Surabaya. Sejarah tak selalu hadir dalam bentuk bangunan yang sunyi, kadang ia berada di tengah keramaian.
5: Nah, gara-gara Malabi tertembak itulah kemudian ada ultimatum kan, bahwa pemuda Surabaya harus menyerahkan senjatanya, batas waktunya itu tanggal 9 November malam, kalau tidak 10 November pagi itu akan digempur habis-habisan dari laut, dari udara maupun dari infanteri darat. Dan sejak itulah Jembatan Merah itu memang akhirnya menjadi salah satu lokasi yang diperebutkan antara pemuda Surabaya dengan pasukan Sekutu.
9: Dari kawasan Jembatan Merah, kita bergerak menuju simbol yang kemudian dibangun untuk mengenang pengorbanan. 7 tahun setelah pertempuran berdarah 10 November 1945, sebuah monumen setinggi 41,15 meter berdiri di jantung kota Surabaya. Tugu Pahlawan diresmikan Presiden Soekarno pada 10 November 1952. Bentuknya menyimpan pesan. Tubuh Tugu memiliki 10 lengkungan, 11 ruas, dengan ketinggian 45 yard yang merujuk pada tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, tanggal yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di bawah kawasan monumen, sejarah itu kembali diceritakan melalui Museum 10 November. Disinilah generasi sekarang bisa melihat kembali berbagai kisah perjuangan melalui koleksi dan materi sejarah, seperti foto, senjata rampasan, artefak peninggalan pertempuran di Surabaya, serta diorama elektronik dan statis.
6: Kita juga ada fasilitas pemandu, mungkin butuh penjelasan yang lebih detail, sama ada suaranya tadi, suaranya Bung Tomo yang bisa didengar oleh pengunjung, dan ada juga diorama statis 1 dan 2, di situ juga ada penjelasan tentang visualisasi, tentang perobekan, tentang peresmian tentara Indonesia, TNI, kayak gitu, BKR, dan KNI. Terus ada juga ruangan diorama elektronik, jadi itu menceritakan tentang peristiwa pertempuran 10 November yang berdurasi sekitar 8 menit, begitu.
9: Museum ini juga ramah bagi penyandang disabilitas. Selain disediakan huruf Braille, terdapat salah satu koleksi baru yaitu miniatur Tugu Pahlawan.
8: Tugu Pahlawan yang berdiri kokoh kini bisa diraba oleh para penyandang disabilitas. Jadi setidaknya mereka meresapi atau menjiwai melalui miniatur ini. Nah, Tugu Pahlawan menurut Bung Karno tidak perlu menghadirkan patung-patung karena tokoh-tokoh itu bersifat temporer. Sebaliknya, tugu ini harus menggambarkan keabadian.
9: Jejak perjuangan di Surabaya ternyata tak berhenti pada 1945. Ia diwariskan melalui bangunan, museum, peringatan, pendidikan, dan cerita yang terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
10: Bagi kita kaum muda itu, kita bisa secara nyata itu lihat bahwa perjuangan leluhur-leluhur kita itu dapat terdokumentasi dengan baik, dan juga kayak kalau kita lihat secara bukti itu ada gitu loh kak, buktinya kak. Jadi semakin menambah semangat kita buat ya selalu berjuang memajukan bangsa dan negara.
11: Mungkin alat yang pernah dipakai waktu semasa perang dahulu bisa diabadikan di museum juga, atau bisa dari kayak hotel yang tempat perobekan bendera itu juga bisa masih dikenang sama orang-orang, kayak ada dari sejarahnya atau bagaimananya itu juga bisa. Iya, masih bisa dikenang, oke.
9: Bagi generasi hari ini, menjaga kemerdekaan tak lagi mengangkat senjata, tetapi memastikan semangat perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu tak hilang ditelan zaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
12: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
12: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
15: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
12: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sejumlah atraksi kreatif dihadirkan untuk memeriahkan pesta rakyat pada Malam Merdeka di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval kendaraan hias, imersif, video mapping, dan drone show akan memeriahkan langit Jakarta pada puncak perayaan malam ini. Sebanyak 33 kendaraan hias dari berbagai instansi akan ambil bagian dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan dengan rute mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah atraksi kreatif lainnya seperti imersif, video mapping, hingga drone show akan memeriahkan puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Sebanyak 1.500 drone akan membentuk konfigurasi visual yang mengkombinasikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita. Sementara video mapping akan menghadirkan 3 fase perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, sebanyak 3.000 pelaku kreatif dilibatkan dalam puncak perayaan Hari Kemerdekaan.
16: 4 kegiatan ini menghadirkan kreativitas dan teknologi dengan melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari subsektor desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru yang mengisahkan perjalanan Indonesia lintas waktu.
1: Dan saat ini Presiden dan Wakil Presiden berada di kawasan Monas untuk menghadiri Pesta Rakyat dan akan melepas Karnaval Kendaraan Hias. Kita ikuti sejenak kemeriahan dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.
17: Melalui pemantauan harga pangan mingguan bersama pemerintah daerah, menjaga inflasi Juli 2026 di angka 2,88%. Saat bencana melanda Sumatera, Kemendagri memimpin percepatan pemulihan dengan menerjunkan 2.000 lebih praja IPDN, 357 aparatur sipil negara, serta bantuan logistik dan alat berat. Di sektor kependudukan, lebih dari 207 juta KTP elektronik, 76 juta akta kelahiran, 47 juta kartu identitas anak, dan 20,16 juta IKD telah terbit, didukung pendanaan data sosial ekonomi 289 juta jiwa. Transparansi tata kelola keuangan daerah terus diperkuat melalui SIPD di 552 daerah. Selain itu, apresiasi kepada 163 daerah berprestasi memicu peningkatan standar pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri siap mendorong kemajuan Indonesia.
18: Berikutnya adalah kendaraan Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Luar Negeri. Berlandaskan Pancasila, finisi melaju membawa semangat bahari Nusantara, Indonesia yang bebas dan aktif. Di ASEAN, Indonesia menjaga sentralitas dan harmoni kawasan. Di PBB, Indonesia memperjuangkan multilateralisme dan perdamaian dunia. 2026, Indonesia memimpin Dewan HAM PBB dengan semangat Presidency for All, menjadi jembatan pemersatu dunia. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia, juga ekonomi, perdamaian dan ketangguhan menjadi kompas diplomasi Indonesia. Berani, berdaulat, membumi. Diplomasi bebas aktif melaju menuju Indonesia Emas 2045.

0: Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional sekaligus melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan gizi berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selama lebih 1,5 tahun menjalankan program makan bergizi gratis, BGN telah menjangkau 56,9 juta penerima manfaat, mengoperasikan 27 ribu lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja.
1: Dan berikutnya kita lihat inilah Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh. Mobil Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh mengusung semangat toleransi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Semangat toleransi ini disejalan dengan program prioritas hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto yang berada di lingkup Kementerian Agama. Toleransi tentunya menguatkan persatuan, pelayanan keagamaan menghadirkan kemaslahatan dan keadapan menjadi

0: melaksanakan ibadah haji yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan pelaksanaan ibadah.
1: Dilanjutkan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melintas di hadapan kita, kendaraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia membawa pesan besar bangsa, energi untuk kesejahteraan rakyat. Burung cendrawasih atau Bird of Paradise yang membentang gagah di puncak kendaraan adalah simbol keindahan dan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bangsa dalam menghadirkan energi bagi kesejahteraan rakyat. Cendrawasih hanya lahir dari alam yang terjaga harmoninya, melambangkan kekayaan energi dan sumber daya alam yang harus dikelola berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan, Kementerian Keuangan memastikan kekuatan penganggaran, dan Kementerian Pan-RB menggerakkan kinerja serta tata kelola pemerintahan. Tiga kementerian dengan satu tujuan, mengorkestrasikan program kerja prioritas nasional untuk mewujudkan ekonomi tumbuh lebih tinggi, kesejahteraan meningkat lebih cepat, menuju Indonesia Emas 2045.
1: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah dasar, menghadirkan keceriaan anak-anak dalam belajar dan bermain melalui suasana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mobil karnaval ini menggambarkan semangat bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tempat anak mengenal angka, mencintai buku dan tumbuh melalui permainan bersama. Di atas mobil hadir perwakilan murid-murid SD serta guru pendampingnya sebagai lambang generasi muda yang cerdas, ceria, kreatif dan berkarakter.
0: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah menengah pertama yang menghadirkan keceriaan belajar yang menginspirasi melalui eksplorasi ilmu, pengetahuan serta penerapan sains, teknologi, engineering, mathematics dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dan selanjutnya adalah pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, menghadirkan keceriaan belajar melalui suasana yang inspiratif dan penuh semangat. Di atas mobil hadir murid-murid berprestasi, duta SMA bersama dengan murid-murid kawan SMK beserta guru pendamping, menggambarkan perpaduan sains, teknologi, kreativitas, dan prestasi.

0: selanjutnya kita sambut kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet dengan tema Pandu Nawasena. Garuda sang penuntun masa depan yang membawa capaian kerja nyata pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pandu Nawasena merupakan simbol keberanian, cita-cita, dan keteguhan Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet.

kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Danantara. Hadir di hadapan kita Danantara Indonesia membawa semangat shaping a sustainable future. Terlihat dari desain yang begitu hijau, dari tanaman yang seluruhnya organik dengan janur yang cantik. Melalui sinergi bersama seluruh ekosistem BUMN Danantara Indonesia mengoptimalkan kekuatan dan aset bangsa untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi Indonesia. Di saat yang sama, Danantara Indonesia juga mendorong investasi masa depan pada sektor-sektor strategis, termasuk energi berkelanjutan dan ekonomi hijau, salah satunya melalui pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Satu Danantara untuk masa depan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

0: Kerjaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan menjadi energi membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, kesempatan kerja luas, serta perlindungan sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan hadir melalui pelatihan vokasi, pemagangan nasional, politeknik ketenagakerjaan, dan karir hub. Bersama kita wujudkan Indonesia maju sejahtera.
1: Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hadir di hadapan kita kendaraan karnaval Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang mengusung semangat menuju pendidikan tinggi kelas dunia.

0: Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan membawakan tema Industri Jaya, Perdagangan Juara bersama Harumkan Indonesia. Kedua kementerian bersinergi memperkuat industri dari hulu hingga hilir, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan membawa produk Indonesia memenangkan persaingan global. Di sisi depan, Kementerian Perindustrian merepresentasikan sektor hulu melalui strategi baru industrialisasi nasional dengan 4 pilar, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta industri berkelanjutan.
1: Berikut adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Sosial.

0: Makin ekstrim. Di sekolah rakyat, mereka tentunya belajar, tinggal, tumbuh, dan ditempa dengan ilmu pengetahuan, karakter, keterampilan, disiplin, serta keberanian untuk bercita-cita. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara, dan Kemensos selalu ada.
1: Selanjutnya kita berikan sambutan untuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan. Kolaborasi Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan hadir menampilkan kekayaan Indonesia di panggung dunia. Rumah Gadang menjadi simbol kekayaan arsitektur Minangkabau serta nilai kebersamaan. Pesonanya semakin semarak bersama dengan Jember Fashion Carnival dalam semangat Event by Indonesia. Serta Putri Indonesia sebagai duta pariwisata yang memperkenalkan pesona destinasi dan keberagaman Nusantara bersama Wonderful Indonesia. Semangat kreatif by Indonesia tampil melalui kekayaan intelektual karya anak bangsa. Pelangi di Mars, Garuda di Dadaku, Ani Wayang Desa Timun, Galeo Anak Segara, dan Komarong diiringi karakter Van Cican.

0: tertinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Transmigrasi. Kendaraan Karnaval Tanah Tongkonan Amiran merupakan kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Tongkonan, rumah adat Toraja yang kokoh menjadi simbol tata ruang dan pertanahan. Dibangun atas dasar kebersamaan warga desa serta menjadi pusat bertumbuhnya kesejahteraan rakyat dari seantero Nusantara. Mencerminkan sinergi tiga kementerian ini dalam bingkai Astacita. Dan tentunya diiringi lantunan Marendeng Marampa bermakna aman, tentram, gemah, ripah, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selanjutnya adalah rombongan kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan. Empati mendalam tentunya atas bencana di Nusa Tenggara Timur. Di tengah ujian ini, kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Di bawah merah putih, transportasi hadir menyatukan langkah negeri. Dari kota hingga pelosok, setiap perjalanan membawa harapan dan menyalakan semangat persatuan. Kementerian Perhubungan terus bergerak menghadirkan konektivitas yang selamat, aman, nyaman, dan berkeadilan di darat, laut, serta udara. Hubungan antar wilayah ini mendekatkan saudara serta membuka akses pendidikan, kesejahteraan, dan perdagangan. Setiap simpul pelayanan menjadi tempat harapan bertemu dengan kesempatan. Lewat inovasi dan keselamatan yang terjaga, transportasi menjadi jalan utama menuju kemajuan bangsa. Bersama masyarakat dan seluruh insan transportasi, kita terus melangkah dalam satu janji, terhubung melayani, bergerak untuk negeri.
0: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan dari kejauhan kita sudah melihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Utusan Khusus Presiden dan CDM Asian Games 2026. Mengusung tema Nyala Api Kedikdayaan Bangsa, kendaraan ini menjadi simbol semangat bagi pemuda dan atlet Indonesia. Kobaran api biru merepresentasikan energi, kekuatan, dan diwariskan sejak Sumpah Pemuda 1928 menuju ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadir Chef The Mission Indonesia untuk Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026. Kesiapan merah putih berjaya di panggung Asia dan dunia turut hadir pula utusan khusus presiden. Merepresentasikan dukungan negara terhadap pemuda dan olahraga. Melalui Akademi Olahraga Nasional, pemerintah hadir membina talenta muda menuju panggung dunia.
1: Selanjutnya kita berikan tepuk tangan meriah untuk Kementerian Komunikasi dan Digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam semarak Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hadir sebuah karya bertajuk Anyaman Indonesia Digital yang menggambarkan perjalanan Indonesia di era digital. Sebuah negeri yang terhubung oleh keberagaman, tumbuh bersama peluang, dan terlindungi dalam ruang digital yang aman.
0: Dan berikutnya kita sambut inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pertanian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat. Cadangan beras pemerintah bahkan telah menembus lebih dari 5 juta ton, memperkuat kedaulatan pangan nasional. Swasembada pangan adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri. Dari sawah, ladang, kebun, dan peternakan Nusantara, pangan untuk rakyat Indonesia dihasilkan oleh tangan para petani dan peternak negeri sendiri. Dan tentunya hadir dalam mobil karnaval ini satu sosok yang begitu dekat dengan cerita alor, yakni Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal alor. Seorang mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat dan kampung halamannya. Kepeduliannya patut menjadi contoh. Luar biasa sekali. Inilah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
1: Ya, dan tak kalah meriahnya.

0: selanjutnya adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kini melintas kendaraan hias Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup membawa komitmen menjaga alam sekaligus mensejahterakan masyarakat. Ornamen harimau, gajah, dan bekantan menggambarkan kekayaan hayati Indonesia serta pentingnya hutan sebagai rumah bagi kehidupan. Pesannya jelas, hutan harus lestari, pembangunan tak boleh berhenti, rakyat sejahtera itu pasti. Pembangunan harus berjalan seimbang, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Berikutnya inilah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir membawa semangat transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan 6 program kerja prioritas nasional, KKP hadir mewujudkan laut sehat, ekonomi berkelanjutan, dan masyarakat pesisir yang semakin sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan tematik berbasis desa, revitalisasi budidaya ikan Pantura Jawa, pembangunan tambak udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan, dan pengembangan kawasan sentra industri garam nasional, 6 program kerja prioritas nasional KKP yang dibangun dengan satu semangat, yakni membangun laut Indonesia, membangun masa depan swasembada pangan dari laut Indonesia.
0: Dan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum menjadi kompas perjalanan bangsa.
2: Ya, bersama kita masih melihat adanya pawai ataupun karnaval bersatu harmoni Nusantara di mana sejumlah kementerian, bahkan sekolah dasar, sekolah menengah itu menghadirkan mobil ataupun kendaraan karnaval dengan beragam tema. Dan inilah keseruan dan kemeriahan yang bisa kita lihat di wilayah Monas pada malam hari ini, di mana Presiden, Wakil Presiden didampingi oleh Menteri Ekonomi Kreatif berada di podium utama sambil melambaikan tangan kepada seluruh peserta di karnaval, kendaraan karnaval ini. Dan kita sama-sama, di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan sekitar 8.000 narapidana diperkirakan mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu sebanyak lebih dari 10.000 orang narapidana Riau memperoleh pengurangan masa tahanan. 105 napi diantaranya mendapatkan remisi bebas.
3: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemberian remisi tidak diberikan secara otomatis karena narapidana harus memenuhi ketentuan, termasuk mengikuti program pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Tahun ini sekitar 8.000 narapidana diperkirakan mendapatkan remisi HUT kemerdekaan. Durasi remisi berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 2 bulan. Pemerintah memastikan pemberian remisi dilakukan tanpa diskriminasi, termasuk bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Ada yang sampai 1 tahun nggak, Pak?
5: Nggak ada lah. Nggak ada.
4: Pak, yang perubahan dari tahun lalu, Pak? Hah? Perubahan dari tahun lalu.
5: Nggak, semuanya kan mengikuti lamanya mereka dalam proses pembinaan kita.
4: Yang tindak pidana korupsi ada nggak, Pak?
5: Ya kan, tidak boleh diskriminasi. Artinya kita berikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3: Indonesia tertanda. Sementara itu, 10.987 orang narapidana Riau memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 105 napi juga mendapatkan remisi bebas. Narapidana yang mendapatkan remisi yaitu kasus narkotika sebanyak 7.080 orang, 113 narapidana kasus korupsi, 15 orang kasus illegal logging. Dan yang terakhir adalah 7 narapidana kasus penjualan orang.
6: Oh, yang apa remisi umum yang langsung bebas ada sebanyak 185 orang di 16 UPT lapas rutan yang ada di Provinsi Riau yang langsung bebas pada hari ini.
7: Untuk korupsi, Pak, ada remisi dapat hari ini, Pak?
6: Untuk korupsi ada.
7: Berapa orang, Pak?
6: Untuk korupsi, untuk jumlahnya ada 113 orang untuk tipikor. Yang narkotika ada 7.080 orang yang mendapatkan remisi.
3: Kepala Kanwil Dijen Pas Riau Rudi berharap para narapidana yang mendapatkan remisi tidak lagi mengulangi kejahatan di luar dan menjaga diri dan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gempa yang menghantam Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membawa kerusakan berat di beberapa wilayah. Pulau Palu

0: Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Fokus saat ini yaitu menyalurkan bantuan logistik dan peralatan ke wilayah terisolir di Pulau Palu. Memasuki hari ketiga penanganan gempa, BNPB mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah yang masih terisolir. Salah satunya Pulau Palu yang terisolir karena adanya tanah longsor dampak dari gempa. Sebanyak 21 ton logistik dan peralatan telah dikirim ke Pulau Palu dan pengiriman ini juga didukung 10 tenaga medis lengkap dengan obat-obatan dan peralatan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca gempa di NTT, sudah ada Iwan Hermawan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Iwan. Bisa Anda ceritakan bagaimana proses pemberian bantuan saat ini di sana? Iwan, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ruli. Dan memang betul sekali untuk bantuan ini memang dari Jakarta selalu mengalir hampir setiap hari begitu, Ruli. Dan untuk dari yang kami ketahui, ya, informasi yang kami dapatkan dari Mabes TNI ataupun dari pihak TNI, sampai sejauh ini sudah menyalurkan sebanyak sekitar lebih dari 80 ton bantuan. Jadi pada hari pertama di hari Sabtu malam itu dari TNI sudah menyalurkan sekitar 30 ton bantuan. Dan di hari kedua, hari kemarin, itu pun sudah ada 30 ton bantuan yang disalurkan oleh pihak TNI. Dan tadi saya sendiri bersama rombongan dari Menteri Pertahanan dan juga para pejabat TNI juga ikut menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak di wilayah di NTT ini, dan kami saat ini membawa sekitar 20 ton bantuan. Jadi bantuan ini memang bermacam-macam, ada logistik, ada makanan siap saji, kemudian juga ada velvet dan susu, dan juga yang tidak kalah penting adalah seperti misalnya Pampers ataupun popok ataupun juga pembalut wanita. Itu memang salah satu yang harus diberikan juga kepada para pengungsi begitu, Ruli. Dan mengingat ini gempanya cukup masif dan berdampak pada wilayah yang cukup luas begitu, Ruli. Dan dari Kementerian Pertahanan juga ini memberikan bantuan berupa Starlink dan juga solar panel. Karena memang untuk aliran listrik sendiri, kalau untuk di Labuan Bajo tempat saya berdiri memang terlihat cukup normal begitu. Tapi di beberapa wilayah seperti misalnya di wilayah Naugeke, itu merupakan sebuah kabupaten dan itu pun masih tersebar di beberapa kecamatan, itu listriknya masih belum stabil. Oleh karena itu kemudian dari Kementerian Pertahanan juga membawa solar cell untuk membantu energi listrik yang di wilayah tersebut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bantuan berupa Starlink, karena dengan Starlink tersebut nantinya dari pihak warga ataupun kepala daerah ataupun kepala pimpinan seperti misalnya kepala desa, RT, RW itu bisa langsung berkelakukan komunikasi dan berkoordinasi tentang kebutuhan bantuan-bantuan mereka yang diperlukan di tempat mereka. Karena seperti kita ketahui, memang untuk wilayahnya seperti Naugeke tersebut, sampai saat ini memang untuk wilayah menuju ke wilayah Naugeke itu memang bisa dilalui melalui jalur darat. Akan tetapi beberapa wilayah yang terpencil, beberapa desa-desa seperti di daerah desa pedesaan begitu, itu memang ada beberapa wilayah pengungsian yang sampai saat ini memang masih belum tersentuh bantuan. Jadi oleh karena itu kemudian koordinasi, kemudian juga bagaimana bantuan-bantuan itu bisa disalurkan secara langsung ke tempat-tempat desa-desa, kemudian tempat pengungsian, itu memang harus segera dilakukan dan bisa dilakukan. Dan untuk dari Kementerian Pertahanan sendiri nantinya juga untuk bantuannya saat ini sudah berjalan melalui jalur darat. Dan diperkirakan ini akan memakan waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju ke wilayah Naugeke itu sekitar 10 sampai dengan 12 jam karena memang kondisi jalanan yang tidak lancar seperti itu karena memang ada beberapa tempat yang longsor. Itu jadi untuk perjalanan menuju Naugeke ini memakan waktu sekitar 12 jam. Jadi baru besok pagi ataupun besok siang itu bantuannya baru bisa datang. Itu pun kemungkinan besar baru di wilayah kabupatennya saja, kita pasti belum menjangkau ke desa-desa yang terisolir lagi. Oleh karena itu kemudian memang disebutkan bahwa komunikasi ini menjadi suatu hal yang vital, karena memang dari itulah kemudian kita diketahui apa saja kebutuhan-kebutuhan dari para pengungsi ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat belakang saya ini adalah truk-truk yang baru saja dikeluarkan dari pesawat A400M yang tempat tadi kami bantuan sebanyak 10 ton ini baru saja berjalan menuju ke Naugeke. Dan untuk hari ini sendiri gempa sendiri memang sampai saat ini memang salah satu kendalanya adalah sampai saat ini gempa-gempa susulan itu masih terus terjadi di wilayah Flores NTT ini. Dan untuk hari ini saja ini terjadi, menurut catatan BMKG ini ada sebanyak 1.600 kali gempa yang bervariasi mulai dari 1.2 magnitudo sampai dengan yang agak lumayan terasa, yaitu dengan magnitudo sekitar 5,8. Jadi ada dua kali yang pada hari ini terasa gempanya cukup lumayan terasa begitu, dengan magnitudo 5,8 dan 5,4 itu pada hari ini. Dan itu juga yang menyebabkan warga-warga ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena belum berani untuk masuk ke rumah mereka masing-masing karena memang masih terjadi gempa susulan. Dan apalagi sebelumnya terjadi gempa, situasi rumahnya pun sudah rapuh seperti itu. Oleh karena itu kemudian warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di luar rumah mereka untuk mencari amannya. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda, Ruli.
0: Baik, terima kasih Iwan Herman melaporkan langsung dari Labuan Bajo, di mana gempa susul masih terus dirasakan oleh warga di sana. Dan juga sekarang fokus dari distribusi bantuan dan logistik lebih kepada daerah yang terisolir pasca gempa besar di NTT. Terima kasih Iwan Hermawan, jaga keselamatan Anda dan kesehatan Anda selama bertugas di sana. Selamat bertugas kembali. Dan Polda Metro Jaya mengirimkan 12 truk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan sendiri berupa makanan siap saji, selimut, hingga kebutuhan dasar lainnya. Bantuan dilepas Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri dari Jakarta pada Senin siang tadi, di mana sejumlah logistik kebutuhan dasar dikirim dalam bantuan tersebut. Mulai dari air mineral, makanan siap saji untuk dewasa dan balita, mie instan dan juga kebutuhan lainnya. Seluruh logistik dibawa menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman bantuan diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban warga yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi.
2: Menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama mendoakan semoga semua korban yang meninggal ataupun mendahului kita diberikan ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita dalam kondisi butuh pemulihan terhadap situasi, kita doakan untuk diberikan kekuatan dan ketabahan.
0: Sementara itu, Perumbulok menyiapkan bantuan logistik untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten, kota terdampak akan mendapatkan stok darurat beras hingga 20 ton serta 1.000 liter minyak goreng. Bantuan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, termasuk mendukung dapur-dapur umum yang dibuka pemerintah daerah.
3: Jarahan. Untuk Bulog saat ini sudah kami perintahkan khususnya cabang-cabang Bulog yang ada di masing-masing kabupaten kota yang terdampak, kami perintahkan untuk menstokkan, menstandbykan berasnya minimal 20 ton ke masing-masing kabupaten kota. Kemudian ditambah lagi 1.000 liter minyak goreng atau minyak kita untuk masing-masing kabupaten kota. Sambil menunggu surat permintaan dari masing-masing kabupaten kota, Bulog sudah melaksanakan quick response ataupun tanggap darurat.
0: Gempa yang menghantam Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membawa kerusakan berat di beberapa wilayah. Bahkan Desa Nitung Lea, Kecamatan Palue saat ini masih terisolir. Produser lapangan CNN Indonesia mencoba menembus Desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika.
4: Menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika, harus melalui jalur laut. Kali ini saya menumpang kapal cepat milik Polairut dari Pelabuhan Wuring, Kota Maumere. Kapal ini juga membawa 150 paket sembako untuk warga di Palue. Setelah hampir 2 jam, akhirnya kami tiba di Pulau Palue. Perjalanan kami dilanjutkan dengan kendaraan roda 2. Jalan menuju ke Desa Nitung Lea sangat menantang karena longsor berupa batu besar menutup jalan. Di perjalanan, kami mampir ke salah satu tenda pengungsian di Desa Tuanggeo. Tenda ini didirikan warga setempat dan difungsikan untuk merawat warga yang terluka. Rumah-rumah warga rusak berat akibat gempa Sabtu lalu.
5: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu. Puji Tuhan bahwa sampai saat ini cuaca masih aman, kalaupun cuaca buruk misalnya ada hujan atau angin kencang, maka kami pasti akan tetap ada di sekitar kampung atau sekitar rumah dengan dan kondisi apa adanya. Kami tidak tahu lagi kami harus kemana. Kalau untuk mengambil jalan keluar, bahwa keluar dari Palu dan kondisi hari ini sangat tidak mungkin.
4: Perjalanan kami lanjutkan menuju Desa Nitung Lea, desa yang sejak gempa, akses jalan dan komunikasinya terputus.
6: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi, dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Paluea menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
4: Karena gempa susulan yang kerap terjadi membuat kami harus berhati-hati melewati titik longsor berupa tanah rapuh dan batu besar. Karena kondisi medan yang berbahaya dan suasana gelap akibat tidak adanya penerangan, maka saya memutuskan tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke Desa Tuang Geo. Gambar-gambar berikut mengenai kondisi Nitung Lea yang saya dapatkan dari Bupati dan Wakapolres Sika yang berhasil menembus wilayah longsor menuju Desa Nitung Lea. Kondisi Desa Nitung Lea rusak parah dengan jumlah pengungsinya lebih dari 2.000 orang dan 1 orang meninggal.
6: Perjalanan saya untuk mencoba menembus Desa Nitung di Pulau Palue itu harus saya akhiri, saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit, bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan, dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat, dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam. Kondisinya cukup kritis seperti itu. Ada 2 orang pasien yang sebenarnya yang akan dibawa ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, evakuasi dilakukan hampir pukul 10 malam, tapi demi alasan keselamatan dari korban tersebut, sehingga memang harus segera kita lakukan.
4: Proses evakuasi korban dilakukan dengan hati-hati, meskipun di tengah penerangan yang minim dan kapal yang tidak bisa bersandar penuh di pelabuhan. Irina Wardani, Pulau Palue, Maumere.

0: Dan kita ke informasi lain. Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selat Ri Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
1: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lapor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
2: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
3: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa saja?
2: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
1: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suhara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
4: Kalau dilihat dari rekonstruksi memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kecepatan tinggi mobilnya.
1: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
7: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Dan karnaval kendaraan hias sudah mulai memasuki kawasan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia. Sementara itu ribuan orang memadati kawasan Monas untuk menyaksikan Pesta Rakyat Malam Kemerdekaan RI.

0: Nah, di Monas saat ini di mana panggung utama sedang kita lihat sama-sama atraksi penyanyi Wika Salim yang menghibur ribuan masyarakat yang hadir di Monas pada malam hari ini. Dan tadi kita juga sudah sama-sama juga melihat di mana Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah jajaran menteri baru saja meninggalkan panggung utama. Dan ini dia kemeriahannya di wilayah atau di kawasan Monas pada malam hari ini memperingati Hari Kemerdekaan RI. Sementara itu di Jalan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia kita juga masih memantau di mana kendaraan karnaval masih terus beriringan memberikan keseruan keceriaan di malam hari ini. Di mana kita lihat sama-sama dan pemirsa ini kita lihat sama-sama di mana Presiden dan juga jajaran Pas Pampres nampaknya mulai menyapa langsung masyarakat yang ada di wilayah Monas malam hari ini. Ini dia panggung Harmoni Nusantara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur perayaan ke Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di wilayah Monas, Jakarta Pusat.
1: Presiden Republik Indonesia, hati-hati di jalan.
0: Nah, nampaknya juga Presiden masih menyapa langsung masyarakat yang hadir memeriahkan suasana di wilayah Monas, Jakarta malam hari ini. Presiden Perbo nampaknya juga bersalaman langsung dengan masyarakat di sana. Nah, masyarakat nampak juga saling berebutan untuk bisa berjabat tangan dengan Presiden. Dan juga tidak sedikit masyarakat yang berusaha mengabadikan momen berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto malam hari ini.
2: Masih mau berapa lagu? Berapa?
0: Setelah tadi Presiden Prabowo Subianto membuka malam kemeriahan di wilayah Monas dan juga menyaksikan parade mobil atau kendaraan karnaval Harmoni Bersatu Nusantara di wilayah Monas. Dan sekarang nampaknya Presiden akan memasuki kendaraan Maung.
1: Dan sekali lagi boleh Bapak Ibu semuanya kita bisa berbagi.
0: Sementara itu di panggung utama Wika Salim masih menghibur seluruh masyarakat yang hadir di wilayah Monas.
1: Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming.
0: Kita sama-sama Presiden.
1: Para Menteri Kabinet Merah Putih serta Bapak Seskap yang hadir dalam acara hari ini yakni Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara.
2: Terima kasih sekali lagi Bapak
0: Presiden. Dan Presiden Prabowo Subianto akan meninggalkan wilayah ataupun kawasan Monas, Jakarta pada malam hari ini meninggalkan pesta rakyat yang nampaknya semakin malam semakin penuh dihadiri oleh masyarakat yang ingin ikut serta merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Dan Presiden masih berada di mobil Maung sambil menyapa langsung masyarakat yang hadir di sana. Diiringi lagu Hari Kemerdekaan tentunya. Dan tadi di wilayah Monas, kita sama-sama juga melihat bagaimana karnaval kendaraan dari sejumlah kementerian, lembaga, dan juga perwakilan sekolah. Dan kita masih lihat bagaimana kemeriahan dan keseruan di wilayah Monas, Jakarta. Dan masih dengan Wika Salim yang menghibur masyarakat yang hadir di Monas di malam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di panggung utama Monas malam hari ini.
1: Ada duda kan di sini?
0: Dan nampaknya juga rekan-rekan di studio juga yang bergoyang mengikuti keseruan yang ada di wilayah Monas pada malam hari ini. Baik, itu dia. Dan jangan lupa buat masyarakat yang ingin ikut merayakan keseruan yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia di mana di wilayah Monas Sudirman Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia dan juga di wilayah Sarinah. Jangan lupa untuk datang malam hari ini ke sana karena sejumlah atraksi, panggung keseruan. Ada drone show dan ada imersif dan masih banyak hiburan pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat menikmati kemeriahan malam hari ini. Terima kasih.

0: tawuran aja le.
1: Bawa sajam.
2: Video amatir ini merekam tawuran yang terjadi di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus putar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran. Belum diketahui penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian untuk bertemu di media sosial.
0: Tawuran, Kang.
2: Aksi kocar-kacir mewarnai pembubaran balap liar di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar membubarkan balap liar dan konvoi geng motor. 8 remaja di bawah umur berhasil diamankan, sementara sejumlah motor ditinggalkan tergeletak di jalan. Para remaja mengaku datang untuk menonton balap liar hingga ikut konvoi. Mereka kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dibina sebelum diserahkan kepada orang tua. Sementara motor yang diamankan diminta dikembalikan ke standar lalu lintas.
1: Bawa sajam.
2: Busur. Aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panas sambil dibentangkan di jalanan APP Tarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas dan diketahui masih berstatus pelajar asal Kabupaten Goa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Uji Mukni pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja itu kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan ditumpukan sampah Jalan Krekot Bunderaya Pasar Baru Jakarta Pusat. Sementara tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV.
4: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan ditumpukan sampah Jalan Krekot Bunderaya Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi. Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar berangkas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Polisi ungkap jaringan perjudian daring internasional dengan modus deposit menggunakan pulsa telepon seluler dengan transaksi lebih dari 890 miliar rupiah. Di lain tempat, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan perjudian online internasional yang mengoperasikan situs bernama Ujang Bet.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda, dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari streamer, teknisi AI TI, hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi online, diantaranya Nonstop, Tawaslot, Mia Bislot, Doremi, Mia Gacor, hingga Top Global. Supaya menarik, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omset jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2

0: miliar rupiah setiap bulan. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 46 telepon genggam, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing, dan perhiasan emas. Bareskrim Polri juga bongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Banyak dari kita yang mungkin tahu apa yang akan terjadi bila telat bayar hutang, apalagi dari pinjaman online ilegal. Makian hingga teror sering dialami. Anchor CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, kali ini mengajak Anda menyelami lebih dalam seperti apa efek domino dari pinjol dan bagaimana trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Selengkapnya dalam Inside Crime. Bagi Robert yang sudah menjadi desk collection selama 1 tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam.
2: Kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar semua?
3: Iya.
2: Selama lebih dari 30 kali? Kalau misalnya tidak ada respon terus dari si nasabah ini, lalu seperti apa?
3: Kita akan menghubungi kontak-kontak yang dia cantumkan di situ atau seperti nomor kantornya atau rekan dia, dan kita akan cecer itu.
2: Jadi juga menghubungi orang-orang di sekitar nasabah ini?
3: Iya.
2: Dari mana ada tahu nomor-nomor itu?
3: Kita menghubungi yang dia cantumkan, misalnya seperti nomor tempat kerjanya atau tetangga-tetangganya. Tapi jika yang dicantumkannya ini tidak valid atau tidak sesuai, maka kita akan lakukan seperti masuk ke dalam handphonenya dia. Karena waktu dia menyetujui pinjaman, dia akan menyetujui izinkan aplikasi mengakses kontak. Maka kami bisa masuk ke kontak handphone nasabah itu.
2: Jadi desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini?
3: Bisa. Kita cari sosial medianya, jika sudah ketemu kita lihat siapa orang-orang yang sering berhubungannya, seperti di komentar atau di like-nya gitu. Lalu kita akan edit foto yang nasabah itu, yang waktu udah pegang KTP-nya itu, kita edit dengan kata penipuan atau nasabah kabur gitu. Lalu kita sebarin ke teman-temannya dia. Kalau kita lihat dari yang tadi jumlah berapa yang dia pinjam, kalau memang jumlah yang dia pinjamnya ini besar, maka kita akan terus supaya kan kita terus teror dia sampai dia bayarkan. Tapi kalau memang yang dia pinjam ini nggak seberapa, maka kita diskolekson karena targetnya juga besar, maka ya kita cari lagi yang lain gitu.
1: Robert menjelaskan satu orang desk collection di satu perusahaan pinjol, terutama yang ilegal, dikejar target menarik 100 juta hutang peminjam dalam 1 bulan. Ada hukuman bila target ini tidak tercapai. Kalau sudah begini, gertakan dilaporkan ke polisi oleh para peminjam pun tidak ada gunanya.
3: Kita tidak nggak takut sih dengan hal-hal kayak gitu, karena udah banyak juga kalau nasabah dia hantam, dia udah lapor polisi gini. Ya, kita tetap serang mental dia aja kalau kita nggak mempan sama yang kayak gitu.
2: Sejauh mana harus diserang mental orang ini? Sampai dia depresi kah? Sampai dia...
3: Ya, intinya sampai dia bayar. semakin dia menghindar, semakin gencar kita terus meneror dia.
2: Ke semua orang?
3: Ke semua orang terdekat dia.
2: Puluhan kali sehari?
3: Iya.
4: Masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mpok Tuti, buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat dua orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual.
5: Di teleponnya diomongin apa, Bu?
6: Diomongin harus bayar lagi, Bu. Sekarang juga nggak bisa ntar malam apa nggak bisa. Pokoknya harus sekarang.
5: Sempat dikirimin pesan yang aneh-aneh gitu nggak?
6: Sempat juga. Sempat.
5: Bahasanya kayak gimana, Bu?
6: Ya kalau saya kan ilegal, kasar juga sih. Kadang ngata-ngatain apa gitu. Kalau udah lewat waktu 2 bulan, disebar datanya. Foto saya gitu lagi pegang KTP, disebar.
5: Ibu lihat fotonya seperti itu?
6: Iya, kan ke WA saya juga. Udah disebar ya udah kena orang, jadi omongan lah ibaratnya.
4: Ada Mpok Tuti, ada pula Bang Boy. Kasus yang dialami Bang Boy ternyata lebih parah. Berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol, ia dijebak pinjol ilegal. Ini terjadi kala Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini.
5: Minjam berapa, yang di ACC berapa, yang diterima berapa?
3: Aku kan gak ada niat minjam, cuma ngeklik tenor doang. Ternyata di transfernya tuh 1.116.000. Nah, habis gitu, wah, ada namanya itu pengirimnya pihak ketiga. Soalnya ada transferan, padahal aku gak niat untuk minjem waktu itu loh.
5: Dan belum submit, iya pengen minjem,
3: nah, itu belum ada. Belum okay. Ada.
5: Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiakan, tiba-tiba langsung ditransfer.
3: Langsung ditransfer, proses, betul. Okay. Nah, itu aku kaget, aku cek. Nah, ternyata setelah balik lagi dari rekening, cek kan udah masuk tadi nominalnya. Aku balik lagi aplikasi, ternyata di aplikasi pinjaman saya 1.8.
5: 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000.
3: Iya, betul.
5: Berarti biaya yang dipotong dari aplikasi itu sampai 700.000.
3: Sekitar 700.000 betul. Aku mau
5: lebih dari 50%.
3: Lebih dari 50% betul.
4: Meski kaget ada uang masuk tanpa konfirmasi, Bang Boy tidak ingin ambil pusing. Semua hutang akan ia bayar. Tapi menjelang waktu pelunasan, teror pun terus berdatangan.
5: Kata-kata teror ini seperti apa?
3: Kata-kata terornya bahasa-bahasa binatang.
5: Sering?
3: Hari itu, pas hari kelima itu. Kan tenorku 7 hari itu, ya. Belum masuk 7 hari. Di hari kelima udah masuk tuh teror. Teror, bahasa-bahasa binatang. Sampai fotoku ada.
5: Di-share fotonya?
3: Iya. Jadi fotoku yang ngisi itu ada.
5: Dalam sehari berapa kali dihubungi atau diteror seperti itu?
3: Sering, sampai seharian.
1: Polda Metro Jaya membongkar laboratorium rahasia pembuatan narkotika jenis etomidit yang melibatkan dua warga negara China. Polisi menyita 350 cartridge siap pakai dan 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge. Di tempat lain, polisi menyita 33 paket sabu seberat 11,30 gram dan menangkap dua terduga pelaku di Kota Serang, Banten. Keduanya diduga menggunakan modus transaksi sistem tempel.
7: The Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidet yang melibatkan dua warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidet siap pakai serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidet. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
8: Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidet di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
7: Seluruh tersangka, barang bukti dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota mengamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu di sebuah lokasi yang sepi dari aktivitas warga di Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan dua pelaku di rumah masing-masing setelah petugas mendapatkan informasi terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kota Serang. Dari seluruh pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sabu dengan berat total sekitar 11,30 gram. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi sistem tempel. Setelah pembayaran diterima melalui transfer, pelaku mengirimkan titik koordinat serta foto lokasi penyimpanan paket kepada pembeli. Satu paket sabu berukuran kecil tersebut dijual dengan harga sekitar Rp400.000. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika sebagaimana disangkakan penyidik, dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Final sepak bola Koni Cup Blitar diwarnai kericuhan penonton akibat protes keputusan wasit. Sementara di lokasi lain, warga berebut mengambil makanan dan sayuran dari mobil hias Karnaval HUT RI. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
0: Pertandingan final sepak bola Ketua Koni Cup Blitar Jawa Timur antara dua kesebelasan diwarnai kericuhan penonton dan ofisial salah satu tim peserta. Pendukung kesebelasan Sumber Asri FC memprotes keputusan wasit yang tidak menganggap gol tendangan ke arah gawang. Keputusan ini mengundang penonton dan ofisial masuk lapangan mengejar wasit. Peristiwa kericuhan terjadi saat pertandingan dengan skor 2-1 untuk keunggulan Blue FC Wilingi. Tendangan balasan pemain Sumber Asri untuk menyamakan kedudukan tidak dinyatakan gol oleh wasit. Kapolsek Logo AKP Murdianto dikonfirmasi tentang laga final Tarkam di lapangan Kedawung ini membenarkan adanya aksi ricuh tersebut. Sementara pihak panitia memberikan kesempatan kepada Sumber Asri untuk menempuh jalur sesuai aturan jika masih belum terima. Pertandingan ini akhirnya diputuskan juara pertama Blue FC Wilingi dengan skor 2-1 dan berat atas uang pembinaan Rp50 juta. Eksekusi rumah lahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya terhadap keluarga Merigo ini berbuntut panjang. Upaya eksekusi bangunan rumah yang berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi di Jalan Ngagel Timur, Gubeng, Surabaya ini dianggap merugikan keluarga Merigo yang telah menempati selama 58 tahun. Buntut eksekusi pada akhir bulan Juli lalu berbuntut panjang. Penghuni rumah tersebut melaporkan Pemkot Surabaya ke Polda Jawa Timur dan berencana menggugat ke PN Surabaya. Mereka menuding pelaksanaan eksekusi tak sesuai dengan prosedur karena tanpa disertai surat penetapan eksekusi dari PN Surabaya. Namun, sayang, laporan di Polda Jawa Timur ditolak. Pihak keluarga Merigo menolak eksekusi tersebut karena memiliki bukti penggunaan dan penempatan yang sah di lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut. Puluhan warga terlihat berdesak-desakan berebut mengambil makanan, buah-buahan hingga sayuran yang jadi aksesoris di mobil hias Karnaval HUT RI. Mereka terlibat saling dorong dan mengambil sebanyak mungkin makanan yang ada meski itu dilarang karena mobil hias masih dalam penilaian tim juri. Diketahui karnaval mobil hias ini dalam perayaan HUT RI ini dilombakan dan menjadi ajang promosi program kerja di masing-masing dinas, kecamatan hingga swasta. Warga mengatakan mereka sengaja mengambil buah-buahan, sayuran hingga bunga karena untuk seru-seruan setahun sekali meski saat rebutan saling berdesakan dan senggolan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Kecamatan Pasawahan.
1: Jalur turunan tajam Canggar Mojokerto kembali memakan korban.

0: Jalur turunan tajam Canggar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kembali menelan korban minggu siang. Dua kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan ini akibat remblong terjadi di Desa Pacet Selatan dan menyebabkan 6 orang menjadi korban. Saksi warga mengatakan peristiwa pertama terjadi saat seorang pengendara laki-laki gagal mengendalikan kendaraan hingga menabrak mobil listrik. Oleh tim relawan, pengendara ini dievakuasi ke rumah sakit. Ironisnya, beberapa menit berselang, kecelakaan kedua kembali terjadi di titik yang sama. Kali ini melibatkan sepeda motor yang diduga mengalami remblong dari arah atas dan bertabrakan dengan pengendara dari bawah. Diduga kecelakaan disebabkan karena ada mobil mogok yang berada di jalur penyelamat Gotehan, sehingga kendaraan yang mengalami remblong tidak bisa masuk jalur penyelamat. Akibat dua kejadian ini, total ada 6 korban yang mengalami luka-luka. Sementara 1 orang dilaporkan meninggal di rumah sakit setelah dilakukan perawatan. Seorang siswa pengendara sepeda motor tewas seketika setelah mengalami kecelakaan dan terlindas truk sampah di Jalan Kramat Jati, Jakarta, Senin pagi. Anggota Satpol PP yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya mengevakuasi korban dari balik roda truk sampah. Korban diketahui sudah tidak bernyawa. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, truk dan sepeda motor korban dan pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi curanmor di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya viral di media sosial karena modusnya terbilang nyeleneh. Pelaku meninggalkan motor lama yang dikendarainya demi mencuri motor keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLS.

0: All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Memanfaatkan kondisi sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, dua pelaku curanmor membawa kabur motor yang terparkir di depan sebuah butik. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa, redaksi malam tayang di Trans 7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Rekaman CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di sebuah butik Jalan Urip Sumoharjo, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Dua pelaku datang berboncengan menggunakan motor trail. Setelah memastikan situasi aman, salah satu pelaku langsung membawa kabur motor korban yang tengah terparkir. Korban pun histeris setelah mengetahui motor berserta STNK, SIM, dan dokumen penting lainnya raib dicuri pelaku. Diduga keduanya sudah mengamati lokasi selama beberapa hari dengan modus berpura-pura motor rusak, lalu nongkrong di sekitaran butik selama 3 hari. Saat ini kasus telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan barang bukti berupa rekaman CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagil Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeg. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, apa kabar? Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now dan kali ini bersama saya Mayfri Syari. Yang pertama ada militer Iran mengumumkan sayembara berhadiah bagi warga Iran yang berhasil menangkap tentara Amerika Serikat. Dan tentunya selain informasi ini, CNN Indonesia World Now punya sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya, merayakan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan warga Indonesia di luar negeri. Dan salah satunya seperti yang dilakukan nih oleh komunitas Indonesia, mahasiswanya, mahasiswa Indonesia yang ada di Australia. Serangan udara Israel di Provinsi Nabati, Lebanon Selatan meninggalkan duka sekaligus memicu gelombang pengungsian. Merayakan kemerdekaan Indonesia tentunya juga dilakukan oleh warga Indonesia di luar negeri. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di Australia.
1: Keseruan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia terasa hingga Melbourne, Australia. Seperti lomba makan kerupuk ini yang seakan menjadi lomba wajib di setiap jelang perayaan 17 Agustus. Meski bentuk kerupuknya tak persis sama dengan yang ada di tanah air, tapi semangat keseruannya tak berubah. Selain itu, lomba memasukkan bendera ke dalam botol ini juga disambut meriah anak-anak yang menjadi pesertanya di kampus Monash University pada Minggu 16 Agustus. Mereka harus berlari secepat mungkin bolak-balik untuk memasukkan 5 bendera ke dalam botol. Suasana makin seru ketika anak-anak harus berkolaborasi dengan orang dewasa dalam lomba yang sama. Namun, kali ini ada syaratnya, yang memasukkan bendera ke dalam botol adalah orang dewasa yang melihat melalui kamera telepon genggam. Sementara lomba estafet sarung juga tak kalah seru. Sarung harus melewati 5 orang yang saling bergandengan tanpa boleh melepaskan gandengan tangan. Acara ini digelar komunitas Australia Award Scholars Monash Indonesia Community sebagai bentuk cinta Indonesia sekaligus mengobati kerinduan akan kampung halaman. Bagi mereka, merayakan kemerdekaan Indonesia di tanah orang punya makna berbeda.
2: Ah, beda banget mas. Jadi justru kalau kita jauh dari tanah air itu perasaan kita dekat banget dengan negeri kita, terus juga kecintaan kita jauh lebih terasa ya, soalnya lebih terharu kita pada saat kita merayakan ini di negeri orang, di tempat kita minoritas, justru kita merasa sangat kuat tali silaturahmi dan juga kekuatan kita untuk berkontribusi.
1: Lomba-lomba ini memang sengaja di dalam ruangan, pasalnya saat ini Melbourne sedang mengalami musim dingin. Kondisi ini membuat sebagian orang membatasi aktivitas luar ruangan. Namun hal ini tak mengurangi keseruan berbagai lomba yang digelar, baik yang diikuti oleh peserta anak maupun orang dewasa.
3: Karena sudah banyak teman-teman, aku juga bisa berkenalan sama teman-teman yang lain.
4: Ini anak-anak di atas 25 udah.
3: Ya, aku bisa ikut-ikut lomba yang lain juga.
5: Ya minimal bisa mengobati kangen lah sama Indonesia.
6: Apalagi?
5: Kembali. Karena lagi winter, jadi kehangatan di Indonesia terasa lagi lah.
1: Selain lomba, komunitas diaspora juga menggelar makan bersama dengan hidangan khas Indonesia. Hidangannya kali ini adalah nasi kuning lengkap dengan lauk pendamping seperti olahan ayam dan daging, irisan telur, perkedel, dan tentu saja sambal. Walau tinggal jauh dari Indonesia, komunitas diaspora berharap kondisi Indonesia makin baik dan maju di masa depan.
7: AS Monash Indonesia Community mengucapkan
8: Dirgahayu Republik Indonesia 281.
1: Hendrawan Setiawan, Melbourne, Australia.
0: Ya, dan untuk mengetahui bagaimana nih kemeriahan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Melbourne, Australia, langsung saja kita terhubung bersama diaspora Indonesia yang berada di Melbourne, Australia, Hendrawan Setiawan, Merdeka. Ini Hendrawan, biasanya kalau kita kan merayakan Hari Kemerdekaan itu panas-panasan ya upacara. Ini saya dengar-dengar kalau di Melbourne lagi musim dingin, bagaimana suasananya di sana?
9: Ya Mevri, betul sekali. Kalau sekarang memang di Melbourne kami sedang mengalami winter, sedang musim dingin, dan memang cuaca memang lebih dingin tentu saja dari biasanya. Meskipun hari ini relatif hangat karena ada matahari. Namun sebenarnya keseruan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini tidak kalah meriah dengan yang ada di tanah air. Kami memang sudah melakukan acara ini kemarin. Dan ini rasa-rasanya sama seperti acara yang berada di kampung-kampung di Indonesia. Bedanya hanya misalnya di sini tidak ditemukan misalnya banyak umbul-umbul atau misalnya bendera-bendera yang berada di sepanjang jalan. Namun itu hanya fisik saja, namun hati dan spirit kami sebagai diaspora Indonesia yang berada di Melbourne, Australia tentu saja tidak kalah dengan teman-teman yang saat ini merayakan di Indonesia. Dan selain itu, hari ini sebenarnya juga dirayakan acara yang relatif sama seperti upacara di Konjen, dan kemudian ada beberapa acara lain yang sempat digelar oleh warga negara Indonesia atau diaspora Indonesia di sini, misalnya operet, misalnya operet pulang kampung yang kemarin sempat dilakukan oleh kelompok diaspora Indonesia yang sudah lama menetap di Melbourne, Victoria, Australia ini. Nah, kalau ingin tahu tentang apa yang seru yang kemarin kami lakukan di Melbourne, Australia, saat ini saya sudah bersama dengan Andi Eskadeko. Andi, apa kabar Andi?
10: Baik.
9: Nah, ini Andi adalah salah satu panitia, perwakilan panitia yang kemarin ini ikut seru-seruan.
10: Betul.
9: Nah, ceritakan Andi, kenapa teman-teman mengadakan acara lomba seperti yang ada di Indonesia, tapi di Melbourne?
10: Melbourne, ya karena sepertinya kita juga ingin merasakan gitu vibes-nya. Seperti kayak Mas Hendrawan bilang tadi, di sini nggak ada umbul-umbul, nggak ada bendera merah putih diparkir di mana-mana. Makanya kita ingin merasakan itu, makanya kita buatlah sebuah lomba khusus di sekitar kita supaya bisa selain memperingati kemerdekaan juga mempererat persaudaraan kita di sini.
9: Nah, apa bedanya lomba 17-an di tanah air dengan di sini? Apa bedanya?
10: Saya akan menjawab itu dengan makna perjuangan.
9: Saya pikir dengan air mata.
10: Enggak ada air mata ya, karena kita happy. Jadi makna perjuangan itu kenapa? Karena dari panitia nih, kita kan harus mempersiapkan segala hal. Kita print dekorasi, kita mencari segala macam. Kalau di Indo kan kita tinggal ke tukang fotokopi, tinggal ke cetak baliho, murah meriah, mantap gitu kan. Di sini kita harus memutar otak bagaimana itu bisa kita produksi dengan baik, dengan proper, dan semirip mungkin dengan apa yang ada di Indonesia. Dan juga karena kemarin kita potluck, masak-masak, dan menu kuning, nah kan mikir tuh, ini beli lengkuas di mana, beli santannya di mana, jadi perjuangan. Tapi emang ada di sini, jadi harus berjuang untuk mencari biar dapat yang semirip mungkin dengan apa yang ada di tanah air.
9: Itu kan dari sisi teknis, kalau dari sisi rasa?
10: Waduh, dari sisi rasa ini berat. Karena memang kita juga sebagai mahasiswa ya di sini, jadi perjuangannya adalah bagaimana kita bisa membagi waktu dengan kecintaan kita kepada tanah air, kerinduan kita dengan tanah air, juga dengan bagaimana kita juggling di perkuliahan yang sangat banyak tugas. Ya ini masih minggu keempat perkuliahan, jadi kayak banyak tugas, dan jadi membaginya sih, membagi waktunya, dan biar bisa tetap ingat kampung di Indonesia, juga tetap bisa fokus untuk lanjutkan studi.
9: Karena yang pasti hari ini kami di Australia ini bukan hari libur seperti di Indonesia. Kami kuliah seperti
10: biasa. Ya, seperti biasa.
9: Ini tadi habis kuliah juga?
10: Habis kelas, literally habis kelas.
9: Satu pertanyaan lagi Andi, harapannya buat Indonesia di ulang tahun ke-81?
10: Ya, semoga di ulang tahun yang ke-81 ini bisa lebih cemerlang, rakyat bisa lebih sejahtera, kedepannya bisa hidup bahagia, dan menjalin kerukunan sih yang paling penting. Kerukunan, gotong royong, dan saling membantu satu sama lain. Itu sih.
9: Mantap. Andi, terima kasih banyak kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
10: Baik, terima kasih.
9: Mevri, itu tadi bincang saya dengan Andi Eskadeko, salah satu perwakilan panitia yang kemarin mengadakan lomba Melbourne, Australia. Dan sekali lagi, rasa dari lomba 17-an itu memang agak sedikit berbeda. Namun ini memang membuat kita yang jauh ini jadi semakin mencintai Indonesia tentu saja. Dan hari ini juga dilakukan upacara di Konjen Republik Indonesia di Melbourne, Australia. Dan mereka juga sudah melakukan latihan lebih dahulu, dan ada pasukan paskibraka yang sudah dipilih dan kemudian dilatih untuk bisa melakukan upacara pada hari ini. Nah, selain itu, memang di simpul-simpul komunitas-komunitas Indonesia, salah satunya di komunitas mahasiswa Monash University ini, juga melakukan acara yang tidak kalah seru dengan apa yang digelar di tanah air, Mevri.
0: Baik, kalau lihat bagaimana suasana kemeriahan ini luar biasa, pastinya digelar rukun juga satu sama lain, guyup gitu ya, jauh dari Indonesia tapi tetap ada rasa-rasa cinta terhadap tanah air meski jauh dari rumah. Terima kasih atas informasi Anda sudah menyampaikan kepada kami di CNN Indonesia. Selamat kembali melaksanakan aktivitasnya, mungkin mau lanjut kuliah lagi. Hendrawan Setiawan melaporkan langsung dari Melbourne, Australia. Dan tentunya semangat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di sejumlah negara, termasuk di Jerman dan Turki, di mana masyarakat Indonesia bersama diaspora serta sahabat Indonesia menggelar pesta.

Pesta Rakyat dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Sementara itu di Beijing, persiapan upacara kemerdekaan ditandai dengan pengukuhan anggota Paskibra KBRI Beijing. Ini dia di Hamburg, Jerman, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Hamburg menggelar Pesta Rakyat pada 15 Agustus 2026, di mana lebih dari 2.000 orang hadir dalam kegiatan ini. Terdiri dari masyarakat dan diaspora Indonesia, berbagai komunitas Indonesia, serta sahabat Indonesia atau Friends of Indonesia dari sejumlah kota di Jerman. Konjen RI di Hamburg menyebutkan bahwa kegiatan ini menjadi wujud hadirnya Indonesia di Hamburg meski berada jauh dari tanah air. Berikutnya, semangat yang sama ini juga terasa di Ankara, Turki, di mana KBRI Ankara menggelar Festival Merah Putih untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Lebih dari 1.000 orang hadir, mulai dari masyarakat Indonesia, ada warga Turki, diplomat, hingga para sahabat Indonesia di Ankara. Beragam permainan tradisional, bazar, pembagian hadiah, pertunjukan musik, serta tari tradisional ikut meriahkan perayaan ini. Sementara itu di Beijing, China, persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia juga dilakukan dengan pengukuhan tim Paskibra KBRI Beijing. Pengukuhan dilakukan DCM KBRI Beijing Parulian Silalahi pada 16 Agustus 2026 atau sehari sebelum pelaksanaan upacara bendera. Tim Paskibra KBRI Beijing tahun 2026 ini terdiri dari 10 mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di sejumlah universitas yang ada di Beijing. Militer Iran menawarkan hadiah sebesar $30.000 Amerika Serikat bagi warganya yang berhasil menangkap personel militer Amerika Serikat. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Perayaan kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan di sejumlah negara termasuk di Yaman. Kita akan langsung tergabung bersama dengan Muhammad Rizky yang merupakan diaspora Indonesia yang merupakan Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Hadramaut, Yaman. Selamat pagi, ini ya waktu Yaman, Rizky. Rizky, bagaimana suasana peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di sana?
1: Alhamdulillah suasana peringatan kemerdekaan kemarin berjalan dengan sangat hangat, penuh kebersamaan, penuh kekompakan. Lingkungan asing yang sebelumnya tidak kita kenal berubah menjadi mini Indonesia kalau bisa saya katakan. Di sana para pelajar menyapa dengan bebas teman-temannya yang berasal dari Indonesia, berasal dari suku yang sama. Ya bisa saya katakan kemarin berjalan dengan penuh kehangatan dan sangat lancar.
0: Kegiatan apa saja sih Mas yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nih di Yaman?
1: Adapun kegiatan yang kami selenggarakan untuk ikut memeriahkan kemerdekaan kemarin berupa kita tampilkan seni palang pintu yang berasal dari Betawi dan juga kami hadirkan bazar makanan. Bazar stand makanan yang berjumlah 30 stand itu mungkin terdiri dari 50 atau 40 makanan adat. Nah, dan juga kami tampilkan seni teater, seni puisi, seni bela diri yang berasal dari 5 perguruan. Mungkin itu aja.
0: Baik, kalau di Indonesia, kalau di Yaman sendiri, warga Indonesia yang ada di sana tuh jumlahnya berapa sih, Mas?
1: Terakhir yang kami data jumlah warga Indonesia yang berada di khususnya Provinsi Hadramaut itu berjumlah 6.000 pelajar mahasiswa.
0: Bagaimana kemudian antusiasmenya saat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini?
1: Antusiasme para pelajar dan mahasiswa kemarin kalau saya bilang mereka sangat senang, mereka sangat bangga, mereka menyambut dengan penuh sukacita perayaan ini. Sehingga malah alhamdulillah kami juga kemarin itu setiap tahun kami mengadakan acara ini dan antusiasmenya tidak pernah berkurang, malahan bertambah.
0: Karena juga bisa merayakan ya bagaimana euforianya kemerdekaan Republik Indonesia meski jauh dari rumah ya Mas Rizky.
1: Ya, sebagian dari mereka ada yang tidak pulang 5 tahun, 3 tahun. Ya, makanya perayaan kemerdekaan ini menjadi ajang silaturahmi, ajang mereka mengobati rasa rindu pada lingkungan Indonesia.
0: Baik, di sisi lain Mas Rizky, apakah kemudian kondisi keamanan dan situasi di Yaman ini kemudian berpengaruh dan mempengaruhi bagaimana jalannya perayaan Hari Kemerdekaan dan seperti apa kondisinya saat ini, Mas Rizky?
1: Alhamdulillah di Hadramaut tersendiri keamanannya bisa saya pastikan berjalan sangat aman, malahan sebagian dari mereka ikut membantu kami dalam menyiapkan acara-acara Agustusan kemarin, Mbak.
0: Oke, di sana apakah ada kantor seperti KJRI atau KBRI kah, Mas?
1: Di sini untuk Yaman sendiri kebetulan kita gabung dengan KBRI Oman. Jadi kantor pusatnya di Oman. Nah, di sini hanya satuan tugas yang ada di Yaman.
0: Baik, jadi biasanya memang kegiatan-kegiatan dilakukan oleh komunitas ya, komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Begitu ya, Mas?
1: Ya, bisa dibilang begitu. Biasanya dimulai oleh para persatuan pelajar Indonesia Yaman ataupun Hadramaut, kemudian diikuti oleh organisasi masyarakat dan organisasi daerah di bawahnya.
0: Baik, terakhir Mas Rizky, bagaimana sih sebenarnya memaknai kemerdekaan ini jauh dari rumah?
1: Wah, kalau bicara tentang makna kemerdekaan bagi para kami pelajar diaspora, tentunya memiliki emosional yang sangat kuat ya, Mbak. Karena kemerdekaan perayaan kemarin itu bisa saya bilang menjadi ajang, menjadi memiliki makna khusus. Seperti kita memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat asing tentunya, dan juga menjadi wadah silaturahmi kita, dan juga untuk mengingatkan jati diri kita, kita itu masih memiliki kebangsaan Indonesia dalam kita.
2: Sejumlah truk terlihat membawa barang-barang, kasur hingga hewan ternak.
3: Nasdin yakbir, yani شو بدنا نعمل هذا العدو هذا العدو الصهيوني غدار شو بدنا نقول يعني الحمد لله على نعمة المقاومة نحن تركين الجنوب هلا تركينه للشباب لحتى يرتاحوا الشباب ويبلشوا بنوجه رسالة للمقاومين فوق ما ترحمون.
2: Eskalasi terjadi tak lama setelah putaran ketujuh perundingan langsung Lebanon dan Israel berakhir di Roma. Lebanon menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayahnya, sementara Israel menyatakan penarikan pasukan bergantung pada perlucutan senjata Hizbullah dan jaminan keamanan di wilayah perbatasan.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 India berlangsung meriah di daerah perbatasan Attari, Punjab, India. Ada beragam atraksi yang ditampilkan memukau penonton yang menyaksikan. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Suasana perbatasan India-Pakistan di negara bagian Punjab mendadak berubah menjadi lautan perayaan yang meriah pada Sabtu 15 Agustus lalu. Ribuan penonton tumpah ruah memperingati Hari Kemerdekaan India yang ke-80. Getaran nasionalisme terasa kental. Pasukan dari Border Security Force menampilkan baris berbaris beating retreat yang ikonik. Diiringi gerakan langkah tegap berlebihan yang disambut sorak-sorai meriah dari tribun penonton. Tak hanya parade militer, warga juga disuguhkan dengan berbagai atraksi mendebarkan, mulai dari aksi akrobatik sepeda motor hingga demonstrasi memukau dari unit K9 milik pasukan penjaga perbatasan. Perayaan ini menjadi simbol sejarah panjang sejak India bebas dari kekuasaan kolonial pada 15 Agustus 1947. Sebuah tonggak sejarah yang lahir di tengah perpecahan berdarah melahirkan dua bangsa, India dan Pakistan.

0: Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jiung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan sajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawati.

0: sebanyak 197 orang dan uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah hasil dari perjudian diamankan Bareskrim Polri dalam penggerebekan tempat judi kasino dan gelanggang permainan di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi lain, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional yang disebut memiliki server di Kamboja. Jaringan ini memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026.
1: Bareskrim Polri membongkar praktik judi gelanggang permainan dan kasino di Nagoya Game Zone di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Dari penindakan itu, 197 orang diamankan petugas, diantaranya 10 orang warga negara asing asal Singapura, Malaysia, dan Cina. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah diduga hasil dari perjudian. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin pada konferensi pers Minggu siang 16 Agustus 2026 mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim Bareskrim Polri melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 bulan. Ia mengatakan pihaknya juga masih mendalami dugaan jaringan dan modus operandi perjudian tersebut, termasuk peran pihak yang diduga sebagai bandar maupun pemain.
2: Sudah mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya, owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer, 5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA. Di antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 3 brankas berisi uang sebesar 7.297.213.000 rupiah.
1: Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak.
3: Berhasil mengamankan para pelaku sebanyak 9 orang. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judi online dengan nama Ujang Bet, di mana berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik, diketahui servernya berada di Kamboja.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri di 3 lokasi berbeda dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran yang berbeda mulai dari streamer, teknisi IT hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi daring diantaranya Nonstop, Tawa Slot, Miabi Slot, Doremi, Mia Gacor, dan Top Global. Untuk menarik pemain, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omset jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulannya. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita 46 ponsel, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing dan perhiasan emas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah minimarket. Pencurian motor lainnya terjadi di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku berlangsung cepat, diketahui oleh pemilik rumah, namun gerak-gerik pelaku terekam oleh CCTV.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor yang menggasak kendaraan yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum akhirnya mencuri sepeda motor korban. Saat situasi aman dan sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan pencurian sepeda motor ini viral di media sosial.
4: Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang apa karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai alat atau gimana. Habis dibobol, langsung kabur, dia langsung lempar helm sama.
1: Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor di Kampung Kaducau, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV.
5: Kita traskrim langsung mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan kami langsung melaksanakan penyelidikan dengan diawali membuka rekaman CCTV yang berada di rumah korban.
1: Kini polisi masih memburu pelaku curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir setiap hari kasus pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Fakta mengejutkan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang ada di Indonesia, sepertiganya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Fakta lain dari kasus pencurian sepeda motor adalah bahwa kejahatan ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai profesi, bukan lagi soal kebutuhan ekonomi.
6: Dimanapun dan kapanpun, aksi pencurian sepeda motor terjadi.

0: Tidak hanya malam hari, siang hari di tengah keramaian, aksi pencurian sepeda motor juga bisa terjadi. Modusnya beragam, mengintai lalu mencuri motor yang ditarget, hingga melihat ada kesempatan seperti karena kunci motor tertinggal. Untuk yang diintai, para pelaku biasanya berkomplot dan sudah direncanakan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, komplotan curanmor yang beranggotakan diduga lebih dari 3 orang, mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Tunjung Sekar. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketiga pelaku datang dengan berjalan kaki menuju rumah kos tersebut. Tiga pelaku ini kemudian dengan santai mengambil 3 unit motor milik penghuni kos yang diparkir di teras depan dan kemudian melarikan diri.
1: Pelaku diduga ada 3 orang, kita lihat dari ada CCTV di kampung, itu ada 3 orang, semua pakai masker, semua tertutup, guys. Jalan dari arah Gurami Gang 1, di gang sana, gang utama, terus jalan menuju lokasi itu. Di lokasi itu sebenarnya sudah ada CCTV-nya di pemilik, tapi untuk parkiran itu memang parkiran di luar, nggak ada pengamannya. Jadi untuk si pencuri itu leluasa.
0: Tidak hanya saat malam hari, para pelaku pencurian kendaraan bermotor juga beraksi pada pagi atau siang hari. Seperti di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 8 Januari lalu. Komplotan pelaku curanmor dengan nekat beraksi meski akhirnya dipergoki warga. Pelaku pun nekat menembak warga yang memergoki aksinya.
2: Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SMP juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal tidak diinginkan akhirnya dilepaskan gitu saja.
3: Berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan ke mana sih, Pak?
2: Sesuai informasi, kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali, ya. Dan itu diawali dari arah depan itu, ya. Menembus dari rumah depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya, ya. Ya. Cuma jenis SMP-nya sendiri kita juga tidak paham, entah itu rakitan atau senapan SMP resmi sana.
0: Fakta mengejutkan bahwa kejahatan curanmor ternyata bukanlah aksi yang mendesak bagi sebagian pelakunya. Dari beberapa wawancara, para pelaku pencurian sepeda motor adalah merupakan sindikat yang terorganisir. Seperti yang diakui para pelaku curanmor ini, mereka mengaku mengumpulkan unit sepeda motor curanmor lalu mengirimnya keluar Pulau Jawa kepada para penadah.
4: Oh, sekali ngelempar, tahu nggak? Saya nanya dulu. Sekali ngelempar dari, ini kan ada setos dulu ya sebenarnya, sure. Dikumpulin semua. Betul. Motor di sana. Sekali kirim itu bisa berapa motor?
5: Kalau 4-3 motor.
4: 4-3 motor langsung dikirim?
5: Iya.
4: Uangnya ditransfer langsung ke
5: rekening? Langsung ditransfer mulai.
4: Oke. Kalau sejauh ini dan dari dari kelompok kampung ini sendiri, modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja atau ada upaya menyakiti, misal kayak pakai senjata tajam atau senjata api atau gitu?
6: Kalau sementara yang kita deteksi, kalau kelompok kampung ini memang murni pemetik, okay. Nggak ada unsur kekerasannya. Jadi biasanya mainnya di pagi hari.
0: Lalu bagaimana mencegah aksi pencurian sepeda motor? Dari pengakuan para pelaku curanmor, mereka mengintai sepeda motor yang mudah dicuri. Ini artinya mereka menghindari sepeda motor korbannya yang terkunci ganda.
4: Masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu?
5: Nggak bisa. Karena apa? Karena penadahnya tuh nggak pernah mau kayak gitu, Pak. Itu satu, ya kan? Harus biaya mahal lagi, harus beli, pokoknya gimana caranya bisa nyala lagi, harus diset lagi. Jadi kan berkata asbak juga nih, nada juga nih maunya simpel, kan lu dapet simpel, ya lu terima gua, ya kan gua terima. Tapi kalau misalnya yang ribet-ribet, ya lu siap-siap aja, mau-mau, cuman harganya anjlok banget. Padahal motor itu mahal, cuman gara-gara kunci kontak kayak gitu ya kan, jadi berkat harganya turun. Itu gedean, padahal nih motornya mahalan motor itulah, tapi kalau misalnya dijual nih, cuma gara-gara kunci kontak doang.
0: Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut pada tahun 2024, Sepertiga kasus kriminalitas di Indonesia atau sebanyak 32,30% adalah kasus curanmor. Kasus curanmor terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,5%. Sementara dari data kepolisian, hanya dalam waktu 21 hari, yakni pada 1 Januari hingga 21 Januari 2025, sebanyak 18.901 kasus curanmor berhasil diungkap kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Tim Latfor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
8: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini, petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lapor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
9: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
10: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel, dan barangkali ada dan apa saja?
9: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas, kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
8: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
11: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kecepatan tinggi.
8: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Komplotan bersenjata merampok minimarket di Depok, Jawa Barat. Para pelaku menggasak 35 juta rupiah. Selengkapnya usai jeda.
12: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
7: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan Hutan Kayu, Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat menjarah sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
14: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai 3. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan Hutan Kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat. Namun saat sesampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel, Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru. Sementara itu komplotan bersenjata merampok minimarket. Total kerugian mencapai 35 juta rupiah.
15: Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lain bertugas menggasak uang di dalam berangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Kasus perampokan kini sudah dalam penanganan Polres Metro Depok. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus YAP, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor metik yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor metik keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Karena adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa melakukan deteksi dan identifikasi. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Beberapa pengguna di warung kopi, perumahan, kos-kosan, warung madura, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum mengatakan CCTV berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan, kontrol operasional, serta mendukung transparansi dalam berbagai aktivitas.
1: Kejadian tengah malam ada kehilangan HP di depan warung SK pelanggan. Biar aman warung kopi.
2: Berapa lama?
1: Bukannya 24 jam.
3: Mak, setiap mayoritas warga sini ada pasang CCTV semua. Titik-titik ada di balai RW ada, di taman juga ada. Kalau di posnya belum ada. Nah, manfaatnya paling enggak kan bisa membantu keamanan di sini. Tuh, jadi sini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
4: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang, kadang-kadang uangnya 50, ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu, ya ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini, nggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua.
2: Antisipasinya ya. Kejahatan apa biasanya, Pak?
4: Ya, kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman, ya biasanya tuh, udah bayar katanya, tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya, kalau di situ kan dilihat lagi, mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
5: Kejadian kriminal di SPBU beberapa kali terjadi, dan pernah terjadi juga di wilayah Jawa Timur pada beberapa lokasi. Dan pada situasi tersebut, peranan CCTV sangat penting sebagai alat pemantauan dan juga sebagai bukti otentik dokumentasi yang dapat membantu proses identifikasi kejadian. Untuk penelusuran lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat, serta mempercepat tindak lanjut penyelesaian masalah. Selain itu, keberadaan CCTV

0: saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Kecanggihan CCTV juga bisa mendeteksi ketinggian, gender, seseorang yang memakai kacamata, serta melakukan pencarian objek berdasarkan teks dan gambar. Sesuai dengan kebutuhan, CCTV bisa ditempatkan di dalam atau luar ruangan dengan resolusi kamera mulai 2 sampai 12 megapiksel. Pada malam hari, CCTV pun bisa menampilkan gambar berwarna. Salah satu distributor resmi CCTV mengklaim tren permintaan CCTV mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kejahatan.
1: Saya alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan. Jadi, marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya maksud saya.
2: Kenapa alasan mereka begitu aware Pak dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
1: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga, selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
0: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
3: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Menurut Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bagus Jati Santoso, untuk upaya pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, pengguna cukup menggunakan resolusi kamera standar. Sementara untuk deteksi dibutuhkan resolusi kamera yang tinggi dan kemampuan kecerdasan buatan. Dan untuk identifikasi seperti pengenalan wajah atau plat nomor kendaraan, diperlukan resolusi kamera dan laju bingkai yang tinggi serta pencahayaan yang terkendali.
4: Kita melihat fungsinya dulu ya, dan tidak semua titik itu harus kita sampai identifikasi atau deteksi, tidak. Jadi mungkin yang titik yang paling banyak adalah menggunakan yang fungsi deteren saja atau pengawasan. Nah, jadi tugas kita adalah sekarang mencari titik temu nih, antara fungsionalitas sama cost nanti ya. Mana yang kira-kira dengan fungsi yang tepat itu kita bisa mendapat manfaat yang banyak. Jadi tidak perlu harus semua berteknologi tinggi, tapi kita tentukan sesuai fungsi.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 garis miring PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Sejak Januari hingga Mei 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur maupun Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mengungkap 79 kasus dari rekaman CCTV.
5: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan, ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi seputar kasus penyekapan yang berujung kematian seorang laki-laki di Sumedang Utara, Jawa Barat. Polisi resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Penyekapan berujung maut itu ternyata berawal dari persoalan sewa menyewa mobil.
1: Sabtu 8 Agustus 2026, seorang pria ditemukan dalam kondisi kritis dengan tangan diborgol dan kaki diikat di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Sumedang namun nyawanya tak tertolong. Korban bernama Handi, 47 tahun, warga Bojong Soang, Bandung. Diduga pria malang itu adalah korban penyekapan dan penganiayaan. Polres Sumedang akhirnya berhasil membekuk sejumlah terduga pelaku. Selasa 11 Agustus, 8 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyekapan korban ternyata berawal dari persoalan sewa-menyewa mobil. Korban disebut tidak membayar sewa kendaraan serta menghilangkan STNK mobil. Korban lalu disekap di 3 lokasi berbeda. Lokasi pertama terjadi Kamis 6 Agustus 2026 di rumah garasi milik pemilik rental berinisial RN di Desa Ranca Mulia. Keesokan harinya, korban kemudian dipindahkan ke kos-kosan di Desa Jati Hurip, lalu dipindah lagi ke Jalan Prabu Taji Malela, Kelurahan Kota Kaler. Di setiap lokasi, korban kembali mengalami penganiayaan. Polisi menduga otak utama penyekapan dan penganiayaan itu adalah sang pemilik rental berinisial RN dan seseorang berinisial DAF. DAF sempat melarikan diri hingga ke Jakarta Utara, namun berhasil diamankan pada Minggu 9 Agustus 2026.
2: Saudara D ini, klaster pertama, tersangka utama, klaster kedua, klaster ketiga, ikut terus. Itu kan ada ininya, ada komunikasinya antara pemilik rental sama saudara D ini, DAF ini.
1: Kini kedelapan tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan serta penganiayaan berakibat mati dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Dedi Suhandi, Sumedang, Jawa Barat.
0: Menolak ajakan rujuk seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri menembus paha kanan.
3: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
4: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini sudah menunggu korban lewat. Nah, mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan dia akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
3: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
0: Kasus pembunuhan disertai perampokan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, membuat geger warga. Korbannya adalah pemuda sekaligus bos pemilik konter ponsel. Tersangka nekat menghabisi bos pemilik konter ponsel ini, diduga untuk menguasai harta benda milik korban. Berikut penelusurannya dalam Acak Kasus Pembunuhan.

0: kasus perampokan disertai pembunuhan yang mengikir warga Ambarawa Jawa Tengah, mana korban tewas adalah pembunuh kontrolir pun dengan luka parah sebagai rukawan bagi anaknya para tersangka, di mana tersangka juga mengenal korban. Apakah motif dari pembunuhan ini? Mari kita telusuri.
1: Kamis siang, warga desa Pojok Sari, Ambarawa, digegerkan dengan kasus perampokan dan pembunuhan. Korban tewas adalah Chandra Waskito, pemilik konter ponsel. Kejadian ini bermula saat karyawan curiga dengan konter yang tutup hingga siang hari dan pemilik tidak ditemukan. Karyawan konter masuk secara paksa melalui atap rumah. Saat sudah terbuka, konter dalam keadaan berantakan dan banyak ceceran darah. Kejadian ini kemudian dilaporkan pada polisi setempat.
2: Chandranya di ini tuh nggak aktif. Terus ditengok anak-anak tuh dari atas itu udah 1:30, anak-anak datang dari 1:10. Ya udah, itu HP udah nggak ada, terus indikasi kan kayak gitu, terus tak suruh dibawa lagi ke belakang gitu.
1: Ketika saat melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi mendapat informasi adanya penemuan jenazah pria di dalam mobil di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Belakangan terungkap, ternyata korban adalah Chandra Waskito. Korban tewas akibat luka serius di kepala. Keluarga menyebut korban adalah sosok yang memiliki banyak teman dan tidak pernah memiliki musuh.
3: Nggak ada firasat apapun. Punya pikiran karena anak itu baik, nggak punya sama siapa.
1: Miris memang. Pemuda yang rencananya akan menikah pada bulan Januari mendatang dikenal sebagai sosok yang taat ibadah dan dermawan, terutama pada warga tidak mampu, justru tewas mengenaskan.
4: Almarhumah itu baik, gemar dermawan, gemar sedekah. Tiap hari Jumat pasti ke masjid-masjid itu pasti beli nasi pok buat Jumat berkah, itu pasti. Selain itu sama dermawan, sama orang yang kurang mampu.
1: Setelah melakukan penyelidikan, polisi meringkus dua pelaku di Ambarawa dan Semarang. Mereka dikenal dengan nama Didit Panggih dan Taufik Ilham. Keduanya adalah warga Ambarawa. Pembunuhan diawali saat dua tersangka pura-pura ingin membeli ponsel Kamis dini hari. Saat korban lengah, tersangka Didit Panggih memukul kepala bagian belakang korban dengan palu. Aksi yang sama juga dilakukan Taufik Ilham. Akibatnya, korban tersungkur. Berikutnya dua pelaku memasukkan jenazah korban ke mobil dan ditinggalkan di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Di sela kasus penyelidikan, sempat terungkap spekulasi. Salah satunya tentang wanita SI, mantan pacar korban yang telah menjadi kekasih salah satu pelaku. Namun hal ini dibantah oleh polisi dan menyatakan kasus ini murni akibat desakan ekonomi kawanan pelaku.
5: Beredar rumor sebagai otak pelaku bahwa itu perlu kami sampaikan tidak ada hubungannya. Jadi memang rencana pencurian dengan kekerasan itu hanya terhadap dua orang tersangka yang telah kita tahan.
1: Kini Taufik Ilham yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dan Didit Panggih yang berstatus sebagai mahasiswa harus meringkuk di Hotel Prodeo. Mereka terjerat pasal pembunuhan disertai tindak pidana lainnya sebagaimana dalam pasal 458 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.
6: Akibat perbuatannya, dua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis yang ini pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan di mana ancaman hukumannya hukuman mati. Sementara dari pihak keluarga berharap agar kedua tersangka yang melakukan tindakan keji dihukum seberat-beratnya.
7: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku, mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya.
8: Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
7: Seorang wanita muda pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah di Pasar Baru, Jakarta Pusat berhasil ditangkap polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah jalan Kerkot, Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV.
1: Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Kerekot Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
2: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
3: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuangnya.
2: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu, informasi sementara adalah adik kandungnya.
3: Motifnya sendiri apa?
2: Ini sedang kita dalami. Motif sementara, bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
3: Konsumsi obat-obat kegugur kandungan gimana?
2: Sedang kami dalami.
3: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
2: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
1: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Mereka saling serang hingga mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Di lokasi lain, aksi kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan membawa busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meresahkan warga.
4: Video amatir ini merekam aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus memutar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran.
5: Tawuran, Kang.
4: Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian bertemu di media sosial.
5: Tajam. Butur, bahaya.
4: aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil membentangkan di jalan AP Patarani Kota Makassar Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas. Diketahui, mereka masih berstatus pelajar asal Kabupaten Goa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibnu Uji Mukni, pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja ini kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama.

0: Di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan dengan wanita lain. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Dawan pamit, sampai jumpa.
1: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babin Kamtibmas.
2: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
1: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak Selina Olivia dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara, tiga anggota paskibraka lain, yakni Danurendra Dharma Mukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infantri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya.
0: Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur di langit Jakarta yang diberi nama Victory Jam. Para penerjun payung pun mengibarkan foto raksasa Presiden Prabowo Subianto. Flypass, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
3: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Sebelumnya, masyarakat yang datang langsung ke Istana Kepresidenan juga bisa mendapatkan suvenir atau cenderamata. Pada tahun ini, masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda, ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
4: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan sama anak-anak generasi saat
5: betul.
4: Ini ya, Kak, ya?
5: Betul, iya, anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita jangan, ya, main ya, tradisional. Okay.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan peringatan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah lagu Pica-Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko.
6: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81, sejumlah atraksi kreatif dihadirkan untuk memeriahkan pesta rakyat pada Malam Merdeka di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval kendaraan hias, imersif, video mapping, dan drone show akan memeriahkan langit Jakarta pada puncak perayaan malam ini. Sebanyak 33 kendaraan hias dari berbagai instansi akan ambil bagian dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan dengan rute mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah atraksi kreatif lainnya seperti imersif, video mapping hingga drone show akan memeriahkan puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Sebanyak 1.500 drone akan membentuk konfigurasi visual yang mengkombinasikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita. Sementara video mapping akan menghadirkan 3 fase perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, sebanyak 3.000 pelaku kreatif dilibatkan dalam puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Dan malam ini akan digelar pertunjukan drone dan juga video mapping di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bintang Fatan di Bundaran HI. Selamat malam Fatan, bagaimana keseruan dan bagaimana persiapan untuk drone show atau pertunjukan drone malam hari ini di langit Bundaran Hotel Indonesia? Silakan Fatan dengan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih, betul sekali. Hingga saat ini kemeriahan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya berakhir di prosesi upacara penurunan bendera, tapi juga dilanjutkan hingga malam hari, khususnya di tempat saya berdiri sekarang ini pemirsa, yaitu di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Bisa dilihat di belakang saya, panggung yang sudah berdiri di sepanjang jalan Bundaran HI menuju Karatosari sudah dipadati oleh ratusan atau mungkin bahkan ribuan pengunjung yang rela datang jauh-jauh ke sini dan untuk menikmati sejumlah pertunjukan dan juga penampilan yang ditawarkan oleh pemerintah. Sebenarnya ada 3 titik yang menjadi pusat hiburan dari pesta rakyat malam hari ini yang nantinya juga akan dilakukan iring-iringan karnaval dan juga keramaian, sejumlah penampilan menarik dari bintang tamu dan lain sebagainya. Ada 3 titik yang menjadi tempat berdirinya panggung dan juga hiburan, yaitu di Monumen Nasional, Sarinah, dan juga Bundaran HI. Bisa dilihat bahwa di sepanjang lingkaran Bundaran HI ini sudah dipadati oleh masyarakat yang tentunya antusias dalam ikut meramaikan dan juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan acara ini juga akan dimeriahkan dengan sejumlah penampilan. Kalau di Bundaran HI sendiri akan ada Molukan Soul, Phil Koplo, dan juga Darboy Gang. Nah, ini juga semakin dinanti oleh para masyarakat untuk kemudian bisa berjoget bersama, menikmati penampilan, dan juga nanti akan ditutup oleh pesta kembang api sebagai penutup dari pesta rakyat malam hari ini. Keseruan masih akan terus berlangsung dan hingga saat ini masyarakat sedang jajan, kemudian meramaikan sejumlah tenan UMKM di sekitarnya. Dan bisa dilihat juga di belakang saya, hadiah prize di Pesta Rakyat malam hari ini. Kurang lebih di Bundaran HI nanti akan semakin ramai mengingat jalan di sekitar sini juga sudah lumayan steril dari kendaraan, walaupun masih banyak mobil yang berlalu lalang. Tapi

0: Baik, ada sedikit kendala teknis dengan Bintang Fatah melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana nampaknya ribuan masyarakat sudah berkumpul di sana untuk melihat bagaimana kemeriahan yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Terlebih akan ada video mapping dan juga atraksi drone show di sana. Terima kasih Bintang Fatah, selamat bertugas kembali. Upacara bendera memperingati kemerdekaan Republik Indonesia digelar di dasar laut Pulau Biak, Papua. Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor dan para penyelam mengibarkan merah putih di Catalina Point dan Dede Point. Sementara ratusan anak muda di Banten gelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter.
1: Upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia digelar tak biasa di dasar laut Pulau Biak, Papua. Ketua Wanita Selam Indonesia Tri Tito Karnavian bersama Bupati Biak Numfor Markus Mansnembra serta penyelam mengibarkan bendera merah putih di dua lokasi, Catalina Point dan Dede Point. Pemilihan Biak bukan tanpa alasan. Selain keindahan bawah lautnya, wilayah ini menyimpan jejak sejarah Perang Dunia Kedua hingga perjuangan Operasi Trikora. Usai upacara, para penyelam bersama pelajar dan komunitas lingkungan melakukan pembersihan pantai dan penanaman mangrove. Kegiatan ini sekaligus menjadi pesan untuk menjaga Laut Indonesia yang menjadi bagian terbesar di wilayah tanah air. Sementara itu, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan anak muda di Banten menggelar kirap dengan membawa bendera merah putih sepanjang 81 meter. Dari Stadion Benteng Reborn menuju pusat pemerintahan Kota Tangerang pada Minggu pagi. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk nasionalisme anak muda di wilayah Provinsi Banten. Kota Tangerang sendiri diketahui memiliki sejarah pertemuan lengkong di masa penjajahan, serta lahirnya pejuang muda seperti Mayor Daan Mogot.
2: Ini adalah bentuk wujud kecintaan kepada Republik Indonesia dan dilaksanakan di Kota Tangerang. Dan tadi saya sedikit mengungkap cerita tentang keberadaan salah satu gedung yang ada di kawasan pusat pemerintahan ini yang merupakan bukti sejarah bahwa dulu anak-anak muda di awal-awal kemerdekaan itu rela mempertaruhkan nyawanya, kehilangan nyawanya untuk membela orang-orang atau untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Rencananya kegiatan ini akan rutin digelar setiap tahun dan diadakan bergilir di sejumlah daerah di Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Semangat kemerdekaan kembali dihadirkan lewat karya musik. J-Rox merilis lagu Merdeka yang membawa pesan perjuangan dan semangat untuk terus berkarya bagi negeri.
3: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, grup musik pop rock J-Rox merilis single terbarunya bertajuk Merdeka. Diciptakan sang vokalis Iman bersama Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Merdeka menggambarkan gelora semangat perjuangan, rasa nasionalisme yang mendalam, serta keteguhan hati dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Melalui pesan yang disampaikan, single ini mengajak generasi muda untuk tidak melupakan sejarah, tetap menjaga semangat kebangsaan dan optimis menata masa depan.

Tak hanya J-Rock, penyanyi Novia Bahmi juga kembali mengangkat semangat nasionalisme melalui video musik terbarunya bertajuk Tanah Airku. Lagu karya Ibu Sud yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia ini kembali dihadirkan dengan sentuhan vokal khas Novia. Dalam liriknya, Tanah Airku menceritakan rasa cinta yang mendalam terhadap Indonesia. Melalui karya ini, Novia ingin menghadirkan semangat cinta tanah air dan memperkenalkan lagu nasional kepada generasi muda.

0: Sejumlah perayaan puncak Malam Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Jakarta Pusat. Lalu seperti apa kemeriahan di kawasan Sarinah? Sudah bersama kami Bella Mulahela. Selamat malam Bella. Bagaimana kemeriahan di kawasan Sarinah saat ini dan apakah ada informasi terkait dengan pawai kendaraan hias yang akan mulai berkendara mengelilingi Jakarta malam hari ini? Silakan Bella dengan laporan Anda.
1: Selamat malam Ruli, betul sekali saat ini saya tengah berada di tengah-tengah lautan masyarakat Jakarta, di mana hari ini puncak kemeriahan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini tengah berlangsung di Sarinah, Jakarta. Anda bisa melihat tepat di belakang saya ini ribuan masyarakat tengah menunggu iring-iringan ataupun karnaval kendaraan hias yang nantinya akan berlangsung. Rutenya mulai dari kawasan Monas, melintas ke arah Sarinah, hingga nantinya berputar di area Bundaran HI Ruli. Dan memang kalau misalnya Anda bisa melihat, ini masyarakat tengah menunggu dan menanti kemeriahan dari sejumlah kendaraan hias yang nantinya akan melintas di depan mereka. Tadi kalau kita bisa melihat banyak sekali yang juga menunggu agenda lain, yaitu ada mini konser di area Sarinah begitu ya, tepat di tengah ada panggung kecil untuk nantinya pesta rakyat yang ada di Sarinah ini bisa berlangsung sangat meriah begitu ya. Tadi juga saya menanyakan banyak sekali dari mereka yang juga

0: banyak juga warga-warga Jakarta yang juga mungkin bukan warga di Jakarta ya Ruli, tapi khususnya Jabodetabek gitu ya, yang langsung dari sore hari sudah berada di area Sarinah, Bundaran HI dan juga sekitarnya untuk menunggu dan menanti kemeriahan dari sejumlah karnaval mobil hias yang melintas di depan area Sarinah. Memang dari tahun lalu, ini kendaraan yang melintas di parade karnaval pesta rakyat ini puluhan kendaraan hias tematik milik kementerian, lembaga pemerintah dan juga BUMN. Di mana mereka sejak beberapa minggu lalu sudah mempersiapkan dan menyiapkan untuk memberikan tontonan gratis ataupun karnaval yang tematik gitu ya, dihias dengan lampu-lampu berwarna-warni dengan ornamen kemerdekaan Indonesia yang ke-81, dan masyarakat di sini bisa dibilang cukup antusias begitu ya. Kalau kita juga bisa mengulas sedikit tadi sejak sore hari di area Sarinah ini juga sudah ada sejumlah penampilan dari cagar budaya begitu ya, dan juga para penari tradisional yang melakukan mempersembahkan tarian-tarian kebudayaan Indonesia untuk disediakan langsung bagi masyarakat yang menanti karnaval ataupun penutupan hari kemerdekaan dan menyajikan pesta rakyat tepatnya di tengah ibu kota Jakarta. Dan memang di Sarinah ini rencananya nantinya parade karnaval kemeriahan yang akan nantinya berlangsung dari arah Monas melintas ke Sarinah dan juga nantinya terakhir ada di Bundaran HI. Ini bisa dikatakan ada puluhan mobil hias begitu ya dari kementerian dan juga lembaga yang memang dari masyarakat ini sudah menunggu dan sudah mempersiapkan konten untuk divideokan begitu ya. Tadi juga saya melihat di area dalam Sarinah ini juga sudah banyak masyarakat yang menunggu, bahkan sampai menunggu di emper-emperan jalan begitu ya untuk menantikan kemeriahan yang disajikan oleh pemerintah untuk pesta rakyat di ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 Ruli. Dan juga saya bisa katakan bahwa bila Anda pemirsa yang belum tiba di area Sarinah ataupun di tengah kota Jakarta bisa langsung datang, namun tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi lagi karena memang area ini sudah mulai disterilkan oleh pemerintah dan juga petugas keamanan. Nanti dari arah Monas akan mulai ditutup hingga nantinya iring-iringan karnaval mobil hias ini akan mulai berjalan ke area seluruh Sarinah, Sudirman, Tamrin dan kembali lagi nanti ke arah Monas begitu. Dan Ruli, ini iring-iringan karnaval kendaraan hias ini akan berlangsung hingga pukul 9 dan pukul 10 malam. Jadinya masih banyak waktu, masih cukup banyak waktu untuk tiba ataupun datang hadir langsung di area tengah Jakarta ini, tepatnya di area Sarinah begitu ya. Dan juga tidak hanya karnaval kendaraan hias, melainkan juga ada penampilan dari sejumlah artis ibu kota begitu. Tadi kalau saya bisa melihat nanti di panggung itu akan ada penampilan dari band-band ternama, mulai dari Project Pop, mulai dari Padi dan juga sejumlah artis lainnya yang memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk hadir menemani rakyat masyarakat Jakarta untuk menemani semangat kemerdekaan ke-81 tepatnya pada hari ini Ruli. Kembali ke Anda.
1: Oke, Bella mulai hello, apakah langsung dari kawasan Sarinah, Jakarta. Dan nampaknya sudah banyak masyarakat yang menunggu di sana untuk pawai kendaraan hias yang akan mengelilingi wilayah Sarinah, Monas, Bundaran Indonesia, dan kembali ke Sarinah. Dan tadi kita sama-sama melihat Presiden Prabowo Subianto nampaknya sudah berada di wilayah Monas saat ini untuk merayakan kemeriahan hari kemerdekaan di sana. Terima kasih, Bu Lamela Hela. Selamat menjalankan tugas Anda kembali. Memeriahkan malam kemerdekaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ribuan anak muda memadati JIE Expo Kebayoran Jakarta Pusat. Mereka menikmati festival musik plus 62 RI Fest yang menghadirkan sejumlah musisi dari berbagai aliran musik, dan kemeriahan juga semakin lengkap dengan pesta kembang api selama 20 menit.
2: Suasana malam kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di JIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ribuan anak muda datang dan memadati area festival untuk menikmati beragam hiburan musik dalam gelaran plus 62 RI Fest. Sejumlah musisi dari berbagai aliran musik turut memeriahkan panggung festival, yang membuat para penonton terlihat antusias mengikuti setiap penampilannya. Dengan bernyanyi dan bergoyang bersama yang menjadikan malam perayaan kemerdekaan penuh energi dan kebersamaan. Tak hanya pertunjukan musik, kemeriahan Plus 62 RI Fest juga dimeriahkan dengan pesta kembang api yang berlangsung selama sekitar 20 menit. Perayaan kemerdekaan melalui festival musik ini tidak hanya ditujukan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, namun juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, serta memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan anak muda.
3: Bagus, seru, dan bikin happy orang-orang. Enak, segar, semakin maju dan berkembang dan sukses untuk kita semua.
4: Acaranya seru, asik, terus apa lagi?
5: Asoy.
4: Meriah banget sih dari kemarin.
6: Bintang tamunya gimana?
7: Kalau bintang tamunya bagus, keren-keren.
2: Para pengunjung juga berharap festival musik dalam rangka memperingati hari kemerdekaan seperti ini dapat terus digelar secara rutin, sehingga masyarakat khususnya generasi muda memiliki ruang untuk menyalurkan energi dan kreativitas sekaligus mempererat rasa kebersamaan. Eko Budi, Jakarta.
1: Hingga 81 tahun Indonesia merdeka, jejak perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih bisa ditemui di sejumlah sudut kota Surabaya. Kini bagaimana tempat-tempat itu dirawat dan dimaknai? Berikut liputannya.
8: 81 tahun Indonesia merdeka, sejumlah sudut kota Surabaya masih menyimpan jejak perlawanan arek-arek Surabaya. Dari insiden perobekan bendera di Hotel Majapahit hingga pertempuran di Jembatan Merah.
9: Di balik kemegahan Hotel Majapahit, salah satu ikon Jalan Tunjungan, tersimpan sebuah peristiwa yang menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 19 September 1945, hanya sekitar satu bulan setelah proklamasi, warna biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di hotel ini dirobek. Saat itu, bangunan ini dikenal sebagai Hotel Yamato, sebelumnya bernama Hotel Oranye. Dalam gelapnya malam pada 18 September 1945, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Meester in de Rechten Ploegman mengibarkan bendera merah putih biru di bagian atas hotel. Karena gelap, warna biru tak terlihat dari bawah. Keesokan harinya setelah matahari terbit, ketegangan memuncak. Bagi para pemuda Surabaya, tindakan itu dipandang sebagai simbol kembalinya kekuasaan Belanda di tengah semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemudian menaiki bagian atas hotel dan merobek warna biru pada bendera itu hingga menyisakan merah putih.
8: Lebih dari 8 dekade berlalu, tempat yang dulu menjadi simbol ketegangan kini berada di tengah denyut kehidupan kota. Namun kisahnya terus dihidupkan. Pemerintah Kota Surabaya misalnya masih menggelar teatrikal perobekan bendera untuk menjaga ingatan atau mengenalkan peristiwa itu kepada masyarakat.
9: Dari Jalan Tunjungan, jejak perjuangan membawa kita ke kawasan Kota Lama Surabaya. Di kawasan ini berdiri Gedung Internasio, bangunan yang menjadi salah satu saksi meningkatnya ketegangan antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya. Gedung Internasio kemudian digunakan sebagai salah satu markas pasukan Inggris. Di tengah situasi yang semakin tegang, para pejuang Indonesia mengepung gedung ini selama pertempuran 28 sampai 30 Oktober 1945. Pada 30 Oktober 1945 sore, ketika Brigadir Jenderal AWS Malabi bersama rombongannya berada di sekitar lokasi untuk meredakan konflik dan menyampaikan kesepakatan penghentian pertempuran, situasi kembali memanas. Kontak senjata pecah, Malabi kemudian tewas di mobilnya yang meledak di antara Gedung Internasio dan Jembatan Merah. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa itu menjadi salah satu titik penting yang memperburuk hubungan antara pasukan Sekutu dan pejuang Indonesia sebelum pecahnya pertempuran 10 November 1945. Peristiwa di sekitar Gedung Internasio bukan sekadar cerita tentang sebuah bangunan tua. Ia adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang memperlihatkan bagaimana situasi pasca proklamasi berkembang menjadi konflik terbuka.
10: Kalau saya menyebutnya adalah pertempuran Surabaya atau Battle of Surabaya.
5: bukan pertempuran 10 November. Karena kalau pertempuran 10 November seakan-akan hanya satu hari aja terus kemudian Surabaya takluk. Enggak, 10 November itu adalah gempuran pertama sekutu, lalu kemudian terjadi pertempuran semakin ke selatan karena mereka berhasil mendesak pejuang-pejuang Surabaya akhirnya sampai ke selatan, keluar dari Surabaya itu di akhir November.
9: Tak jauh dari gedung Internasio, terdapat jembatan merah. Di jembatan dan jalan yang dulu menjadi ruang pertempuran, kini justru menjadi bagian dari aktivitas masyarakat setiap hari. Pada 1945 di kawasan sekitar jembatan ini terjadi peristiwa yang kemudian menjadi salah satu pemicu meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Sekutu. Jembatan yang kini menjadi penghubung warga dan kawasan perdagangan menjadi saksi perlawanan arek-arek Surabaya. Sejarah tak selalu hadir dalam bentuk bangunan yang sunyi. Kadang ia berada di tengah keramaian.
5: Nah, gara-gara Malabi tertembak itulah kemudian ada ultimatum kan bahwa pemuda Surabaya harus menyerahkan senjatanya. Batas waktunya itu tanggal 9 November malam, kalau tidak 10 November pagi itu akan digempur habis-habisan dari laut, dari udara maupun dari infanteri darat. Dan sejak itulah Jembatan Merah itu memang akhirnya menjadi salah satu lokasi yang diperebutkan antara pemuda Surabaya dengan pasukan Sekutu.
9: Dari kawasan Jembatan Merah, kita bergerak menuju simbol yang kemudian dibangun untuk mengenang pengorbanan. 7 tahun setelah pertempuran berdarah 10 November 1945, sebuah monumen setinggi 41,15 meter berdiri di jantung kota Surabaya. Tugu Pahlawan diresmikan Presiden Soekarno pada 10 November 1952. Bentuknya menyimpan pesan. Tubuh Tugu memiliki 10 lengkungan, 11 ruas, dengan ketinggian 45 yard yang merujuk pada tanggal 10 bulan 11 tahun 1945, tanggal yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di bawah kawasan monumen, sejarah itu kembali diceritakan melalui Museum 10 November. Disinilah generasi sekarang bisa melihat kembali berbagai kisah perjuangan melalui koleksi dan materi sejarah, seperti foto, senjata rampasan, artefak peninggalan pertempuran di Surabaya, serta diorama elektronik dan statis.
6: Kita juga ada fasilitas pemandu, mungkin butuh penjelasan yang lebih detail, sama ada suaranya tadi, suaranya Bung Tomo yang bisa didengar oleh pengunjung, dan ada juga diorama statis 1 dan 2, di situ juga ada penjelasan tentang visualisasi, tentang perobekan, tentang peresmian tentara Indonesia, TNI, kayak gitu, BKR, dan KNI. Terus ada juga ruangan diorama elektronik, jadi itu menceritakan tentang peristiwa pertempuran 10 November yang berdurasi sekitar 8 menit, begitu.
9: Museum ini juga ramah bagi penyandang disabilitas. Selain disediakan huruf Braille, terdapat salah satu koleksi baru yaitu miniatur Tugu Pahlawan.
8: Tugu Pahlawan yang berdiri kokoh kini bisa diraba oleh para penyandang disabilitas. Jadi setidaknya mereka meresapi atau menjiwai melalui miniatur ini. Nah, Tugu Pahlawan menurut Bung Karno tidak perlu menghadirkan patung-patung karena tokoh-tokoh itu bersifat temporer. Sebaliknya, tugu ini harus menggambarkan keabadian.
9: Jejak perjuangan di Surabaya ternyata tak berhenti pada 1945. Ia diwariskan melalui bangunan, museum, peringatan, pendidikan, dan cerita yang terus disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
10: Bagi kita kaum muda itu, kita bisa secara nyata itu lihat bahwa perjuangan leluhur-leluhur kita itu dapat terdokumentasi dengan baik. Dan juga kayak kalau kita lihat secara bukti itu ada gitu loh kak, buktinya kak. Jadi semakin menambah semangat kita buat ya selalu berjuang memajukan bangsa dan negara.
11: Mungkin alat yang pernah dipakai waktu semasa perang dahulu bisa diabadikan di museum juga, atau bisa dari kayak hotel yang tempat perobekan bendera itu juga bisa masih dikenang sama orang-orang, kayak ada dari sejarahnya atau bagaimananya itu juga bisa. Iya, masih bisa dikenang, oke.
9: Bagi generasi hari ini, menjaga kemerdekaan tak lagi mengangkat senjata, tetapi memastikan semangat perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pendahulu tak hilang ditelan zaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, sejumlah atraksi kreatif dihadirkan untuk memeriahkan pesta rakyat pada Malam Merdeka di kawasan Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval kendaraan hias, imersif, video mapping, dan drone show akan memeriahkan langit Jakarta pada puncak perayaan malam ini. Sebanyak 33 kendaraan hias dari berbagai instansi akan ambil bagian dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan dengan rute mulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah atraksi kreatif lainnya seperti imersif, video mapping, hingga drone show akan memeriahkan puncak perayaan Hari Kemerdekaan. Sebanyak 1.500 drone akan membentuk konfigurasi visual yang mengkombinasikan warna, tema, dan narasi dalam satu kesatuan cerita. Sementara video mapping akan menghadirkan 3 fase perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, sebanyak 3.000 pelaku kreatif dilibatkan dalam puncak perayaan Hari Kemerdekaan.
3: 4 kegiatan ini menghadirkan kreativitas dan teknologi dengan melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari subsektor desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital hingga teknologi baru yang mengisahkan perjalanan Indonesia lintas waktu.
2: Dan saat ini Presiden dan Wakil Presiden berada di kawasan Monas untuk menghadiri pesta rakyat dan akan melepas karnaval kendaraan hias. Kita ikuti sejenak kemeriahan dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.
4: Melalui pemantauan harga pangan mingguan bersama pemerintah daerah, menjaga inflasi Juli 2026 di angka 2,88%. Saat bencana melanda Sumatera, Kemendagri memimpin percepatan pemulihan dengan menerjunkan 2.000 lebih praja IPDN, 357 aparatur sipil negara, serta bantuan logistik dan alat berat. Di sektor kependudukan, lebih dari 207 juta KTP elektronik, 76 juta akta kelahiran, 47 juta kartu identitas anak, dan 20,16 juta IKD telah terbit. Didukung pendanaan data sosial ekonomi 289 juta jiwa. Transparansi tata kelola keuangan daerah terus diperkuat melalui SIPD di 552 daerah. Selain itu, apresiasi kepada 163 daerah berprestasi memicu peningkatan standar pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kemendagri siap mendorong kemajuan Indonesia.
5: Berikutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Luar Negeri. Berlandaskan Pancasila, finisi melaju membawa semangat bahari Nusantara, Indonesia yang bebas dan aktif. Di ASEAN, Indonesia menjaga sentralitas dan harmoni.

0: Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, Badan Gizi Nasional melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional sekaligus melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan untuk memastikan kebutuhan gizi berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selama lebih 1,5 tahun menjalankan program Makan Bergizi Gratis, BGN telah menjangkau 56,9 juta penerima manfaat, mengoperasikan 27 ribu lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi dan menyerap 1,3 juta tenaga kerja.
1: Dan berikutnya kita lihat inilah Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh. Mobil Karnaval HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh mengusung semangat toleransi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Semangat toleransi ini disejalan dengan program prioritas hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto yang berada di lingkup Kementerian Agama. Toleransi tentunya menguatkan persatuan, pelayanan

0: dan tentunya pembangunan yang berlandaskan nilai keagamaan juga tercermin dalam penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya berfokus pada keberhasilan pelaksanaan ibadah.
1: Dilanjutkan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Melintas di hadapan kita, kendaraan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia membawa pesan besar bangsa, energi untuk kesejahteraan rakyat. Burung cendrawasih atau Bird of Paradise yang membentang gagah di puncak kendaraan adalah simbol keindahan dan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan inilah yang menjadi modal utama bangsa dalam menghadirkan energi bagi kesejahteraan rakyat. Cendrawasih hanya lahir dari alam yang terjaga harmoninya, melambangkan kekayaan energi dan sumber daya alam yang harus dikelola berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval kemerdekaan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bappenas menyusun perencanaan pembangunan, Kementerian Keuangan memastikan kekuatan penganggaran, dan Kementerian Pan-RB menggerakkan kinerja serta tata kelola pemerintahan. Tiga kementerian dengan satu tujuan, mengorkestrasikan program kerja prioritas nasional untuk mewujudkan ekonomi tumbuh lebih tinggi, kesejahteraan meningkat lebih cepat, menuju Indonesia Emas 2045.
1: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah dasar, menghadirkan keceriaan anak-anak dalam belajar dan bermain melalui suasana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mobil karnaval ini menggambarkan semangat bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Tempat anak mengenal angka, mencintai buku, dan tumbuh melalui permainan bersama. Di atas mobil, hadir perwakilan murid-murid SD serta guru pendampingnya sebagai lambang generasi muda yang cerdas, ceria, kreatif, dan berkarakter.
0: Selanjutnya adalah kendaraan karnaval dari pelajar sekolah menengah pertama yang menghadirkan keceriaan belajar yang menginspirasi melalui eksplorasi ilmu, pengetahuan, serta penerapan sains, teknologi, engineering, mathematics dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dan selanjutnya adalah pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, menghadirkan keceriaan belajar melalui suasana yang inspiratif dan penuh semangat. Di atas mobil, hadir murid-murid berprestasi, duta SMA bersama dengan murid-murid kawan SMK beserta guru pendamping, menggambarkan perpaduan sains, teknologi, kreativitas, dan prestasi.

0: selanjutnya kita sambut kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet dengan tema Pandu Nawasena, Garuda sang penuntun masa depan yang membawa capaian kerja nyata pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pandu Nawasena merupakan simbol keberanian, cita-cita, dan keteguhan Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kendaraan karnaval dari Sekretariat Kabinet.

kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Danantara. Hadir di hadapan kita Danantara Indonesia membawa semangat shaping a sustainable future. Terlihat dari desain yang begitu hijau, dari tanaman yang seluruhnya organik dengan janur yang cantik. Melalui sinergi bersama seluruh ekosistem BUMN Danantara Indonesia mengoptimalkan kekuatan dan aset bangsa untuk menciptakan nilai dan manfaat bagi Indonesia. Di saat yang sama, Danantara Indonesia juga mendorong investasi masa depan pada sektor-sektor strategis, termasuk energi berkelanjutan dan ekonomi hijau, salah satunya melalui pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy. Satu Danantara untuk masa depan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

0: Kerjaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan menjadi energi membangun Indonesia melalui sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, kesempatan kerja luas, serta perlindungan sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan hadir melalui pelatihan vokasi, pemagangan nasional, politeknik ketenagakerjaan, dan karir hub. Bersama kita wujudkan Indonesia maju sejahtera.
1: Dan berikutnya kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hadir di hadapan kita kendaraan karnaval Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang mengusung semangat menuju pendidikan tinggi ke

0: Perindustrian dan Kementerian Perdagangan membawakan tema Industri Jaya Perdagangan Juara bersama Harumkan Indonesia. Kedua kementerian bersinergi memperkuat industri dari hulu hingga hilir, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan membawa produk Indonesia memenangkan persaingan global. Di sisi depan, Kementerian Perindustrian merepresentasikan sektor hulu melalui strategi baru industrialisasi nasional dengan 4 pilar: hilirisasi sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta industri berkelanjutan.
1: Berikut adalah kendaraan karnaval dari Kementerian Sosial.

0: disiplin, serta keberanian untuk bercita-cita. Sekolah Rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara, dan Kemensos selalu ada.
1: Selanjutnya kita berikan sambutan untuk Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan. Kolaborasi Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kebudayaan hadir menampilkan kekayaan Indonesia di panggung dunia. Rumah Gadang menjadi simbol kekayaan arsitektur Minangkabau serta nilai kebersamaan. Pesonanya semakin semarak bersama dengan Jember Fashion Carnival dalam semangat Event by Indonesia. Serta Putri Indonesia sebagai duta pariwisata yang memperkenalkan pesona destinasi dan keberagaman Nusantara bersama Wonderful Indonesia. Semangat kreatif by Indonesia tampil melalui kekayaan intelektual karya anak bangsa. Pelangi di Mars, Garuda di Dadaku, Ani Wayang Desa Timun, Galeo Anak Segara, dan Komarong diiringi karakter Van Cican, Si Juki, Si Unyil, dan Bobo. Manajemen talenta nasional bidang seni budaya melengkapi parade dengan talenta di bidang musik, seni pertunjukan, seni rupa, sastra, dan film. Inilah Indonesia, budayanya mengakar, kreativitasnya menginspirasi, pariwisatanya memikat, dan dari Nusantara untuk dunia.
0: Dan dari kejauhan kita lihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Transmigrasi. Kendaraan karnaval Tanah Tongkonan Amiran merupakan kolaborasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Tongkonan, rumah adat Toraja yang kokoh, menjadi simbol tata ruang dan pertanahan. Dibangun atas dasar kebersamaan warga desa, serta menjadi pusat bertumbuhnya kesejahteraan rakyat dari seantero Nusantara. Mencerminkan sinergi tiga kementerian ini dalam bingkai Astacita. Dan tentunya diiringi lantunan Marendeng Marampa, bermakna aman, tentram, gemah, ripah, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Selanjutnya adalah rombongan kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan. Empati mendalam tentunya atas bencana di Nusa Tenggara Timur. Di tengah ujian ini, kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Di bawah merah putih, transportasi hadir menyatukan langkah negeri. Dari kota hingga pelosok, setiap perjalanan membawa harapan dan menyalakan semangat persatuan. Kementerian Perhubungan terus bergerak menghadirkan konektivitas yang selamat, aman, nyaman, dan berkeadilan di darat, laut, serta udara. Hubungan antar wilayah ini mendekatkan saudara serta membuka akses pendidikan, kesejahteraan, dan perdagangan. Setiap simpul pelayanan menjadi tempat harapan bertemu dengan kesempatan. Lewat inovasi dan keselamatan yang terjaga, transportasi menjadi jalan utama menuju kemajuan bangsa. Bersama masyarakat dan seluruh insan transportasi, kita terus melangkah dalam satu janji, terhubung melayani, bergerak untuk negeri.
0: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kendaraan karnaval dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan dari kejauhan kita sudah melihat inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Utusan Khusus Presiden dan CDM Asian Games 2026. Mengusung tema Nyala Api Kedikdayaan Bangsa, kendaraan ini menjadi simbol semangat bagi pemuda dan atlet Indonesia. Kobaran api biru merepresentasikan energi, kekuatan, dan diwariskan sejak Sumpah Pemuda 1928 menuju ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Hadir Chef The Mission Indonesia untuk Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026. Kesiapan merah putih berjaya di panggung Asia dan dunia turut hadir pula utusan khusus presiden. Merepresentasikan dukungan negara terhadap pemuda dan olahraga. Melalui Akademi Olahraga Nasional, pemerintah hadir membina talenta muda menuju panggung dunia.
1: Selanjutnya kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kementerian Komunikasi dan Digital. Hadirin sekalian, mari kita sambut persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam semarak Karnaval Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Hadir sebuah karya bertajuk Anyaman Indonesia Digital yang menggambarkan perjalanan Indonesia di era digital. Sebuah negeri yang terhubung oleh keberagaman, tumbuh bersama peluang, dan terlindungi dalam ruang digital yang aman.
0: Dan berikutnya kita sambut inilah kendaraan karnaval dari Kementerian Pertanian. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat. Cadangan beras pemerintah bahkan telah menembus lebih dari 5 juta ton, memperkuat kedaulatan pangan nasional. Swasembada pangan adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengandalkan kekuatan produksinya sendiri. Dari sawah, ladang, kebun, dan peternakan Nusantara, pangan untuk rakyat Indonesia dihasilkan oleh tangan para petani dan peternak negeri sendiri. Dan tentunya hadir dalam mobil karnaval ini satu sosok yang begitu dekat dengan cerita alor, yakni Adriano Padama, mahasiswa Universitas Diponegoro asal alor. Seorang mahasiswa yang peduli terhadap masyarakat dan kampung halamannya. Kepeduliannya patut

0: Luar biasa sekali. Inilah Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
1: Ya, dan tak kalah meriahnya. Selanjutnya adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kini melintas kendaraan hias Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup membawa komitmen menjaga alam sekaligus mensejahterakan masyarakat. Ornamen harimau, gajah, dan bekantan menggambarkan kekayaan hayati Indonesia serta pentingnya hutan sebagai rumah bagi kehidupan. Pesannya jelas, hutan harus lestari, pembangunan tak boleh berhenti, rakyat sejahtera itu pasti. Pembangunan harus berjalan seimbang, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Berikutnya inilah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir membawa semangat transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan 6 program kerja prioritas nasional, KKP hadir mewujudkan laut sehat, ekonomi berkelanjutan, dan masyarakat pesisir yang semakin sejahtera. Kampung Nelayan Merah Putih, budidaya ikan tematik berbasis desa, revitalisasi budidaya ikan Pantura Jawa, pembangunan tambak udang terintegrasi serta modernisasi kapal perikanan, dan pengembangan kawasan sentra industri garam nasional, 6 program kerja prioritas nasional KKP yang dibangun dengan satu semangat, yakni membangun laut Indonesia, membangun masa depan swasembada pangan dari laut Indonesia.
1: Dan dilanjutkan dengan Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian Hukum menjadi kompas perjalanan bangsa, memastikan...
2: Ya, bersama kita masih melihat adanya pawai ataupun karnaval bersatu harmoni Nusantara, di mana sejumlah kementerian, bahkan sekolah dasar, sekolah menengah, itu menghadirkan mobil ataupun kendaraan karnaval dengan beragam tema. Dan inilah keseruan dan kemeriahan yang bisa kita lihat di wilayah Monas pada malam hari ini, di mana Presiden, Wakil Presiden didampingi oleh Menteri Ekonomi Kreatif berada di podium utama sambil melambaikan tangan kepada seluruh peserta di karnaval, kendaraan karnaval ini. Dan kita sama-sama, di mana Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan sekitar 8.000 narapidana diperkirakan mendapatkan remisi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, sebanyak lebih dari 10.000 orang narapidana Riau memperoleh pengurangan masa tahanan. 105 napi diantaranya mendapatkan remisi bebas.
3: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemberian remisi tidak diberikan secara otomatis karena narapidana harus memenuhi ketentuan, termasuk mengikuti program pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Tahun ini sekitar 8.000 narapidana diperkirakan mendapatkan remisi HUT kemerdekaan. Durasi remisi berbeda-beda, mulai dari 1 hingga 2 bulan. Pemerintah memastikan pemberian remisi dilakukan tanpa diskriminasi, termasuk bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
4: Ada yang sampai 1 tahun nggak, Pak?
5: Nggak ada lah. Nggak ada.
4: Pak, yang perubahan dari tahun lalu, Pak? Hah? Perubahan dari tahun lalu.
5: Nggak, semuanya kan mengikuti lamanya mereka dalam proses pembinaan kita.
4: Yang tindak pidana korupsi ada nggak, Pak?
5: Ya kan, tidak boleh diskriminasi. Artinya kita berikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3: Indonesia tertanda. Sementara itu, 10.987 orang narapidana Riau memperoleh remisi atau pengurangan masa tahanan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 105 napi juga mendapatkan remisi bebas. Narapidana yang mendapatkan remisi yaitu kasus narkotika sebanyak 7.080 orang, 113 narapidana kasus korupsi, 15 orang kasus illegal logging. Dan yang terakhir adalah 7 narapidana kasus penjualan orang.
6: Oh, yang apa remisi umum yang langsung bebas ada sebanyak 185 orang di 16 UPT lapas rutan yang ada di Provinsi Riau yang langsung bebas pada hari ini.
7: Untuk korupsi, Pak, ada remisi dapat hari ini, Pak?
6: Untuk korupsi ada.
7: Berapa orang, Pak?
6: Untuk korupsi, untuk jumlahnya ada 113 orang untuk tipikor. Yang narkotika ada 7.080 orang yang mendapatkan remisi.
3: Kepala Kanwil Dirjen Pas Riau Rudi berharap para narapidana yang mendapatkan remisi tidak lagi mengulangi kejahatan di luar dan menjaga diri dan keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gempa yang menghantam Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membawa kerusakan berat di beberapa wilayah. Pulau Palu, salah satu lokasi terparah akibat gempa, tetap di Prime News.

0: Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Fokus saat ini yaitu menyalurkan bantuan logistik dan peralatan ke wilayah terisolir di Pulau Palu. Memasuki hari ketiga penanganan gempa, BNPB mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah yang masih terisolir. Salah satunya Pulau Palu yang terisolir karena adanya tanah longsor dampak dari gempa. Sebanyak 21 ton logistik dan peralatan telah dikirim ke Pulau Palu dan pengiriman ini juga didukung 10 tenaga medis lengkap dengan obat-obatan dan peralatan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca gempa di NTT, sudah ada Iwan Hermawan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Selamat malam, Iwan. Bisa Anda ceritakan bagaimana proses pemberian bantuan saat ini di sana? Iwan, silakan dengan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih, Ruli. Dan memang betul sekali untuk bantuan ini memang dari Jakarta selalu mengalir hampir setiap hari begitu, Ruli. Dan untuk dari yang kami ketahui, ya, informasi yang kami dapatkan dari Mabes TNI ataupun dari pihak TNI, sampai sejauh ini sudah menyalurkan sebanyak sekitar lebih dari 80 ton bantuan. Jadi pada hari pertama di hari Sabtu malam itu, dari TNI sudah menyalurkan sekitar 30 ton bantuan. Dan di hari kedua, hari kemarin, itu pun sudah ada 30 ton bantuan yang disalurkan oleh pihak TNI. Dan tadi saya sendiri bersama rombongan dari Menteri Pertahanan dan juga para pejabat TNI juga ikut menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak di wilayah di NTT ini, dan kami saat ini membawa sekitar 20 ton bantuan. Jadi bantuan ini memang bermacam-macam, ada logistik, ada makanan siap saji, kemudian juga ada pelbet dan susu, dan juga yang tidak kalah penting adalah seperti misalnya Pampers ataupun popok ataupun juga pembalut wanita. Itu memang salah satu yang harus diberikan juga kepada para pengungsi begitu, Ruli. Dan mengingat ini gempanya cukup masif dan berdampak pada wilayah yang cukup luas begitu, Ruli. Dan dari Kementerian Pertahanan juga ini memberikan bantuan berupa Starlink dan juga solar panel. Karena memang untuk aliran listrik sendiri, kalau untuk di Labuan Bajo tempat saya berdiri memang terlihat cukup normal begitu. Tapi di beberapa wilayah seperti misalnya di wilayah Naugeke, itu merupakan sebuah kabupaten dan itu pun masih tersebar di beberapa kecamatan, itu listriknya masih belum stabil. Oleh karena itu kemudian dari Kementerian Pertahanan juga membawa solar cell untuk membantu energi listrik yang di wilayah tersebut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bantuan berupa Starlink, karena dengan Starlink tersebut nantinya dari pihak warga ataupun kepala daerah ataupun kepala pimpinan seperti misalnya kepala desa, RT, RW itu bisa langsung berkelakukan komunikasi dan berkoordinasi tentang kebutuhan bantuan-bantuan mereka yang diperlukan di tempat mereka. Karena seperti kita ketahui, memang untuk wilayahnya seperti Naugeke tersebut, sampai saat ini memang untuk wilayah menuju ke wilayah Naugeke itu memang bisa dilalui melalui jalur darat. Akan tetapi beberapa wilayah yang terpencil, beberapa desa-desa seperti di daerah desa pedesaan begitu, itu memang ada beberapa wilayah pengungsian yang sampai saat ini memang masih belum tersentuh bantuan. Jadi oleh karena itu kemudian koordinasi, kemudian juga bagaimana bantuan-bantuan itu bisa disalurkan secara langsung ke tempat-tempat desa-desa, kemudian tempat pengungsian, itu memang harus segera dilakukan dan bisa dilakukan. Dan untuk dari Kementerian Pertahanan sendiri nantinya juga untuk bantuannya saat ini sudah berjalan melalui jalur darat. Dan diperkirakan ini akan memakan waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju ke wilayah Naugeke itu sekitar 10 sampai dengan 12 jam karena memang kondisi jalanan yang tidak lancar seperti itu karena memang ada beberapa tempat yang longsor. Jadi untuk perjalanan menuju Naugeke ini memakan waktu sekitar 12 jam. Jadi mungkin besok pagi ataupun besok siang itu bantuannya baru bisa datang. Itu pun kemungkinan besar baru di wilayah kabupatennya saja. Kita pasti belum menjangkau ke desa-desa yang terisolir lagi. Oleh karena itu kemudian memang disebutkan bahwa komunikasi ini menjadi suatu hal yang vital, karena memang dari itulah kemudian kita diketahui apa saja kebutuhan-kebutuhan dari para pengungsi ini. Dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya ini adalah truk-truk yang baru saja dikeluarkan dari pesawat A400M yang tempat tadi kami bantuan sebanyak 10 ton ini baru saja berjalan menuju ke Naugeke. Dan untuk hari ini sendiri gempa sendiri memang sampai saat ini memang salah satu kendalanya adalah sampai saat ini gempa-gempa susulan itu masih terus terjadi di wilayah Flores NTT ini. Dan untuk hari ini saja ini terjadi, menurut catatan BMKG ini ada sebanyak 1.600 kali gempa lebar bervariasi mulai dari 1.2 magnitudo sampai dengan yang agak lumayan terasa yaitu dengan magnitudo sekitar 5,8. Jadi ada dua kali yang pada hari ini terasa gempanya cukup lumayan terasa begitu dengan magnitudo 5,8 dan 5,4 itu pada hari ini. Dan itu juga yang menyebabkan warga-warga ini masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena belum berani untuk masuk ke rumah mereka masing-masing karena memang masih terjadi gempa susulan. Dan apalagi sebelumnya terjadi gempa, situasi rumahnya pun sudah rapuh seperti itu. Oleh karena itu kemudian warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di luar rumah mereka untuk mencari amannya. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda, Ruli.
0: Baik, terima kasih Iwan Herman melaporkan langsung dari Labuan Bajo di mana gempa susul masih terus dirasakan oleh warga di sana dan juga sekarang fokus dari distribusi bantuan dan logistik lebih kepada daerah yang terisolir pasca gempa besar di NTT. Terima kasih Iwan Hermawan, jaga keselamatan Anda dan kesehatan Anda selama bertugas di sana. Selamat bertugas kembali. Dan Polda Metro Jaya mengirimkan 12 truk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan sendiri berupa makanan siap saji, selimut hingga kebutuhan dasar lainnya. Bantuan dilepas Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri dari Jakarta pada Senin siang tadi, di mana sejumlah logistik kebutuhan dasar dikirim dalam bantuan tersebut. Mulai dari air mineral, makanan siap saji untuk dewasa dan balita, mie instan dan juga kebutuhan lainnya. Seluruh logistik dibawa menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman bantuan diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban warga yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi.
2: Menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama mendoakan semoga semua korban yang meninggal ataupun mendahului kita diberikan ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita dalam kondisi butuh pemulihan terhadap situasi, kita doakan untuk diberikan kekuatan dan ketabahan.
0: Sementara itu, Perum Bulog menyiapkan bantuan logistik untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten, kota terdampak akan mendapatkan stok darurat beras hingga 20 ton serta 1.000 liter minyak goreng. Bantuan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi termasuk mendukung dapur-dapur umum yang dibuka pemerintah daerah.
3: Jarahan. Untuk Bulog saat ini sudah kami perintahkan khususnya cabang-cabang Bulog yang ada di masing-masing kabupaten kota yang terdampak, kami perintahkan untuk menstokkan, menstandbykan berasnya minimal 20 ton ke masing-masing kabupaten kota. Kemudian ditambah lagi 1.000 liter minyak goreng atau minyak kita untuk masing-masing kabupaten kota. Sambil menunggu surat permintaan dari masing-masing kabupaten kota, Bulog sudah melaksanakan quick response ataupun tanggap darurat.
0: Gempa yang menghantam Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu membawa kerusakan berat di beberapa wilayah. Bahkan desa Nitung Lea, Kecamatan Palue saat ini masih terisolir. Produser lapangan CNN Indonesia mencoba menembus desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika.
4: Menuju Pulau Palue, Kabupaten Sika harus melalui jalur laut. Kali ini saya menumpang kapal cepat milik Polairut dari Pelabuhan Wuring, Kota Maumere. Kapal ini juga membawa 150 paket sembako untuk warga di Palue. Setelah hampir 2 jam, akhirnya kami tiba di Pulau Palue. Perjalanan kami dilanjutkan dengan kendaraan roda 2. Jalan menuju ke desa Nitung Lea sangat menantang karena longsor berupa batu besar menutup jalan. Di perjalanan, kami mampir ke salah satu tenda pengungsian di desa Tuanggeo. Tenda ini didirikan warga setempat dan difungsikan untuk merawat warga yang terluka. Rumah-rumah warga rusak berat akibat gempa Sabtu lalu.
5: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu. Puji Tuhan bahwa sampai saat ini cuaca masih aman, kalaupun cuaca buruk, misalnya ada hujan atau angin kencang, maka kami pasti akan tetap ada di sekitar kampung atau sekitar rumah dengan dan kondisi apa adanya. Kami tidak tahu lagi kami harus kemana. Kalau untuk mengambil jalan keluar, bahwa keluar dari Palu dan kondisi hari ini sangat tidak mungkin.
4: Perjalanan kami lanjutkan menuju Desa Nitung Lea, desa yang sejak gempa, akses jalan dan komunikasinya terputus.
6: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran dari akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi, dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Paluea menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
4: Karena gempa susulan yang kerap terjadi membuat kami harus berhati-hati melewati titik longsor berupa tanah rapuh dan batu besar. Karena kondisi medan yang berbahaya dan suasana gelap akibat tidak adanya penerangan, maka saya memutuskan tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke Desa Tuang Geo. Gambar-gambar berikut mengenai kondisi Nitung Lea yang saya dapatkan dari Bupati dan Wakapolres Sika yang berhasil menembus wilayah longsor menuju Desa Nitung Lea. Kondisi Desa Nitung Lea rusak parah dengan jumlah pengungsinya lebih dari 2.000 orang dan 1 orang meninggal.
6: Perjalanan saya untuk mencoba menembus Desa Nitung di Pulau Palue itu harus saya akhiri, saya tidak memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena proses perjalanan atau medannya cukup sulit. Bukan cukup, tapi sangat sulit sekali. Gempa-gempa kecil masih terasa sehingga sering terjadi longsor di beberapa titik jalan. Dan itu tentu saja dengan mempertimbangkan faktor keamanan, saya memutuskan untuk kembali ke desa yang paling dekat. Dan kemudian memutuskan akan kembali ke Maumere dengan menggunakan kapal milik Polairut. Nah, kapal ini juga akan melakukan evakuasi, persiapan di belakang saya, persiapan evakuasi salah seorang korban berusia 8 tahun yang mengalami luka dalam. Kondisinya cukup kritis seperti itu. Ada 2 orang pasien yang sebenarnya yang akan dibawa ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, evakuasi dilakukan hampir pukul 10 malam, tapi demi alasan keselamatan dari korban tersebut, sehingga memang harus segera kita lakukan.
4: Proses evakuasi korban dilakukan dengan hati-hati, meskipun di tengah penerangan yang minim dan kapal yang tidak bisa bersandar penuh di pelabuhan. Irina Wardani, Pulau Palue, Maumere.

0: Dan kita ke informasi lain. Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selat Ri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
1: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lapor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
2: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
3: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa aja?
2: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari ahli forensik.
1: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suhara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
4: Kalau dilihat dari rekonstruksi memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kecepatan tinggi kendaraan mobilnya.
1: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara 2 oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Di Monas saat ini, di mana panggung utama sedang kita lihat sama-sama atraksi penyanyi Wika Salim yang menghibur ribuan masyarakat yang hadir di Monas pada malam hari ini. Dan tadi kita juga sudah sama-sama juga melihat di mana Presiden, Wakil Presiden dan juga sejumlah jajaran menteri baru saja meninggalkan panggung utama. Dan ini dia kemeriahannya di wilayah atau di kawasan Monas pada malam hari ini memperingati Hari Kemerdekaan RI. Sementara itu di Jalan Tamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia, kita juga masih memantau di mana kendaraan karnaval masih terus beriringan memberikan keseruan, keceriaan di malam hari ini. Di mana kita lihat sama-sama dan pemirsa ini kita lihat sama-sama di mana Presiden dan juga jajaran Paspampres nampaknya mulai menyapa langsung masyarakat yang ada di wilayah Monas malam hari ini. Ini dia panggung Harmoni Nusantara, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, perayaan ke Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di wilayah Monas, Jakarta Pusat.
1: Presiden Republik Indonesia, hati-hati di jalan.
0: Nah, nampaknya juga Presiden masih menyapa langsung masyarakat yang hadir memeriahkan suasana di wilayah Monas, Jakarta malam hari ini. Presiden Perbon nampaknya juga bersalaman langsung dengan masyarakat di sana. Nah, masyarakat apa juga saling berebutan untuk bisa berjabat tangan dengan Presiden. Dan juga tidak sedikit masyarakat yang berusaha mengabadikan momen berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto malam hari ini.
2: Masih mau berapa lagu? Berapa?
0: Setelah tadi Presiden Prabowo Subianto membuka malam kemeriahan di wilayah Monas dan juga menyaksikan parade mobil atau kendaraan karnaval Harmoni Bersatu Nusantara di wilayah Monas. Dan sekarang nampaknya Presiden akan memasuki kendaraan Maung.
1: Dan sekali lagi boleh Bapak Ibu semuanya kita bisa
0: sementara itu di panggung utama Wika Salim masih menghibur seluruh masyarakat yang hadir di wilayah Monas.
1: Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming.
0: Kita sama-sama Presiden.
1: Para Menteri Kabinet Merah Putih serta Bapak Seskap yang hadir dalam acara hari ini yakni Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara.
2: Terima kasih sekali lagi Bapak
0: Presiden. Presiden Prabowo Subianto akan meninggalkan wilayah ataupun kawasan Monas, Jakarta pada malam hari ini meninggalkan pesta rakyat yang nampaknya semakin malam semakin penuh dihadiri oleh masyarakat yang ingin ikut serta merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Dan Presiden masih berada di mobil Maung sambil menyapa langsung masyarakat yang hadir di sana. Diiringi lagu Hari Kemerdekaan tentunya. Dan tadi di wilayah Monas, sama-sama juga melihat bagaimana karnaval kendaraan dari sejumlah kementerian, lembaga, dan juga perwakilan sekolah. Dan kita masih lihat bagaimana kemeriahan dan keseruan di wilayah Monas, Jakarta. Dan masih dengan Wika Salim yang menghibur masyarakat yang hadir di Monas di malam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 di panggung utama Monas malam hari ini.
1: Ada duda di sini.
0: Nampaknya juga rekan-rekan di studio juga yang bergoyang mengikuti keseruan yang ada di wilayah Monas pada malam hari ini. Baik, itu dia. Dan jangan lupa buat masyarakat yang ingin ikut merayakan keseruan yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia di mana di wilayah Monas Sudirman Tamrin, Bundaran Hotel Indonesia dan juga di wilayah Sarinah. Jangan lupa untuk datang malam hari ini ke sana karena sejumlah atraksi panggung keseruan. Ada drone show dan ada imersif dan masih banyak hiburan pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih. Dan usai sudah Prime News malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat menikmati kemeriahan malam hari ini. Terima kasih.

0: Oh, tawuran lagi, Le.
1: Bawa sajam.
2: Video amatir ini merekam tawuran yang terjadi di ruas jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus putar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran. Belum diketahui penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian untuk bertemu di media sosial.
0: Tawuran, Kang.
2: Aksi kocar-kacir mewarnai pembubaran balap liar di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam. Tim Jatanras Polrestabes Makassar membubarkan balap liar dan konvoi geng motor. 8 remaja di bawah umur berhasil diamankan, sementara sejumlah motor ditinggalkan tergeletak di jalan. Para remaja mengaku datang untuk menonton balap liar hingga ikut konvoi. Mereka kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dibina sebelum diserahkan kepada orang tua. Sementara motor yang diamankan diminta dikembalikan ke standar lalu lintas.
1: Bawa sajam.
2: Busur. Aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panas sambil dibentangkan di jalanan APP Tarani Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas dan diketahui masih berstatus pelajar asal Kabupaten Gowa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang Ibtu Uji Mukni pada Minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja itu kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunderaya Pasar Baru Jakarta Pusat. Sementara tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV.
4: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bunderaya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya, terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi. Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP, tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Polisi ungkap jaringan perjudian daring internasional dengan modus deposit menggunakan pulsa telepon seluler dengan transaksi lebih dari 890 miliar rupiah. Di lain tempat, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan perjudian online internasional yang mengoperasikan situs bernama Ujang Bet.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran berbeda, mulai dari streamer, teknisi AI TI, hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi online, diantaranya Nonstop, Tawaslot, Mia Bislot, Doremi, Mia Gacor, hingga Top Global. Supaya menarik, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omset jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulan. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita 46 telepon genggam, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing, dan perhiasan emas. Bareskrim Polri juga bongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Banyak dari kita yang mungkin tahu apa yang akan terjadi bila telat bayar hutang, apalagi dari pinjaman online ilegal. Makian hingga teror sering dialami. Anchor CNN Indonesia, Ruli Kurniawan, kali ini mengajak Anda menyelami lebih dalam seperti apa efek domino dari pinjol dan bagaimana trik pinjol ilegal yang makin canggih menyergap mangsanya. Selengkapnya dalam Inside Crime.
2: Bagi Robert yang sudah menjadi desk collection selama 1 tahun ini, mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa. Bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan, Robert punya cara lain agar nasabah mau membayar hutang-hutangnya, termasuk meneror orang di sekeliling peminjam.
0: Kata-kata kotor, kata-kata binatang keluar semua?
5: Iya.
0: Selama lebih dari 30 kali?
5: Hmm.
0: Kalau misalnya tidak ada respon terus dari si nasabah ini, lalu seperti apa?
5: Kita akan menghubungi kontak-kontak yang dia cantumkan di situ atau seperti nomor kantornya atau rekan dia, dan kita akan cecer itu.
0: Jadi juga menghubungi orang-orang di sekitar nasabah ini?
5: Iya.
0: Dari mana Anda tahu nomor-nomor itu?
5: Kita menghubungi yang dia cantumkan, misalnya seperti nomor tempat kerjanya atau tetangga-tetangganya. Tapi jika yang dia cantumkannya ini tidak valid atau tidak sesuai, maka kita akan lakukan seperti masuk ke dalam handphonenya dia. Karena waktu dia menyetujui pinjaman, dia akan menyetujui izinkan aplikasi mengakses kontak. Maka kami bisa masuk ke kontak handphone nasabah itu.
0: Jadi desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini?
5: Bisa. Kita cari sosial medianya, jika sudah ketemu kita lihat siapa orang-orang yang sering berhubungannya, seperti di komentar atau di like-nya gitu. Lalu kita akan edit foto yang nasabah itu, yang waktu udah pegang KTP-nya itu, kita edit dengan kata penipuan atau nasabah kabur gitu. lalu kita sebarin ke teman-temannya dia. Kalau kita lihat dari yang tadi jumlah berapa yang dia pinjam, kalau memang jumlah yang dia pinjamnya ini besar, maka kita akan terus supaya kan kita terus teror dia sampai dia bayarkan. Tapi kalau memang yang dia pinjam ini nggak seberapa, maka kita diskolection karena targetnya juga besar, maka ya kita cari lagi yang lain gitu.
2: Robert menjelaskan satu orang desk collection di satu perusahaan pinjol, terutama yang ilegal, dikejar target menarik 100 juta hutang peminjam dalam satu bulan. Ada hukuman bila target ini tidak tercapai. Kalau sudah begini, gertakan dilaporkan ke polisi oleh para peminjam pun tidak ada gunanya.
5: Kita tidak takut sih dengan hal-hal kayak gitu, karena udah banyak juga kalau nasabah dia hantam, dia udah lapor polisi gini. Ya, kita tetap serang mental jadi aja kalau kita nggak mempan sama yang kayak gitu.
0: Sejauh mana harus diserang mental orang ini? Sampai dia depresi kah? Sampai dia...
5: Ya, intinya sampai dia bayar. Semakin dia menghindar, semakin gencar kita terus meneror dia.
0: Ke semua orang?
5: Ke semua orang terdekat dia.
0: Puluhan kali sehari?
5: Iya.
2: Masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol. Sama seperti yang dialami Mpok Tuti, buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol. Janda yang juga merawat dua orang anak yatim ini meminjam 1 juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu. Berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol, Tuti kini terus was-was saat ditagih. Ponselnya pun terpaksa ia jual.
3: Di teleponnya diomongin apa, Bu?
6: Diomongin harus bayar lagi, Bu. Sekarang juga nggak bisa. Nggak bisa ntar malam apa nggak bisa. Pokoknya harus sekarang.
3: Sempat dikirimin pesan yang aneh-aneh gitu nggak?
6: Sempat juga. Sempat.
3: Bahasanya kayak gimana, Bu?
6: Ya, kalau saya kan ilegal. Kasar juga sih. Kadang ngata-ngatain apa gitu. Kalau

0: pinjol ilegal. Ini terjadi kala Bang Boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah. Dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok, ternyata pekerja kantoran ini langsung ditransfer sejumlah uang dari aplikasi ini.
1: Minjam berapa, yang di ACC berapa, yang diterima berapa?
2: Aku kan gak ada niat minjam, cuma ngeklik tenor doang. Ternyata di transfernya tuh 1.116.000. Nah, habis gitu, wah, ada namanya itu pengirimnya pihak ketiga. Soalnya ada transferan, padahal aku gak niat untuk minjem waktu itu loh.
1: Dan belum submit, iya pengen minjem,
2: nah, itu belum ada. Belum ada.
1: Tiba-tiba belum ada pencet untuk mengiyakan, tiba-tiba langsung ditransfer.
2: Langsung ditransfer, proses, betul. Okay. Nah, itu aku kaget, aku cek. Nah, ternyata setelah balik lagi dari rekening, cek kan udah masuk tadi nominalnya. Aku balik lagi aplikasi, ternyata di aplikasi pinjaman saya 1,8.
1: 1,8 juta yang tertera di aplikasi, yang diterima cuma 1.100.000.
2: Iya, betul.
1: Berarti biaya yang dipotong dari aplikasi itu sampai 700.000.
2: Sekitar 700.000, betul. Aku mau...
1: Lebih dari 50%.
2: Lebih dari 50%, betul.
0: Meski kaget ada uang masuk tanpa konfirmasi, Bang Boy tidak ingin ambil pusing. Semua hutang akan ia bayar. Tapi menjelang waktu pelunasan, teror pun terus berdatangan.
1: Kata-kata teror ini seperti apa?
2: Kata-kata terornya bahasa-bahasa binatang.
1: Sering?
2: Sehari itu, pas hari kelima itu. Kan tenorku 7 hari itu, ya. Belum masuk 7 hari. Di hari kelima udah masuk tuh teror. Teror, bahasa-bahasa binatang, sampai fotoku ada.
1: Di-share fotonya?
2: Iya. Jadi, fotoku yang ngisi itu ada.
1: Dalam sehari berapa kali dihubungi atau diteror seperti itu?
2: Sering, sampai seharian.
1: Polda Metro Jaya membongkar laboratorium rahasia pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan 2 warga negara China. Polisi menyita 350 cartridge siap pakai dan 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge. Di tempat lain, polisi menyita 33 paket sabu seberat 11,30 gram dan menangkap 2 terduga pelaku di Kota Serang, Banten. Keduanya diduga menggunakan modus transaksi sistem tempel.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar laboratorium pembuatan narkotika jenis etomidate yang melibatkan 2 warga negara Cina. Laboratorium tersebut beroperasi di sebuah apartemen di Tangerang dan dikembangkan hingga ke apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi menyita 350 buah cartridge etomidate siap pakai serta 2,8 kg bahan baku yang diperkirakan dapat menghasilkan 14.000 cartridge etomidate. Polisi juga menemukan indikasi bahwa bahan baku tersebut diduga diimpor dari Vietnam. Untuk menyamarkan aktivitasnya, pelaku menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal sekaligus merancang ruangan tertentu menjadi laboratorium produksi. Sementara untuk pemasaran, pelaku menggunakan sistem drop point serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.
4: Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, Polda Metro Jaya mengamankan warga negara China yang berperan membuat dan memasarkan narkotika jenis etomidate di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
3: Seluruh tersangka, barang bukti dan peralatan pendukung laboratorium telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota mengamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu di sebuah lokasi yang sepi dari aktivitas warga di Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan 2 pelaku di rumah masing-masing setelah petugas mendapatkan informasi terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika.

0: wilayah Kota Serang. Dari seluruh pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sabu dengan berat total sekitar 11,30 gram. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan modus transaksi sistem tempel. Setelah pembayaran diterima melalui transfer, pelaku mengirimkan titik koordinat serta foto lokasi penyimpanan paket kepada pembeli. Satu paket sabu berukuran kecil tersebut dijual dengan harga sekitar Rp400.000. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika sebagaimana disangkakan penyidik, dengan ancaman pidana penjara hingga 20 tahun. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Final sepak bola Koni Cup Blitar diwarnai kericuhan penonton akibat protes keputusan wasit. Sementara di lokasi lain, warga berebut mengambil makanan dan sayuran dari mobil hias Karnaval HUT RI. Dan informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
2: Pertandingan final sepak bola ketua Koni Cup Blitar Jawa Timur antara dua kesebelasan diwarnai kericuhan penonton dan official salah satu tim peserta. Pendukung kesebelasan Sumber Asri FC memprotes keputusan wasit yang tidak menganggap gol tendangan ke arah gawang. Keputusan ini mengundang penonton dan official masuk lapangan mengejar wasit. Peristiwa kericuhan terjadi saat pertandingan dengan skor 2-1 untuk keunggulan Blue FC Wilingi. Tendangan balasan pemain Sumber Asri untuk menyamakan kedudukan tidak dinyatakan gol oleh wasit. Kapolsek Logo AKP Murdianto dikonfirmasi tentang laga final Tarkam di lapangan Kedawung ini membenarkan adanya aksi ricuh tersebut. Sementara pihak panitia memberikan kesempatan kepada Sumber Asri untuk menempuh jalur sesuai aturan jika masih belum terima. Pertandingan ini akhirnya diputuskan juara pertama Blue FC Wilingi dengan skor 2-1 dan berat atas uang pembinaan Rp50 juta. Eksekusi rumah lahan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya terhadap keluarga Merigo ini berbuntut panjang. Upaya eksekusi bangunan rumah yang berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi di Jalan Ngagel Timur, Gubeng, Surabaya ini dianggap merugikan keluarga Merigo yang telah menempati selama 58 tahun. Buntut eksekusi pada akhir bulan Juli lalu berbuntut panjang. Penghuni rumah tersebut melaporkan Pemkot Surabaya ke Polda Jawa Timur dan berencana menggugat ke PN Surabaya. Mereka menuding pelaksanaan eksekusi tak sesuai dengan prosedur karena tanpa disertai surat penetapan eksekusi dari PN Surabaya. Namun, sayang, laporan di Polda Jawa Timur ditolak. Pihak keluarga Merigo menolak eksekusi tersebut karena memiliki bukti penggunaan dan penempatan yang sah di lahan seluas 5.000 meter persegi tersebut. Puluhan warga terlihat berdesak-desakan berebut mengambil makanan, buah-buahan hingga sayuran yang jadi aksesoris di mobil hias Karnaval HUT RI. Mereka terlibat saling dorong dan mengambil sebanyak mungkin makanan yang ada meski itu dilarang karena mobil hias masih dalam penilaian tim juri. Diketahui Karnaval mobil hias ini dalam perayaan HUT RI ini dilombakan dan menjadi ajang promosi program kerja di masing-masing dinas, kecamatan hingga swasta. Warga mengatakan mereka sengaja mengambil buah-buahan, sayuran hingga bunga karena untuk seru-seruan setahun sekali meski saat rebutan saling berdesakan dan senggolan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jalur turunan tajam Canggar Mojokerto kembali memakan korban. Dua kecelakaan akibat remblong menyebabkan 6 orang terluka, satu diantaranya meninggal dunia setelah dirawat. Sementara di Jakarta, seorang siswa tewas terlindas truk sampah di Jalan Keramat Jati, Jakarta Pusat.

0: Jalur turunan tajam Canggar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kembali menelan korban Minggu siang. Dua kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan ini akibat remblong terjadi di Desa Pacet Selatan dan menyebabkan 6 orang menjadi korban. Saksi warga mengatakan peristiwa pertama terjadi saat seorang pengendara laki-laki gagal mengendalikan kendaraan hingga menabrak mobil listrik. Oleh tim relawan, pengendara ini dievakuasi ke rumah sakit. Ironisnya, beberapa menit berselang, kecelakaan kedua kembali terjadi di titik yang sama. Kali ini melibatkan sepeda motor yang diduga mengalami remblong dari arah atas dan bertabrakan dengan pengendara dari bawah. Diduga kecelakaan disebabkan karena ada mobil mogok yang berada di jalur penyelamat Gotehan, sehingga kendaraan yang mengalami remblong tidak bisa masuk jalur penyelamat. Akibat dua kejadian ini, total ada 6 korban yang mengalami luka-luka. Sementara satu orang dilaporkan meninggal di rumah sakit setelah dilakukan perawatan. Seorang siswa pengendara sepeda motor tewas seketika setelah mengalami kecelakaan dan terlindas truk sampah di Jalan Kramat Jati, Jakarta, Senin pagi. Anggota Satpol PP yang tiba di lokasi dibantu warga berupaya mengevakuasi korban dari balik roda truk sampah. Korban diketahui sudah tidak bernyawa. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, truk dan sepeda motor korban dan pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi curanmor di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya viral di media sosial karena modusnya terbilang nyeleneh. Pelaku meninggalkan motor lama yang dikendarainya demi mencuri motor keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim. Sesaat lagi, tetaplah di redaksi malam.

Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Memanfaatkan kondisi sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, dua pelaku curanmor membawa kabur motor yang terparkir di depan sebuah butik. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Jangan lupa, redaksi malam tayang di Trans7 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Rekaman CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di sebuah butik Jalan Urip Sumoharjo, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. Dua pelaku datang berboncengan menggunakan motor trail. Setelah memastikan situasi aman, salah satu pelaku langsung membawa kabur motor korban yang tengah terparkir. Korban pun histeris setelah mengetahui motor berserta STNK, SIM, dan dokumen penting lainnya raib dicuri pelaku. Diduga keduanya sudah mengamati lokasi selama beberapa hari dengan modus berpura-pura motor rusak, lalu nongkrong di sekitaran butik selama 3 hari. Saat ini kasus telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan barang bukti berupa rekaman CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sebuah motor di Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagil Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeg. Tim Liputan CNN Indonesia.

selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kami tentunya akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update Spesial Kemerdekaan. Peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat. Beragam atraksi disuguhkan untuk masyarakat dan seperti biasa nih, para tamu yang datang ke istana mendapatkan souvenir. Penasaran apa saja isinya? Ini dia informasinya.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak Selina Olivia dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara, tiga anggota paskibraka lain, yakni Danurendra Dharma Mukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infantri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya.
0: Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di langit Jakarta yang diberi nama Victory Jam. Para penerjun payung pun mengibarkan foto raksasa Presiden Prabowo Subianto. Flypass, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
3: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Sebelumnya, masyarakat yang datang langsung ke Istana Kepresidenan juga bisa mendapatkan suvenir atau cenderamata. Pada tahun ini, masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda, ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
4: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan betul, sama anak-anak generasi saat
5: betul,
4: ini ya Kak.
5: Betul, iya anak saya juga akan dikenalkan sebagai ini ya, kita jangan, ya main tradisional.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan peringatan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah lagu Pica-Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko.
6: Perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dirayakan dengan beragam cara unik di sejumlah daerah. Dari karnaval budaya di lereng Gunung Merapi, upacara di tengah sungai, hingga pengibaran bendera di dasar laut. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, perayaan ini juga menjadi momentum untuk melestarikan budaya dan menjaga lingkungan.
7: Suasana jalan utama di lereng Gunung Merapi, Kecamatan Selo Boyolali, Jawa Tengah tampak meriah pada Senin pagi. Karnaval budaya yang menjadi ciri khas masyarakat setempat setiap perayaan kemerdekaan kembali digelar. Mengenakan beragam kostum menarik, para peserta berjalan menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer. Setiap desa diminta menampilkan satu kesenian unggulan sebagai bentuk pelestarian budaya sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan. Salah satunya tari Turonggo Seto yang menggambarkan kegagahan pasukan berkuda Pangeran Diponegoro saat melawan penjajah Belanda. Ada pula tari topeng ireng yang melambangkan semangat juang para prajurit dalam melawan kebatilan. Kekompakan para penari menjadi gambaran semangat masyarakat dalam merayakan kemerdekaan sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Berbeda dengan warga Desa Ngindeng, Kecamatan Sawo, Ponorogo, perayaan kemerdekaan dilakukan dengan menggelar upacara pengibaran bendera di tengah Sungai Ngindeng. Musim panas membuat debit air sungai menyusut hingga ketinggian sekitar semata kaki, sehingga upacara dapat digelar dengan aman dan lancar. Upacara ini menjadi yang pertama kali digelar di tengah sungai, setelah warga mengetahui Sungai Ngindeng pernah dilintasi Jenderal Sudirman saat bergerilya melawan penjajah. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.
8: Betul, ini mewujudkan dari kami dan juga masyarakat, ayo kita lindungi, kita cintai sungai. Supaya nanti sungai kita lestari dan juga menjadi alami, biar nanti orang datang ke Ngindeng itu melihat ada yang bersih, tidak ada sampah, itu akan nyaman. Dan dia ingin kembali lagi ke sungai.
7: Tak hanya di gunung dan sungai, perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia juga digelar di dalam laut. Tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah pada Senin, bendera merah putih berhasil dikibarkan di dasar laut Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pengibaran bendera di bawah laut ini dilakukan Dinas Pariwisata Kalimantan Timur bersama komunitas Yekalis, Akademisi Universitas Mula Warman, Pokdarwis Pulau Miang, serta media setempat. Kegiatan ini tak sekedar menjadi momentum memperingati kemerdekaan, tetapi juga untuk mempromosikan potensi wisata bahari di Pulau Miang.
9: Sesuatu momennya bagus di Agustusan ini, walaupun resikonya kita sudah paham lah, Agustus ini angin kencang, gelombang tinggi, dan ternyata terbukti ya. Sampai kemarin dan sampai tadi pagi kita monitor, terus ditambah efek tsunami gempa di Sulawesi, kemarin kami gelombangnya gede banget.
7: Usai pengibaran bendera, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan transplantasi terumbu karang di sekitar lokasi upacara. Beragam cara perayaan ini menunjukkan semangat kemerdekaan dapat diekspresikan di mana saja. Dari lereng gunung, tengah sungai, hingga dasar laut, nasionalisme berpadu dengan upaya melestarikan budaya dan menjaga lingkungan.
6: Berikutnya, gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu dan menyisakan duka bagi warga. Di Kabupaten Sika, ratusan rumah rusak dan satu kecamatan masih terputus dari jalur bantuan. Bersama tim Satgas Polairut, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani mencoba menembus desa Nitunglea di Kecamatan Palue yang masih terisolasi.
7: Perjalanan menuju Pulau Palue di Kabupaten Sika harus ditempuh melalui jalur laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Nitunglea, namun terhambat oleh longsor dan batu besar sisa gempa yang menutup akses jalan utama. Kami pun singgah di tenda pengungsian desa Tuanggeo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah mereka rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Kini mereka hidup dalam kondisi darurat.
10: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
7: Medan yang berbahaya serta gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitunglea dan kembali ke desa Tuangeo sekaligus membantu evakuasi korban.
11: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi, dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Palue ya, menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
7: Berdasarkan rekaman dari aparat, desa Nitunglea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Tim tanggap bencana harus menembus jalan yang tertutup batu-batu longsor untuk mencapai desa Nitunglea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dunia dan 2 korban luka berat dirujuk ke rumah sakit TC Healers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores Sabtu lalu berdampak 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rusak berat. Kerusakan tersebar di 5 desa. Di desa Nitunglea, satu warga bernama Justina Sugo dilaporkan meninggal dunia. Gempa dan longsor telah memutus akses jalan serta komunikasi sehingga evakuasi distribusi bantuan dan pendataan korban masih terhambat. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagakeo, hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Dari data, hingga Senin siang tercatat jumlah korban meninggal dunia 54 orang, sementara 135 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan mumpung masih liburan ya, kita akan wisata air dengan tema kemerdekaan alias ornamen merah putih yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk itu pastikan Anda tetap di News Update.

0: Memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tarif transportasi umum dari Transjakarta, MRT, LRT hingga KRL hanya Rp8 saja. Kebijakan ini disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan momentum hari libur kemerdekaan untuk bepergian dengan transportasi umum.
1: Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tarif khusus berupa Rp8 kepada moda transportasi yang berada di pengelolaan di bawah Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah yakni bus Transjakarta yang khusus hari ini hingga pukul 24.00 ini bertarif Rp8. Lalu seperti apa penerapan tarif Rp8 yang berlaku di Jakarta? Berikut liputannya untuk Anda.
2: Antusiasme masyarakat terlihat di halte bus Transjakarta Balai Kota Senin pagi. Warga berbondong-bondong memanfaatkan kebijakan tarif khusus sebesar Rp8 yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta mulai dari Transjakarta, MRT hingga LRT Jakarta. Tarif yang terjangkau ini dimanfaatkan sejumlah warga dari sejumlah wilayah untuk menuju kawasan Monumen Nasional untuk menikmati hiburan rakyat bersama keluarga hingga rekan mereka.
3: Oh, saya baru tahu tadi, sangat terbantu banget karena bisa menggunakan TJ dari Jakarta Selatan ke sini cuma dengan Rp8.
4: Tahu, karena emang kalau hari kemerdekaan kan di ini ya, di tarif khusus ya. Jadi mungkin untuk orang-orang jalan-jalan ya, yang pada libur gitu ya.
2: Namun, jangan salah pemirsa, tarif Rp8 hanya berlaku hari ini saja ya.
5: Yang pertama untuk tarif Rp8 berlaku hari ini.
2: Selain moda transportasi di bawah pengelolaan Pemprov DKI seperti Transjakarta dan MRT, tarif khusus Rp8 juga berlaku untuk moda transportasi lain seperti KRL dan LRT Jabodetabek. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dan selanjutnya ada objek wisata air di Boyolali, Jawa Tengah yang menyuguhkan tema kemerdekaan. Di mana seluruh ornamen dihiasi nuansa serba merah putih, bahkan tiap pukul 10 pagi pengunjung dan pegawai objek wisata ini wajib nyanyikan lagu Indonesia Raya.
6: Wih, seru banget nih ibu-ibu menikmati river tubing atau sepur kalen menyusuri aliran sungai yang jernih di atas ban. Apalagi biayanya murah meriah, cuma Rp10.000 saja per orang. Eits, tapi bukan itu saja yang menarik. Di objek wisata air panorama di Desa Nepen, Boyolali, Jawa Tengah, nuansa merah putih begitu terasa. Sepanjang aliran air dari hulu ke hilir yang membentang hampir 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen serba merah putih. Tapi ornamen merah putih di sini bukanlah hiasan musiman menjelang perayaan kemerdekaan saja loh. Sejak awal didirikan, objek wisata ini memang mengusung konsep kebangsaan. Selain hiasan serba merah putih, di sini juga diadakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata ini dihentikan sejenak, pengunjung dan pegawai berdiri dengan sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
7: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak juga. Maksudnya kayaknya jarang deh yang masih pakai konsep itu gitu. Masih pada mau nginget di tema kemerdekaan ini. Aku nggak tahu ya, masih itu tiap hari apa enggak. Oke, jadi ya udah bagus lah.
6: Konsep merah putih ini sengaja dihadirkan pengelola untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
8: Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
6: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Sementara bagi orang dewasa, ada sejumlah spot favorit seperti kolam pancuran, terapi ikan, hingga air terjun yang banyak dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan melepas penat. Untuk masuk ke area objek wisata ini, pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja per orang. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
0: Habis berwisata, saatnya kita cari cuan nih. Masih tema kemerdekaan, kali ini ada es pisang merah putih buatan Pak Sutri di Blitar, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, informasinya usai jeda.

0: Momen perayaan kemerdekaan juga jadi inspirasi untuk mendulang cuan nih. Seperti yang dilakukan Pak Sutri di Blitar, Jawa Timur, di mana mereka membuat es pisang dengan nuansa serba merah putih. Kemasan menarik dan rasa yang bikin nagih membuat es pisang merah putih ini diserbu pelanggan.
1: Tak kalah kreatif, Pak Sutri di Kota Blitar, Jawa Timur juga membuat sajian es dengan tema kemerdekaan RI. Gilang Bahtiar dan Ninuk kompak membuat kreasi es pisang merah putih dengan bonus kue klepon merah putih. Pisang yang dibalut dengan adonan merah disajikan dengan bubur sumsum berwarna putih, kemudian diberi sirup. Tak lupa topping berupa mutiara, jagung, dan nangka. Agar semakin nikmat, kuah es ditambah susu kental manis dan susu evaporasi.
2: Jadi ini untuk menyambut kemerdekaan RI ya. Kita mengadakan promo untuk es pisang rainbow merah putih dengan klepon juga merah putih. Kita bandrol harga Rp17.000. Jadi biar kayak 17 Agustus gitu ya.
1: Bahtiar dan Ninuk yang baru berjualan sejak 4 bulan lalu ini memanfaatkan kanal media sosial untuk menjaring pelanggan.
3: Kenapa pesan yang itu?
4: Warnanya unik aja sih kak. Biasanya kan warnanya ada yang hijau, ada yang ungu. Tapi ini pas lagi ada promo merdeka, jadi pilih yang merah.
1: Es pisang merah putih dijual dengan harga Rp17.000 per porsi. Sementara lapak es pisang rainbow ini buka 2 hari sekali dan mampu menjual rata-rata 150 porsi sehari dengan harga Rp13.000 per porsinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update spesial kemerdekaan di hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

Seorang pemuda diduga pelaku curanmor meronta dan menangis histeris saat dibekuk tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang tengah patroli malam di Kemayoran. Pemuda ini dihentikan karena gerak-gerak

0: trik yang mencurigakan. Saat penggeledahan, petugas menemukan kunci letter T di saku celananya. Sempat membantah, namun pemuda ini akhirnya mengaku baru saja mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Jiung bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor dan telepon seluler yang diduga hasil kejahatan. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Aksi warga Jalan Haji Taiman Timur ini memuncak ke pria tanpa identitas tersebut ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan lain di mana pria tersebut lari dengan tajam akibat kasus penusukan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi dan kasus ini masih didalami pihak kepolisian.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Yudi Yudawan.

0: sebanyak 197 orang dan uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah hasil dari perjudian diamankan Bareskrim Polri dalam penggerebekan tempat judi kasino dan gelanggang permainan di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di lokasi lain, Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional yang disebut memiliki server di Kamboja. Jaringan ini memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026.
1: Bareskrim Polri membongkar praktik judi gelanggang permainan dan kasino di Nagoya Game Zone di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu malam 15 Agustus 2026. Dari penindakan itu, 197 orang diamankan petugas, diantaranya 10 orang warga negara asing asal Singapura, Malaysia, dan Cina. Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar 7,79 miliar rupiah diduga hasil dari perjudian. Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin pada konferensi pers Minggu siang 16 Agustus 2026 mengatakan penggerebekan dilakukan setelah tim Bareskrim Polri melakukan penyelidikan selama kurang lebih 3 bulan. Ia mengatakan pihaknya juga masih mendalami dugaan jaringan dan modus operandi perjudian tersebut, termasuk peran pihak yang diduga sebagai bandar maupun pemain.
2: Sudah mengamankan sebanyak 197 orang yang terdiri dari pemiliknya, owner atas nama inisial A, kemudian 2 orang manajer, 5 orang kasir, 1 orang pengawas, 25 orang penukar chip, 65 orang dealer atau bandar, kemudian 2 orang marketing, 96 orang pemain terdiri dari 86 WNI dan 10 WNA. Di antaranya 7 warga negara China, 2 warga negara Singapura, dan 1 warga negara Malaysia. Petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, antara lain 3 brankas berisi uang sebesar 7.297.213.000 rupiah.
1: Bareskrim Polri juga membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai 890 miliar rupiah dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita, termasuk uang tunai 10 miliar rupiah, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 34 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak.
3: Kita sudah mengamankan para pelaku sebanyak 9 orang. Adapun modus operandi daripada para pelaku melakukan aktivitas ataupun operasional perjudian, bahwa pelaku mengoperasionalkan situs ataupun web judi online dengan nama Ujang Bet, di mana berdasarkan hasil penelusuran dan pendalaman dari tim penyidik, diketahui servernya berada di Kamboja.
1: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membongkar jaringan perjudian daring yang beroperasi di wilayah Tangerang, Banten. Pengungkapan dilakukan Satuan Reserse Mobile Bareskrim Polri di 3 lokasi berbeda dengan total 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran yang berbeda mulai dari streamer, teknisi IT hingga admin judi online. Penyidik menyebut jaringan ini mengelola sejumlah situs judi daring diantaranya Nonstop, Tawa Slot, Miabi Slot, Doremi, Mia Gacor, dan Top Global. Untuk menarik pemain, jaringan ini memanfaatkan siaran langsung melalui internet yang digunakan sebagai sarana pemasaran situs perjudian. Dari keterangan sementara para tersangka, omzet jaringan judi online ini diperkirakan mencapai 1 hingga 2 miliar rupiah setiap bulannya. Dalam pengungkapan kasus, polisi menyita 46 ponsel, 2 laptop, 6 komputer, 2 buku tabungan, serta 45 kartu ATM. Polisi juga menyita uang tunai sebesar 100 juta rupiah, sejumlah valuta asing dan perhiasan emas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di sebuah minimarket. Pencurian motor lainnya terjadi di Kecamatan Banjar, Pandeglang, Banten. Pelaku berlangsung cepat, diketahui oleh pemilik rumah, namun gerak-gerik pelaku terekam oleh CCTV.
1: Kamera CCTV merekam dua pencuri motor yang menggasak kendaraan yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur pada Senin lalu. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum akhirnya mencuri sepeda motor korban. Saat situasi aman dan sepi, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban dan pencurian sepeda motor ini viral di media sosial.
4: Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang apa karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol entah pakai helm atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama.
1: Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pencuri membawa kabur sebuah sepeda motor di Kampung Kaducau, Desa Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV.
5: Kita traveling langsung mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan kami langsung melaksanakan penyelidikan dengan diawali membuka rekaman CCTV yang berada di rumah korban.
1: Kini polisi masih memburu pelaku curanmor. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hampir setiap hari kasus pencurian sepeda motor terjadi di sejumlah daerah. Fakta mengejutkan bahwa dari seluruh kasus kejahatan yang ada di Indonesia, sepertiganya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Fakta lain dari kasus pencurian sepeda motor adalah bahwa kejahatan ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai profesi, bukan lagi soal kebutuhan ekonomi.
6: Dimanapun dan kapanpun, aksi pencurian sepeda motor terjadi. Tidak hanya malam hari, siang hari di tengah keramaian, aksi pencurian sepeda motor juga bisa terjadi. Modusnya beragam, mengintai lalu mencuri motor yang ditarget, hingga melihat ada kesempatan seperti karena kunci motor tertinggal. Untuk yang diintai, para pelaku biasanya berkomplot dan sudah direncanakan. Seperti yang terjadi di Malang, Jawa Timur, komplotan curanmor yang beranggotakan diduga lebih dari 3 orang, mencuri 3 sepeda motor sekaligus di sebuah rumah indekos di Kelurahan Tunjung Sekar. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat ketiga pelaku datang dengan berjalan kaki menuju rumah kos tersebut. Tiga pelaku ini kemudian dengan santai mengambil 3 unit motor milik penghuni kos yang diparkir di teras depan dan kemudian melarikan diri.
7: Pelaku diduga ada 3 orang, kita lihat dari ada CCTV di kampung, itu ada 3 orang, semua pakai masker, semua tertutup, guys. Jalan dari arah Gurami Gang 1, di gang sana, gang utama, terus jalan menuju lokasi itu. Di lokasi itu sebenarnya sudah ada CCTV-nya di pemilik, tapi untuk parkiran itu memang parkiran di luar, nggak ada pengamannya. Jadi untuk si pencuri itu leluasa.
6: Tidak hanya saat malam hari, para pelaku pencurian kendaraan bermotor juga beraksi pada pagi atau siang hari. Seperti di Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat pada Rabu 8 Januari lalu. Komplotan pelaku curanmor dengan nekat beraksi meski akhirnya dipergoki warga. Pelaku pun nekat menembak warga yang memergoki aksinya.
8: Sempat terjadi perkelahian ya. Nah itu pelaku sempat mengacungkan senapan SMP juga. Nah jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akhirnya dilepaskan gitu saja.
9: berapa kali pelaku menembakkan senjata api dan ditembakkan ke mana sih Pak?
8: Sesuai informasi kalau tidak salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali, tepatnya 3 kali ya. Dan itu diawali dari arah depan itu ya, menembus dari rumah depan ini, kemudian tembus ke sini, yang akhirnya kami temukan juga proyektilnya ya. Ya. Cuma jenis senpinya sendiri kita juga nggak paham, entah itu rakitan atau senapan apa SNP resmi sana.
6: Fakta mengejutkan bahwa kejahatan curanmor ternyata bukanlah aksi yang mendesak bagi sebagian pelakunya. Dari beberapa wawancara, para pelaku pencurian sepeda motor adalah merupakan sindikat yang terorganisir. Seperti yang diakui para pelaku curanmor ini, mereka mengaku mengumpulkan unit sepeda motor curanmor lalu mengirimnya keluar Pulau Jawa kepada para penadah.
10: Lo sekali ngelempar, tahu nggak? Saya nanya dulu. Sekali ngelempar dari, ini kan ada setos dulu ya dari sebenarnya, ya. Dikumpulin semua. Betul. Motor di sana. Sekali kirim itu bisa berapa motor?
11: Kalau 4-3 motor.
10: 4-3 motor langsung dikirim?
11: Iya.
10: Uangnya ditransfer langsung ke
11: rekening? Langsung ditransfer mulai.
10: Oke. Kalau sejauh ini dan dari apa namanya dari kelompok Lampung ini sendiri, modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja atau ada upaya menyakiti misal kayak pakai senjata tajam atau senjata api atau gimana?
12: Kalau sementara yang kita deteksi, kalau kelompok Lampung ini memang murni pemetik, nggak ada unsur kekerasannya. Jadi biasanya mainnya di pagi hari.
6: Lalu bagaimana mencegah aksi pencurian sepeda motor? Dari pengakuan para pelaku curanmor, mereka mengintai sepeda motor yang mudah dicuri. Ini artinya mereka menghindari sepeda motor korbannya yang terkunci ganda.
10: Masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu?
11: Nggak bisa, karena apa? Karena penadahnya tuh nggak pernah mau kayak gitu, Pak. Itu satu, ya kan? Harus biaya mahal lagi, harus beli, pokoknya gimana caranya bisa nyala lagi kan harus diset lagi. Jadi kan berkata asbak juga nih, nada juga nih maunya simple, kan lu dapet simple, ya lu terima gua, ya kan gua terima. Tapi kalau misalnya yang ribet-ribet, ya lu siap-siap aja, mau-mau cuman harganya anjlok banget. Padahal motor itu mahal, cuman gara-gara kontak kayak gitu ya kan, jadi berkata harganya turun. Aja gedean, padahal nih motornya mahalan motor itulah, tapi kalau misalnya dijual ya, cuma gara-gara kunci kontak doang.
6: Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut pada tahun 2024, sepertiga kasus kriminalitas di Indonesia atau sebanyak 32,30% adalah kasus curanmor. Kasus curanmor terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat sebesar 15,5%. Sementara dari data kepolisian, hanya dalam waktu 21 hari, yakni pada 1 Januari hingga 21 Januari 2025, sebanyak 18.901 kasus curanmor berhasil diungkap kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim Latfor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selatri, Brebes, Jawa Tengah. 10 orang saksi telah dimintai keterangan terkait kejadian ini. Sementara itu, petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menggelar konstruksi kasus tabrak lari yang menewaskan seorang polisi di ruas Jalan Merdeka, Kota Bandung.
13: Tim Lapor Polda Jawa Tengah menggelar olah TKP di lokasi kebakaran gudang penyimpanan limbah non-B3 di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Olah TKP ini untuk mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus pekan lalu. Di lokasi ini petugas memeriksa tiap bagian di kawasan gudang yang terbakar. Semua data dan informasi yang diperoleh tim Lafor Polda akan diolah sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran ini. Polisi juga meminta keterangan 10 orang saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran yang berlangsung selama 4 hari.
14: Dari kasus kebakaran ini, di mana tim dari laboratorium forensik Polda Jawa Tengah sudah hadir untuk melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP.
15: Dan untuk material yang diambil atau dijadikan sampel dan barangkali ada dan apa saja?
14: Tentunya itu bagian dari ranah penyelidikan untuk pemeriksaan dari forensik. Yang jelas kita dari Satreskrim ataupun dari penyidik Polres Brebes masih menunggu hasil penyidikan nantinya oleh tim dari Agni Forensik.
13: Petugas unit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung Jumat siang menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari yang menyebabkan anggota Samapta Polrestabes Bandung Aibtu Asep Suara meninggal dunia. Rekonstruksi tersebut dilakukan langsung oleh tersangka A serta sejumlah saksi termasuk dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil bersama tersangka. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka A memperagakan 38 adegan. Mulai dari pertama berkumpul, titik kumpul di Simpang 5 Dago, sejumlah titik rute yang dilalui tersangka, lokasi tabrak lari, hingga tersangka pulang kembali. Dari hasil rekonstruksi tersebut, tersangka A membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi di bawah pengaruh minuman beralkohol. Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan yang dikemudikan tersangka menabrak korban hingga terpental dan motornya terseret sejauh 37 meter.
16: Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang pengereman pada saat kejadian tidak ada pengereman. Semuanya dalam kekuatan mobilnya.
13: Dalam kasus tabrak lari menewaskan Aibtu Asep Suhara, Polrestabes Bandung menetapkan seorang mahasiswa A sebagai tersangka. Sementara dua oknum anggota TNI yang berada dalam satu mobil berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, Aibtu Suhara tewas usai kendaraan motornya ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh tersangka. Saat itu Aibtu Asep Suhara usai menyelesaikan tugasnya melaksanakan patroli rutin yang ditingkatkan oleh Polrestabes Bandung dan hendak pulang menuju kediamannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Komplotan bersenjata merampok minimarket di Depok, Jawa Barat. Para pelaku menggasak 35 juta rupiah. Selengkapnya usai jeda.

0: Dua pelaku aksi curanmor di sebuah gang kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada Selasa dini hari. CCTV juga merekam aksi komplotan maling saat menjara sebuah ruko agen sembako di Jalan Raden Patah, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten.
1: Inilah detik-detik komplotan maling saat membobol sebuah ruko di Ciledug, Tangerang, Banten. Tiga pelaku terekam CCTV menggasak ratusan bungkus rokok dan uang tunai ratusan juta rupiah. Aksi terjadi saat penjaga ruko tertidur di lantai tiga. Aksi pelaku lebih dulu membobol rolling door dan pintu kaca yang terkunci rantai serta gembok. Setelah berhasil masuk, mereka menggasak rokok lalu mengambil uang di meja kasir. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Aksi pencurian sepeda motor di gang kawasan hutan kayu Matraman, Jakarta Timur terekam kamera pengawas pada 11 Agustus lalu. Terlihat dua pelaku sudah mengintai motor yang akan dicuri. Saat situasi dirasa aman dan sepi, pelaku menggasak sepeda motor korban yang diparkir di depan rumah dengan cara mendorongnya. Dikonfirmasi pada Kamis sore, korban menyebut motornya dalam keadaan dikunci stang. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk merusaknya. Aksi pencurian baru diketahui korban saat motor akan digunakan untuk berangkat kerja. Aksi pencurian telah dilaporkan korban ke Polsek Matraman. Aksi seorang pria berinisial S yang membobol ruang guru dan menggasak barang berharga di SDN Cisarongge terekam CCTV. Aksi pencurian baru diketahui saat seorang guru hendak mengambil laptop untuk rapat. Namun saat sampai di tempat penyimpanan ternyata sudah tidak ada. Bermodalkan rekaman CCTV serta keterangan sejumlah saksi, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku di SDN Cisarongge Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian ini, pihak SDN Cisarongge mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 10 juta rupiah. Pelaku S dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngakel, Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor metik yang dikendarainya demi menggasak motor metik keluaran terbaru. Sementara itu komplotan bersenjata merampok minimarket. Total kerugian mencapai 35 juta rupiah.
2: Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lain bertugas menggasak uang di dalam berangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Kasus perampokan kini sudah dalam penanganan Polres Metro Depok. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resma Polres Mojokerto meringkus YAP, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya, pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor metik yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor metik keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan. Dan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa melakukan deteksi dan identifikasi. Selengkapnya dalam Inside Crime berikut ini.

0: ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga, serta mengincar motor yang tidak dikunci stang. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Beberapa pengguna di warung kopi, perumahan, kos-kosan, warung madura, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum mengatakan CCTV berfungsi sebagai alat pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan keamanan, kontrol operasional, serta mendukung transparansi dalam berbagai aktivitas.
1: Kejadian entah malam ada kehilangan HP di depan warung SEK, pelanggan.
2: Tempatnya apa? Tempat CCTV.
1: Biar

0: Dan itu pun juga ada CCTV-nya terekam. Kehilangan motor.
1: Yang manfaatnya ya untuk apa? Ada kejahatan, terutama ya itu kan ada uang, kadang-kadang uangnya 50 ngakunya 100. Ya, udah dikembalikan kembaliannya kan kadang-kadang kurang kembaliannya. Gitu ya, ada yang curang gitu, ada yang ngambil barang di sini nggak bilang, itu kan bisa ketahuan semua.
2: Ya. Antisipasinya kejahatan apa biasanya, Pak?
1: Ya kalau kejahatan di sini lumayan nggak ada, masih aman di sini, Pak. Ya, cuman ya biasanya tuh udah bayar katanya, tapi belum bayar sebenarnya. Jadinya kalau di sini kan dilihat lagi, mana kapan bayarnya, nggak ada kan, nggak ada.
3: Kejadian kriminal di SPBU beberapa kali terjadi dan pernah terjadi juga di wilayah Jawa Timur pada beberapa lokasi. Dan pada situasi tersebut, peranan CCTV sangat penting sebagai alat pemantauan dan juga sebagai bukti otentik dokumentasi yang dapat membantu proses identifikasi kejadian. Untuk penelusuran lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat, serta mempercepat tindak lanjut penyelesaian masalah. Selain itu, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai langkah pencegahan karena dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan seluruh pihak, baik petugas kami di lapangan maupun pelanggan yang juga bertransaksi di SPBU.
4: Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, fungsi CCTV lebih dari bukti suatu kejadian. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Kecanggihan CCTV juga bisa mendeteksi ketinggian, gender, seseorang yang memakai kacamata, serta melakukan pencarian objek berdasarkan teks dan gambar. Sesuai dengan kebutuhan, CCTV bisa ditempatkan di dalam atau luar ruangan dengan resolusi kamera mulai 2 sampai 12 megapiksel. Pada malam hari, CCTV pun bisa menampilkan gambar berwarna. Salah satu distributor resmi CCTV mengklaim tren permintaan CCTV mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan kejahatan.
5: Alamin justru pada saat tren kadang ekonomi yang katanya orang lagi turun, sometimes kejahatan pasti semakin meningkat. Nah, cuman di beberapa sektor bisnis yang lain, nggak semua bisnis itu turun. Nah, bisnis-bisnis yang meningkat ini pasti membutuhkan keamanan.
2: Berapa jadi peningkatannya, Pak?
5: Marketnya kalau di CCTV masih 10-20% paling tidak pertumbuhannya, maksud saya.
2: Kenapa alasan mereka begitu aware, Pak, dengan keselamatan dan menggunakan CCTV ini?
5: Jadi CCTV ini juga bukan cuma untuk sebagai keamanan juga. Selain satu pasti keamanan, kedua pemantauan, ketiga tadi pembuktian.
4: Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
6: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
4: Menurut Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Bagus Jati Santoso, untuk upaya pencegahan atau memberi efek jera bagi pelaku kejahatan, pengguna cukup

0: menggunakan resolusi kamera standar. Sementara untuk deteksi dibutuhkan resolusi kamera yang tinggi dan kemampuan kecerdasan buatan. Dan untuk identifikasi seperti pengenalan wajah atau plat nomor kendaraan, diperlukan resolusi kamera dan laju bingkai yang tinggi serta pencahayaan yang terkendali.
1: Kita melihat fungsinya dulu ya, dan tidak semua titik itu harus kita sampai identifikasi atau deteksi, tidak. Jadi mungkin yang titik yang paling banyak adalah menggunakan yang fungsi deteren saja atau pengawasan. Nah, jadi tugas kita adalah sekarang mencari titik temu nih, antara fungsionalitas sama cost nanti ya. Mana yang kira-kira dengan fungsi yang tepat itu kita bisa mendapat manfaat yang banyak. Jadi tidak perlu harus semua berteknologi tinggi, tapi kita tentukan sesuai fungsi.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 / PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku. Sejak Januari hingga Mei 2026, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur maupun Polres di wilayah hukum Polda Jawa Timur telah mengungkap 79 kasus dari rekaman CCTV.
2: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan, ya. Kemudian ada pencurian kendaraan bermotor. Lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV. Ada sejumlah kurang lebih 79 kasus dari Januari sampai dengan Mei ini.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Simak informasi lengkapnya usai jeda.

Aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah jalan Kerkot, Bunderaya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sementara itu, tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap pelaku pencurian uang di minimarket berkat bantuan kamera CCTV.

0: Aparat unit Reskrim Polsek Sawah Besar berhasil meringkus KA, seorang wanita muda terduga pelaku pembuang jasad bayi perempuan di tumpukan sampah Jalan Krekot Bundar Raya, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Ironisnya, pengakuan pelaku KA selama mengandung hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Terduga KA beralasan kepada orang tuanya jika kondisi perut yang semakin membesar akibat menderita penyakit kista. KA mengaku sempat mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya keguguran saat berada di kamar mandi. Demi menutupi aib dan takut kena marah orang tuanya, KA kemudian membuang bayi perempuan yang sudah tak bernyawa itu ke tempat sampah yang jauh dari rumahnya. Identitas pelaku berhasil diungkap setelah memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian oleh petugas, di mana pelaku dibonceng sepeda motor adik laki-lakinya terekam membuang plastik hitam di tempat sampah. Menurut pengakuan KA, sang adik sama sekali tidak mengetahui jika plastik tersebut berisi jasad bayi.
1: Berhasil mengungkap perkara dan menangkap terduga pelaku berinisial KA berusia 25 tahun. Kita dapati pelaku ini berada mengarah menuju pulang ke rumah.
2: CCTV yang berada, itu benar terduga pelaku yang membuang.
1: Benar, betul. Sesuai dengan CCTV, kita dapat informasi bahwa yang ada di CCTV tersebut berinisial KA, kemudian yang laki-laki membonceng itu informasi sementara adalah adik kandungnya.
2: Apa motifnya sendiri apa?
1: Ini sedang kita dalami. Motif sementara bayi ini berusia 6 bulan, kemudian lahir sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pelaku takut diketahui oleh orang tuanya sehingga bayi tersebut dibuang.
2: Mengkonsumsi obat-obat kegugur kandungan gimana?
1: Sedang kami dalami.
2: Kalau pengakuan pelaku anak siapa?
1: Menurut pengakuan pelaku itu adalah anak dari hasil hubungan gelap ya, yang di luar nikah bersama pacar.
0: Demi melengkapi bukti penyidikan, polisi kemudian menggeledah kamar terduga pelaku dan mengamankan sejumlah obat-obatan serta spray dengan noda bercak darah. Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan ke Satuan PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat untuk didalami lebih lanjut. Tim unit reaksi cepat Polsek Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur berhasil menangkap Irfan Wildan, usia 32 tahun warga Desa Gayam di rumahnya. Pelaku terbukti telah melakukan tindakan pencurian uang di minimarket Jalan Sekar Gadung pada 14 Agustus lalu. Dalam aksinya, pelaku memakai jaket ojol dan berpura-pura meminta izin ke kamar mandi kepada karyawan. Namun bukannya masuk kamar mandi, pelaku justru masuk ke kamar brankas. Selanjutnya, pelaku mencuri uang senilai 4 juta rupiah, kemudian kabur. Dari pengakuannya, pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian uang ini dengan modus yang sama. Atas perbuatannya, pelaku diganjar pasal 476 KUHP tindakan pencurian dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Mereka saling serang hingga mengganggu arus lalu lintas ke kawasan tersebut. Di lokasi lain, aksi kelompok geng motor yang diduga hendak melakukan penyerangan dan membawa busur panah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meresahkan warga.
4: Video amatir ini merekam aksi tawuran yang terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur pada minggu pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Bahkan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Akibat tawuran ini, warga sekitar merasa resah dan beberapa pengguna jalan harus memutar balik agar tidak terkena imbas aksi tawuran.
5: Tawuran, Kang.
4: Belum diketahui pasti penyebab tawuran, namun dua kelompok yang tidak diketahui asalnya ini diduga hendak membuat konten dan janjian bertemu di media sosial. Aksi konvoi anggota geng motor yang membawa senjata tajam jenis busur panah sambil membentangkan di jalan AP Patarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera amatir. Pasca videonya viral, dua remaja ditangkap petugas. Diketahui, mereka masih berstatus pelajar asal Kabupaten Goa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibnu Uji Mukni, pada minggu siang, kedua remaja ini diduga merupakan anggota geng motor yang hendak mencari lawannya. Kedua remaja ini kemudian langsung dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan dengan wanita lain. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Yudi Udawan pamit, sampai jumpa.
1: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video, percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
2: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham, inilah hati ibu-ibu ya.
1: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kiai, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja Kiai, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait bolehkah puasa sunnah di hari Sabtu. Nah Kiai, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa janganlah engkau berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan bagi kalian. Nah bagaimana kita umat muslim ini memaknai hadis ini?
1: Yang pertama, hadis itu oleh para ulama diperselisihkan status kesahihannya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis tersebut termasuk dalam kelompok hadis dhaif yang lemah. Kalau kita berpedoman kepada pandangan ulama yang menyatakan bahwa hadis yang melarang puasa di hari Sabtu itu adalah hadis dhaif, maka kita boleh melakukan puasa di hari Sabtu. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan hadis itu hadis yang sahih, hadis yang bisa dijadikan dalil. Kalau status hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan dalil, maka ulama ini membagi puasa di hari Sabtu itu menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, puasa sunnah karena ada sebabnya. Sebabnya itu misalnya kita tahu ada puasa sunnah namanya puasa Asyura, 10 Muharram, ketepatan jatuh pada hari Sabtu. Maka itu boleh dilakukan karena itu puasa karena sebab 10 Muharramnya, bukan karena hari Sabtunya. Atau boleh jadi ada orang yang nazar nih Mbak Eva. Kalau saya lulus ujian, maka begitu saya mendapatkan pengumuman kelulusan, besok saya langsung mau puasa. Kebetulan pengumumannya hari Jumat, maka dia akan berpuasa di hari Sabtu. Atau dia punya kebiasaan. Kebiasaan itu dalam artian bukan biasa berpuasa hari Sabtu. Ada orang yang biasa melakukan puasa Daud. Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Ketika dia berpuasa hari Kamis, maka dia akan berbuka di hari Jumat. Untuk menyambungnya, tentu dia akan berpuasa kembali di hari Sabtu. Nah, puasa yang seperti ini hukumnya boleh tetap dilakukan pada hari Sabtu. Atau kemudian puasa yang bersifat fardu karena qada. Kayak misalnya perempuan yang haid, kemudian dia baru ingat nih, belum qada puasa, sementara minggu depan tuh sudah Ramadan. Maka dia ingin agar ketika Ramadan masuk, dia sudah gak punya hutang. Ketepatan itu adalah hari Sabtu, itu tetap boleh dilakukan. Nah, adapun puasa sunnah di luar itu, karena sebatas keinginan untuk berpuasa, maka buat ulama yang memandang hadis tadi adalah hadis yang bisa dijadikan dalil, hukum puasanya sebatas makruh bukan haram.
0: Oke, jadi makruh begitu ya Kiai ya sebetulnya.
1: Makruh.
0: Tapi mengapa sebetulnya Rasulullah secara spesifik melarang puasa di hari Sabtu ini Kiai?
1: Iya, kita mengikuti itu hadisnya? Ada begitu banyak alasan. Di antaranya itu terkait dalam keyakinan muslim terhadap aktivitas rekan-rekan kita yang beragama Yahudi yang kemudian pada hari Sabtu tidak melakukan aktivitas apapun. Ketika orang itu berpuasa, itu kan identik dengan lemes, kemudian tidak bekerja. Oleh karena itu, agar kaum muslimin memiliki identitas yang berbeda terhadap keyakinan hari Sabtu ini, maka Rasulullah melarang orang itu untuk berpuasa agar dia bisa tetap melakukan melakukan aktivitas keseharian.
0: Supaya ada identitasnya,
1: ada
0: begitu
1: identitas
0: ya,
1: yang berbeda dengan ahlul kitab Yahudi di masa Rasulullah dahulu.
0: Oke, jadi kesimpulannya kalaupun kita berpuasa itu seperti tadi ya Kiai, ya kalau bisa di hari-hari selain hari Sabtu.
1: Iya, dan begitu, tentu dengan keinginan yang tulus ya. Kadang-kadang kan ada yang cukup aneh di masyarakat. Hari Senin dia gak kepengen puasa, tiba-tiba hari Sabtu mau berpuasa. Kalau memang ingin mengejar keistimewaan dan keutamaan, itu ada dua hari dalam satu minggu yang memiliki keistimewaan yang namanya Senin dengan Kamis.
0: Yeah.
1: Atau saya lupa tidak ikut menjelaskan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Tiga hari pada pertengahan bulan Hijriah itu. Kalau itu bertepatan juga dengan hari Sabtu, maka tidak ada kemakruhannya.
0: Oke, baik. Kita masih bahas soal puasa, Kiai.
1: Iya.
0: Ini puasa di saat hari lahir. Saya mendengar katanya kalau puasa di saat hari lahir itu baik, Kiai.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Sebetulnya bagaimana anjurannya di dalam agama, Kiai?
1: Mbak Eva bilang puasa di hari lahir itu baik.
0: Iya.
1: Tapi nanti akan bertemu juga dengan kelompok masyarakat yang mengatakan itu bid'ah. Karena memperingati hari kelahiran itu enggak ada. Nah, ini sebetulnya masyarakat juga harus bisa memahami agama ini secara bijak dan benar sesuai dengan apa yang diwariskan oleh para ulama. Ibadah di dalam Islam itu, Mbak Eva, ada dua. Ada ibadah yang namanya ibadah mahdhah. Ini ibadah dalam bentuk ritual, kayak saya sholat subuh, itu enggak ada inovasi lagi. Ya begitulah sholat subuh harus saya lakukan seperti dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi ada ibadah yang bisa diartikan sebagai ibadah yang bersifat umum. Contohnya apa? Saya bekerja itu kalau diniati untuk memberi makan istri saya dan anak saya rezeki yang halal, itu jadi bermakna ibadah. Oleh karena itu, kalau orang ingin bertanya apa hukumnya memperingati ulang tahun, lihat nih, ulang tahun itu apa? Sebelum kita menghakimi dan menghukumi, maka saya harus tahu dulu status ini. Saya sering kasih contoh tuh sama santri saya di pesantren. Kalau ada orang bertanya apa hukumnya mengkonsumsi daging sapi, halal. Kalau mengkonsumsi daging anjing, haram. Tetapi kan ada yang masih hitam putih, gak hitam putih nih, abu-abu nih. Contohnya anjing laut. Ini halal apa haram? Maka kita perlu tahu anjing laut ini termasuk kelompok ikan atau termasuk kelompok anjing. Oleh karena itu sama dengan ulang tahun. Ulang tahun itu yang saya maknai sebagai ulang tahun itu apa? Kalau saya maknai itu sebagai hari kelahiran saya syukuri betapa saya yang berasal dari air yang hina itu dilahirkan sebagai manusia. Diberi ayah, diberi ibu, diberi kesempatan hidup. Ini adalah karunia yang luar biasa. Karena saya memandang bahwa peristiwa itu adalah peristiwa di mana saya harus bersyukur kepada Allah. Maka saya kemudian mengungkapkan nih Mbak Eva, mengekspresikan rasa syukur saya kepada Allah dalam bentuk puasa. Maka itu menjadi sesuatu yang baik. Apa dalilnya? Ada banyak di dalam agama. Ada dalil yang khusus, ada dalil yang bersifat umum, generik. Yang bersifat khusus misalnya Rasulullah dulu ditanya, Nabi, kenapa Nabi kok kalau hari Senin berpuasa? Jawabannya singkat, fihi wulidtu. Karena pada hari Senin itu saya dilahirkan. Maka Nabi mengekspresikan kesyukuran atas kelahirannya itu diekspresikan dengan berpuasa pada hari kelahirannya. Maka saya juga boleh untuk berpuasa di hari kelahiran saya. Kalau melihat dalil yang bersifat umum dan generik, maka puasa Asyura yang tadi kita singgung itu juga peristiwanya menarik. Rasulullah datang ke kota Madinah bertemu dengan komunitas Yahudi yang ada di kota Madinah. Mereka sedang berpuasa. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, kenapa kalian berpuasa? Mereka jawab, apa nabinya orang Islam ini tidak tahu? Kalau hari ini 10 Muharram ribuan tahun yang lalu Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka kami berpuasa syukran lillah sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Allah. Nah, ketika Rasulullah melihat hal seperti itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hmm. Apa kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari? Kata Ibnu Hajar, itu menunjukkan kebolehan kita memperingati satu peristiwa yang memiliki makna di dalam hidup kita untuk kita ulangi pada masa-masa yang akan datang dalam bentuk ekspresi rasa syukur.
0: Okay.
1: Nah, ini menunjukkan kalau kita berulang tahun, rasa syukur puasa, boleh.
0: Boleh ya.
1: Ngundang tetangga ngasih makan juga lebih boleh, Mbak. Kan? Nah, itu namanya ibadah yang artinya umum.
0: Oke, jadi bukan bid'ah ya?
1: Bukan bid'ah, bukan haram gitu loh.
0: Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan, Kiai. Kita akan lanjutkan dengan tema berikutnya. Ini akan kita bahas soal aborsi. Karena itu jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita membahas soal aborsi. Yeah. Kalau kemudian kita telaah dari awalnya begitu ya, aborsi ini kan hukumnya haram ya Kiai?
1: Hukumnya, prinsip nah, dasarnya
0: prinsip
1: haram.
0: Prinsip dasarnya haram, yeah. Nah, mengapa demikian Kiai?
1: Karena dia menghilangkan nyawa orang. Hmm. Jadi kita harus ingat ya para pemirsa bahwa ketiga janin itu sudah ada di dalam kandungan ibu dan di dalamnya sudah ada ruhnya, maka dia sejatinya adalah manusia. Ketika kemudian diaborsi atau dengan cara apapun dihilangkan kesempatan hidupnya, itu sama dengan kita melakukan pembunuhan di dalam agama. Hmm. Oleh karena itu Al-Quran pun ketika membahasakan aborsi itu kan juga menggunakan kata-kata membunuh. Wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Hmm. Kenapa jangan dibunuh? Khasyata imlak, karena takut kelaparan. Nah, membunuh itu kan dalam bahasa ini, kapan orang itu dikatakan membunuh? Kalau dia menghilangkan nyawa orang lain. Janin setelah 40 hari atau setelah 120 hari itu bergantung madhab yang meyakini apa ini 40 hari ada ruhnya atau setelah 120 hari itu kita anggap dia sebagai makhluk hidup yang sempurna. Kalau kemudian kita hilangkan nyawa dia, maka kita kan menghilangkan nyawa orang lain. Okay. Dan itu hukumnya haram.
0: Oke, okay. Nah kalau sebelum 40 hari kan tadi kita katakan.
1: Kalau sebelum 40 hari itu boleh dilakukan. Oh. Tetapi ada alasannya ini. Hmm. Harus ada alasan yang dibenarkan. Tentu kalau saya yang ditanya itu agama. Kalau yang ditanya itu adalah pelaku kesehatan, itu dibenarkan oleh undang-undang satu negara. Okay. Jadi di situ kita akan lihat nanti apakah ada alasan yang kemudian bisa diterima oleh agama bahwa janin ini tidak bisa terus berkembang di rahim ibunya. Hmm. Kalau alasannya bisa kita terima, maka boleh dilakukan. Nanti yang melakukan pun ada syarat-syarat tertentu itu Mbak Eva. Okay. Misalnya kalau pertanyaannya bolehnya karena apa?
0: Iya.
1: Faktor yang paling utama di dalam agama itu adalah kesehatan ibu. Karena ibu ini kan hidup nih sempurna. Sementara janin ini punya kemungkinan hidup, punya kemungkinan juga tidak hidup. Walaupun di dalam rahim ibunya. Tanpa dilakukan apa-apa kan tidak sedikit ada janin yang meninggal di kandungan ibunya. Maka di sini kehidupan yang paling pasti ini kan ibunya. Sementara anaknya ini masih mungkin. Okay. Maka yang pasti itu tidak boleh dikalahkan oleh yang mungkin. Mm-hmm. Maka faktor utama ini kesehatan ibu. Saya pernah ditanya, ada ibu yang punya penyakit TBC akut, sudah berat sekali, tidak mungkin ini janin diteruskan karena membahayakan nyawa ibunya. Maka kalau semua dokter ahli mengatakan ini tidak bisa terus hamil, mengandung, maka janinnya itu boleh digugurkan dengan alasan keselamatan dan kesehatan ibu.
0: Nah, kalau membahayakan nyawa ibunya itu setelah yang tadi Kiai katakan, waktunya lebih dari 40 hari usia kandungannya atau lebih dari 120 hari, apakah memang itu juga
1: itu
0: masih
1: boleh? Itu boleh dilakukan, tetapi bukan dengan niatan membunuh janinnya, tetapi dengan niatan menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Mm-hmm. Contohnya begini Mbak Eva, ketika dalam peristiwa yang sudah mau lahir, ini kadang-kadang dokter tanya sama saya, Pak, ini bagaimana? Kenapa dok? Kalau kita selamatkan ibunya, anaknya yang meninggal. Hmm. Kalau kita selamatkan anaknya, ibunya berisiko kehilangan nyawa. Hai, maka saya nggak boleh tuh Mbak Eva bilang, ya dok selamatin ibunya, korbankan anaknya. Nggak boleh juga saya katakan, selamatkan anaknya, korbankan ibunya. Tapi saya akan berkata kepada dokter lakukan. Apa yang mungkin dokter lakukan berdasarkan ilmu yang dokter miliki, kalau nanti setelah tindakan yang dokter lakukan berakibat kepada hilangnya nyawa salah satu di antara dua mereka, itu tidak ada unsur pembunuhan. Okay. Karena itu sedang berikhtiar menyelamatkan keduanya. Tetapi kalau dalam rangka penyelamatan sesuatu yang lebih pasti, itu mengakibatkan hilangnya nyawa yang satu dan itu sudah dibenarkan secara medis, ya itu tidak masuk unsur dalam artian aborsi.
0: Okay.
1: Tetapi itu adalah sedang berusaha menyelamatkan masing-masing dari ibu dan anak, kemudian salah satunya wafat.
0: Oke, okay, artinya berdasarkan pertimbangan medis,
1: iya,
0: begitu ya Kiai ya?
1: Pertimbangan medis.
0: Kalau agama
1: iya,
0: akan mengikuti itu. Hmm. Nah, bagaimana kalau misalkan setelah 120 hari tadi,
1: iya,
0: Kiai,
1: iya,
0: kemudian ditemukan bahwa ternyata janin yang ada di dalam tubuh seorang perempuan itu mengalami cacat,
1: cacat.
0: Nah,

0: Itu apakah masih diperbolehkan untuk aborsi?
1: Sebelum menjawab ini, saya ingin memberikan gambaran kepada para pemirsa ya, bahwa untuk menentukan hukum boleh atau tidaknya aborsi, itu ada dua parameter utama dalam agama. Okay. Yang pertama hukum darurat, yang kedua hajat. Hajat itu kebutuhan. Darurat itu, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang haram, maka ini berimplikasi kepada hilangnya nyawa seseorang. Melakukan aborsi itu haram. Tapi kalau tidak saya lakukan, maka nyawa ibu yang pasti hidupnya ini akan hilang. Itu namanya saya berhadapan dengan kondisi darurat. Iya kan? Nah, ada satu lagi dalam agama, itu namanya hajat. Hajat itu di bawahnya darurat. Hajat itu hanyalah kebutuhan. Artinya apa? Kalau ini tidak dilakukan, saya akan mendapatkan kesulitan yang relatif berat untuk saya jalani. Oleh karena itu pertanyaan Mbak Eva tadi, itu bisa dilihat dari dua ukuran tadi. Kalau ini disepakati oleh semua dokter, ini cacat yang membuat hidupnya itu akan menjadi sulit, ya, ini mungkin cacat genetika, Eva. Nanti mengakibat penyakit komplikasi yang berkepanjangan. Nah, yang seperti ini ulama, bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, itu boleh dilakukan yang namanya aborsi. Tapi mohon maaf, ya, kalau misalnya cacatnya itu hanya jarinya yang tidak sempurna, tangannya yang tidak sempurna, itu tidak dikatakan sampai pada derajat darurat dan tidak juga sampai pada derajat hajah.
0: Okay. Nih,
1: jadi kalau darurat tadi, kalau saya boleh gambarkan.
0: Ya, yang seperti apa kalau begitu yang darurat itu?
1: Mungkin,
0: yang
1: mungkin kelainan genetika yang mengakibatkan orang ini nanti punya penyakit berat di kemudian hari yang berkepanjangan.
0: Okay.
1: Misalnya paru-paru, potensi kanker yang berakibat komplikasi berat. Hajat atau misalnya,
0: jantung, gitu ya,
1: hajat misalnya, mohon maaf, ada bayi yang lahir dalam keadaan kembar, kemudian nempel. Jasadnya lahir di satu daerah yang terpencil, yang kemudian salah satunya itu memiliki penyakit yang tidak pasti, tapi diprediksi bisa mengena kedua-duanya. Nah, ini hajat. Hajat ini harus melalui dokter. Kalau kata dokter, ini diaborsi saja Pak, ini berat ke depannya. Tapi kalau kata dokter yang satu, oh enggak, ini normal bisa, nanti besar bisa kita pisahkan atau setelah lahir, maka yang kayak gini nggak boleh dilakukan yang namanya aborsi.
0: Oke, nah ada satu pertanyaan lagi Kay, bagaimana kemudian apabila janin yang dikandung itu dari seorang perempuan yang tidak menginginkan janinnya, misalnya menjadi korban
1: tindak kekerasan seksual
0: atau apa saja ini Kay?
1: Ini misalnya, Mbak Eva harus saya urusin dulu nih. Kalau tidak dikehendaki karena perzinaan, hamil di luar nikah, maka hukumnya haram untuk dilakukan aborsi. Ya, yang karena kalau ini nanti halal, ini akan merusak moral hazard yang tidak bisa kita bayangkan. Yeah. Nah, bagaimana kalau korban tindak kekerasan seksual, atau mohon maaf ya, bahasanya lebih mudah, tindak perkosaan. Maka ulama mengatakan dalam rentang waktu ada pendapat sebelum 40 hari, sebelum 120 hari dengan rekomendasi ini dari ahli medis, misalnya psikolog. Ini kan ketika ada tindakan kekerasan seksual, ini mengakibatkan trauma yang berkepanjangan enggak? Kalau mengakibatkan trauma berkepanjangan, kebencian, sehingga nanti kalau dia melihat anaknya, masa lalunya bangkit kembali, atau dia kehilangan nih rasa keibuan kepada anaknya, berdasarkan rekomendasi para medis, ini sebaiknya digugurkan, maka agama membolehkan. Tetapi dalam rentang usia kehamilan antara 40 sampai 120 hari.
0: Nah, 40 sampai 120 hari itu mutlak artinya Kay.
1: Mutlak,
0: setelah 120 itu sudah tidak boleh.
1: Kecuali yang membahayakan nyawa tadi, Mbak Eva. Kalau yang membahayakan nyawa itu namanya menjaga kehidupan.
0: Okay.
1: Hifdzun nafsi, menjaga hidup, itu dalam Islam prioritasnya di atas menjaga agama. Nih, jadi kalau dulu nih logikanya zaman Nabi itu orang Islam yang lemah-lemah itu dipaksa untuk keluar dari Islam atau menghina Nabi dengan ancaman tindakan kekerasan, maka mereka kemudian mencela Islam.
0: Okay.
1: Itu dibolehkan oleh Rasulullah, diridhoi oleh Rasulullah asal nyawa mereka selamat. Nah, kalau mencela Nabi saja demi keselamatan nyawanya di masa

0: itu dibolehkan, apalagi sekarang kan, kalau itu nanti menjaga keberlangsungan anak keturunan, keluarga dan sebagainya, itu boleh dilakukan.
1: Oke, baiklah Kiai. Baiklah, kita akan lanjut lagi Kiai, tapi kita akan break lagi, kita akan bahas topik selanjutnya. Ini kita akan bicara soal jodoh, mencari jodoh lewat aplikasi online Kiai. Nah, ini bagaimana hukumnya? Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal mencari jodoh. Kalau mencari jodoh itu kan harus ada ikhtiarnya ya Kiai.
4: Iya, iya.
3: Nah sekarang ini masyarakat mencari jodoh salah satu ikhtiarnya adalah menggunakan ya sekarang karena serba digital aplikasi Kiai. Aplikasi online mencari jodoh atau dating lah ya istilah sekarang ya. Okay. Nah itu sebetulnya bagaimana hukumnya dalam agama, dalam Islam?
4: Yang pertama kita pilah-pilah dulu. Mm. Kalau tujuan utamanya adalah mencari pasangan, itu berpahala Mbak Eva. Karena kita memang diperintahkan untuk mencari pasangan kita. Mm. Bahkan ini perlu dimengerti oleh para pemirsa ya. Seorang bapak mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, itu bukan aib. Kita kan sering bilang kayaknya kok jual anak, nawar-nawarin. Ketiga tujuannya mencarikan suami, itu dibenarkan dalam agama. Sayyidina Umar itu mencari-cari jodoh untuk anaknya yang kemudian dinikahi oleh Nabi, Sayyidina Hafsah. Hafsah ditawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, gak mau. Sayyidina Utsman mungkin rada mau. Rasulullah itu dengar, bila ngirim utusan, kasih tahu ya sama Umar, ya anaknya Hafsah itu jangan dinikahkan dengan Utsman. Jodohnya Hafsah itu lebih baik dari Utsman. Terus dikirim utusan ke Sayyidina Utsman. Utsman itu jangan nikah sama Hafsah. Utsman nanti jodohnya lebih baik daripada Hafsah. Nanti Utsman dikasih anaknya Rasulullah, Hafsahnya dinikahi oleh Rasulullah. Nah, itu kan berarti sedang ikhtiar mencari jodoh. Ya. Jadi mencari jodoh itu dibenarkan dalam praktek di masa Rasulullah, di masa sahabat. Spirit hadisnya juga sama. Ketika seorang laki-laki misalnya karena dalam adat ketimuran kita yang biasa melakukan aktivitas pertama itu kan laki-laki ya yang aktif. Yang perempuan ini kan pasif. Walaupun seandainya aktif juga gak salah gitu. Tapi etika kan selalu mengatakan seperti itu. Kata Hanabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Itu sama sebetulnya. Perempuan tuh dinikahi itu karena ada banyak sebabnya. Ini gak boleh hanya perempuan saja. Mbak Eva dulu ketika milih suami, sama dengan saya ketika milih istri. Yeah. Istri saya ada kriterianya, maka buat perempuan, suami itu ada kriterianya. Nah, kriterianya disebutkan oleh Nabi. Karena agamanya, karena hartanya, karena keturunannya, karena banyak-banyak kriteria disebutkan oleh Rasulullah. Nah, tentunya ketika kita memahami hadis ini, kalau ada kriteria ini, kan harus nyari. Kan gak mungkin ada kriteria ini kemudian datang tiba-tiba kepada saya. Karena logika Nabi terakhir, fadfar bidzatid din. Kalau nanti ada begitu banyak pilihan, maka pilih yang keberagamaannya kepada Allah itu baik, taribat yadaka, kamu akan bahagia seumur hidupmu. Artinya apa? Kan ini butuh pembanding nih. Membanding itu kan gak mungkin kalau gak pernah melakukan pencarian. Jadi mencarinya boleh. Pertanyaannya, kalau kemudian menggunakan aplikasi, maka kembali nanti kepada fikih media sosial. Yang saya lihat apa? Kalau tiba-tiba mohon maaf, di aplikasi itu malah perempuan yang mengumbar aurat. Maka mencari jodohnya itu gak haram. Tapi melihat aurat perempuannya itu haram. Itu satu. Yang kedua, kalau berniat, mohon maaf ya, justru disalahgunakan nih. Bukan untuk mencari pasangan, tapi untuk mencari hiburan. Dia lihat yang perempuan misalnya,

0: dain yang jomblo laki-laki, yeah. Atau laki-lakinya menggoda perempuan yang sedang mencari jodoh, bukan untuk dinikahi, yeah. Sekedar mau berpacaran, mau diajak wisata, mau diajak ini, itu pasti hukumnya haram. Jadi yang paling penting para pemirsa dalam menyikapi berbagai macam aplikasi hari ini, itu ingat dengan kaidah fikih al-umuru bima qasidiha, semua perkara itu bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniat. Kalau niat Anda baik, lakukanlah dengan cara yang baik. Jadi kalau misalnya nih mau cari istri ya, saya muslim, kepengen dapat muslimah yang baik, kriterianya begini, begini, begini. Ketika ada yang kriterianya tidak begitu, ya jangan dilihat. Ini kadang-kadang bukan cuma dilihat, dinikmati. Alhamdulillah nih, nemu profil yang mengumbar aurat misalnya ya, sampai kemudian membangkitkan syahwat. Itu tentu tidak dibenarkan dalam agama.
1: Nah kalau begitu bagaimana caranya supaya bijak ya dalam menggunakan aplikasi? Sebetulnya itu kan mempermudah begitu ya Kiai ya. Nah seperti yang tadi Kiai sudah jabarkan, nah bagaimana kemudian kita bisa bijak menggunakan kemudahan teknologi ini untuk mencari jodoh yang baik gitu. Karena mungkin kalau biasanya caranya secara konvensional, tradisional itu udah mentok,
0: sudah
1: gitu
0: kayaknya.
1: Jadi harus cari lewat digital.
0: Iya gak apa-apa kayak gitu. Tapi ingat tadi pesan saya, kan sama aja Mbak Eva. Saya punya TikTok, saya punya Instagram di handphone saya. Ketika saya buka, kan gak semuanya juga menutup aurat. Persoalannya ketika saya membuka, tiba-tiba lewat tuh di laman Facebook atau apa, sesuatu yang bertentangan dengan agama. Persoalannya kan sama dengan melihat. Ketika melihat pertama itu rezeki kata Allah. Ya, tahu-tahu saya normal nggak ada. Tahu-tahu perempuan lewat auratnya tersingkap misalnya. Lihat pertama itu saya nggak dosa. Tapi diterusin itu bukan rezeki, itu jadi apa itu? Dosa. Gitu loh. Nah, sama ketiga aplikasi itu bercampur-campur. Saya, ya karena saya sudah punya istri dan juga gak pernah buka aplikasi gitu. Tapi kalau hotel, kan suka tuh Mbak Eva, kita ada saringannya. Kan biasanya kan kalau kita buka aplikasi ada hotel, ada apartemen, ada bintang 2, ada bintang 3. Oh saya cari yang bintang 5 saja, misalnya kan keluar yang bintang 5 aja. Nah siapa tahu kan ada aplikasi misalnya nih ya, oh saya mau yang berjilbab, maka keluar berjilbab saja gitu kan. Ini buat yang laki. Kalau yang perempuan kan tentu aurat laki-laki itu lebih ringan, ya kan. Tidak perlu ada filter itu gitu. Nah ketika misalnya memang dalam kondisi sudah masuk ke aplikasi itu, oh begitu dibuka ada yang tidak nutup aurat, kelihatan pertama ya okay. Tapi gak diterus-terusin ya, 5 detik lah gitu. Kalau 50 detik kan bukan lagi darurat itu ya.
1: Jangan sampai
0: tapi,
1: malah nanti mengajak ketemu.
0: Mengajak ketemu dengan ini dan sebagainya gitu. Nah itu yang boleh jadi, itu harus hati-hati. Tapi prinsipnya mencari jodoh lewat jalan apapun. Selama tujuannya untuk mendapatkan istri yang baik. Ya jadi kita itu, Mbak Eva dulu guru saya itu bilang gini. Kamu kalau cari istri, kalau sama santri yang perempuan tuh yang kalau kamu cari suami, itu bukan sekedar mencari pasangan, tapi kamu ingin itu nanti akan menjadi ibu dari anak-anakmu. Anakmu tuh siapa? Itu yang meneruskan sujudmu. Suamimu tuh siapa? Yang akan memimpin rumahmu. Nanti yang akan meneruskan itu. Jadi kalau nanti kita ketemu jodoh nih, dididik baik anak-anak, tahu-tahu anak-anak ngaji, tahu-tahu anak-anak sholat. Satu hari saya meninggal, anak saya tetap sholat. Kan saya dapat pahala Mbak Eva. Nah ketika kita tujuan mencari pasangan seperti itu, maka melalui aplikasi apapun itu ada filter sendiri. Filter yang namanya nurani. Memandang anak itu sebagai penerus ibadah kita kepada Allah. Memandang istri itu sebagai sekolah di mana anak-anak nanti akan belajar. Memandang suami itu sebagai kunci rezeki. Apakah saya dapat yang halal atau dapat yang haram atau yang dapat syubhat. Nah kalau kita ingat itu terus, rasanya aplikasi apapun filternya bagus tuh ya. Tapi kalau niatnya bukan itu, tanpa aplikasi juga terjerumus kok ke dalam jurang maksiat.
1: Oke, baiklah Kiai, semoga tentunya kita semua nih yang sedang masih mencari jodoh begitu ya, mendapatkan jodoh yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya Kiai. Nah, itu tadi topik terakhir Kiai, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini tentunya membawa manfaat, kebaikan dan juga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Bermain di dekat sumur, seorang anak berusia 10 tahun terjatuh ke sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dengan selamat.
1: Insiden serupa terjadi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim rescue gabungan menyelamatkan seorang nenek dari dasar sumur sedalam 12 meter. Diduga korban terjatuh lantaran terpleset saat menimba air.
2: Video amatir merekam proses evakuasi dramatis seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang jatuh ke dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter pada Minggu. Anak tersebut sedang bermain bersama temannya di area sekitar sumur hingga terpleset dan jatuh ke dalam sumur. Sebelum petugas penyelamat tiba, korban sempat dua kali berusaha memanjat naik. Namun karena dinding sumur licin, usaha tersebut gagal dan korban kembali terjatuh ke dasar sumur. Petugas turun dengan menggunakan tali dan peralatan penyelamat hingga berhasil menjangkau korban dengan selamat.
3: Dan alhamdulillah anaknya juga masih kondisi sadar, jadi kita bisa komunikasi di bawah dan waktu kita belum turun pun masih bisa diarahkan. Alhamdulillah semua aman.
2: Setelah dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Tim SAR gabungan dari Basarnas dan Damkar Kabupaten Magelang melakukan proses evakuasi terhadap Istiqomah, seorang nenek berusia 60 tahun yang jatuh ke dasar sumur sedalam 12 meter pada Minggu pagi. Kejadian bermula saat korban hendak menimba air dan terpleset ke dalam sumur. Tetangga korban yang mendengar suara minta tolong mendapati korban sudah berada di dasar sumur. Sempitnya akses sumur sempat menjadi kendala tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi.
4: Untuk kendala sempitnya akses ke sumur. Pertama ada suara, ketika tetangga itu mendengar suara, dicari-cari tetangganya itu ternyata sumber suaranya itu ada di dalam sumur. Nah, korban itu ternyata tercebur di dalam sumur.
2: Setelah 15 menit, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Api membakar sebuah pabrik plastik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin sore. Sebanyak 16 unit damkar dikerahkan dan hingga Senin malam proses pemadaman masih berlangsung.
0: Di Bekasi, Jawa Barat, kebakaran melanda sebuah gudang ATK di Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Senin petang. Api yang membesar membuat pemadam kebakaran kewalahan.
5: Bagian limbahnya ya kebakaran ini.
6: Kebakaran hebat menimpa area belakang PT Ilova Grafur Industri yang berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Senin malam. Api pertama kali diketahui warga sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Material plastik dan limbah perusahaan yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membesar. Sedikitnya 16 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Karena khawatir api semakin membesar, sejumlah warga di sekitar lokasi memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dibantu perangkat RT dan RW setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Hingga Senin malam, petugas masih terus melakukan proses pemadaman. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api yang membesar melumat bangunan gudang pabrik di wilayah Kampung Ceger, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Senin petang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku menjinakkan kobaran api di gudang penyimpanan alat tulis kerja. Menurut warga sekitar, kebakaran terjadi pada Senin sore. Selain melihat kobaran api, warga juga sempat mendengar adanya ledakan.
7: Kan dicari akses pintu-pintunya kan pada digembok-gembokin. Nah, kita tuh mau madamnya juga bingung. Jadi kan gembok tembok tuh tadi dihancurin. Ada ledakan juga sih tadi.
8: Berapa kali ledakan?
7: Sekali sih.
8: Sekali.
7: Nggak tahu itu apa.
6: Akibat besarnya kobaran api, tembok pembatas gudang dengan permukiman warga sekitar sempat jebol. Bangunan gudang juga dikhawatirkan roboh lantaran api belum dapat dipadamkan. Akibat kebakaran hebat tersebut, sejumlah usaha milik warga yang berada di sekitar pabrik terganggu akibat listrik yang terpaksa dipadamkan oleh petugas PLN. Hingga Senin malam, petugas damkar masih berjibaku menjinakkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur Sabtu lalu menyisakan duka warga. Di Kabupaten Sika, ratusan rumah rusak dan satu kecamatan masih terputus dari jalur bantuan.
1: Bersama tim Satgas Polairut, produser lapangan CNN Indonesia Erin Wardani mencoba menembus desa Nitung Lea, kecamatan Palue yang masih terisolasi.
8: Perjalanan menuju Pulau Palue di Kabupaten Sika harus ditempuh melalui jalur laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Nitung Lea, namun terhambat oleh longsor dan batu besar sisa gempa yang menutup akses jalan utama. Kami pun singgah di tenda pengungsian desa Tuanggeo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah mereka rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Kini mereka hidup dalam kondisi darurat.
9: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
8: Medan yang berbahaya serta gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitung Lea dan kembali ke desa Tuangeo sekaligus membantu evakuasi korban.
10: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Palue ya, menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
8: Berdasarkan rekaman dari aparat, desa Nitung Lea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Tim tangga bencana harus menembus jalan yang tertutup batu-batu longsor untuk mencapai desa Nitung Lea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dunia dan 2 korban luka berat dirujuk ke rumah sakit TC Hilers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores Sabtu lalu berdampak 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rusak berat. Kerusakan tersebar di 5 desa. Di desa Nitung Lea, satu warga bernama Yustina Sugo dilaporkan meninggal dunia. Gempa dan longsor telah memutus akses jalan serta komunikasi sehingga evakuasi distribusi bantuan dan pendataan korban masih terhambat. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagakeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Dari data, hingga Senin siang tercatat jumlah korban meninggal dunia 54 orang, sementara 135 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor yang dikendarainya demi menggasak motor keluaran terbaru.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: antisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung sukses di 3 kota besar. Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно...

0: не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Seorang siswa pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan dan terlindas truk sampah di Jalan Keramat Jati, Jakarta pada Senin pagi.
3: Di Tangerang Selatan, 6 pengendara motor terjatuh akibat melindas jalan yang terkena tumpahan minyak goreng. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Ya, ini korbannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motor ya.
5: Sedikitnya 6 pemotor terjatuh akibat melintasi jalan yang terkena tumpahan minyak goreng di Jalan Raya Siliwangi, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten, Senin petang.
4: Ya, tolong, pemerintah Tangsel nih ya.
5: Para korban kemudian mendapat pertolongan warga di sekitar lokasi. Petugas damkar bersama Polsek Pamulang yang tiba di lokasi langsung membersihkan permukaan jalan dengan air sabun, kemudian menyapu sisa minyak yang menempel di aspal. Selama proses pembersihan, arus lalu lintas sempat melambat. Seorang siswa pengendara sepeda motor tewas akibat kecelakaan dan terlindas truk sampah di Jalan Keramat Jati, Jakarta, Senin pagi. Petugas Satpol PP dibantu warga langsung mengevakuasi dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Polisi hingga saat ini masih menyelidiki pemicu kecelakaan. Truk sepeda motor korban beserta pengemudi truk dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Ribuan anak muda datang dan memadati area festival untuk menikmati beragam hiburan musik dalam gelaran Plus 62 RI Fest di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah musisi dari berbagai aliran musik turut memeriahkan panggung festival. Tak hanya pertunjukan musik, acara juga dimeriahkan dengan pesta kembang api yang berlangsung selama sekitar 20 menit.
6: Bagus, seru, dan bikin happy orang-orang. Enak, segar. Semakin maju dan berkembang dan sukses untuk kita semua.
7: Acaranya seru, asik. Terus apa lagi?
8: Asoy.
7: Meriah banget sih dari kemarin.
9: Bintang tamunya gimana?
10: Kalau bintang tamunya bagus, keren-keren.
5: Para pengunjung juga berharap festival musik memperingati hari kemerdekaan dapat terus digelar secara rutin. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian sepeda motor dengan modus nyeleneh terjadi di kawasan Ngagel, Jawa Jaya, Surabaya. Seorang pelaku curanmor terekam CCTV meninggalkan motor Matic yang dikendarainya demi menggasak motor Matic keluaran terbaru.
2: Sementara itu, komplotan bersenjata merampok minimarket. Total kerugian mencapai 35 juta rupiah. Selengkapnya kami rangkum dalam CCTV Punya Cerita.
11: Kamera CCTV menjadi saksi perampokan bersenjata di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api hingga sempat berencana menyekap pegawai toko. Sementara pelaku lain bertugas menggasak uang di dalam berangkas kasir serta mengambil sejumlah rokok. Menurut salah satu pegawai toko, Hanifah, para pelaku berjumlah 5 orang yang awalnya berdalih ingin mengambil uang di ATM. Namun pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan mengancam pegawai toko. Total kerugian ditaksir mencapai 35 juta rupiah. Kasus perampokan kini sudah dalam penanganan Polres Metro Depok. Berbekal rekaman CCTV inilah, tim Resmo Polres Mojokerto meringkus YAP, pemuda 22 tahun di rumahnya di Jombang. Tersangka diketahui merupakan residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman atas kasus pencurian. Dalam aksinya, pelaku masuk ke gudang minimarket dengan cara memanjat tembok dan merusak plafon menggunakan pisau lipat. Puluhan bungkus rokok pun dibawa kabur menggunakan sepeda motor. Kini tersangka kembali mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Rekaman CCTV aksi curanmor ini viral di media sosial karena memperlihatkan modus pencurian yang terbilang nyeleneh. Pasalnya pelaku curanmor ini meninggalkan sepeda motor Matic yang dikendarainya demi menggasak sepeda motor Matic keluaran terbaru milik karyawan kedai es krim di Jalan Ngagel Jaya, Surabaya, Jawa Timur. Korban mengaku saat kejadian kondisi kedai tidak terlalu ramai. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban yang tidak mengetahui ada orang masuk ke area parkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat akan pulang kerja menjelang maghrib. Kasus ini sudah dalam penanganan Polsek Gubeng. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian motor dengan modus berpura-pura mogok terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Setelah 3 hari memantau di sekitar sebuah butik, 2 pelaku akhirnya menggasak motor milik karyawan. Korban pun menangis histeris saat mengetahui motornya dibawa kabur.
3: Sementara seorang pria terekam kamera pengawas saat mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk memuluskan aksinya, pelaku menyamar sebagai teknisi internet gadungan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
5: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor di sebuah butik di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Minggu malam. 1 pelaku membawa kabur sepeda motor yang terkunci ganda, sementara rekannya mengikuti menggunakan motor trail. Mengetahui motornya dicuri, korban menangis histeris. Tak hanya kehilangan sepeda motor, korban juga kehilangan sejumlah dokumen penting yang tersimpan di dalam bagasi motor. Warga sekitar menyebut 2 pelaku yang membawa motor trail diduga sudah berada di sekitar lokasi selama 3 hari sebelum pencurian. Ketika ditanya warga, keduanya mengaku jika motornya rusak. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Polisi masih menyelidiki kasus ini.
8: Dari warga.
5: Kamera CCTV merekam saat seorang pria mencuri paket milik penghuni kos di Kramat Jati, Jakarta Timur. Berbekal seragam dari bekas tempatnya bekerja, pelaku masuk ke sebuah kosan di Jalan Al-Amin, Kramat Jati, Senin sore. Ia berpura-pura hendak memperbaiki jaringan internet. Pelaku bahkan sempat ke lantai 2 untuk memotong kabel agar bisa beralasan kabel tersebut putus digigit tikus kepada penjaga kos. Setelahnya, pelaku turun ke lantai 1 menuju tempat kumpulan paket. Sambil berpura-pura memainkan ponsel untuk memantau situasi, ia langsung menggasak 2 paket dan bergegas pergi. Namun aksinya dipergoki salah satu penghuni kos yang langsung melapor ke penjaga. Pelaku sempat mengelak namun akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Warga yang geram pun sempat menghakimi pelaku. Aksi kocar-kacir menyertai pembubaran balap liar di Jalan Veteran Selatan Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Tim Jatanras Polrestabes Makassar membubarkan balap liar dan konvoi geng motor. 8 remaja di bawah umur berhasil ditangkap, sementara sejumlah motor ditinggalkan tergeletak di jalan. Para remaja mengaku datang untuk menonton balap liar hingga ikut konvoi. Mereka kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dibina sebelum diserahkan kepada orang tua. Sementara motor yang diamankan diminta dikembalikan ke standar lalu lintas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ikut memeriahkan kemerdekaan, ada lomba unik ala board game raksasa yang dimainkan di lapangan dengan bidak manusia.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang apa yang telah kita raih. Namun bagi mereka, kemerdekaan adalah kesempatan untuk terus melangkah dan memperjuangkan kehidupan. PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.

0: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Dua gajah Sumatera di kebun binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar Riau didapuk menjadi pengerek bendera merah putih.
1: Sementara itu dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, ribuan pengunjung di Umbul Pelem Klaten Jawa Tengah saling berdesakan berebut uang tunai. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Sebuah pikap yang mengangkut rombongan peserta upacara terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di jalur wisata Sarangan, Magetan, Jawa Timur pada Senin. Diduga sopir mengantuk sehingga mobil oleng. Sementara dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar. Tabrakan pun tak dapat dihindari hingga pikap menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. Dilaporkan 7 orang di mobil pikap mengalami luka berat dan ringan dan langsung dibawa ke Puskesmas Pelausan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kebun Binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar Riau pada Senin 17 Agustus berlangsung unik. Dua gajah Sumatera bernama Budi dan Valenti didapuk menjadi pengerek bendera merah putih. Ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, Budi dan Valenti pun bergerak mengikuti arahan para pawang. Dengan belalainya, kedua gajah itu perlahan menarik tali hingga bendera merah putih mencapai puncak. Keunikan ini pun menarik perhatian warga. Sejumlah pengunjung datang mengajak anak-anak untuk menyaksikan langsung pengibaran bendera bersama dua gajah Sumatera. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia juga terlihat di destinasi wisata air Umbul Pelem, Desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan demi berebut uang tunai yang mencapai 5 juta rupiah. Uang tunai disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah. Dari keterangan pengelola wisata Umbul Pelem, kegiatan bagi-bagi uang tunai kepada pengunjung ini juga sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang diraih negeri ini selama 81 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ada yang berbeda dalam peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, komunitas pernah menggelar upacara bendera di tengah laut.
0: Sementara di Kulon Progo, Yogyakarta, upacara bendera dilakukan hening di dalam gua.

0: Banyak tempat bisa dipilih untuk melakukan pengibaran bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Di kota Parepare, Sulawesi Selatan, komunitas perenang menggelar upacara bendera di tengah laut. Sebelum dimulai, para peserta terlebih dahulu berenang sambil membawa bendera merah putih sepanjang 45 meter dengan jarak tempuh 800 meter. Upacara pun digelar dengan hikmat meski berada di tengah perairan. Para peserta kompak memberikan penghormatan kepada Sang Merah Putih. Melalui kegiatan ini, para perenang berharap semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan di darat, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kegiatan positif di laut. Di Kampung Lembur Galuh, Desa Sukamaju, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, upacara bendera digelar di atas danau. Pasukan pengibar bendera dan inspektur upacara harus naik rakit untuk sampai ke tiang bendera yang berada di tengah danau. Upacara berjalan hikmat, bahkan bendera berhasil dikibarkan dengan sempurna, meski harus menahan keseimbangan karena berdiri di atas pelampung dan bambu. Upacara pengibaran bendera juga digelar di aliran sungai Ngindang, Ponorogo, Jawa Timur. Sejumlah petugas dan peserta turun langsung ke aliran sungai, sementara peserta lain mengikuti upacara dari bibir sungai. Menurut Kepala Desa Ngindang, kegiatan ini baru pertama kali digelar di aliran sungai. Pemilihan lokasi tidak sekedar untuk membuat peringatan kemerdekaan berbeda, namun juga untuk mengabadikan sejarah kawasan itu. Kawasan Sungai Ngindang disebut memiliki nilai sejarah berkaitan dengan Jenderal Sudirman yang pernah singgah di Desa Ngindang. Sementara di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, upacara bendera dilakukan hening di dalam goa oleh sejumlah wisatawan. Agenda upacara di kawasan wisata Goa Kiskendo dan Goa Sumitro ini adalah salah satu paket wisata spesial kemerdekaan, dengan mengajak wisatawan mengibarkan bendera merah putih di dalam goa. Upacara di dalam goa pun membutuhkan banyak persiapan. Goa Sumitro memiliki kedalaman sekitar 15 meter dengan lubang yang hanya berdiameter 2 meter. Selain melakukan pengibaran bendera, wisatawan pun bisa menikmati eksotisnya stalagmit dan stalaktit Goa Sumitro. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keceriaan para lansia yang mengikuti Lomba 17 Agustusan di Geria Lansia Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpancar saat mengikuti berbagai perlombaan.
2: Nah, kalau biasanya board game dimainkan dengan gadget atau papan kecil, di kota Depok board game dibuat raksasa dengan bidak manusia.
3: Jangan dikira, semangat 17-an yang semarak digelar pada Senin hanya bisa dirasakan oleh kaum muda saja. Para senior di Geria Lansia di Kecamatan Teluk Jabat Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga gak bisa diem demi bisa ikut merayakan hari ulang tahun Republik ini. Lihat saja saat mereka ikut lomba joget dengan balon. Ampun sepuh, di KTP boleh berumur, tapi soal skill joget, kepala, pundak, pinggul, sampai dengkul tidak pernah tumpul. Selain lomba joget, ada juga lomba melempar bola pingpong ke wadah telur. Keseruan berbeda terjadi di Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Di sini warga Desa Sukamaju sampai lepek jatuh bangun mengejar hadiah di ujung titian batang bambu yang dipasang di atas kolam. Mulai dari berjalan hingga naik sepeda mereka lakukan dengan susah payah demi meraih hadiah. Dalam lomba ini bukannya hanya peserta laki-laki saja yang ikut, ibu-ibu pun juga penasaran. Meski sulit, para peserta mengaku terhibur dengan lomba ini. Setelah lomba berakhir, warga pun menggelar makan bersama sebagai upaya menjaga keharmonisan antar warga. Kalau warga Pondok Sukma Jaya Kota Depok pada 17 Agustus berkumpul di lapangan, mereka bersemangat untuk bermain board game. Tapi kali ini, board game bukan sembarang board game, lapaknya digelar di tengah lapangan. Dan yang jadi bidaknya, ya orang beneran alias para warga setempat. Ini merupakan inovasi untuk mempererat silaturahmi di mana empat warga menjadi bidak warna-warni sebagai bentuk keragaman yang tetap bersatu. Warga pun terhibur dengan permainan ini. Warga berharap semangat kebersamaan dan kreativitas dapat terus digelar pada perayaan Hari Kemerdekaan di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kita ke informasi berikutnya. Pendapatan naik tapi belum sebulan uang sudah habis. Hati-hati, bisa jadi Anda terjerat dalam fenomena lifestyle inflation.
2: Ini adalah sebuah kondisi peningkatan gaya hidup tanpa Anda sadari. Lalu bagaimana agar terhindar dari situasi ini? Berikut liputannya.

0: Kenaikan gaji atau promosi jabatan biasanya menjadi hal yang membahagiakan karena biasanya akan juga diiringi dengan kenaikan pendapatan dan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, di balik fenomena ini Anda harus waspada karena bisa saja Anda terjebak dalam risiko yang kemudian disebut sebagai fenomena lifestyle inflation.
1: Lifestyle inflation merupakan kondisi seseorang meningkatkan gaya hidup seiring bertambahnya pendapatan. Contohnya saat kenaikan gaji, seseorang mulai sering makan di restoran, membeli barang bermerek, hingga menambah cicilan. Perubahan ini kerap terjadi tanpa disadari. Meningkatkan kualitas hidup seiring peningkatan pendapatan tidak salah. Tetapi ini menjadi masalah saat seluruh pendapatan tambahan habis untuk membiayai gaya hidup tanpa tambahan alokasi investasi jangka panjang. Jika tak sadar soal ini, seseorang akan terjebak dalam pengaturan keuangan yang tidak tepat.
2: Pernah banget waktu itu kan maksudnya baru dapat gajinya lebih meningkat gitu ya. Happy dong gitu ya, awal-awal happy banget lah gitu. Jadi kayak yang apa ya, mau belanja apa gak kerasa gitu, pakai, nanti tiba-tiba mikir kok tinggal dikit ya uangnya gitu loh.
3: Ya memang betul ya yang saya rasakan, jadi konsumsi juga ikut meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Kalau menurut saya sih itu balik lagi ke literasi keuangan ya. Kalau yang pernah saya pelajari waktu SMP di pelajaran ekonomi, memang itu sudah ada teorinya. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi konsumsinya.
1: Seperti yang diceritakan Kezia Jatini, seorang guru di Kota Bandung, fenomena lifestyle inflation kerap hadir di depan mata. Godaan membeli barang atau memenuhi keinginan lainnya sempat muncul. Tetapi ia menyadari bahwa mengikuti keinginan yang tak perlu justru dapat membuat kondisi keuangan tidak terkontrol. Terlebih ia saat ini akan melanjutkan pendidikan. Karena itu, meski mendapatkan penghasilan tambahan, ia memilih disiplin mengatur keuangan dengan membaginya berdasarkan persentase. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, pendidikan, hingga liburan. Adanya tambahan pendapatan ini ia jadikan kesempatan untuk memperkuat keuangan.
4: Sulitnya ketika itu muncul keinginan-keinginan yang sebenarnya bukan jadi kebutuhan, itu mulai mengacaukan, atau misalnya ya gitu, namanya pekerja ya, kadang butuh hiburan, gak kerasa, makan enak, belanja gitu, akhirnya jadi mengganggu cash flow gitu.
1: Menurut perencana keuangan dari finansialku.com, wajar ketika mendapat penambahan pendapatan. Gaya hidup ikut meningkat, namun harus disikapi dengan cermat dengan mengarahkan sebagian pendapatan pada hal-hal yang produktif. Penambahan pendapatan seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi. Setidaknya 10% dari penghasilan tambahan bisa disisihkan untuk investasi atau dana darurat. Evaluasi keuangan secara berkala penting dilakukan.
5: Nah, jadi kita harus menetapkan aturan juga dalam sistem pengeluarannya kita. Kemudian kita juga harus lakukan evaluasi, karena kadang-kadang kita nggak sadar nih, mungkin sebesar itu sedikit-sedikit kayaknya keluar uangnya, tapi ternyata begitu kita audit, pengeluarannya ternyata besar. Jadi ada bagusnya menurut saya sih, kita tetap harus punya sistem untuk kita sendiri mengontrol apa yang jadi kelemahan.
1: Memiliki penghasilan lebih besar memang memberi ruang untuk memenuhi keinginan. Tapi tanpa adanya perencanaan yang jelas, uang akan hilang begitu saja. Sehingga penting untuk membangun kebiasaan mengatur keuangan sejak menerima pendapatan tambahan.
0: Ya, dengan sadar mengendalikan lifestyle inflation dan juga mengelola dana tambahan yang kemudian kita dapatkan, artinya kita sedang menikmati hasil kerja keras sekaligus juga mempersiapkan masa depan kita. Ingat ya, ini bukan irit, bukan pelit, tapi mempersiapkan masa depan kita untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Produksi misoa legendaris di Kota Pahlawan menjadi jalan mendulang cuan.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali

0: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Di tengah semaraknya perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, usaha persewaan baju adat dan kostum karnaval laris manis dicari warga yang ingin berpartisipasi di berbagai acara.
1: Di Boyolali, Jawa Tengah, permintaan sewa baju adat meningkat hingga 100% dibandingkan bulan-bulan biasa. Baju adat Dayak menjadi yang paling banyak dicari konsumen.
2: Berbagai kalangan mulai menyiapkan pakaian adat untuk digunakan dalam upacara bendera, pentas seni, hingga karnaval kemerdekaan. Momentum ini pun menjadi berkah bagi penyedia jasa persewaan baju adat dan kostum karnaval di Boyolali, Jawa Tengah. Salah satunya usaha milik Ida Purwaningsih, warga Surodadi, Boyolali. Sejak awal Agustus, rumahnya ramai didatangi warga yang memburu berbagai jenis baju adat Nusantara dan kostum karnaval.
3: Untuk upacara hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti, seperti itu.
4: Ini baju yang disewa dari daerah mana?
3: Kebetulan saya menyewa baju adat ini dari adat Lampung, Mas. Ya, seperti itu.
4: Kenapa dipilihnya Lampung?
3: Karena apa ya? Saya suka pakai ini sih, Mas.
2: Salah satu baju adat yang paling banyak diburu penyewa tahun ini adalah baju adat Dayak. Modelnya yang unik, lengkap dengan aksesoris dan pernak-pernik khas, membuat baju adat asal Kalimantan ini menjadi salah satu koleksi favorit penyewa. Tingginya minat terhadap baju adat Dayak membuat ratusan koleksi baju adat Dayak yang dimiliki Ida kini telah habis di booking.
5: Untuk koleksi Dayak, kita punya 100 lebih sedikit, itu sudah sold out semua, khusus Dayak saja. Nah, untuk yang lain, itu yang jadi best seller itu ada Lampung, NTT, itu juga jadi best seller.
4: Jadi di tahun ini kostum adat ini dari berbagai daerah ini sedikitnya ada 400 set yang bisa tersewa selama bulan ini dan cukup dengan sewa mulai dari Rp100.000 saja sudah mendapatkan kostum yang sekeren ini.
2: Tarif sewa baju adat memang bervariasi. Untuk setelan anak-anak, harganya mulai dari Rp50.000. Sementara, baju adat dewasa dibanderol sekitar Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung model, motif, dan kelengkapan aksesorisnya. Sedangkan untuk kostum karnaval, harga sewa dimulai dari Rp250.000. Meningkatnya permintaan ini membuat omset usaha persewaan kostum milik Ida Purwaningsih ikut terdongkrak. Momentum Agustusan ini diperkirakan mampu mendatangkan cuan belasan juta rupiah. Pesanan diperkirakan masih akan terus mengalir hingga rangkaian Karnaval Kemerdekaan selesai pada akhir Agustus. Bahkan berpeluang berlanjut hingga awal September. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Kalau bicara soal misoa atau mie panjang usia, Kota Surabaya punya sejarah panjang. Selama hampir 8 dasawarsa, misoa telah menjadi bagian dari tradisi kuliner Kota Pahlawan.
0: Ya, proses pembuatannya pun tidak sederhana, mulai dari menguleni adonan, menggilas hingga menjadi untaian sehalus benang, melipat hingga mengeringkannya selama satu hari di dalam oven. Berikut informasinya dalam Demi Cuan.

0: Bicara sejarah mie panjang usia atau misua di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, mie sehalus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik misua tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik misua legendaris berpindah ke kawasan Ngelom, Megare, Sidoarjo 2 tahun belakangan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut mulet ini hanya makan waktu 12 menit. Dari tahap mulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini, tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untaian seukuran benang. Untaian misua dan cutiknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untaian misua dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat misua dengan bobot nyaris sama.
1: Ini adalah tahapan yang paling sulit untuk kasta karyawan tersenior di CV Marga Mulia Abadi. Tahap apa nih, Pak? Nekuk.
2: Nekuk.
1: Nah, gak sembarang, kelihatannya mudah, tapi susah ya, Pak ya?
2: Iya,
1: susah. Sut, taruh sini, puter, gulung ya, Pak ya?
2: Gulung.
1: Nah, karena saya masih amatir, saya perlu acuan untuk memutuskan ini sesuai atau tidak dengan ukurannya. Lolos seperti ini, Pak?
2: Iya.
1: Sebenarnya nggak lolos. Belajar lagi ya Pak ya. Kalau Pak Minto udah berapa tahun di sini Pak?
2: Sudah
1: 30 tahunan. 30 tahunan. Selama 30 tahun ini berarti berapa kali nekuk ini udah? Beribu-ribu kali nekuk berarti Pak ya. Master nekuk ini berarti Pak ya.
0: Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan.
1: Wah, salah.
2: Cepat sana, Pak.
1: Oh, saya salah.
0: Tumbukan misua setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna.
1: Kalau toko roti biasanya adonannya saja yang dimasuk ke dalam oven. Kalau untuk misua, seorang-orangnya juga ikut masuk ke dalam oven. Mana sih, Pak? Berapa hari, Pak? Satu hari ya?
0: Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot misua akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Misua kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir yaitu pengemasan.
3: Misua.
0: Kisah perjalanan misua berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau misua. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan misua. Dari versi original, misua kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, misua goreng cabai garam, hingga misua topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan misua bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya.
1: Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini cabai garam. Yang ini oh, original.
4: Yang paling
1: best seller di sini. Oke, terima kasih Mbak. Aku cicipin dulu ya misuanya. Nah, misua memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang semakin memperkaya rasanya.

menikmati usia sebaiknya pelan-pelan karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk memakai sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mi panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

0: Sayangnya informasi dari Surabaya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja, kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 18 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim Satgas Polairut dan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani menembus desa Nitunglea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, NTT yang masih terisolasi akibat gempa. Meriahnya upacara 17-an di Istana Merdeka tidak melulu terlihat dari hikmatnya prosesi. Warna-warni busana para tamu juga menjadi pemandangan istimewa. Menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia, ribuan pengunjung saling berdesakan berebut uang tunai jutaan rupiah. Gempa menguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu menyisakan duka warga. Di Kabupaten Sika, ratusan rumah rusak dan satu kecamatan masih terputus dari jalur bantuan. Bersama tim Satgas Polairut, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani mencoba menembus desa Nitunglea, Kecamatan Palue yang masih terisolasi.
1: Perjalanan menuju Pulau Palue di Kabupaten Sika harus ditempuh melalui jalur laut. Kami bersama tim Satgas Polairut membawa ratusan paket sembako dari Pelabuhan Wuring. Setibanya di Palue, kami melanjutkan perjalanan menuju desa Nitunglea, namun terhambat oleh longsor dan batu besar sisa gempa yang menutup akses jalan utama. Kami pun singgah di tenda pengungsian desa Tuanggeo yang dibangun seadanya oleh warga. Rumah mereka rusak berat dan jaringan listrik masih padam. Kini mereka hidup dalam kondisi darurat.
2: Membangun tenda darurat tanpa ada perlengkapan yang memadai. Kemudian kami kehilangan jaringan internet, lalu listrik padam sejak gempa dahsyat itu.
1: Medan yang berbahaya serta gempa susulan membuat kami terpaksa menghentikan perjalanan ke desa Nitunglea dan kembali ke desa Tuangeo sekaligus membantu evakuasi korban.
3: Nah, di depan saya ini ada batu-batu besar, saya akan tunjukkan kepada Anda. Batu-batu besar ini adalah batu-batu hasil rongsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Nah, ini adalah hari kedua, kita harus melanjutkan perjalanan. Sekali lagi, perjalanan kita masih cukup panjang menuju ke desa terdampak. Tadi kita sempat singgah di beberapa pengungsian, tenda-tenda pengungsian, dan ada salah satu korban yang akan dibawa, anak kecil, perempuan yang akan dibawa menyeberangi, dengan menggunakan kapal, menyeberangi Pulau Palue ya, menuju ke Maumere untuk mendapatkan pengobatan yang lebih proper atau yang lebih layak karena luka-luka yang dideritanya.
1: Berdasarkan rekaman dari aparat, desa Nitunglea rusak parah dengan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Tim tangga bencana harus menembus jalan yang tertutup batu-batu longsor untuk mencapai desa Nitunglea di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih dari 2 jam dengan berjalan kaki karena kendaraan tak bisa melintas. Satu warga dilaporkan meninggal dunia dan 2 korban luka berat dirujuk ke Rumah Sakit TC Hilers Maumere. Gempa yang mengguncang Flores Sabtu lalu berdampak 141 rumah warga di Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur rusak berat. Kerusakan tersebar di 5 desa. Di desa Nitunglea, satu warga bernama Justina Sugo dilaporkan meninggal dunia. Gempa dan longsor telah memutus akses jalan serta komunikasi sehingga evakuasi, distribusi bantuan, dan pendataan korban masih terhambat. Tim SAR gabungan memperluas pencarian operasi ke 3 wilayah, yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagakeo hingga radius 6,3 km dari pusat daerah. Dari data hingga Senin siang tercatat jumlah korban meninggal dunia 54 orang, sementara 135 orang mengalami luka berat dan luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Fokus saat ini yaitu menyalurkan bantuan logistik dan peralatan ke wilayah terisolir di Pulau Palue. Memasuki hari ketiga penanganan gempa, BNPB mempercepat penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah yang masih terisolir, salah satunya Pulau Palue yang terisolir karena adanya tanah longsor dampak dari gempa. Sebanyak 21 ton logistik dan peralatan telah dikirim ke Pulau Palue dan pengiriman ini juga didukung 10 tenaga medis lengkap dengan obat-obatan dan peralatan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa. Polda Metro Jaya mengirimkan 12 truk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan sendiri berupa makanan siap saji, selimut hingga kebutuhan dasar lainnya. Bantuan dilepas Kapolda Metro Jaya, Komjen Polisi Asep Edi Suheri dari Jakarta pada Senin siang tadi. Sejumlah logistik kebutuhan dasar dikirim dalam bantuan tersebut, mulai dari air mineral, makanan siap saji untuk dewasa dan balita, mie instan dan juga kebutuhan lainnya. Seluruh logistik dibawa menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Pengiriman bantuan diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat sekaligus meringankan beban warga yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi.
4: Menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah gempa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita sama-sama mendoakan semoga semua korban yang meninggal ataupun mendahului kita diberikan ampunan dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita dalam kondisi butuh pemulihan terhadap situasi, kita doakan untuk diberikan kekuatan dan ketabahan.
0: Sementara itu, Perum Bulog menyiapkan bantuan logistik untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten kota terdampak akan mendapatkan stok darurat beras hingga 20 ton serta 1.000 liter minyak goreng. Bantuan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, termasuk mendukung dapur-dapur umum yang dibuka oleh pemerintah daerah.
5: Untuk Bulog saat ini sudah kami perintahkan khususnya cabang-cabang Bulog yang ada di masing-masing kabupaten kota yang terdampak, kami perintahkan untuk menstokkan, menstandbykan berasnya minimal 20 ton ke masing-masing kabupaten kota. Kemudian ditambah lagi 1.000 liter minyak goreng atau minyak kita untuk masing-masing kabupaten kota. Sambil menunggu surat permintaan dari masing-masing kabupaten kota, Bulog sudah melaksanakan quick response ataupun tanggap darurat.
0: Semangat perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di sejumlah negara, seperti yang terekam di Jerman, Turki, dan Beijing. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: PNM hadir membersamai setiap perjuangan yang dimiliki para nasabah. Mendampingi setiap langkah, membuka pengetahuan, dan menumbuhkan keyakinan agar dapat terus berkembang. PNM juga percaya kemajuan Indonesia harus dipersiapkan sejak hari ini. Masyarakat yang berdaya, anak-anak yang penuh cita-cita, bertumbuh demi Indonesia yang lebih maju.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, mari ciptakan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ditutup dengan karnaval mobil hias yang dimulai dari kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia pada Senin malam. Sementara ribuan masyarakat berdesakan demi menikmati pesta rakyat di kawasan Sarinah, Jakarta. Antusiasme warga terlihat di sepanjang ruas jalan Sarinah hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat. Mereka memadati pinggir jalan untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan. Sebanyak 32 iringan kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga turut tampil dan ambil bagian. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Gizi Nasional, hingga iringan kepolisian dan Angkatan Darat. Kemeriahan Malam Kemerdekaan tidak hanya diisi karnaval. Panggung hiburan di Anjungan Sarinah juga dipadati warga. Sejumlah musisi tanah air turut memeriahkan puncak perayaan kemerdekaan. Mulai dari Project Pop, Rizky Febian, hingga band legendaris Padi. Peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026 di halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat. Beragam atraksi disuguhkan untuk masyarakat dan seperti biasa para tamu yang datang ke istana pun mendapatkan souvenir. Penasaran apa saja isinya? Berikut informasinya untuk Anda.

0: Derap langkah pasukan pengibar bendera pusaka menapak halaman Istana Negara pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pelajar SMK Negeri 5 Pontianak Selina Olivia dipercaya sebagai pembawa baki bendera merah putih. Sementara, tiga anggota paskibraka lain, yakni Danurendra Dharma Mukti, Aryo Wirazanduka, dan Ahmad Fahri bertugas sebagai pengerek dan pembentang bendera. Kolonel Infantri Priyo Handoyo bertugas sebagai komandan upacara pada pengibaran bendera merah putih tahun ini.
1: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya.
0: Selain itu, sebanyak 17 penerjun dari Kopassus TNI juga mengibarkan bendera bertuliskan 81 Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur di langit Jakarta yang diberi nama Victory Jump.

0: Penerjun payung pun menyebarkan foto raksasa Presiden Prabowo Subianto. Flypass, pesawat tempur dan helikopter TNI dan Polri meramaikan langit kawasan Istana Negara Jakarta.
1: Salam hormat dan bangga kami, Nusantara Fly!
0: Sebelumnya, masyarakat yang datang langsung ke Istana Kepresidenan juga bisa mendapatkan suvenir atau cenderamata. Pada tahun ini, masyarakat yang datang mendapatkan topi, mug, dan yang berbeda, ada beragam mainan tradisional seperti karet gelang dan kelereng.
2: Ini ada karet permainan tradisional, ini juga semakin memperkenalkan sama anak-anak generasi saat ini ya, Kak?
3: Betul, iya, anak saya juga akan dikenalkan sebagai... Ini ya, kita jangan ya main tradisional.
0: Tamu undangan juga mendapat kaos, buku Presiden Prabowo, handuk, payung, tatakan mug, tempat kartu, buku tulis, dan kipas. Perayaan peringatan kemerdekaan RI tahun ini juga diwarnai beragam acara kesenian seperti tari-tarian dan musik. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah lagu Pica-Pica dari Juan Reza. Ada juga lagu Lu Kenal Veronica Ko.
4: Meriahnya upacara 17-an di Istana Merdeka tidak melulu terlihat dari hikmatnya prosesi. Warna-warni busana para tamu juga menjadi pemandangan istimewa. Beragam pakaian adat Nusantara hadir membawa semangat kebinekaan Indonesia.
5: Momen upacara 17-an di Istana Merdeka selalu penuh dengan warna. Busana adat Nusantara menjadi daya tarik di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-81 kali ini. Resti salah satunya. Perempuan asal Sumatera Barat ini tampil dalam busana pengantin khas tanah kelahirannya.
6: Ini pakaian dari adat Padang, ini namanya Suntiang Talam. Ini sih jarang sih Kak dipakai. Ini dari Payakumbuh, atau Bukit Tinggi. Bangga memakai ini ya, walaupun dari awal agak susah ya Kak, bawanya kan naik Grab, terus ini harus dimundurin dulu bangkunya sampai sini ya, tapi ada bangga sih. Enggak sih, ini replikanya. Kalau untuk yang pengantin asli itu berat Kak.
5: Begitu pula dengan Rizky, laki-laki asal Bekasi ini tampil dengan pakaian khas Papua. Dua kali hadir di perayaan 17-an di istana, Rizky merasakan suasana yang berbeda. Mulai dari kemeriahannya, antrean singkat, dan konsumsi yang lebih beragam.
7: Karena kan ini hari kemerdekaan Indonesia, jadi kita memang harus sangat antusias untuk merayakan, apalagi dengan perjuangan pahlawan sudah sampai di titik ini, tentu kita sebagai masyarakat umum itu harus merayakannya dengan penuh semangat dan sukacita. Tahun lalu sebenarnya ada, tapi tahun ini jauh lebih meriah. Dari segi konsumsinya, terus dari untuk antreannya itu cukup sangat-sangat singkat sih, jadi untuk masyarakat itu tidak perlu capek-capek antri terlalu lama. Hari ini, iya. Minuman juga lebih banyak, lebih varian, dan itu juga perut, tubuh juga udah pasti tercukupi. Iya, nggak mungkin kelaparan atau kehausan.
5: Ya, kemeriahan tak berhenti di lokasi upacara. Selain mendapat souvenir, tamu undangan dapat menikmati hidangan di stand yang tersedia di sekitar halaman istana hingga berfoto box dengan latar menarik.
8: Ya, titik ini bukan sembarang titik nih, karena memang ada satu tahun sekali. Dan lokasi ini dengan latar pulau-pulau besar yang ada di Nusantara yang berwarna hijau ini menjadi satu lokasi yang paling banyak didatangi oleh para tamu undangan yang mengikuti upacara 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta. Dan kalau kita lihat memang tempat ini menjadi incaran, dan kita juga berharap bahwa di hari kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia akan semakin maju dan terus akan bertumbuh. Indrayani Laksmi, Andika Surahmanto, Jakarta.
4: Semangat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga terasa di sejumlah negara. Di Jerman dan Turki, masyarakat Indonesia bersama diaspora serta sahabat Indonesia menggelar pesta rakyat dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Sementara di Beijing, persiapan upacara kemerdekaan ditandai dengan pengukuhan anggota Paskibraka KBRI Beijing. Di Hamburg, Jerman,

0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Hamburg menggelar Pesta Rakyat pada 15 Agustus 2026. Lebih dari 2.000 orang menghadiri kegiatan ini, terdiri dari masyarakat dan diaspora Indonesia, berbagai komunitas Indonesia, serta sahabat Indonesia atau Friends of Indonesia dari sejumlah kota di Jerman. Konjen RI Hamburg menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud hadirnya Indonesia di Hamburg meski berada jauh dari tanah air. Semangat yang sama juga terasa di Ankara, Turki. KBRI Ankara menggelar Festival Merah Putih untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Lebih dari 1.000 orang menghadiri acara ini, mulai dari masyarakat Indonesia, warga Turki, diplomat hingga para sahabat Indonesia di Ankara. Beragam permainan tradisional, bazar, pembagian hadiah, pertunjukan musik, dan tarian tradisional turut memeriahkan perayaan. Sementara itu di Beijing, China, persiapan peringatan HUT ke-81 RI dilakukan dengan pengukuhan tim paskibraka KBRI Beijing. Pengukuhan dilakukan DCM KBRI Beijing, Parulian Silalahi, pada 16 Agustus 2026, sehari sebelum pelaksanaan upacara bendera. Tim paskibraka KBRI Beijing tahun 2026 terdiri dari 10 mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di sejumlah universitas di Beijing. Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Arta Graha Peduli menggelar upacara bendera di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Semangat kemerdekaan dirayakan melalui harmoni kemerdekaan yang memadukan budaya, kuliner, wellness, musik, dan aktivitas komunitas.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Arta Graha Peduli untuk kembali meneguhkan komitmen dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur diwujudkan melalui berbagai gerakan kepedulian yang berkelanjutan. Di kawasan SCBD Jakarta Selatan Senin pagi, upacara bendera HUT ke-81 Kemerdekaan RI digelar dengan semangat gotong royong dan kepedulian. Inspektur Upacara Elvin Halim menekankan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, melainkan semangat untuk terus bergerak, memberikan manfaat, dan membangun Indonesia yang lebih kuat, berdaya, dan sejahtera. AGP juga melaksanakan upacara di puluhan titik di berbagai wilayah Indonesia.
2: Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yang mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, kami Arta Graha Peduli meneguhkan komitmen untuk hadir peduli terhadap sesama dan lingkungan, di mana gotong royong dan kepedulian kami harapkan tumbuh sebagai kekuatan bersama untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui kegiatan-kegiatan kami, baik di kesehatan, sosial, pelestarian lingkungan, dan lain-lain.
1: Sementara itu, semangat kemerdekaan di SCBD Weekland dihadirkan melalui Harmoni Kemerdekaan. Kegiatan ini mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan melalui kebersamaan, budaya, wellness, musik, dan aktivitas komunitas. Konsep tersebut didukung pengelola kawasan SCBD PT Danayasa Artamana untuk menghadirkan ruang publik yang positif, kreatif, dan dekat dengan kekayaan budaya Indonesia. Salah satu highlight dalam Harmoni Kemerdekaan adalah jamu yang dihadirkan sebagai warisan budaya Indonesia dalam kemasan interaktif dan edukatif. Pengunjung dapat mengikuti live jamu making, jamu blend testing challenge, heritage healing experience, hingga flash mob jamu. Harmoni Kemerdekaan turut memberikan ruang bagi UMKM binaan SCBD Weekland sekaligus memperkenalkan beragam kuliner Nusantara.
3: Hari ini adalah Harmoni Kemerdekaan. Karena apa? Karena kita berdoa ya, berdoa agar Indonesia tetap utuh, tetap makmur, adil dan makmur. Lalu apa aja isinya di hari ini? Event kali ini kita mengedepankan budaya Indonesia, entah itu dari heritage kulinernya, heritage budayanya. Yang kita highlight hari ini adalah jamu. Kenapa jamu? Jamu adalah warisan budaya yang tidak ternilai Indonesia. Ya. Kita ingin jamu punya posisi yang istimewa di Indonesia.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada perayaan, namun terus hidup dalam gotong royong, kepedulian, karya, dan upaya menjaga lingkungan serta budaya Indonesia.

mengenal lebih dekat sosok Panglima TNI pertama, Jenderal Sudirman, lewat rumah kelahirannya di Purbalingga, Jawa Tengah. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia, ribuan pengunjung saling berdesakan berebut uang tunai jutaan rupiah di Umbul Pelem, Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, sejumlah lomba unik digelar di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di antaranya tarik bus antar kota antar provinsi.
4: Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini berlangsung di destinasi wisata air Umbul Pelem, Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin pagi. Ribuan pengunjung saling berdesakan berebut uang tunai jutaan rupiah. Semua saling berebut uang tunai yang disebar oleh pengelola wisata dari atas wahana Flying Fox. Pecahan uang tunai dibungkus menggunakan plastik agar tidak basah. Total uang tunai yang disebar dari atas Flying Fox di Umbul Pelem mencapai 5 juta rupiah. Pengelola wisata Umbul Pelem menyelenggarakan kegiatan bagi-bagi uang tunai kepada pengunjung untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia dan wujud syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana berbeda terlihat di Terminal Lebak Bulus Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin pagi. Sejumlah peserta dari berbagai unsur yang beraktivitas di terminal turut memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu lomba yang menarik perhatian adalah lomba tarik bus AKAP. Satu unit bus besar dengan bobot sekitar 10 ton ditarik menggunakan tali tambang. Peserta dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing terdiri dari 15 orang. Mereka harus menarik bus tanpa penumpang dari pintu masuk terminal menuju garis finish di pintu keluar dengan jarak sekitar 100 meter. Peserta lomba berasal dari kru bus,